0: 300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
1: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
0: Sementara Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
3: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
4: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
5: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
4: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
6: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Ya. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
4: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
1: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
0: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
7: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
9: Dia akan melakukan kunjungan.
10: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan, pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
9: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
10: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
9: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
10: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
11: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
9: Dalam kunjungan ini,
10: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
12: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
13: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
1: Ya baik, nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
12: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
13: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
12: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe. Berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
13: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
12: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak rendang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
13: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja.
3: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
7: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Selamat pagi pendengar RRI Sundawa. Senang sekali saya bisa menemani pendengar ya. Usai warta berita sentral Pro 3 pukul 8 tadi. Saat ini memasuki pukul 8.30 kami hadirkan poin pojok informasi. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.
3: RRI Sundawa dengan program siar berikut.

0: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Saya ditemani pendengar di pagi ini dalam program acara Poin Pojok Informasi. Hari ini Jumat pendengar tanggal 10 Juli 2026 pendengar. Kami akan sampaikan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Bicara soal Piala Dunia 2026 ini pendengar, sudah memasuki babak perempat final. Dan pagi tadi mungkin kita sudah sama-sama mendengarkan atau bahkan melihat siaran langsungnya pertandingan Prancis melawan Maroko di babak perempat final, di mana Prancis dan Maroko ini mengawali babak perempat final di Piala Dunia 2026 ini pendengar. Kemenangan di timnas Prancis dengan skor 2-0 pendengar. Kita tahu sendiri pendengar, Prancis memiliki kapten timnas Prancis yaitu Kylian Mbappe pendengar. Kylian Mbappe lahir di tanggal 20 Desember pendengar tahun 1998. Adalah pemain sepak bola profesional Prancis yang bermain sebagai penyerang untuk klub La Liga Real Madrid dan kapten tim nasional Prancis. Dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia dan ia terkenal karena kemampuannya dalam menggiring bola, kecepatan dan penyelesaian peluang.
1: Lihat tuh Pak, anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya mau gimana lagi Ma, kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya Pak buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh Pak. Bahkan masalah mata Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya Ma.
1: Ayo Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

0: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
1: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
0: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
1: Iya ndak, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
0: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
1: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

Masih di poin pojok informasi berdengar bersama saya ini di pagi ini berdengar. Ya, bicara soal timnas Maroko. Timnas Maroko juga telah menjelma menjadi kekuatan elit sepak bola dunia berdengar. Mencatatkan rekor sebagai negara Afrika dan Arab pertama yang menembus semifinal pada Piala Dunia Qatar 2022. Kiprah gemilang tersebut berlanjut di Piala Dunia 2026 di mana mereka berhasil melaju hingga babak perempat final. Meskipun harus menelan kekalahan ya, kekalah dengan Prancis di pertandingan pagi ini mendengar. Pagi tadi sudah kita saksikan bersama Prancis mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 dan Prancis melenggangkan selanjutnya untuk memasuki babak semifinal. Keberhasilan Singa Atlas Maroko ya tidak terjadi secara instan. Transformasi ini didorong oleh investasi besar-besaran Federasi Sepak Bola Maroko FRMF sejak awal 2010-an. Mereka membangun fasilitas modern seperti Mohamed 6 Football Academy dan memperluas jaringan pencarian bakat hingga ke komunitas diaspora di Eropa. Langkah strategis ini membuahkan skuad yang memadukan talenta lokal dengan pemain-pemain kelas dunia yang merumput di Liga Top Eropa.

0: Mah. Ini kertas apa, Mah?
1: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
0: Visi RRI mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
2: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
0: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
3: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
4: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa. Memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.
5: Dengan demikian informasi yang dapat kami bagi ke ruang dengar Anda di poin pojok informasi pagi ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan saya dimohon pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan semangat pagi.

0: sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi lumayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI ya, edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Bersama kami yang bertugas di studio di Pro 1 RRI Samarinda, saya Ahmad Junaidi, rekan Rudi Mulyadi, dan juga rekan Ilham ya di meja operator pendengar, yang mana di kesempatan Halo RRI di pagi hari ini Anda bisa menyampaikan keluhan maupun juga aduan ya, berkaitan dengan pelayanan publik di wilayah Anda ya. Di kesempatan pagi hari ini Anda bisa menghubungi kami di 0541 736 566 dan juga di 0541 743 495, ataupun juga di WhatsApp ya di 0811 55 44 976 ya di Halo RRI edisi hari ini pendengar Jumat 10 Juli 2026 ya, dan mana di Samarinda ya, kawasan M Yamin di pagi hari ini terpantau cerah ya, langit biru ya di M Yamin pada pagi hari ini ya. Dan juga di kesempatan pagi hari ini kita juga akan menyampaikan ya beberapa jawabannya yang sudah kita himpun ya, berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh para pendengar kita di Halo RRI sebelumnya ya, yang mana ini juga ada dari Pak Arman ya di Loajanan nih, berkaitan dengan bedah rumah ya atau operasi pasar ya, operasi pasar, yang mana Pak Arman ya di kesempatan Halo RRI ya dia menyampaikan bahwa berharap ya pemerintah agar kembali ini menggelar operasi pasar murah untuk membantu meringankan beban ekonomi warga ya. Ini dari Pak Arman ya di Loajanan. Ini langsung saja kita sampaikan begitu jawaban dari asisten manajer ya pemasaran Bulog ya, dari Bulog Kota Samarinda begitu ya.
1: Apa namanya pasar murah untuk minyak dan apa beras ini, apakah nanti ada rencana bekerja sama dengan pemerintah daerah?
2: Kalau pasar murah alhamdulillah rutin aja pakai tukar dinas di provinsi maupun kota Samarinda juga jalan juga, itu tergantung permintaan dari Korem juga ada, pak polisi juga kadang polres juga menyalurkan SPHP lah permintaannya ya. Karena kan lebih ke kalau kita ke berasnya pak,
1: berasnya.
2: Nah, kalau minyak tuh ya balik lagi saya bilang tadi ke SP2KP tadi, kita penuhi dua kali ya. Kalau memang ada ya kita penuhi lah yang GPM, tapi utamanya buat SP2KP dulu.
1: Iya, artinya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah.
2: Alhamdulillah semua rutin suka bontang, kukar, bontang-kukar tuh rajin tuh. Mereka.
1: Kalau untuk di Kubar, Kukar, dan Mahulu mas?
2: Kubar kebetulan kita kemarin bulan Mei kayaknya itu sudah ada meresmikan gudang filial pak di sana. Jadi dinas pangan tuh udah langsung ngambil gudang di gudang kita di sana. Jadi nggak perlu ngambil kesini, kan lumayan memakas ya distribusi ya, pak. Karena kan PR-nya di Kaltim ini terlalu jauh ya distribusinya.
0: Iya, itu tadi ya tanggapan dari Bulog Samarinda ya, berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Arman ya waktu itu, berkaitan dengan operasi pasar ya yang diharapkan akan segera digelar ya begitu, agar meringankan beban masyarakat ya. Di kesempatan pagi hari ini ya, kami masih tunggu Anda di 0541 736 566 dan juga di 0541 743 495. Ada Pak Swandi ya di Samarinda sudah bergabung. Pak Swandi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bisukan.
0: Selamat bisukan. Apa kabar nih Pak Swandi?
3: Semangat luar biasa.
0: Semangat luar biasa.
3: Kemana-mana aja pian dah pernah siaran.
0: Iya.
3: Tidak ada lagi kah orang lain?
0: Lagi keluar kota ini kemarin.
3: Oh, Alhamdulillah. Aku kira RR itu orangnya sudah habis. Ingin ku katakan di sini, aku tetap menagih janji-janjinya Pak Gubernur ketika kampanye.
0: Iya.
3: Karena Pak Gubernur sekarang tuh tutup mulut lah, tidak mau bicara dengan media. Ada apa gitu? Yang pertama tentang janji pengobatan gratis, masyarakat gratis berobat itu. Itu realisasinya seperti apa gitu loh. Diberi petunjuk dong masyarakat. Banyaknya masyarakat yang tidak bisa menikmati BPJS itu. Seluruh Indonesia tuh ada 21 juta loh yang gak bisa membayar BPJS itu. Nah sekarang di Kalimantan Timur berapa? Katanya 49 ribu kok tidak salah lah. Kalau kata salah itulah. Nah itu tangani itu, jangan cuma omon-omon saja. Aku butuh jawaban itu ya. Dari Pak Gubernur langsung aku butuh jawaban. Jadi jawab itu. Dan yang kedua, aku mempertanyakan tentang desa gratis ini.
0: Internet.
3: Itu juga realisasinya seperti apa? Karena Republik Indonesia sekarang membuka sistem pembelajaran digital. Wah ini negaranya mabuk-mabuk juga. Nah aku mempertanyakan itu, sudahkah? Dan pertanyaan ini ku sampaikan kepada Pak Gubernur langsung. Aku tidak mau bicaranya itu adalah Kominfo yang baru ini, Diskominfo yang baru. Mau pada Gubernur langsung jawab ini Pak Gubernur. Yang ketiga tentang beasiswa. Beasiswa uang yang dikembalikan, yang dikasih waktu 60 hari itu untuk dikembalikan penyimpangan keuangan itu, yang mengembalikan itu siapa? Mahasiswa kah? Kampus kah? Atau pemerintah? Hasil temuan daripada BPK yang 1,4 miliar itu, sudahkah dikembalikan itu? Dan siapa yang mengembalikan? Nah, aku juga mengkritisi, dan ini perlu jawaban juga dari keserahan kantor gubernur atau Pak Gubernur langsung, bagaimana cara mendapatkan beasiswa itu? Sosialisasinya. Dan kita lihat di dalam SOP dikatakan minimal masyarakat itu adalah tinggal 3 tahun di Kaltim. Coba hitung, kira-kira anak-anak yang akan kuliah usia berapa dia dapat KTP? Itu dibuktikan dengan KTP bilangnya. Sedangkan KTP didapatkan usia 17 tahun. Ketika usia 17 tahun, anak itu kelas 2, 2 SLTA, berarti dia baru tinggal 2 tahun, bukan 3 tahun. Namun ini ditinjau kembali supaya betul-betul jangan ini menjadi jebakan Batman untuk menolak masyarakat ingin menikmati yang janji manisnya Pak Gubernur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwandi ya, sudah bergabung juga ya di kesempatan Halo RRI ya, di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan janji Gubernur Kalimantan Timur di saat kampanye ya. Salah satunya tadi bagaimana ini pengobatan gratis, kemudian internet desa yang juga gratis, dan juga beasiswa, ini kabarnya seperti apa ini kejelasannya. Terima kasih Pak Suwandi ya. Di belakang Pak Suwandi ini ada Ibu Ria Pauji ini di Samarinda. Ibu Ria, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya, salam sehat semuanya.
0: Salam sehat, apa kabar Bu Ria?
4: Alhamdulillah, baik. Seputaran Sungai Dama, cerah ceria membahana.
0: Iya, cerah juga nih di seputaran M. Yamin ini Bu Ria.
4: Saya ingin bertanya, ini masalah umum aja kah?
0: Silakan Ibu Ria, apa saja?
4: Saya ini kan bulan koperasi ya.
0: Bulan koperasi, oke.
4: Iya, bulan Juli itu bulan koperasi. Tapi tanggalnya saya lupa, cuman bulannya saya ingat. Berkaitan dengan koperasi merah putih, apakah di Samarinda ini sudah berjalan atau gimana? Karena pada waktu itu tahun kemarin awal-awal digembar-gemborkannya itu saya ikut rapat di kelurahan. Dan saya juga dicatat, bukan saya mengajukan diri, tapi saya dicatat juga ikut berpartisipasi dalam koperasi Merah Putih ini. Tapi sampai sekarang ini saya ditanya tetangga-tetangga atau warga-warga yang membutuhkan koperasi Merah Putih ini gitu loh. Sedangkan di Sungai Dama ini, khususnya Kelurahan Sungai Dama Samarinda Ilir ini, gak ada sama sekali info-info lagi gitu. Gak ada info-infonya. Jadi ya macamnya saya pertanyakan, gimana ini koperasi Merah Putih ya? Karena saya dengar di berita-berita kayaknya di daerah-daerah lain berkembang, sampai ada menteri bilang minimarket apa-apa itu mau ditutup supaya merah orang belanja 1 juta di koperasi katanya. Itu menterinya menteri beleng-beleng itu. Kalau memang ada koperasi itu berjalan di Samarinda ini, tolong tunjukkan di mana tempatnya gitu loh. Kan saya terus terang saya enggak tahu koperasi sekarang ini, kantor koperasi di Kaltim ini saya enggak ngerti di mana gitu. Terus terang saya katro, saya juga kurang info tentang kantor koperasi di Provinsi Kaltim ini. Jadi mohon pencerahannya gimana koperasi Merah Putih itu. Karena saya mumet mas, sering ditanya-tanya sama warga gitu loh. Kapan mbak? Katanya. Loh saya sendiri enggak ada dapat info, saya tunggu sudah dimasukkan di grup apa segala. Enggak ada sama sekali info. Jadi kalau memang ada yang berkaitan yang dengan koperasi ini, ada orang-orangnya yang mendengarkan ini, tolong diberi penjelasan Pak, adakah pendak gitu di Sungai Dama, khususnya Kelurahan Sungai Dama, ada pendak supaya saya bisa menjawab gitu pertanyaan warga gitu. Terima kasih mas, salam sehat untuk semuanya, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria Fauzi di Sungai Dama ini Samarinda, berkaitan dengan koperasi Merah Putih ini ya, khususnya di Sungai Dama nih, apakah kabarnya sudah berjalan ya? Ya, karena memang di beberapa daerah memang ada yang sudah dilakukan pembangunan ya, begitu untuk koperasi Merah Putihnya ya. Di belakang Pak Ria Fauzi ya, Ibu Ria Fauzi maksud kami, ada Pak Budiman Arif di Samarinda. Pak Budiman Arif, semangat pagi.
5: Baik. Semangat pagi saudaraku sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun negara dan bangsa kita yang kita cintai, seperti yang sudah diberi oleh Allah dengan penuh hati. Dan kita sangat yang Indonesia oleh Allah, karena begitu limpah kecukupannya bekal kita bangsa Indonesia yang telah diberikan secara nyata oleh Allah. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Kita bangun bersama Allah Kalimantan Timur agar kita kokoh. Begini, ada satu saja tanya yang saya perlu pertanyakan. Begini, untuk di daerah Kalimantan Timur ada 10 kabupaten. Jadi, ini kemarin kan gencar-gencarnya ada membangun sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu sebetulnya sekolah rakyat Nusantara Pancasila. Bagus namanya. Jadi kita ikat pakai Pancasila anak-anak itu. Supaya dia nanti betul-betul nasionalis secara Pancasila. Ada lagi sekolah Garuda. Ada lagi sekarang SD-SD negeri dan swasta. Tetapi ini saya dari 10 kabupaten. Selain untuk sekolah rakyat dan Garuda-Garuda ini yang katanya akan segera dibangun oleh Bapak-Bapak dan Bapak-Bapak, tetapi ada salah satu yang menggelitik bagi kita semua ini. Anak-anak dari kabupaten yang mau berkuliah untuk perguruan tinggi di kota Samarinda, karena lengkap di sini, ada ekonomi, ada dokter, ada kehutanan, ada pertanian di sini. Nah anak-anak itu yang pos di sini ini banyak yang kerang kabut untuk tempat tinggal domisili di sini. Cari kos, ongkos-kos mahal, sedangkan dia kehidupan di pedalaman. Wah dipikirkan ya, dari sebuah kabupaten menyerang ke Samarinda ini semua. Sekarang zaman mau kuliah, putra dan putri, dia mau menempuh ilmu. Tidak di Jawa, tidak di Sumatera, tidak di luar negeri kok. Di Samarinda saja nih. Sudah syukur sebetulnya. Nah, pemerintah, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, tolong Pak dipanggil bupatinya ditanya. Sudah adakah kamu untuk mes mahasiswa mu yang ada di sini, anak-anakmu yang mau kuliah di sini, di daerah itu, di daerah Taman Indah ini? Itu dipertanyakan. Kita beri anak-anak kita ini ketenangan di dalam dia menimba ilmu, memantapkan karakter ilmu, sehingga dia menyatu dengan ilmu. Dia nanti untuk membunuh kemiskinan dan kebodohan untuk di daerah ini. Karena saya sudah mengimbang, pada saya ada bicara juga dengan Madok, pada profesor. Saya tanyakan profesor itu tertawa-tawa. Profesor, ini Kalimantan Timur, ini kan 10 kabupaten, Sor. Ya, kita sekarang membutuhkan berapa profesor untuk membangun Kalimantan Timur? Sekarang sudah dijenjang ibu kota ini, IKN. Supaya nanti Indonesia, Kalimantan Timur ini bisa punya wibawa bicara dengan saudara-saudara yang lain, bahkan di dunia. Nah, anak-anak ini yang kuliah dari daerah kabupaten menuju ke Samarinda untuk ke perguruan tinggi, ini harus betul-betul dijaga dan diperhatikan. Diperhatikan. Karena anak-anak ini dia tinggal sendiri jauh daripada orang tua. Gitu. Beda nanti dengan anak sekolah rakyat, dia dikasih makan santunan. Kalau anak-anak ini makannya lepas. Dia makan kan enggakkah dengan beban imun yang cukup berat? Di mana dia makan? Betul dewasa. Tapi dia di dalam segi ilmu perlu juga kita harus perhatikan anak-anak kita yang di perguruan tinggi. Jadi Bapak Gubernur, satu kali lagi Pak saya katakan, tolong Pak dipertanyakan sama Bupati 10 kabupaten. Sudah benarkah untuk anak-anakmu yang bersekolah di Samarinda ini, tempat tinggalnya? Saya tahu Pak ongkos kos itu mahal Pak, 1 juta lebih satu bulan. Kalau yang pakai AC lebih mahal, nggak pakai AC bagaimana? Nah, coba mau tinggal kadang-kadang di asrama, apakah bupati-bupati yang ada di sana sudah membuat asrama secara sehat? Apakah sudah punya asrama? Dipertanyakan. Anak-anak kita ini kita jaga Pak, di dalam menempuh ilmu, mengambil kesaktian. Itu kalau zaman dulu Pak, mengambil ilmu sekolah pelajar itu mencari bertapa berkesaktian Pak, untuk memecahkan, untuk mengantisipasi kalau apa-apa yang tidak akan terjadi, hal-hal bagi bangsa, saudara, dan keluarga. Anak-anak kita ini kesaktiannya ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Dia siap nanti menerima etapa pewaris di kaki-kaki ini. Di dalam, di pedalaman itu Pak banyak Pak. Ada suku Kenyah, ada benua, ada apa, ada Kutai mana, ada apa, banyak Pak. Membaur dan sebagainya. Yang jelas dia sangat tahu di kabupaten itu sendiri. Nah, jadinya nanti kalau kita pulangkan, kita tidak perlu Pak. Rupa-rupa nanti dia pulang daerah ke Sulawesi atau Sumatera, enggak. Dia mati-mati akan membangun Pak di daerah dia itu. Makanya kita pegang, kita sayangi, kita kasih, kita dekat itu anak-anak kita di seluruh kabupaten, sehingga nanti menjadi kekuatan di Kalimantan Timur di bawah pimpinan Bapak Kepala Daerah, terutama Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, semua antisipasi daerah. Ini kita jaga Pak anak-anak kita yang di perguruan tinggi, yang sedang kuliah, tempat tinggal yang tenang, tempatnya dia kos, jangan terlalu kos, terlalu mahal, karena harga makanan sekarang mahal Pak, kesehatan mahal, walaupun sudah dibantu masalah untuk biaya kuliah itu, apa, bos itu dari Pak Rudi Masmud, tetapi tempat domisili dia Pak, tempat tinggal mengkaji ilmu, belajar di ruangan belajar rumah, atau di kos, atau di tempat di asrama, ini kita perlu jaga Pak, kesehatannya hingga dia nanti unggul di kesehatan, unggul di ilmu, bisa secara nanti Pak tangguh untuk menghadapi tantangan membangun Kalimantan Timur ini yang kita sayangi dan cintai, yang kita diberi oleh Allah dengan sempurna. Bersama Allah kita bangun Kalimantan Timur. Terima kasih, semangat pagi, dan salam Pancasila saudara.
0: Ya, selamat pagi ya. Terima kasih Pak Budiman Arif di Samarinda ya, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan tempat tinggal ya, anak-anak yang merantau begitu ya, tentu yang ingin menuntut ilmu di kota Samarinda yang sulit mencari tempat tinggal yang juga bagus dan mungkin juga terjangkau begitu ya. Di belakang Pak Budiman Arif nih kita terima ada Pak Daud di Samarinda. Pak Daud, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mas Yun.
0: Apa kabar Pak Daud?
6: Alhamdulillah kabar.
0: Alhamdulillah baik ya. Silakan.
6: Menyambung dengan Pak Cuan tentang beasiswa ya.
0: Iya.
6: aku punya anak perempuan tuh punya kawin dengan orang Samarinda maksudnya. Waktu mudik bebaran, aku punya anak itu melahirkan di Palu ya. Jadi anaknya itu asli kelahirannya di Palu kan. Akhirnya dia balik lagi di Samarinda. TK-nya dulu di Alam Larning nih. Di Entaiten sampai SD-nya. Tapi anehnya dia tuh gak mendapatkan ini, dia siswa ya. Tapi adiknya itu yang nomor 2 itu kelahiran Samarinda dia dapat. Apakah yang itu yang dari sana banyak itu, apakah kalau orang tuanya itu orang Samarinda dan ini kan cuma anak-anak ini cuma kelahiran dari tempat yang lain dari Palu, ada juga taksinya itu ya, ini orang Samarinda yang lahir Samarinda, ada yang dapat beasiswa ya, ini dipertanyakan juga ya Mas ya. Cuma anaknya itu kan ada yang pertama, cucu aku yang pertama itu enggak dapat dia ya. Ini naik kelas 6 ini dari TK SD Samarinda sampai kelas 6. Tapi adik yang nomor 2 itu kelas 2 itu dapat. Apakah beasiswa ini dilihat dari akte kelahiran ke kelahiran daerah lain itu enggak dapat ya, hanya daerah Samarinda aja. Mungkin dari yang terkait itu mungkin jawabannya. Jadi kompen juga di sekolah kan, kok ini sudah satu bapak satu ibu kan yang lainnya dapat, jadi yang enggak adiknya enggak dapat, tapi kakaknya enggak. Demikian Mas Yun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud di Samarinda ya, berkaitan dengan beasiswa ini tadi ya, bahwa yang cucu pertama begitu ya dari Pak Daud ini tidak dapat ya, mungkin karena kelahiran Palu, dan juga yang kedua dapat ya karena kelahiran Samarinda. Apakah karena adanya lahir di lahir beda tempat lahir begitu hingga ada yang tidak dapat begitu, itu pertanyaan dari Pak Daud di Samarinda tadi ya. Ya, terima kasih Pak Daud. Ini juga kita bacakan di WhatsApp dari Pak Humaidi ya di Samarinda Ilir ya. Assalamualaikum. Mohon hadirkan narasumber mengenai kelanjutan perumahan Korpri yang ada di Pelita 8 Sambutan Samarinda ya. Bagaimana kelanjutannya ini mengenai pembangunan perumahan tersebut dan juga fasilitas jalan dan juga paret khususnya yang ada di Blok C dan di Blok D ya, karena akses ke lokasi tersebut hancur dan banjir jika hujan lebat. Mohon pihak PUPR atau yang berwenang lainnya dapat dihadirkan ini. Pak Wali Kota juga mohon ada perhatiannya dalam hal ini. Sudah hampir 16 tahun ini Pak, jalan dan paretnya rusak di Blok C dan Blok D ya. Nah ini, terima kasih Pak Humaidi ya di Samarinda Ilir. Ini berkaitan dengan kelanjutan perumahan Korpri ya di Pelita 8 Kelurahan Sambutan ya. Ya, ini dari Pak Humaydi. Terima kasih. Ini ada juga dari Pak Ridwan ini bapaknya ya. Apa kabar dia? Ya, mungkin menyapa kita ya. Juga lagi monitor nih di Kabupaten Paser sana ya. Dan pendengar masih kita tunggu ya partisipasi Anda di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495. Kami akan kembali saat lagi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.

0: alasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih. Selamat, Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga...

0: Ya, Anda masih mendengarkan Halo RRI di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, yang mana tadi sudah ada beberapa ya yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Suwandi, kemudian Ibu Ria Fauzi, Pak Budiman Arif, dan juga Pak Daud, dan juga ada Pak Humaidi ya di WhatsApp ya, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini ya. Kita masih menunggu ya partisipasi Anda di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun di WhatsApp di 0811-554-976. Ada Pak Ridwan ya di Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, ini sudah bergabung juga. Pak Ridwan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam iya, sehat.
0: Salam sehat.
1: Iya. Ya. Ya, Ahmad Ridwan kalau di WhatsApp yang.
0: Nah, iya betul
1: ini. Nama lama itu ya.
0: Iya.
1: Nama asli juga, karena dari SD itu cuman pas saya lulus, jadi kepala sekolah saya itu bilang aktemu Ridwan aja nih. Jadi iya, namanya Ridwan aja. Ya, saya itu saat mulai SD pas lulus SMP, SMA, aku lulus. Jelas apa aku jelas lulus aku sekolah walaupun sampai SMA.
0: Iya.
1: Kuliah ku aja aku enggak lulus. Gini Pak Junaidi.
0: Iya.
1: Kemarin belum terjawab masalah digital ini. Kenapa ya kalau Mas Padel itu bisa menghubungi di Jakarta sana, Pak Kade, Pak Sis, ibu siapa gitu. Coba kalian hubungi tuh Ibu Menteri, Om Didi, Pak Alpon Tanuwijaya, Aldi Suteja, itu ahli-ahli cyber semua, Om Jack, Roy, itu kan, Ibu Tipa, itu. Nah, kenapa ahli neurolog, gitu kan? Kita harus terliterasi kita, gitu. Nah, kan, komputer ini kan, kita cuma kursus. Nah, ada orang belajar di sekolah tentang handphone ini, kita sudah pegang handphone semua gitu loh. Kenapa Om Junaidi?
0: Yeah.
1: Itu saya bilang tadi, nama saya Facebook saya pertama 2004 itu ya Ahmad Ridwan itu. Teringat itu apa kesayangan kucing binatang itu kan ada semua di Chrome itu, hewan peliharaan, parenting dan apalah di situ yang topik iklan-iklan itu gitu. Panjang kalau saya di sini kalau mau memanfaatkan itu, maksud saya seperti ini. Bagaimana sih literasi kita di kita itu, kita terlindungi apa semua yang saya tanyakan itu. Mungkin memang orang tidak percaya, mohon maaf teman-teman di situ. Ridwan kok tahu itu, karena dia buta gitu kan. Justru literasinya orang buta itu lebih detail, lebih rigid, karena aksesibilitas talkbacknya selalu membacakan kepada dia, kepada saya gitu loh, AI-nya itu. Nah, AI itu bisa melakukan kesalahan, akal imitasi, algoritma kita, test match dan lain sebagainya. Contoh aja punya aku itu tuh 2004 aku buat masih bisa pakai akun email aku itu. Nah, harusnya kan Google memblacklist itu. Oh, ternyata masih aktif. Dan nomornya Om Junaidi, pantas aja bet-bet itu. Bet bukan bet pingpong ya. Bet pencapaian itu yang saya tanyakan, bet.l46 itu ternyata itu memang betnya saya. Bet pencapaian itu yang saya tanyakan. Operator itu mengambil bonus-bonus yang saya bilang setiap tahun itu. Itu diakui, saya tidak mau mengatakan ini hoax atau apa, memfitnah. Dan saya telepon verifikasi dulu. Operator itu kan ada 4. Nah, saya kan sudah banyak sampaikan di sini. Mohon maaf, itu royaltinya itu diambil gitu loh. Nggak ada kan di sini pizza, Anda dapat bonus pizza 80 ribu, 20 ribu, 25 ribu makanan itu. Kalau ada nggak toko-toko itu di Grogot? Nggak ada kan? Tapi di operator, ketika kita mendownload aplikasi itu, kita punya base itu. Ketika kita nonton iklan-iklan, royaltinya, promosinya, itu ada di situ. Nah, cuman kan kita, namanya saya nggak ngeliat dulu, saya tahu di situ, ini kemana kita ngambil klaimnya itu loh. Itu yang saya bilang kemarin. Setiap tahun 1.729.900 sekian-sekian itu mengakui operatornya itu, mengakui kan saya download aplikasinya itu, kita tahu itu siapa di situ. Ini yang ngambil operator, saya telepon gitu loh. Nah, operator itu adalah dari pihak ketiga yang kuki atau koki yang mengolah makanan ibaratnya gitu. Koki itu adalah pihak ketiga gitu yang bisa membuatkan, menyematkan tag video dan gambar, menyematkan dan sebagainya. Itu beda. Nah, terakhir yang saya katakan gini, itu nomor saya memang dijual yang email itu tadi, nomornya itu. Tapi kalau orang bisa dengarkan itu, nomor saya yang dijual ya, biar aja sudah, gak apa-apa. Gak apa-apa, aku anukan aja 0813 ya kan, 47373613. Itu dijual, operator ngasih tahu ada di Aceh sana, saya konfirmasi. Nah, nomor-nomor tiga, mungkin bukan nomor saya aja yang dijual itu. Maaf, jadi hati-hati kalau Anda punya nomor yang lama yang kita bisa beli dulu 10.000, 20.000, Anda buat akun email, Anda masih ingat emailnya, Anda buka, seperti itulah yang punya saya. Nah, kemudian lagi email yang ini 0543271846. Nah, itu yang saya bilang, saya tanya bit LY46D8 berapa itu? Itu ternyata date-nya saya. Nah, yang 0543 ya, 0543 kan nomor pasir itu kan. Nah, itu kalau kita membuat email kan, email kita buat verifikasi nomor kita di Google kan, bisa otomatis, bisa tidak kan. Ini saya tidak mengajarin Bang Junaid, mohon maaf. Jadi teman-teman kalau punya email yang terverifikasi secara otomatis, lihat nomor Anda. Nah, sama yang nomor Indosat yang 15 kan masih aktif bilang itu ada nomor email lain masih lengket di situ, saya coba semua, saya hapus. Begitu loh, saya bukan mengajar di sini. Terakhir, terakhir, kita sudah menggunakan mainstream. Siapa yang menggunakan mainstream? Ya, RRI ini di tahun 1934 ketika Ratu Belanda, itu RRI sudah menggunakan mainstream, direkam Putri Raja Yogyakarta itu direkam ingin menari ke sana. Coba Anda bayangkan bagaimana membawa penari, membawa gong, membawa gendang, membawa apa, direkamlah lewat seperti mainstream. Lewat apa? Coba saya tanya, lewat apa? RRI merekam lewat apa? Lewat SW, software. Itu sudah digunakan mainstream itu. Nah, di tahun 76 kita punya Palapa sudah, ada lagi Palapa C1, Satria lagi. Itu RRI sudah menggunakan itu, Bang Junaidi. Jadi itulah tertinggal. Saya tidak memberitahu Anda sama dengan itu. Saya bisa menjadi Columbus sekarang. Kalau dulu Columbus diprotes orang, kamu bisa keliling dunia lewat peta. Weh, buktikan bilang Columbus. Aku memang berkeliling. Coba dunia ini memang seperti telur. Coba dirikan telur ini kalau bisa, bilangnya gitu kan. Ini sama-sama di Spanyol ini. Dirikan, tidak ada satupun yang bisa mendirikan. Nah, saya beritahu Anda supaya Anda tahu. Coba, dipecahnya telur itu berdiri. Loh, kalau gitu saya bisa. Makanya, kalau Anda tidak bisa, saya beritahu begini caranya. Kan bingung orang bagaimana mendirikan itu. Pecahkan, nah, itulah maksudnya. Apa maksudnya? Ketika Anda memprotes, ya kan, kita tahu. Nah, kan bingung orang. Kalau gitu, Columbus, aku bisa juga begitu. Kenapa kamu tidak lakukan tadi? Itu tidak bisa.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Ridwan ya, dari Kabupaten Paser nih ya. Di belakang Pak Ridwan kita terima ada Bung Hanya ya, di Kutai Barat. Bung Hanya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Amai.
0: Selamat pagi.
2: Baru-baru ini ada Menteri Agama datang ke Kutai Barat. Nah, saya tidak tahu bagaimana lobi-lobi pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Kalau saya saja sebagai menteri, apa, ada menteri datang ke Kutai Barat, Menteri Agama, bagaimana kita sampaikan, Pak Menteri Agama. Nah, kalau bisa tambahkan kuota jamaah haji dari Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu. Hmm. Karena tahun ini kan hanya 4 orang aja, Amai Jun kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, kalau saya, nah tapi nggak tahu. Nah, karena ada menteri itu datang kan lupa kita. Saking kan rame-rame berfoto dengan Pak Menteri kan. Itu, gue nggak mikir yang urusan-urusan begitu. Amai Jun, saya sangat kecewa ini dengan apa namanya aparat-aparat pemerintah kelurahan, mulai dari kelurahan sampai RT. Nah, karena tidak ada sosialisasi Amai Jun tentang pembangunan. Kalau kita tuh kalau mau ada dibangun sesuatu itu kan harus ada sosialisasi dengan masyarakat kan?
0: Yeah.
2: Oh, ini Amai Jun, kita ini rapat ini ada rencana pembangunan parit. Nah ini Amai Jun ada rencana pemerintah pusat membangun tiang listrik. Nah, kan kita tanya, tiang listrik kan sudah ada. Kenapa lagi harus dibangun tiang listrik? Oh, ini alasan kan?
0: Yeah.
2: Nah, jadi kita berharap supaya ini rapi. Bagaimana ini dibangun agar yang dibangun kan? Karena listrik ini kan kebutuhan kita bersama, Amai Jun kan? Mm-hmm. Jadi kan kalau sudah listrik apa bergiliran, ngeluh, marah-marah dia Amai Jun kan? Nah, tapi kita tidak mau kasih tanah. Nah, ini perlu mulai dari lurahnya, RT-nya itu datang turun bersama masyarakat bersosialisasi. Begitu juga parit, Amai Jun, parit. Nah, kita mendukung program-program pemerintah pusat itu karena itu yang ditunggu kita. Nah, tetapi kan bagaimana dengan pedagang-pedagang yang di pinggir jalan, pinggir parit itu? Nah, karena bikin apa nama jembatan itu perlu uang besar juga karena itu sangat-sangat kalau hanya dikasih 3 meter saja kan, wah itu mengganggu nanti lalu lintas jalan raya nanti bisa macet. Itu harusnya RT, itu harusnya peran lurah itu. Nah, itu. Jadi inilah, tolong Pak Pedrik Edwin. Nah, dengar ini Pak Pedrik, kasih tahu. Kalau memang tidak mampu, lurahnya ganti lurah, cari yang memang bisa, ganti RT-nya. RT itu jangan hanya main tunjuk-tunjuk saja, tapi kalau bisa melalui proses pemilihan. Nah, yang kedua, saya dapat undangan ini. Ini di RT 17. Nah, RT 17 Kelurahan Barong Tongko terkait dengan rencana jalan Empok Gurunguk itu dibangun itu mulai dari RRI itu dibangun. Jadi mereka berunding di sisi kiri kanan jalan. Saya itu Amai Jun bingung. Oknum-oknum ASN dulu waktu mereka masih aktif berbicara, kita harus membangun daerah Kabupaten Kutai Barat ini, siapa lagi kalau bukan kita. Bagusnya Bepandir, tetapi sudah pensiun. Mereka nanam tuh, kalau bisa sampai di tengah jalan sudah ada program pemerintah, nggak mau mereka kasih itu Amai Jun. Nah, ini nah makanya Pak RT itu membawa kita berinuk berembuk. Nah, saya sebagai warga ini, saya kasih itu Amai Jun. Karena kami proyek karet itu dulu, proyek itu ada disisihkan untuk pembangunan badan jalan, Amai Jun. RRI itu sebenarnya masih mundur, RRI Sendawar itu masih mundur ke belakang. Nah, tapi karena ketidaktahuan, ini oknum itu mau cari untung, bah, gak mau tahu dia. Itu, jadi ya kita mendukunglah program-program. Nah, ini contohnya RT 17 ini mantap ini. Lurahnya mantap, Lurah Barong Tongko. Mantap. Nah, sejujurnya jalan itu juga dulu Amai Jun, jalan Pok Gurung yang di depan RRI itu itu dapat banprop semenisasi jalan itu di lokasi tersebut. Tetapi saya bingung Amai Jun, kok bisa dipindahkan ke tempat lain? Bagaimana itu? Padahal gubernur kita waktu itu sudah membantu memberikan proyek kredit. Nah, pentingnya jalan Empok Gurunguk itu, Amai Jun, itu bukan hanya untuk masyarakat-masyarakat yang petani-petani karet yang ada masyarakat tinggal di situ, tetapi juga bagi masyarakat-masyarakat yang lain juga itu menjadi jalan alternatif nantinya menuju ke Barong Tongko. Itu tidak sampai 5 menit, paling 3 menit aja sudah sampai ke pusat kota di perkantoran. Nah, inilah Amajun. Jadi kami berharap kepada pemerintah, ayolah kita masyarakat ini tidak menolak untuk membangun, tetapi kan ada, harus ada sosialisasi. Nah, kalau saya, bah, jalan itu yang penting lebar. Pertama, itu kan lebarnya 5 meter. Nah, kita kalau bisa kan kasih untuk bahu jalan ya 33 meter lah. Nah, 33 meter untuk bahu jalan, nanti kan kalau parkir kan tidak mengganggu jalan umum. Nah, kalau bisa kan 1 meter kita kasih lagi untuk bikin parit. Gimana Amajun kan? Kan kalau jalan ada dibangun jalan, nilai tanah kita bertambah. Betul. Itu saja di tempat RRI itu sekarang ini sudah hampir 2 jutaan harga tanah itu satu perkan. Luar biasa, terima kasih RRI. Pak Hendro, Amai Rudi Mulyadi sudah memilih tempat itu. Akhirnya bisa meningkatkan apa namanya? Nilai tanah. Rumah-rumah orang pada banyak semua. Nah, itu. Jadi itu aja harapan kami. Terima kasih kepada pemerintah Fredrik Edwin Nanang Adriani, karena itu sudah berapa kali proposalnya sudah mau dibangun tapi dipindahkan. Terima kasih. Artinya inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat. Panjang umur Pak Bupati Edwin, Pak
0: Wakil Bupati Nanang
2: Adriani. Ya, mudah-mudahan selalu sehat. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Bung Hanye ya di Kutai Barat ya, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini ya. Salah satunya adalah ini ya, rencana pembangunan jalan di Jalan Pok Grunggung ya, di kawasan RRI Sendawar ini ya, yang akhirnya ini bisa terbangun juga ini, semoga bisa segera terrealisasi ini ya Bung Hanye ya, di kawasan jalan RRI ya. Ya, dan ya di kesempatan pagi hari ya, ada yang bergabung kembali ya, terakhir ya, ada Pak Arman nih di Loajanan kilometer 1. Pak Arman, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya.
3: Nah, salam sehat ini Bung Jon.
0: Salam sehat ya.
3: Aku nih ingin nanggapin tentang kartu perdana provider ini Bung Jon.
0: Kenapa itu kartu perdananya
3: nih? Nah, kartu ini ya, aku mungkin meneruskan aja mungkin dengan tanggapan Pak Ridwan ini. Karena aku mengalami ini nih. Jadi kartu itu Bung Jon yang sudah lama-lama itu kan keblokir punya aku tuh. Karena sesuatu dan lain hal itu di tahun 2017-18 itu keblokir. Jadi satu tahun ke depan, dua tahun ke depan itu muncul nomor saya itu Bung Jon.
0: Nah, iya.
3: Nah, itu adanya di Kalteng. Orang Kalteng itu. Nah, itu aku ngurus-ngurus di sini gak ada bisa Bung Jon. Di providernya kan ada dong di apa namanya tuh lupa nih namanya apa itu. Grey.
0: Iya.
3: Grapari
0: ya.
3: Nah, itu. Jadi Telkomsel ini gue sebut aja ini Bung Jon. Jadi nomor itu Bung Jon berkenaan dengan nomor rekening. NPWP. Berkenaan dengan akun Facebook, akun media sosial Twitter, macam-macam itu Bung Jon. Jadi itu sangat riskan sekali. Untung kemarin aku cepat itu menghapus nomor itu di rekening-rekening yang riskan itu Bung Jon. Karena ada teman yang nelpon bahwasanya ini nomor abang kok aktif lagi. Nah, jadi kesimpulannya nih Bung Jon, halo.
0: Iya.
3: Aku berharap ini Bung Jon bisa menghadirkan provider dari Telkomsel ataupun dari mana aja. Itu memang ada kebijakan dari Kominfo bahwasanya Telkomsel itu tidak boleh lagi menerbitkan nomor-nomor baru. Dan nomor-nomor yang tidak aktif itulah yang diaktifkannya Bung Jon.
0: Diaktifkan kembali ya.
3: Iya. Ini sebagai usul dan saran ya, agar supaya tidak terjadi pembajakan atau tidak terjadi nanti minta-minta duit nanti ya kan. Karena banyak teman-teman gue tuh Bung Jon di nomor itu. Untuk mereka klarifikasi dengan aku kemarin itu. Nah itu, jadi nomor itu Bung Jon harusnya berlaku seumur hidup Bung Jon.
0: Iya,
3: jadi gak ada istilah mati-mati, apa namanya, masuk pada luar.
0: Iya, masuk
3: pada
0: luar, betul.
3: Gitu. Jadi misalkan kan ada pulsanya yang nggak bisa terima telepon, bisa nerima telepon tapi nggak bisa nelpon, gitu aja titik. Nah, jadi jangan akal-akalan, karena provider ini banyak hasil untungnya sudah dari pulsa, dari data itu, wah luar biasa itu, belum yang data yang hangus, yang nggak kepake-kepake itu Bung Jon. Dan ini mungkin didengar oleh Komen Digi ya. agar memberikan apa surat edaran kah, surat apa kah, agar supaya nomor itu tetap berlaku seumur hidup. Kayak nomor saya ini Bung Jun berlaku seumur hidup. Nah, karena ini sudah kupatenkan ke nomor-nomor yang lain, ke ini ya akun-akun yang lain. Nah, seperti itu Bung Jun.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman di Lojanan ya, sudah bergabung juga di Sultan Pagi hari ini ya, berkaitan dengan provider ya, yang mana nomor yang dulu sudah tidak terpakai begitu ya, ternyata muncul lagi ya karena dijual kembali ini oleh provider. Namun ternyata ketika ada yang masih menyimpan nomor lama, begitu kata Pak Arman tadi, orangnya sudah lain begitu yang memakai nomor tersebut ya. Ini memang kadang bisa menimbulkan kebingungan juga ya di masyarakat kita, bahwa dan juga tentu bisa khawatir ini yang punya nomor terdahulu begitu ya, jangan sampai nomor tersebut bisa disalahgunakan, begitu kata Pak Arman tadi. Terima kasih Pak Arman ya sudah bergabung di kesempatan Halo RRI, dan juga terima kasih kepada penelpon kita yang sudah berpartisipasi di Halo RRI di hari ini ya, di Jumat 10 Juli 2026. Nanti kita akan coba ini untuk melakukan klarifikasi kepada yang berkaitan untuk bagaimana tanggapan ya dari pihak terkait berkaitan dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh pendengar ya di kesempatan Halo RRI di pagi hari ini. Dan pendengar, hingga di sini ya Halo RRI edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendau dimanapun Anda berada, kali ini berjumpa dalam sesi musik dan informasi. Pendengar, bunga hias dalam vas menjadi salah satu elemen dekoratif favorit nih yang mampu menghadirkan keindahan dan suasana segar di dalam rumah. Namun, tantangan utamanya adalah menjaga bunga agar tetap segar dan indah selama mungkin. Jika tidak dirawat dengan benar, bunga bisa layu hanya dalam hitungan hari. Nah, pendengar, untuk itu, agar bunga hias dalam vas Anda tetap cantik dan tahan lama, ada beberapa tips yang dapat kami bagikan di sesi kali ini dan tentunya bisa diterapkan di rumah. Yang perlu Anda lakukan pertama tentunya gunakan air bersih dan ganti secara berkala. Kunci utama dalam merawat bunga potongan adalah menjaga kebersihan airnya. Gunakan air bersih suhu ruangan untuk mengisi vas dan pastikan menggantinya setiap 1 hingga 2 hari sekali. Air kotor dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri dan mempercepat proses pembusukan batang bunga. Untuk lebih jauh informasi ini, Anda bisa dengarkan bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
5: Nah, mendengar kali ini masih dengan tips merawat bunga secara awet ya di rumah. Nah, kali ini berikan dengan tips potong ujung batang secara miring sebelum menempatkan bunga dalam vas. Potong ujung batangnya sekitar 1 hingga 2 cm dengan sudut miring. Tujuannya agar permukaan batang yang menyerap air menjadi lebih luas ya, sehingga bunga dapat menyerap lebih banyak air. Nah, ulangi pemotongan ini setiap beberapa hari untuk menjaga kesegarannya. Tips berikutnya pendengar, tentunya singkirkan daun yang terendam air. Nah, daun yang terendam air akan membusuk dan menyebabkan air menjadi keruh serta bau. Untuk itu, bunga buang daun-daun yang berada di bagian bawah batang sebelum memasukkan bunga ke dalam vas. Dan selanjutnya tambahkan makanan untuk bunga. Nah, banyak toko bunga menyediakan saset khusus berisi flower food yang mengandung nutrisi dan antibakteri. Pendengar, jika tidak punya, Anda bisa membuat sendiri larutan sederhananya. Contohnya saja dengan cara mencampurkan 1 sendok teh gula, 1 sendok teh cuka putih dan beberapa tetesan pemutih ke dalam 1 liter air. Nah, campuran ini membantu memberikan nutrisi sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri.

0: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
1: Masa?
0: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
2: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
0: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
2: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
3: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.
4: Hai remaja Indonesia. Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
6: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawa, dengan tips merawat bunga hias untuk awet tahan lama. Kali ini pendengar, dengan jauhkan dari sinar matahari langsung dan peralatan elektronik. Nah, tempatkan vas bunga di lokasi yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung, kipas angin ataupun elektronik yang menghasilkan panas seperti televisi dan juga microwave. Suhu terlalu tinggi bisa mempercepat proses layu pada bunga. Tips berikutnya pendengar, yaitu pilih vas yang berisi dan ukurannya sesuai. Gunakan vas yang bersih dan sesuai ukuran, jangan terlalu kecil atau terlalu besar ya. Vas yang terlalu sempit juga membuat batang terjepit dan sulit menyerap air. Sedangkan vas yang terlalu besar membuat bunga tidak tertata rapi dan rentan roboh.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa? Keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
3: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan. Lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
2: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
4: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.
5: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.
6: Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kali ini tips terakhir pendengar, tips merawat bunga hias dalam vas agar tahan lebih lama. Dan pendengar, tips terakhir yaitu tentunya segera singkirkan bunga yang mulai layu. Jika ada satu atau dua bunga yang mulai layu, segera keluarkan dari vas ya. Bunga yang membusuk dapat mempercepat proses pelayuan pada bunga lainnya tentunya, karena menghasilkan gas etilen yang merangsang penuaan. Nah, dengar, itulah beberapa tips ya merawat bunga hias di rumah agar tahan lama dan tidak mudah layu tentunya. Semoga bermanfaat buat sahabat pendengar.

0: Sampah. Ada berbagai pengertian mengenai sampah menurut para ahli. Salah satunya bahwa sampah merupakan barang yang tidak digunakan dan dibuang oleh pemiliknya, seperti kotoran, kaleng, daun-daunan, kertas, plastik, dan lain-lain. Tahukah pendengar, dari sampah ini ada dampak buruknya bagi masyarakat, mulai dari segi kesehatan, lingkungan, hingga sosial ekonomi. Dari segi kesehatan, akan banyak timbul penyakit seperti diare, tipes, kolera, penyakit jamur, dan cacingan. Dari segi dampak lingkungan, contoh kecilnya, seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Sedangkan dari sisi dampak sosial ekonomi, meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit. Setelah kita mengetahui arti dan dampak dari sampah ini, apakah kita masih mau memelihara sampah di sekitar kita? Masih maukah kita membuang sampah sembarangan? Sederhana, namun dampaknya luar biasa bagi kehidupan. Mari budayakan hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan dan kebersihan sekitar kita serta tidak membuang sampah sembarangan. Karena dampak yang akan timbul tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi orang lain di sekitar kita.
1: Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
2: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawa dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di 103,3 MHz. Kami akhiri sesi musik info kali ini, jangan lewatkan pada pukul akan Anda dengarkan Sendawar Siang. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar. Pro 1.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi! Woy, jagoan gua, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, berlibur ke tempat wisata adalah salah satu cara terbaik ya untuk melepaskan diri dari rutinitas harian. Namun perubahan lingkungan, pola makan yang tidak teratur hingga kurang tidur bisa membuat sistem kekebalan tubuh kita melemah saat traveling. Terutama jika sahabat pendengar mengunjungi lebih dari satu tempat wisata di kota tujuan traveling dan berada di sana selama beberapa hari. Nah, untungnya ada berbagai tips yang telah dirangkum

kami dapat bagikan ke ruang dengar Anda. Nah, ketika sedang berwisata, tubuh harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan, jadwal makanan, dan pola tidur. Ini semua bisa membuat daya tubuh turun. Dr. Jenny Yu, Chief Healthy Officer untuk RVO Healthy, menjelaskan jet lag, dehidrasi, dan makanan cepat saji saat bepergian dapat menurunkan respon kekebalan tubuh. India juga menambahkan, transit di ruang publik yang ramai juga memperkenalkan lebih banyak kuman ke sistem tubuh kita sehingga imunitas menjadi tidak seimbang. Dan beringat, stres juga memegang peran penting. Dr. Austrin Perlemet, dokter spesialis penyakit dalam, mengungkap salah satu faktor paling berpengaruh pada kesehatan imun adalah stres, diikuti dari oleh kualitas tidur, olahraga, dan juga pola makan. Nah, dengan kata lain, kombinasi stres, tidak tidur, dan kurang gerak serta asupan makanan yang tidak sehat saat perjalanan bisa memperburuk kondisi tubuh. Nah, untuk itu kami bagikan beberapa tips dari dokter agar tetap sehat selamat traveling. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri. Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
2: Pendengar Pro 1 RRI Sendawar, kami bagikan tips untuk Anda agar tetap sehat selama traveling. Yang perlu dilakukan tentunya pertama, pilihlah jadwal penerbangan dengan bijak. Nah, jika memungkinkan, hindari memilih penerbangan larut malam atau dengan transit panjang yang mengganggu pola tidur. Nah, koneksi antara tidur yang cukup dan fungsi kekebalan tubuh sudah terbukti secara ilmiah. Jadi, sebaiknya pilih rencana perjalanan yang meminimalkan gangguan tidur. Nah, memilih jadwal penerbangan yang ramah terhadap waktu istirahat bisa membantu Anda lebih bugar saat tiba di destinasi. Nah, tips berikutnya yaitu yang kedua, ada aturan pola tidur. Saat traveling pendengar, sangat mudah untuk mengorbankan waktu tidur ya. Padahal menurut Dr. Abby Kramer, mendapatkan tidur 7 hingga 9 jam adalah hal penting untuk mencegah sakit. Ia juga merekomendasikan untuk menjaga suhu kamar tetap sejuk, menghindari layar 1 hingga 2 jam sebelum tidur, serta membawa bantal atau piyama favorit agar rutinitas tidur tetap terasa nyaman.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
3: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
4: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
5: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
6: Oh no.
7: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
8: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
9: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Masih kami panjeluaskan dari Jalan Pogarungung RT13 Kecamatan Barangtongo Kabupaten Kutai Barat, Radio Republik Indonesia Sendawar. Dan peringatan masih dengan beberapa tips menjaga kesehatan tubuh saat traveling. Kali ini peringat dengan tips ketiga, yaitu jaga kebersihan. Benda-benda seperti nampan bandara, meja pesawat, dan pegangan toilet hotel adalah salah satu sarangnya kuman. Dr. Jenny Yu mengingatkan, seringlah mencuci tangan dan hindari menyentuh wajah, terutama area mata, hidung, dan mulut, karena ini bisa menjadi jalan masuk kuman ke tubuh. Dr. Kapperman menambahkan, gunakan sabun dan air hangat untuk mencuci tangan, dan jangan lupa siapkan hand sanitizer saat diperlukan. Nah, tips keempat, pendengar, perhatikan asupan makanan. Saat mengunjungi tempat wisata, menjaga pola makan bisa menjadi tantangan. Namun, Dr. Perlemer juga memberikan solusi praktis, membeli ataupun membawa cemilan sehat seperti kacang-kacangan, coklat hitam, dan blueberry dapat mencegah kita konsumsi junk food. Ia juga menyarankan membawa suplemen seperti vitamin C, D3, dan zinc untuk memperkuat imunitas. Dr. Yu menambahkan, eksplorasi kuliner lokal yang sesuai dengan gaya hidup dan referensi diet Anda bisa menjadi pilihan lebih baik nih ketimbang makan makanan olahan.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
4: Satu tiga koma tiga megahertz Radio Republik Indonesia Sendawa, masih dengan tips sehat saat traveling. Kali ini peringat di tips kelima, tetap terhidrasi. Nah, pesawat dengan udara bertekanan rendah dapat membuat tubuh cepat dehidrasi ya. Dehidrasi mengeringkan membran mukosa di hidung dan mulut sehingga lebih mudah ditembus kuman. Nah, dokter Kopperman mengatakan pastikan minum cukup air dan membawa botol minuman sendiri untuk diisi ulang, serta memilih teh herbal seperti peppermint ataupun jahe daripada kopi ataupun soda. Tips keenam pendengar yang bisa Anda lakukan yaitu prioritaskan aktivitas fisik. Berlibur bukan alasan untuk tidak bergerak ya. Olahraga meningkatkan suasana hati, mengatur ritme sirkadian dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Anda tidak harus ke gym, cukup lakukan peregangan, jalan santai sambil menikmati tempat wisata ataupun gerakan ringan lainnya. Nah, terakhir pendengar yaitu jaga kesehatan mental. Traveling bisa menjadi stres tambahan pikiran, karena itu dokter Kramer menyarankan praktikan meditasi secara rutin, bahkan cukup 2 hingga 5 menit sehari untuk membantu mengurangi stres. Nah, dikatakan pentingnya tetap mengeluangkan waktu untuk aktivitas yang Anda sukai seperti jalan santai ke kedai kopi lokal, membaca buku, atau sekedar tidur siang. Liburan dan menikmati tempat wisata baru ternyata tidak hanya menyegarkan pikiran, tapi juga dapat memperkuat kesehatan mental dan fisik jika dilakukan dengan bijak. Nah, pendengar, itulah beberapa informasi yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda terkait tips menjaga kesehatan saat traveling. Semoga bermanfaat untuk Anda.
5: Di kota kita cari mahkota. Di kota kita cari mahkota. Di kota kita cari mahkota.

0: kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok gak masuk akal gitu?
0: Hah? Gak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
4: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
5: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
4: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
5: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
4: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
6: Pendengar Radio Republik Indonesia, Sendawa dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di 103,3 MHz. Kami akhiri sesi musik info kali ini, jangan lewatkan pada pukul 11 akan Anda dengarkan Sendawa Siang. Tetaplah.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya leh, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
5: Ibu Ina, yang mana, Bu?
4: Ini, yang ini nih, Bu.
5: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya. Ibu lihat sendiri, kan?
4: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
5: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
4: Ayo silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
6: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Mendengar Radio Republik Indonesia sendawari manapun Anda berada, jangan lewatkan pada pukul 12 akan Anda dengarkan dinamika olahraga dan juga akan dilanjut dengan siaran langsung sholat Jumat yang akan bergabung bersama Pro 1 RRI Samarinda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

Timnas Usia Dini di sejumlah daerah. PP PBVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026.

0: 26 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe memberikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Saudara Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan
2: timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps

0: occasion aussi.
1: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
0: Oui, beaucoup de fierté de

0: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun. Sejak saya bergabung dengan tim nasional, jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
1: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di

0: Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari Depe.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari Depe. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola, bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit, tapi mampu bermain lebih efektif, itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya, Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga tidak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali berbapu ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, gak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang,
3: kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
3: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Carolina Muchova dan Linda Noskova memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporan.

0: pertandingan, Mukova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gov.
1: Thank you. First of all, it sounds really nice.
0: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
1: Undescribable, thank you.

0: terbaik dunia.
1: For me, it's always just to focus on myself.
0: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
1: Finally a Grand Slam, I guess. So,
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Mukova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ke-7 di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sasenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Dan olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota ya, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini, nah, boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing

0: bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PP PB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riddle Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan.

0: atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Wiruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
1: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
0: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
2: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
0: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
3: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
0: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara.
4: Bila 7,6 FM, pendengar Pro Satria Radio Samarinda, soalnya Anda akan ikuti siaran langsung jalannya khotbah dan sholat Jumat bersama dengan rekan Dedi Purnama. Dedi langsung dari Masjid Baitur Rahim.
5: Baik, terima kasih Ria Arda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Dan untuk hari ini pendengar, kami siarkan secara langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahim, Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda. Dan pendengar, di hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026, yang bertugas bertindak sebagai imam sekaligus khotib adalah Al-Ustaz Arbiansah dan Muazzin Muhammad Fajrin Hidayat. Dan pendengar Pro 1 dan Pro 2 Radio Republik Indonesia Samarinda, langsung saja kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahim, Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda.
6: Sahbihi wa barik wa sallim.

الله أكبر الله أكبر.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata liman atqah wa a'addan nara liman 'asah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladzi tanazzaha 'an kulli ma siwah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن السعيد من أطاع مولاه والشقي من أتبع هواه. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia sebagai pengemban amanatnya sekaligus menjadi khalifah di muka bumi ini. Dalam kaitan inilah manusia hidup senantiasa disibukkan oleh tugas-tugasnya yang pada hakikatnya adalah memenuhi amanah yang dibebankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah Allah telah memberikan tuntunannya melalui para utusan dan rasul-rasulnya yang berupa agama sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia itu sendiri dalam melaksanakan amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini nampaklah bagi manusia jalan mana yang harus dilalui dan jalan mana yang harus dihindari, mana yang diridhoi Allah ta'ala dan mana yang dimurkainya. Selanjutnya nampaklah perbedaan yang nyata, siapakah di antara mereka yang benar-benar memenuhi amanah Allah ta'ala sesuai dengan kehendaknya, dan siapa pula yang sepanjang usianya hanya dipergunakan untuk memenuhi kehendak hawa nafsunya belaka. Dari sanalah terjadinya golongan mukmin dan golongan orang-orang yang ingkar. Dari sana pula adanya orang-orang yang dijamin dengan kehidupan syurga dan kehidupan neraka. Akan tetapi tak dapat kita sangkal lagi bahwa kedua golongan itu telah ditentukan terdahulu oleh Allah Ta'ala batas dan kesempatan hidupnya di alam dunia ini, yakni dengan ajal atau kematian. Dan kematian itu pasti akan mendatangi kita dimanapun kita berada, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu sekalipun kamu berada di dalam benteng yang sangat tangguh dan kokoh. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kematian adalah akhir dari kehidupan di alam dunia ini serta merupakan awal dari kehidupan di alam lain
yang disebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Sebagaimana pada mulanya kita lahir dari perut ibunda sendirian, maka kita juga akan kembali ke perut bumi sendirian, tanpa ada siapa-siapa yang menemani diri kita. Bila pada mulanya kita lahir dengan tangan yang kosong, kepala yang hampa, maka pada saat kematian itu tiba, kita akan berangkat dengan tangan yang kosong dan kepala yang hampa pula. Tidak ada lagi yang menjadi milik kita pada hari tersebut, terkecuali hanya beberapa helai kain kafan yang kita kenakan. Demikianlah sunnatullah yang harus dijalani oleh seluruh insan tanpa ada terkecualinya. Apakah dia kaya atau miskin, sarjana atau awam, raja atau rakyat, setiap makhluk pasti mengalami kematian. Dan mati itu sangat ditakuti oleh hampir setiap orang, karena mereka belum pernah merasakan hal tersebut, yakni kematian. Banyak orang masih bertanya-tanya tentang bagaimana gelapnya di dalam kubur, sebuah lubang yang sempit, sunyi, sepi, dan dahsyat terbaring sendiri tanpa ada yang menemani. Disitulah perkumpulan cacing, ulat, dan binatang-binatang pembusuk lainnya yang akan memakan daging-daging si mayit, sehingga tertinggallah hanya tulang belulang yang akhirnya rapuh menjadi tanah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita, agar dalam menjalani kehidupan yang sangat-sangat singkat ini, Allah senantiasa mengingatkan akan diri kita bahwa semakin dekatnya diri kita akan ajal itu mendatangi kita, sehingga kita hidup dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa iyaya.

akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.

0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Sendawari manapun Anda berada ya. Berjumpa dalam sesi ragam etnis kali ini ya, setiap hari Jumat ada etnis benua. Kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya ya. Sudah dihibur tadi dengan dan lantunan lagu dari Sandi ya, dengan AWRT. Semoga ini dapat menghibur sahabat pendengar di kesempatan sesi kali ini ya. Cuaca di luar sana cukup terik, jadi sahabat pendengar yang saat ini punya aktivitas di luar ruangan, jangan lupa perbanyak minum air putih biar tidak dehidrasi. Dan juga buat sahabat pendengar yang saat ini sedang berladang, jangan lupa ya pakai andalan Dewi, tentunya pupur dingin dan juga sarawong biar tetap adem ya. Nah pendengar, seperti biasa dalam sesi ragam etnis benua kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812-5523-938 ya. Kita sapa yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat siang ragam etnis. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, mana ini suaranya padahal sudah terhubung. Halo, selamat siang. Halo, oke, karena tidak ada jawaban kita putuskan.
1: Halo.
0: Ya. Oh ya, ada sudah ya.
1: Iya, suayoho.
0: Gak ada suaranya tadi tuh.
1: Gak tahu mencoca keho. Merele sen bongkek ngepo kona langat tiro.
0: Berarti sama aja nih, merata Sekutai Barat panasnya ya. Air kayak apa? Naik turun? Halo? Air naik turun.
1: Bawe yo. Bawe bawe nah, apa bawe bayu yo. Ya lagunya.
0: Apa?
1: Apa manjabau teruk dawak ngejasa sakit ngejar lagu nih. Ya. Sapaannya itu buat bawe-bawe, tua-tua, tamu-tamu, buru-buru, mina-mina, me tua, tam, ngarang lagu tua ko, adik-adik, mai tai rame, di udara hati. Jadi sementara noprak macam ti, itu baru kali wakohnya kere tengah-tengah jo. Bukeng jo sampai merere, urusan bukeng jo tengah-tengah banget ni. Jadi nuk, jadi nak, ya, ya amai-amai, ya ini-ini.
0: Ya.
1: Uwe-uwe, harin-harin. Ya unu tadi sama rata ohai berkecuali hijau mah selamat kena ikuti.
0: Iya, selamat siang juga buat abang putra rantau ya dari Muyup Aket yang sudah menyapa. Oke Sabriar, masih kami buka atensi untuk Anda di jalur telepon SMS dan juga telepon dan serta WA ya di 0812-5523-938. Kami hadirkan ya ragam etnis benua di hari ini hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah ada pembuka AWRT dari Sandi. Ini Abang Putra Rantau, lagu requestannya ada Manjabau Beteluk Dawang ya. Jadi, oke, okay, kita terima lagi telepon yang bergabung. Ada siapa dan dari mana? Halo. Oke, terputus. Kita sapa lagi. Selamat siang ragam etnis.
2: Selamat siang ragam etnis.
0: Iya, luar biasa Mbak Siska. Menyapa nih. Di sana panas enggak Mbak Siska? Kota Bangun.
2: Panas Mbak Dewi.
0: Wah, merata berarti nih.
2: Iya, merata. Soalnya Mbak Siska ini panas juga ngeluh, hujan juga ngeluh.
0: Iya, aduh aduh.
2: Enggak ada cocoknya.
0: Mbak Siska mau lagu apa nih? Benua hari ini?
2: Poya Turi aja.
0: Poya Turi, oke.
2: Okay. Sapanya buat semua-muanya Jember Dewi. Dari A sampai Z.
0: Iya, siap.
2: Telepon semua tetap dalam keadaan sehat.
0: Siap. Yang nyanyi Nete atau Etri? Mau versi siapa?
2: Yang aslinya tuh siapa itu? Tobing kan?
0: Oh, di sini ada Nete sama ini aja, apa Etri?
2: Ya sembarang aja Etri kan.
0: Oke deh.
2: Pentingnya Toya Turi.
0: Iya, ada lagunya.
2: Itu aja Mbak Dewi.
0: Oke.
2: Salam sehat selalu.
0: Siap.
2: Nah, kalau pulangnya juga hati-hati.
0: Baik.
2: Ya, terima kasih Mbak Dewi.
0: Oke.
2: Selamat sore.
0: Baik, terima kasih sudah menyapa Mbak Siska dari wilayah Kota Bangun ya. Katanya di Kota Bangun panas juga ya. Ini baru dari informasi dari wilayah Busur sekarang lagi panas, di Muyo Paket juga lagi panas, Kota Bangun lagi panas. Siapa tahu di beberapa wilayah lagi hujan. Transfer hujannya dulu. Oke, kita sambung lagi. Di belakang ada siapa? Selamat siang ragam etnis.
3: Selamat siang ragam etnis Mbak Dewi.
0: Mantep. Bang Edi mau lagu apa ini? Benua hari ini Bang Edi?
3: Oh, benua ya? Ini ada apa ini Mbak Siska ini anak Poyak Turi ini? Aduh, yang diarno di situ apa aja Mbak Dewi lagu?
0: Boleh request, tapi kalau mau lihat listnya boleh juga. Kita bukakan dulu ya. Ya. Kalau benua ada Erai, ada Tumpik Soya, ada juga Isep Jetas, Gego Ehau, Belian Bawo, Data Munte, Bolum Bayu, Erai Janji, Beber Bore, ada Jembatan.
3: Nah, Erai Janji.
0: Oke deh, Erai Janji. Oke, ya. Ada.
3: Ngomong dengan Poyak Turi ini. Agaknya masih sedang itu lagi buru-buru itu.
0: Buat siapa nih abang lagunya?
3: Lagunya buat Mbak Ano, Bunda Erna juga ya, Bunda Rosi, itu juga dengan ini, Bunda Dahlia juga. Bang Andre juga nih,
0: iya. Untuk
3: gabungan yang kayaknya Bang Andre itu sakit-sakit kayaknya ya.
0: Siapa? Iya kayaknya sih.
3: Suaranya itu agak apa itu? Ya buat Bang Damarulan juga, Mbak Ani ya, Mbak Lina juga, Mbak Rina juga ini ditunggu gabungannya nih. Ini kalau bisa nih Mbak Ani nanti nih nyanyi nih di karaoke lah.
0: Iya di nanti ya.
3: Ya, lama enggak dengar suara merdunya Mbak Ani ini.
0: Abang itu gabung mau... juga.
3: Apalagi duet sama Mbak Dewi.
0: Waduh, Dewinya lari.
3: buat Bang Sengaji juga ya, tunggu gabungannya, semoga sehat semuanya.
0: Iya.
3: Buat Bang Rico juga, Bang Dio, Bang Wasil juga nih. Buat ya, yang baru-baru ini gak kenal kita ini Mbak Dewi. Iya. Ya buat semuanya aja lah Mbak Dewi.
0: Iya.
3: Untuk bersikap waktu. Okay. Buat Mbak Dewinya semoga sehat ya, bersama keluarga besar. Ya kalau dengar suara Mbak Dewi ini di Gunung Sari ini kayaknya cerah-cerah mendung. Ya. Yemen jadinya.
0: Iya.
3: Oke, Mbak Dewi, terima kasih waktunya. Ayo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Salam. Terima kasih sudah menyapa ya Abang Edi ya dengan lagu Era Janji. Kita dengarkan dulu beberapa lantunan lagu yang sudah siap hibur ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

mengenal Tari Gong Kabupaten Kutai Barat. Tari Gong adalah tari asal suku Dayak dan Oheng. Tarian ini menggunakan gong sebagai alat bantu dan ditarikan oleh putra-putri suku Dayak dengan iringan musik sampek. Ditarikan sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas jodoh dan restu dalam pesta pernikahan. Dapat ditarikan secara massal, berpasangan atau tunggal. Tarian ini juga menggambarkan tentang kelemah lembutan, kecantikan, dan kepandaian seorang gadis Dayak menari di atas gong.

0: loh kok bayar yang lonong bener itu kan lampu bohong
1: so ini apa lah so biasa ya macam jo
0: nah ijo una lawan arus bahaya tau gak aduh ngelip dadah itu kan tikungan
1: so lah gak penting tai tertib
0: aduh mejo koi ulih nyetir kahe berarti ulih mengemudi kendaraan
1: maksud ke
0: iya karena nentek kendaraan di ala umum ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

0: Oke, pendengar, kita bacakan dulu beberapa pesan yang masuk. Ini kita ke jalur WA dulu ya. Ada telepon. Kita telepon dulu ya. Ada siapa dan dari mana? Selamat siang, Raga.
1: Iya,
0: etnis.
1: Selamat siang, Mbak Dewi Puspasari.
0: Iya.
1: Iya, makin hari makin aduhai aja ya suaranya, luar
0: terima
1: biasa.
0: Terima kasih.
1: Iya, kembali kasih.
0: Boleh request lagu kah? Boleh dong, apa nih?
1: Ya, terus notakan ya hati.
0: Iya? Beda. Menu hari ini.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Waduh, kukira tadi lagunya terus notakan ya hati hari ini.
0: Enggak, hari ini benua.
1: Oh, benua ya?
0: Mm-mm.
1: Mbak Dewi?
0: Iya.
1: Habis ini siapa yang siaran nih?
0: Ada Bang Ibnu.
1: Oh, aku kira Mbak Dewi Puspa yang siaran nanti.
0: Enggak, bentar lagi selesai.
1: Monyong-monyong dirimu, anu ya, besok karaokean kah?
0: Hmm? Hari ini besok, Sabtu. Hari ini Jumat. Oh ya, mohon maaf, salah hari. Iya, enggak. Besok sama Mas Edi.
1: Oh, aku kira sama Mbak Dewi. Aku kalau sama Mbak Dewi, aku mau nyanyi.
0: Waduh, lagu apa?
1: Lagu andalan kita luar biasa, guys.
0: Asik.
1: Itu kalau dirimu yang bawa loh ya.
0: Oh iya. Besok Dewi? Enggak.
1: Oh, besok masuk pagi ya?
0: Siang juga, sama seperti ini jamnya.
1: Oh, tukar lah.
0: Kalau itu malah gak bisa ditukar kalau sudah dapat jadwal.
1: Oh iya. Berarti Sabtu depannya lagi baru Mbak Dewi ya?
0: Iya.
1: Ya, Sabtu depan aku gak ada di Kubar deh.
0: Wah, mau kemana tuh?
1: Pulang kampung lah.
0: Oh, kemana pulkamnya?
1: Mahulu.
0: Oh, ke Mahulu.
1: Mungkin tanggal jauh 18 juga baru balik. Lagunya ini aja.
0: Apa?
1: Apa ya? Tapi masih sempat kah?
0: Masih sempat.
1: Oh, begitu ya?
0: Mm-mm.
1: Lagunya Duda Bruku Janda aja.
0: Coba kita cek ya.
1: Dari Abang Agustinus.
0: Duda Bruku Janda.
1: Ya, itu artinya Duda ketemu Janda.
0: Mm-mm.
1: Karena aku kan masih bujang ya, Duda. Ada Mbak Dewi?
0: Bentar, dicarikan dulu.
1: Kalau nggak ada dirimu nyanyi, terus notakan niat.
0: Oke, tidak ada, adanya cuman ini Takak Bruku malah.
1: Dari Agustinus ya?
0: Yang ini iya.
1: Ya, kalau gitu HP Engket Dire aja.
0: HP Engket Dire.
1: Ya.
0: Gak ada juga.
1: Masa gak ada? Mm-mm. Sama yang lain lo ada, Mbak Dewi?
0: Sebentar ya. Ini kalau di folder benua tidak ada.
1: Gak ada kah?
0: Mm-mm.
1: Waduh, coba, kok gak ada semua ya. Gimana lah ini? Belum ada ya?
0: Sebentar, iya, di folder benua tidak ada nih.
1: Sempekat zaman kuno aja dari Anjani.
0: Oh, kalau itu ada.
1: Nah, kan, dirimu. Masa lagu itu gak ada? Kok semuanya gak ada? Gimana sih?
0: Di foldernya yang gak ada, Abang.
1: Oh iya. Yang sudah masuk banyak kah?
0: Iya.
1: Lebih 5.000 orang ya. Pokoknya sepa salam tuh buat Abang Putra Kusut nih. Kalau panas-panas jangan lupa pakai popor dingin, kata Mbak Dewi. Pakai seraung.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Ani, Adinda Putri itu, buat yang ada di Kota Bangun sana yang gak pernah tidur ya, bangun terus. Buat ini juga nih, siapa tuh? Ada Rian Sah ya.
0: Iya.
1: Itu gabungan itu juga. Buatnya ditunggu gabungannya. Bang Andre sudah gabungan kah?
0: Bang Andre belum.
1: Oh belum ya?
0: Iya.
1: Pokoknya itu buat semua-muanya aja deh, dari A sampai Z.
0: Oke, okay.
1: Buat kalau pulangnya nanti ke kemana? Ke Malak ya?
0: Iya.
1: Ya, nanti takut nanti panas harus pakai pupur dingin. Oke, okay, karena waktu juga sudah mau memisahkan kita semua, mungkin itu saja lagunya kutunggu ya. Mohon maaf ya kalau ada bercanda yang kurang berkenan ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, namanya kita di sini kan cari hiburan, bukan cari musuh.
0: Iya.
1: Oke deh Mbak Dewi, lagunya Kutubu ya. Salam ya buat Syahrini ya Mbak Dewi.
0: Oke, siap.
1: Oke, lagunya gua tunggu. Selamat siang jelang sore.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung ya. Oke, peringat di manapun Anda berada, kita ke WA dulu, kita tutup sesi telepon ya. Mohon maaf karena waktu sangat terbatas. Dan ini ada minta diputarkan lagu Duda Elo Janda di Bingkis semua pendengar Eris Sendawa dari A sampai Z. Semoga sehat selalu ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami dalam sesi Ragam Etnis Benua. Dan ada beberapa lantunan lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebagai lantunan lagu penutup. Dan juga terima kasih untuk kebersamaan Anda sudah sejak pagi tadi ya di 103,3 MHz. Jangan lewatkan tentunya pada pukul 14 akan Anda dengarkan Warta Berita Siang bersama Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya saya Dewi Puspa bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah ah, aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, mama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk adek habis nih. Sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak main judi online.
4: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
5: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: khusus nelayan. Hingga saat ini 6 kabupaten kota di Kalimantan Timur telah mengajukan usulan pembentukan kampung nelayan merah putih. Pemerintah berharap kawasan terpadu ini dapat menekan biaya operasional nelayan sekaligus meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat pesisir. Sejumlah komoditas bahan pokok seperti daging ayam dan ikan laut di Samarinda mengalami kenaikan. Selain mempengaruhi penjualan, kondisi tersebut membuat masyarakat mengubah pola belanja mereka. Berikut laporannya.
1: Sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Kemuning Loa Bakung Samarinda mengalami kenaikan secara signifikan di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Pedagang ayam dan ikan di Pasar Kemuning, Cahyo, mengatakan harga ayam potong saat ini dijual antara Rp50.000 hingga Rp65.000 per ekor, tergantung ukuran. Sebelumnya, ayam ukuran kecil masih dijual sekitar Rp35.000 per ekor. Kenaikan juga terjadi pada komoditas ikan laut. Harga ikan layang yang sebelumnya dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, kini mencapai Rp55.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga komoditas laut lainnya juga ikut naik hingga 20%.
2: Ikan laut ini juga lagi naik, betul?
3: Lo naik ya.
2: Kadang-kadang ini sekilonya kalau dari sana bisa...
3: Itu layang ya, layang?
2: Ya, layang. 30-35 kalau dari modalnya sekarang sudah hampir 50.
3: Hampir 50. Ya, sekarang kalau untuk ikan layang berapa?
2: Ikan layang saya jual 55.
3: Per kilo?
2: Per kilo.
3: Sebelumnya?
2: Sebelumnya bisa 35, 40.
1: Berbeda dengan komoditas ayam dan ikan laut,

0: harga sejumlah sayuran di Pasar Kemuning Loa Bakung justru mengalami penurunan. Berdasarkan pantauan RRI Samarinda, harga cabai turun dari sekitar Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Sedangkan harga bawang turun dari sekitar Rp55.000 menjadi Rp40.000. Sementara itu harga rempah-rempah seperti jahe, kunyit, laos, serai dan kemiri masih relatif stabil. Begitu pula dengan harga tempe dan tahu. Meski demikian, menanggapi kondisi tersebut, seorang pembeli di Pasar Kemuning, Kartika, mengaku kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, terutama komoditas ayam dan ikan laut, membuat ibu rumah tangga harus lebih cermat mengatur pengeluaran.
1: Jadi seperti kita ibu rumah tangga ini, walaupun pusing untuk membagi uang belanja dengan harga kenaikan barang ini, namun mau tidak mau kita harus membeli. Dan tipsnya itu misalnya harga yang bawang Rp60.000, kita kurangi untuk memakai bawangnya.
0: Kartika berharap harga kebutuhan pokok bisa kembali stabil, khususnya untuk komoditas ikan dan daging. Sebab harga bahan pokok yang murah sangat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
2: Di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai rintangan, warga Samarinda berharap pemerintah kembali menggelar operasi pasar murah untuk membantu meringankan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kita simak laporannya.
3: Masyarakat berharap pemerintah kembali menggelar operasi pasar murah sebagai upaya membantu meringankan beban ekonomi warga di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih menjadi perhatian. Arman, warga Loajanan, Samarinda, mengatakan kondisi perekonomian masyarakat saat ini belum stabil. Menurutnya, operasi pasar murah sangat dibutuhkan agar warga dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ia berharap pemerintah dapat segera melaksanakan kembali program tersebut untuk membantu masyarakat, terutama bagi warga yang terdampak oleh kondisi ekonomi saat ini.
4: Untuk diketahui bahwasanya masyarakat kita ini lagi susah ya, ekonomi lagi sulit. Disadari atau tidak bahwasanya krisis itu sudah terjadi di Nusantara ini. Nah, untuk mengurangi beban, saya berharap kepada pemerintah agar supaya mengadakan operasi pasar, yaitu ya beras SPHP seperti yang kemarin-kemarin itu. Ya, dua karung kah, sekarung kah dapat itu masyarakat beli. Operasi pasar. Itu yang saya ya mengurangi beban masyarakat lah.
3: Operasi pasar murah dinilai menjadi salah satu langkah yang dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memetakan berbagai sumber air untuk menjaga produksi pertanian menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan pemetaan dilakukan di embung, bendung, sumur bor, dan sungai. Saat ini Kutai Timur memiliki 38 embung yang beroperasi di berbagai kecamatan serta didukung jaringan irigasi dan puluhan sungai yang menjadi sumber air bagi lahan pertanian. Langkah ini diharapkan mampu menjaga produksi pangan dan mengurangi dampak kekeringan selama musim kemarau. Kita beralih ke berita olahraga. Kejuaraan Kurash Kalimantan Timur resmi digelar di Gedung Buah Empas Gor Segiri Samarinda selama 2 hari, mulai dari 10 hingga 11 Juli 2026. Kejuaraan ini menjadi ajang evaluasi pembinaan atlet muda sekaligus persiapan menuju Porprov ke-8 Kalimantan Timur di Kabupaten Pasir. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Kejuaraan Kuras Kalimantan Timur resmi bergulir di Gedung Bempas Gor Segiri Samarinda pada 10 hingga 11 Juli 2026. Kejuaraan kali ini diikuti 60 atlet kategori kadet dan junior dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sebanyak 8 dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur turut ambil bagian dalam kejuaraan ini. Sementara kontingen Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu belum dapat berpartisipasi. Federasi Kuras Indonesia Perkusi Kalimantan Selatan juga telah diundang, namun batal hadir karena kendala anggaran serta jadwal pendaftaran sekolah. Sekretaris Perkusi Kaltim Rudi Hartono mengatakan, kejuaraan ini memiliki nilai strategis karena melibatkan 2 provinsi, sehingga dapat dikategorikan sebagai event nasional. Menurutnya, kompetisi ini menjadi sarana untuk mengevaluasi hasil pembinaan atlet yang telah dilakukan oleh daerah.
6: Tujuan kita adalah bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap pembinaan yang dilakukan oleh kabupaten kota seluruh Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Karena tanpa pelaksanaan kegiatan ini, maka evaluasi kita itu akan sulit kita lakukan.
5: Yeah.
6: Itu yang pertama. Nah, alhamdulillah kita diikuti oleh 8 dari 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Kegiatan ini juga kita rangkai dengan kegiatan pelatihan pelatih dan wasit, dikarenakan kebutuhan perlengkapan pertandingan berupa pelatih dan wasit itu merupakan satu kewajiban bagi kita untuk dipenuhi dalam rangka porkop yang ke-8 di pasar.
5: Selain pertandingan, kegiatan juga dirangkai dengan pelatihan pelatih dan wasit sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pertandingan. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-8 yang akan berlangsung di Kabupaten Paser November mendatang. Rudi berharap pemerintah daerah, KONI, dan juga Dispora di seluruh Kalimantan Timur terus memberikan dukungan terhadap pembinaan Kuras. Ia menegaskan, pembinaan atlet usia dini harus dilakukan secara berkelanjutan agar generasi atlet tetap terjaga hingga tingkat senior. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Dalam rangka menggaungkan wisata olahraga daerah, pemerintah mendorong pelaksanaan Paser International Table Tennis 2026 harus berjalan lancar tanpa kendala. Berikut laporannya.
7: Dalam mematangkan segala persiapan penyelenggaraan Paser International Table Tennis Championship atau ITTC 2026, Pengcap Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Paser bersama Dispora Par Paser melakukan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Kamis 9 Juli 2026 kemarin di ruang rapat Sadurungas Tanah Grogot. Dalam rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Bupati Paser Fahmi Fadli, didampingi Asisten Kesra Setda Paser Romif Erwinadi dan Kepala OPD, sponsor, panitia penyelenggara serta PWI Paser. Penyelenggaraan event tenis meja skala internasional yang pertama kali digulirkan di Kabupaten Paser ini rencananya mulai digulirkan pada tanggal 20 hingga 26 Juli 2026 di Gor Sadurungas Tapis, di mana sementara terkonfirmasi ada atlet tenis meja 3 negara yang siap hadir seperti Malaysia, Filipina, dan Kamboja, serta atlet lokal Kalimantan Timur. Sementara dari Korea Selatan dan Jepang masih dalam tahap komunikasi lebih lanjut. Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan tujuan besar di balik penyelenggaraan olahraga level internasional tersebut untuk menggaungkan sport tourism sekaligus memperkenalkan Kabupaten Paser secara luas.
8: Jadi sebenarnya turnamen Paser International Table Tennis Championship ini bukan hanya sekedar pertandingan, tetapi kami punya maksud yang lebih besar, Bapak Ibu. Di mana seperti yang disampaikan oleh Kadispora tadi, bahwa kami punya kebijakan sport tourism. Jadi bukan saja kami ingin melaksanakan pertandingan, tapi juga kami ingin mengenalkan Paser, menggali PAD, dan juga membantu peningkatan ekonomi masyarakat melalui UMKM-UMKM yang ada di Kota Paser. Kami yakin dengan adanya event-event seperti ini, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Paser itu akan lebih baik lagi.
7: Kemudian Fahmi juga menyampaikan arahan kepada kepala dinas yang bersangkutan, juga kepada pihak IO agar benar-benar memastikan event perdana ini bisa berjalan lancar. Namun yang menjadi sorotannya adalah menyangkut visa bagi atlet luar negeri yang berpotensi menjadi kendala saat tiba di Bandara Sepinggan Balikpapan. Kendati demikian, setelah mendengar penyampaian dari perwakilan kantor imigrasi Balikpapan, Fahmi sangat mengapresiasi atas dukungan penuh terhadap penanganan atlet luar saat di bandara nanti.
8: Tadi ada visa yang harus disiapkan C8A, C8B, tetapi beliau juga tetap memberikan support dan membijaksanai, karena kebanyakan Pak Usni, para atlet internasional ini datang ke Indonesia dengan visa yang bukan seperti yang Bapak sebutkan. Tentu saja, tapi tadi beliau sampaikan nanti mungkin ada rapat internal Pak, bagaimana nanti beliau bisa memberikan kebijaksanaan bagaimana agar Open Turnamen ini bisa berjalan sukses tanpa Anda ada kendala. Karena begini Pak Usni, kami khawatirnya mereka sudah jauh-jauh terbang dari luar negeri dengan susah payah sampai ke Paser, nggak bisa main kan, kesian Pak Usni. Jadi tolong mohon bantuannya, dan karena ini juga merupakan pertandingan perdana bagi kami untuk internasional, mohon dengan sangat bantuannya khususnya untuk keimigrasian.
7: Bupati Pasar pun diketahui nantinya bakal ikut ambil bagian dalam event bergengsi tersebut dengan turun pada kategori tunggal putra kelas veteran dan ganda putra. Fahmi berharap perhelatan skala internasional perdana ini bisa sukses terselenggara tanpa adanya kendala apapun. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Sejumlah komoditas bahan pokok seperti daging ayam dan ikan laut di Samarinda mengalami kenaikan. Selain mempengaruhi penjualan, kondisi tersebut membuat masyarakat mengubah pola belanja mereka. Kejuaraan Kurash Kalimantan Timur resmi digelar di Gedung Bempas Gor Segiri Samarinda selama 2 hari mulai 10 hingga 11 Juli 2026. Kejuaraan ini menjadi ajang evaluasi pembinaan atlet muda sekaligus persiapan menuju Porprov ke-8 Kalimantan Timur di Kabupaten Paser. Demikian berita siang kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkaitnya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
0: 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat siang menjelang sore. Pendengar Rita Rania kembali hadir ya ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Pendengar, hingga nanti merapat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pukul 19 maksud kami ya, pukul 7 malam ya waktu Indonesia Tengah tentunya, dalam rangkaian Samarinda sore hari ini ya. Di hari Jumat ini pendengar, 10 Juli 2026, dari kawasan Sir Emimin Samarinda saat ini terpantau jalanan cukup lengang ya, walaupun terlihat kendaraan lancar gitu ya, berlalu lalang tapi cukup lengang gitu. Dan kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini panas seperti biasa, luar biasa panas ya. Semoga kita semua tetap dilindungi dan dijaga gitu ya dalam setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mendengar seperti biasa 100% Indonesia ya, adalah lagu-lagu Indonesia pilihan. Dan juga untuk siang hari ini pendengar, kita akan membahas mengenai aktor ya. Kalau sekarang ada Reza Rahardian ya pendengar, aktor laki-laki gitu ya, aktor film segala jenis genre gitu. Drama ada, action ada, horror juga ada, komedi pun ada ya Reza Rahardian. Tapi kalau kita berbicara dengan Indonesia beberapa puluh tahun atau beberapa dekade ke belakang pendengar, ada aktor-aktor legendaris juga. Nah, siapa aktor favorit Anda, boleh ya diceritakan di jalur interaktif kami. Sebelumnya kita sudah ada yang bergabung pendengar di jalur WhatsApp, kita sapa. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Yes.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar sayangku?
2: Baik, alhamdulillah. Mbak Ria, gimana nih kabarnya hari ini?
3: Baik, tapi masya Allah panasnya. Betul-betul baru masuk rumah.
2: Betul. Astaga. Luar biasa.
3: SCP aja dari jembatan 1 ke SCP kayak nyengat betul.
2: Cerah juga, panas juga gitu ya Maria ya.
3: Ya itu, panas betul sayang. Aduh, lengang memang jalanan kayaknya sepi.
2: Iya.
3: Saya lihat tadi itu, saya sampai udah ke Mesra, sampai beli bensin di dekat hotel sendiri tuh sepi, biasanya ramai kan. Ini karena masih libur atau karena banyak berlibur ini kan Sabtu Minggu,
2: iya,
3: banyak yang liburan.
2: Betul betul.
3: Jadi sepi jalanannya. Oke, lagu-lagu apa aja ini sayangku?
2: Lagunya ini ada Glenn Fredly, ada Titi DJ, ada Gandhi S, ada Geisha, Citra Scholastica, Pongki Barata, ada Datuk Siti Nurhaliza, ada
3: Datuk Siti Nurhaliza.
2: Itu aja. Oke.
3: Iya. Tadi topiknya apa say?
2: Topiknya aktor-aktor film legendaris yang zaman dulu gitu yang Mbak Ria favoritkan. Siapakah ini?
3: Kalau zaman dahulu, ini zaman dahulu dulu ya. Kalau zamannya saya BG, Rano Karno, Desi Guzman.
2: Ya.
3: Itu zamannya saya BG. Terus kalau yang agak orang tua-tuanya sedikit, Pangky Suwito, Dokter Padli. Kalau laki-laki ya.
2: Iya.
3: Kalau perempuannya Yeni Rahman.
2: Oh iya, masih ya lalu lalang di film-film sekarang juga.
3: Iya. Itu zamannya saya ABG SMA, SMA lah. Terus kalau zaman sekarang saya sukanya Reza Rahadian. Kalau laki-laki ya, tapi kalau perempuannya terakhir sih saya nonton apa ya, nggak tahu judulnya, yang ceweknya itu kalem betul, siapa sih namanya ini ya. Saya jarang sih nonton kalau yang pemain-pemain sekarang karena gimana ya, nggak tahu juga alur cerita filmnya ke apakah, nggak tahu juga. Intinya itu yang sama-sama Reza Rahadian juga di Ainun.
2: Oh iya, Bunga Citra Lestari ya.
3: Iya. Itu saya suka. Terus Eca siapakah ya, mantannya Irwin Irwansyah.
2: Oh Aca, iya.
3: Saya suka itu. Karena Anda tahu semua bagus. Tapi saya terus terang kalau artis-artis netron, saya kena sendak penonton sinetron ya. Saya sukanya di layar lebar aja. Ya kalau artis-artis mudanya ya itu tadi gitu.
2: Iya.
3: Walaupun semuanya bagus. Tergantung dari skenario kan.
2: Betul.
3: Yang mereka penonton. Jadi kita jangan yang kayak saya lihat itu Ria Ricis.

0: pendengar, karena anak saya ini nak mondar mandir melihat geleng-geleng kepalanya di radio. Tapi jauh sebelum kamu ada nak, bunda sudah di radio 27 tahun sudah
1: nah,
0: di radio.
1: Nah itu dia.
0: Mungkin si Mbak Ditanya ini belum, masih kecil mungkin.
1: Iya. Bunda sudah di radio. Sudah ini mengudara lumayan, suaranya ya berarti ya.
0: Suara ada di mana-mana sudah gitu, tapi tidak kemana-mana. Oke sayang ya, okay. Salam sehat untuk semuanya, salam sukses untuk semuanya, panjang umur semuanya. Siapapun yang dengerin RRI hari ini detik ini. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ari Fauzi sudah ikutan gabungan ya. Anda juga bisa bergabung dengan seperti biasa di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 08115544976 ya. Sudah ada lagi yang bergabung melalui jalur WhatsApp ya. Mendengar kita sapa. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo Bang.
2: Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, acara hari ini lagi kita ketemu Mbak Dita ya. Alhamdulillah, informasi terkini di sore hari ini, alhamdulillah ya, cuacanya untuk Jalan Jakarta Lobakung dan sekitarnya ini cuacanya luar biasa. Mulai pagi tadi Mbak Dita ya, panas menggigil pokoknya. Pokoknya panasnya luar biasa. Iya, jadi kita tetap semangat.
1: Ya.
2: Meskipun panas, kita tetap menjalankan aktivitas kita. Betul. Tapi kita harus ingat-ingat juga ya kan. Biarpun kita sibuk bagaimanapun, tetap kita apa namanya, teliti dulu apa yang kita mau kerjakan ya kan.
1: Iya.
2: Untuk informasi lalu lintas juga ya agak berkurang lah sini karena mungkin sudah tengah hari kan, mungkin orang sudah pulang kerja semua ya kan, agak lenggang. Ya. Terutama sekali itu kendaraan roda 2, roda 4 ya. Juga monster-monster ini tidak terlalu ramai. Biasanya sore atau malam baru dia ramai itu Mbak Dita di Jalan Jakarta Lobakung ini.
1: Iya.
2: Semoga aja seluruh masyarakat Kota Samarinda tetap waspada, terutama sekali panas ini ya kan. Apa namanya, kalau jalan lebih ingat-ingat meninggalkan rumah karena kita sering kebakaran lah kota pokoknya kalau sudah musim panas nih kan.
1: Iya.
2: Jadi harus ingat.
1: Waspada ya.
2: Jangan sampai lupa waktunya lah kan.
1: Betul betul.
2: Jadi kembali kepada acara 100% Indonesia yang kita tunggu-tunggu.
1: Siap siap.
2: Iya. Lagunya nih apa ini tadi Mbak Dita lupa aku nah.
1: Ada Glenn Fredly, ada Maudie Ayunda, Titi DJ, Semi Simorangkir, ada Geisha. Lalu ada Indra Sinaga, Pongki Barata, Rita Effendi.
2: Coba-coba Indra Sinaga, okay. Karena aku jarang mendengar lagu dari Indra Sinaga ini. Terutama sekali teruntuk Bunda Wira tadi ya, yang
1: Bunda
2: ada
1: Ria tadi.
2: Lagi
1: Bunda,
2: ya, Bunda Ria ya, yang lagi pulang jalan-jalan katanya. Semoga sehat selalu, semangat selalu, ya ta. Terus teman-teman yang lain lah, yang belum masuk ataupun yang sudah masuk dari tadi, selamat sore, selamat beraktivitas saja pokoknya.
1: Iya, iya.
2: Mbak Dita juga tetap semangat, eksis selalu.
1: Okay,
2: sama kru-kru RRI Pro 1 yang lagi eksis, lagi bertugas di mana saja berada.
1: Terima
2: kasih Mbak Dita ya.
1: Oke. Terima kasih Bang Sulaiman. Sudah ikutan gabungan ya. Di siang hari ini kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya, pendengar. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Punya Grand Fredly ya.
1: Ya, ya, siap.
3: Apa temanya nih?
1: Temanya aktor-aktor film Indonesia yang legendaris.
3: Saya langsung ke tema aja, lebih bagus.
1: Ya, boleh.
3: Oke, aktor film laki-laki ya.
1: Bebas, ya, laki-laki ya. Perempuan.
3: Saya senang Rano Karno.
1: Rano Karno.
3: Terus itu Herman Pelani.
1: Oke.
3: Pernah lihat Herman Pelani?
1: Nah itu belum pernah tuh Bang.
3: Nah bilang Mbok Dato busu mamat nih tegak Herman Pelani gue.
1: Aduh.
3: Begitunya kumisnya itu mirip kan orang Makassar itu. Tapi kalau saya lihat memang iya-iya kayaknya. Iya kan Mbak Dita ya?
1: Oh iya nih.
3: Pernah lihat ya?

0: Ini kita lihat nih di internet, langsung dicek.
1: Muda. Nanti saya cari ah, mau saya ambil fotonya tuh. Senyumnya itu nah. Ya kan? Jadi kalau saya aktor yang ceweknya siapa ya namanya dia? Yang filmnya Selamat Tinggal Duka itu nah. Okay. Lupa saya Desi lain Yesi Guzman.
0: Oh,
1: kalau sudah keingetan Yesi Guzman tuh tahun 80 keingat-ingat. Mbak Dita, Lydia Kandau.
0: Iya, Lydia Kandau.
1: Satu lagi ini nah. Lupa ada tuh Cinta Miat Menegara kah?
0: Oh, iya.
1: Sudah lah. Itu kalau satu lagi Yati Octavia. Katakan-akan saya ada di sampingnya waktu itu. Menghayal barang, menghayal kan milik semua orang, ya enggak?
0: Tuh.
1: Jadi, itulah kalau saya itu dengan artis-artis itu paling tenang. Dengan ini, nah, Radian Yamin. Enggak tahu mungkin bagi saya. Itu lupa saya itu, aktor kalau enggak salah. Banyak dan yang lainnya Mbak Dita yang enggak disebutan.
0: Saking banyaknya, siap.
1: Kalau gitu, ke tema lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wat sudah ikutan gabungan juga ya. Jadi memang pendengar kalau berbicara mengenai film Indonesia, banyak aktor-aktor legendaris yang sudah melanglang buana ya. Tadi sudah disebutkan juga ada Rano Karno, Yesi Guzman, Yeni Rahman gitu. Tentunya tidak lupa pendengar ada juga aktor-aktor laga seperti mungkin Barry Prima. Nah ini rasanya hampir semua yang hidup yang masih muda gitu ya di tahun 80-90-an pasti kenal aktor laga yang namanya Barry Prima ini. Banyak judul film-filmnya mendengar seperti Jaka Sembung Sang Penakluk, Mandala dari Sungai Ular gitu ya. Yang ini sudah jadi idola gitu ya di film-film laga Indonesia pada saat itu karena kemampuan bela diri dan juga acting. Tingnya. Selain film, ternyata Barry Prima ini juga sering muncul di sinetron-sinetron di Indonesia pendengar seperti Kiamat Hari Jumat berperan sebagai Ustadz. Masih banyak pendengar dan kita masih akan membahas mengenai aktor-aktor film-film Indonesia yang legendaris favorit Anda hanya di 100% Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Ketua Badan Gizi Nasional BGN Nani Sudaryati Deang ditangkap terkait kasus korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui Kompas setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google. Dengan memasukkan kata kunci Nani SD yang ditangkap KPK terkait kasus korupsi MBG, maka hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menayangkan informasi tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Ahdi menyampaikan bahwa Nani berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil ke Kejaksaan Agung atau Kejagung, namun dia menegaskan tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. Selanjutnya, mendengar, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN untuk dimintai keterangan, sehingga informasi yang beredar pada media sosial Facebook tersebut adalah informasi salah atau hoax. Mendengar, demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik,

0: sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

100% Indonesia, Prosotere, dikenal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama di Tarania ya di sore hari ini. Pendengar langsung di 7365667434495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554496. Pendengar masih membahas aktor-aktor film Indonesia yang Anda gemari gitu. Tadi sudah disebutkan Rano Karno. Kalau berbicara Rano Karno, teringat juga sama satu nama pendengar, Benyamin Sueb. Aktor yang serba bisa, penyanyi, komedian, dan bahkan membintangi lebih dari 50 film, dan satu diantaranya adalah Sidul ya. Ini sinetron Sidul yang juga turut melambungkan nama Rano Karno. Di dalamnya juga banyak aktor-aktor terkenal yang turut terlibat di sinetron tersebut pendengar. Benyamin Sueb ini menjadi salah satu tokoh yang menarik perhatian gitu ya. Jadi sebenarnya banyak mendengar kalau berbicara mengenai aktor-aktor film lawas Indonesia yang membekas, yang berkesan gitu ya, yang pasti juga menjadi favorit dari semua orang, apalagi di saat dulu ya pendengar, di masa-masa yang lampau mungkin ya, di masa-masa yang sudah lama tersebut mendengar, ini stasiun TV juga belum banyak gitu kan. Jadi memang untuk hiburan televisi ataupun layar lebar ini masih terbatas, sehingga memang aktor-aktor yang memerankan ke dalam film-film televisi ataupun film-film layar lebar juga pasti berkesan gitu. Nama-namanya gak banyak, tapi justru itu menjadi salah satu cara akhirnya kita bisa suka gitu ya, bisa tertarik sama kemampuan berakting ataupun personalnya ataupun parasnya gitu ya. Boleh mendengar diceritakan aktor-aktor film favorit Anda, boleh lawas, boleh yang sekarang, di jalur interaktif kami 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554496 ya. Dan seperti biasa pendengar, masih ada lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan. Ada Titi DJ, ada Semi Simorangkir, Noah, Gisha, Citra, Scholastica, ada Pongki Barata, Rita Effendi, Andrea Lee, dan Hedi Yunus. Lalu ada Ekutes dan Maudy Ayunda juga masih ada pendengar, dan bisa Anda pilih lagu-lagunya untuk Anda dengarkan di siang jelang sore hari ini ya. Ada Anwar Fuadi juga pendengar, yang memang dikenal sebagai aktor yang sering memerankan tokoh-tokoh antagonis gitu ya, karena garis wajah dan juga suaranya ini pas sekali jika memerankan karakter-karakter villain ya, atau antagonis ya. Dia bahkan sudah memerankan banyak sekali karakter dalam puluhan film lawas, dan Anwar Fuadi juga masih sering warawiri di sinetron tahun 90-an. Jadi memang untuk generasi-generasi milenial gitu, seperti saya, millennials akhir ini masih turut mengenal gitu Anwar Fuadi, karena masih lihat gitu ya. Ada Piet Pagau pendengar, aktor lawas yang berperan sebagai orang jahat. Selanjutnya ini ada Piet Pagau, aktor berkumis yang punya tatapan yang dingin dan perawakan yang tegap. Ini juga selalu menjadi langganan pemeran antagonis dalam film maupun sinetron yang dibintanginya. Dan aktor ini selalu dapat peran gitu ya di film-film era 80-an hingga 2000-an awal ya. Masih ada nih Piet Pagau. Boleh mendengar Anda bercerita gitu ya tentang film-film ataupun aktor-aktor favorit Anda yang dulu kerap menjadi tontonan gitu, hiburan Anda di masa lalu, boleh ya di 0541-736-566-743-495. Jika mungkin kebanyakan milenial seperti saya ini kenal Dede Yusuf sebagai seorang politisi dan aktor politik gitu mungkin ya. Tapi jauh sebelum itu pendengar, Dede Yusuf memutuskan untuk, sebelum berkarir di dunia politik, Dede Yusuf jadi salah satu aktor laga Indonesia yang dikenal juga. Pria kelahiran tahun 66 ini pernah bermain di berbagai judul sinetron laga seperti Jalan Membara, Jalan Semakin Membara, Perwira Ksatria, Badai Laut Selatan, dan Reinkarnasi, yang akhirnya terpilih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat di periode 2008-2013. Ini punya kemampuan bela diri taekwondo juga pendengar, yang sudah ditekuni sejak SMP. Dan gak heran ya, karena punya basic gitu, dasar-dasar bela diri taekwondo, akhirnya Dede Yusuf menjadi salah satu aktor laga yang mumpuni di Indonesia. Masih akan membahas aktor-aktor lawas dari film-film Indonesia favorit Anda. Boleh nanti di ceritakan ya pendengar di jalur interaktif kami setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan
Tetap bersama kami Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI?
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-476. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
5: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
6: Sebelah 7,6 FM dengan Pro 1 RRI Samarinda. Di tarinya masih bersama ada di 100% Indonesia ya pendengar, di 7365667434495, di WhatsApp di 0811554496. Aktor, aktris, pemain film legendaris pendengar favorit Anda, boleh dong diceritakan gitu ya. Siapa sih yang Anda tunggu-tunggu gitu? Kemampuan beraktingnya. Ada Meriam Bellina juga pendengar, ini adalah aktris yang meraih Piala Citra dan sangat populer gitu ya. Salah satunya melalui film Catatan Si Boy. Dan Meriam Bellina juga sampai sekarang masih ya membintangi beberapa judul layar lebar. Dan mungkin di satu dekade kebelakang sudah masih membintangi sinetron-sinetron Indonesia juga ya pendengar. Jadi memang untuk milenial seperti saya masih mengenal dengan baik siapa itu Meriam Bellina dan melihat kemampuannya beraktif gitu ya. Selain itu ada Cinta Miatma Negara, tadi sudah sempat disebutkan juga ya pendengar. Cinta Miatma ini aktris yang serba bisa pendengar, dan juga sukses memintangi berbagai film laris, sinetron-sinetron populer juga ya. Ini juga masih bisa dilihat gitu sampai sekarang, masih berlalang juga di dunia entertainment ini gitu ya. Kalau Anda memfavoritkan ataupun menggemari aktris ataupun aktor siapa pendengar, boleh ya diceritakan di jalur interaktif kami di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554496 ya. Masih ada lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di 100% Indonesia di sore hari ini pendengar. Kita beralih ke aktor ya pendengar, ada Toro Margens yang ternyata punya nama asli Sutoro Margono. Tapi nama panggungnya Toro Margens mendengar. Ini dikenal sebagai seorang pemeran antagonis yang cukup handal. Dan antagonisnya tuh antagonis banget gitu ya pendengar. Karena memang garis wajahnya, suaranya, bahkan ekspresi-ekspresi yang dikeluarkan oleh Toro Margens saat berakting itu benar-benar meyakinkan kalau dirinya memang antagonis gitu ya. Dalam setiap sinetron yang dimainkannya, Toro Margens memang sangat pas dan juga cocok memerankan tokoh jahat yang disegani sekaligus ditakuti. Ini masih sempat saya kenal juga ya, maksudnya dalam arti cukup banyak film-film yang sekarang masih diperankan oleh Toro Margens gitu ya. Selain Toro Margens mendengar, ada Rudy Wawor. Sosok Rudy Wawor identik dengan peran sebagai blasteran yang galak. Dalam beberapa film yang kerap mendapatkan peran sebagai tokoh yang antagonis, dengan sifat ketus dan juga dinginnya yang sering dibawakan saat bermain peran sinetron lawas yang Rudy Wawor bintangi juga antara lain Pelangi di Hatiku, Tirai Kasih yang Terkoyak, Benang-benang Emas, Kasih di Persimpangan, dan masih banyak lagi gitu ya sinetron-sinetronnya. Jadi memang kalau berbicara aktor-aktor lawas yang memerankan film ataupun sinetron ataupun iklan gitu ya di masa lalu yang sampai sekarang ini masih melekat gitu, masih banyak pendengar. Apa favorit Anda? Boleh diceritakan di 7365667435 7435 dan juga di WhatsApp di 08115544976 ya. Masih ada Titi DJ, Semi Simorangkir, Noah, ada Geisha, Citra Skolastika, Pongki Barata, Rita Effendi, Andrea Lee, dan Maudi Ayunda yang masih bisa Anda dengarkan juga ya di sore hari ini. Sambil menunggu partisipasi Anda mendengar, dan masih banyak sebenarnya aktor-aktor yang kita akan kita bahas ya di 100% Indonesia. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Prostata RRI, kanal informasi dan inspirasi.

likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Emang kenapa sih Kak? Kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
1: Aduh Mbak, Kak itu seneng banget.
0: Iya, seneng kenapa sih?
1: Nih, lihat nih Mbak, baca WA ini Mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya Kak? Dalam beberapa hari ini mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti suka.

0: mahal dan bermerek, Mbak. Walah, Eka, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional

100% Indonesia mendengar di Tarania sampai akhirnya di penghujung perjumpaan untuk 100% Indonesia. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi tentunya di 100% Indonesia hari ini pendengar. Semoga kita semua selalu sehat-sehat, tapi jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kami akan kembali menjumpai Anda dalam ekonomi digital di pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti ya, bersama dengan narasumber yang menarik. Jadi tetap bersama kami.

Dengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kumandang azan asar pendengar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Pastikan Anda tetap bersama kami Pro Satu RRI.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengan Pusat Radio Republik Indonesia Samarinda, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
1: Berbuat baiklah kepada orang lain, karena itu akan membuatmu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka.

sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: Ekonomi Digital.
1: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Samarinda. Bertemu lagi di Tarania bersama dengan Anda dalam sajian Ekonomi Digital di hari ini tentunya. Dan pendengar, perkembangan ekonomi saat ini menuntut para pelaku usaha untuk bisa terus beradaptasi. Tidak cukup hanya memiliki produk yang baik, pendengar, tapi juga dibutuhkan kemampuan produksi yang efisien, kualitas yang konsisten, serta akses pasar yang lebih luas. Nah, di tengah persaingan ekonomi yang semakin terbuka, para pelaku UMKM sering menghadapi berbagai tantangan, ya, mulai dari keterbatasan modal, keterbatasan teknologi produksi, hingga sulitnya memenuhi standar pasar modern. Dan salah satu upaya pemerintah pendengar untuk bisa menjawab pertantangan tersebut adalah melalui program Rumah Produksi Bersama atau RPB. Lalu sebenarnya apa konsep dari Rumah Produksi Bersama dan bagaimana manfaatnya, serta bagaimana RPB bisa menjadi penggerak hilirisasi produk lokal menuju pasar yang lebih besar, termasuk peluang dari hadirnya Ibu Kota Nusantara. Untuk membahas lebih jauh pendengar, di Ekonomi Digital sore hari ini telah hadir bersama kita Bapak atau Mas ya, Mas Andreas Krisna Adi Nugroho ST, penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli pertama. Selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Terima kasih Mas Krisna ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Samarinda sore hari ini. Baiklah, mungkin untuk Anda mendengar sajian ekonomi digital di sore hari ini bisa Anda dengarkan secara langsung di RRI Digital ataupun melalui streaming video di RRI Samarinda.

0: YouTube kami pendengar, dan Anda juga bisa berpartisipasi, bertanya ataupun memberikan komentar terkait tema yang akan kami bahas di sore hari ini melalui jalur interaktif kami di 0541 7365 6743 4095, ataupun di WhatsApp di 0811554976. Baiklah Mas, mungkin kita langsung saja ya mengenal konsep rumah produksi bersama ini. Mulai dari hal yang paling mendasar deh Mas Krisna, ya banyak masyarakat mungkin belum familiar ini dengan istilah rumah produksi bersama atau RPB. Nah sebenarnya apa konsep utama dari program ini, dan kenapa sih sebenarnya program ini jadi penting untuk dihadirkan saat ini?
1: Ya Mbak Dita, rumah produksi bersama ini sebenarnya sebuah fasilitas pabrikasi atau pengolahan bersama yang dilengkapi dengan teknologi dan mesin yang terkini, yang itu untuk dapat digunakan oleh UMKM untuk berproduksi secara kolektif gitu. Nah kalau dibilang tadi kenapa RPP ini penting, karena selama ini kelemahan utama dari UMKM itu adalah keterbatasan modal ya untuk membeli atau memiliki alat produksi atau yang atau teknologi modern, juga standarisasi produk. Nah, RPP ini hadir dengan membawa solusi untuk apa namanya menyederhanakan atau mengefisienkan biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, juga mengagregasi atau menggabungkan skala ekonomi UMKM untuk bisa bersaing di pasar modern.
0: Iya, jadi ya bisa dikatakan gitu ya Mas Krisna, bahwa RPB ini bukan cuma menyediakan tempat produksi gitu ya, tapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan UMKM supaya bisa lebih profesional dan siap bersaing lagi gitu ya.
1: Iya, bersaing lebih luas ya.
0: Nah kalau kita melihat kondisi Kalimantan Timur ya Mas Krisna saat ini, daerah Kalimantan Timur punya banyak potensi sumber daya lokal, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, bahkan kelautan gitu ya. Nah seringkali mendengar bahwa produk lokal masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah. Nah bagaimana RPB ini bisa jadi solusi gitu ya untuk persoalan tersebut Mas?
1: Dengan adanya RPB itu otomatis ada shifting atau yang biasa mengubah dari menjual dengan bahan mentah menjadi bahan atau produk dengan nilai tambah lebih gitu, dengan melakukan pengolahan lebih lanjut seperti itu.
0: Jadi memang strategis gitu ya saat ini posisi Kalimantan Timur untuk bisa dengan adanya RPB ini semakin strategis lagi gini posisi Kalimantan Timur ya, dengan adanya Ibu Kota Nusantara juga ya.
1: Iya, jadi RPB ini diharapkan menjadi penggerak baru ya untuk mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai penyangga IKN itu, dengan memperkuat UMKM dengan melahirkan produk-produk yang berkualitas lebih baik dan dengan volume mungkin yang lebih jauh lebih masif ya.
0: Iya. Dan yang sudah dihasilkan, berarti RPB ini berarti sudah ada ya di Kalimantan Timur ya, sudah berdiri gitu.
1: Untuk saat ini ada dari pemerintah provinsi itu sudah di buat satu dari rencana 10 ya. Di masing-masing kabupaten kota itu sudah hadir satu RPB, rumah produksi bersama. Untuk yang sekarang ini, rumah produksi bersama pakan ternak di Desa Loleng, Kabupaten Kutai Kartanegara.
0: Sudah ada berarti ya. Dan selain pakan ternak, ini mungkin supaya lebih mengerucut lagi, apa yang bisa dihasilkan ya dari RPB itu, produk akhirnya gitu, selain pakan ternak, sesuai dengan mungkin yang sudah dikaji sebelumnya gitu.
1: Iya. Kalau dari hasil kajian itu ada, jadi kita kerucutkan menjadi ada 10 RPB, masing-masing kabupaten kota itu ada satu unggulan yang akan dikembangkan melalui RPP. Okay. Sebagai contoh, ini di Kuta Timur itu ada freeze dried snackering ya, dari buah. Jadi buah dikeringkan, tidak melalui proses oven, tapi
0: beku ya, berarti
1: di ya dikeringkan dengan cara dibekukan terus dikemas gitu. Tapi dia
0: enggak mengandung air, jadi
1: ya tidak mengandung air.
0: Okay,
1: okay. Kandungan airnya dihilangkan gitu ya. Itu snack baru lah, kekinian lah. Cuman itu salah satunya. Kemudian di Kutai Barat itu ada olahan kopi di Berau. Nanti juga akan dikembangkan produk olahan kakao.
0: Wow.
1: Terus kalau yang lainnya itu minyak goreng di Kutai Kartanegara juga ada juga.
0: Jadi memang untuk produk akhirnya pun bermacam-macam, dan itu berbeda-beda setiap kabupaten kotanya berarti. Tuh, gitu ya.
1: Berdasarkan produk unggulan masing-masing daerah.
0: Berdasarkan produk unggulan. Oh, jadi memang tidak bukan serta merta satu RPP ini bisa memproduksi banyak hal gitu ya, tapi dilihat lagi produk unggulan dari masing-masing kabupaten kota tersebut ya. Wah, jadi menarik ya, karena berarti Kalimantan akan punya banyak ini nih, banyak produk yang bisa dipasarkan. Seperti tadi ada yang menarik, freeze dried sih, karena selama ini kita mungkin seringnya lihat teknologi ini di Pulau Jawa gitu ya, di luar Kalimantan. Ternyata nanti kita akan punya ya. Luar biasa. Artinya RPB ini bukan hanya membantu UMKM bertahan ya Mas ya, tapi juga mempersiapkan para pelaku UMKM ini untuk bisa mengambil peluang ekonomi baru gitu.
1: Betul.
0: Apalagi dengan hadirnya IKN. Nah, tentunya program besar harus punya dasar kebijakan yang kuat ya Mas. Nah, ini bagaimana landasan regulasi yang mendukung pembangunan rumah produksi bersama ini, Mas Wisna?
1: Kalau dasar regulasi jelas ya. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang sudah diperbarui, Undang-Undang Cipta Kerja itu. Kemudian turun ke PP Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian masuk lagi ke daerah atau ke Kalimantan Timur, masuk dalam RPJMD yang sudah jadi Perda Perda 1 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025 sampai dengan 2029. Jadi itu bisa dibilang landasan hukumnya untuk pembangunan RPP ini sudah sangat kuat.
0: Iya. Jadi memang untuk landasan regulasinya pun sudah ada dan sudah kuat gitu ya untuk RPB ini ya, dari tingkat pusat maupun kebijakan pemerintah daerahnya. Oke, dan dalam implementasinya RPB ini tidak berdiri sendiri kan tentunya. Ada pihak-pihak lain, ada juga sinergi gitu lah ya dalam pelaksanaannya, membutuhkan pengelolaan yang baik. Nah, bentuk sinergi antara koperasi dan UMKM agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat ini seperti apa nih Mas Krisna?
1: Jadi dari awal konsep RPB itu ditetapkan bahwa koperasi lah yang akan menjalankan mengelola RPB ini. Jadi UMKM itu diharapkan bisa mengambil bagian atau masuk dalam keanggotaan koperasi, menjadi anggota koperasi dan berpartisipasi di dalamnya, bisa melalui penyediaan bahan baku, kemudian ikut atau terjun langsung dalam pengelolaan RPP, atau bisa menggunakan fasilitas RPP untuk menjadi fasilitas maklon ya, kalau maklon jadi memproduksi
0: dalam
1: menggunakan
0: besar ya?
1: Ya, menggunakan fasilitas RPP. Nah, jadi koperasi lah yang akan mengelola itu, koperasi juga yang akan merawat atau mengelola rumah produksi bersama beserta mesin-mesinnya itu. Jadi kemudian koperasi juga yang akan menjadi yang utama, koperasi akan menjadi tulang punggung untuk mencari pasar yang lebih luas bagi produk-produk yang sudah dihasilkan oleh RPP ini.
0: Oke, Jadi memang koperasi yang akan menjadi
1: wadahnya koperasi.
0: Oke. Nanti untuk kedepannya mekanismenya ini seperti apa? Karena tadi sempat disebutkan juga bahwa mungkin RPB bisa menjadi maklon gitu ya, di mana UMKM-UMKM bisa menggunakan RPB untuk bisa memproduksi barangnya gitu ya. Nah ini mekanismenya, apakah UMKM ini harus terdaftar atau harus mendaftarkan diri ke koperasi tersebut atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi UMKM bisa bergabung ke RPB dengan menjadi anggota koperasi tadi. Jadi bergabung dengan menjadi anggota koperasi, ikut serta di keanggotaan, bisa menjadi bagian dari pengelolaan atau menjadi supplier bahan baku, bertindak di situ. Jadi UMKM bisa, banyak yang bisa ikut di situ.
0: Jadi memang dengan tergabung menjadi anggota koperasi dan mengikuti seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi tersebut, maka UMKM-UMKM ini bisa punya kesempatan gitu ya, Mas Krisnaya, untuk bisa memproduksi barangnya di RPB tersebut gitu. Dan selain menyediakan mesin produksi tadi nih, Mas Krisna, apakah RPB ini kedepannya juga memberikan pendampingan gitu terkait desain produk, kemasan, sertifikasi atau pemasarannya, ataukah ini terpisah atau bagaimana?
1: Kalau untuk terkait desain, pelatihan desain atau pelatihan-pelatihan terkait kemampuan ya, untuk UMKM, peningkatan kualitas UMKM itu akan nanti dari Dinas Perindakop lah yang akan mendampingi ya, dan mengawasi, memberikan pelatihan melalui program-program yang ada di dinas.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Menarik ya. Dan mendengar, tentunya Anda bisa bertanya ataupun memberikan komentar terkait sajian ekonomi digital di sore hari ini melalui jalur interaktif kami ya, pendengar, seperti biasa di 736566 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811 5544976. Kami akan kembali lagi bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini. Coba ambil sendiri. Gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
1: Ih, si bapak itu loh di dekat bapak.
0: Ibu ini ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
1: Astaga, bapak ini. Masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
0: Ya udah, kalau nggak mau paritnya buntu, nih, ambil sendiri seroknya.
2: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang sebelum merugi akibat banjir.
3: Mbak, dengar kabar nggak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
4: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget nggak sih?
3: Betul, Mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak diak gitu kan? Kalau kita nggak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan?
4: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya, kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas, karena kita tuh gak pernah sadar. Disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
3: Bener, Mbak. Selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
4: Oh iya, aku juga dengar nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
3: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
4: Iya, yang paling penting tuh jangan panik. Dan tetap waspada, cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.

0: Prosotara di Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda pendengar dalam ekonomi digital sore hari ini bersama Dita Rania dan tentunya narasumber kami pendengar di sore hari ini ada Mas Andreas Krisna Nugroho. Mas Krisna ya, dari penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli pertama. Nah, tadi sudah dibahas ya pendengar bahwa memang RPB atau rumah produksi bersama ini menggunakan model kooperatif share, di mana artinya RPB ini tidak dikelola langsung oleh pemerintah gitu ya, tapi dikelola oleh koperasi pengelola yang profesional gitu ya. Betul. Mas Krisna ya, di mana para pelaku UMKM lokal ini bisa bergabung menjadi anggota koperasi dan nanti UMKM bisa fokus untuk penyediaan bahan baku berkualitasnya maupun memanfaatkan fasilitas RPB-nya sebagai rumah produksi, sementara koperasi bertanggung jawab terhadap operasional mesin, menjaga standar mutu atau quality control, terus juga membantu membuka akses pasar yang lebih besar ya, harapannya ya. Dan dengan model ini jadinya nanti seluruh prosesnya jadi lebih terintegrasi gitu ya. Karena UMKM tidak berjalan sendiri-sendiri tapi ada ekosistemnya nih.
1: Ada ya, ekosistem. Jadi bisa diharapkan memang dari RPB ini lahir ekosistem yang dari hulu sampai hilirnya.
0: Jadi dari dipantau gitu ya.
1: Dipantau.
0: Oke. Kuncinya berarti kolaborasi UMKM sebagai pelaku produksi, terus juga koperasinya juga sebagai pengelola dan penghubung pasar gitu ya. Oke, dan tentunya pemerintah sebagai fasilitator ya pendengar. Nah, berbicara mengenai tantangan, nah tantangan terbesar nih Mas Krisna dalam menjalankan rumah produksi bersama di daerah-daerah ini bagaimana ya, dan strategi mengatasinya seperti apa?
1: Tantangan ya, kalau tantangan yang terbesar ini pasti kalau untuk saat ini mungkin keterbatasan bahan baku ya. Keterbatasan bahan baku karena mungkin dari RPB ini kita melihatnya UMKM ini berproduksi akan jauh lebih meningkat kan, dari sisi volumenya itu udah pasti akan meningkat. Jadi kendala mungkin yang pertama itu bahan baku lah. Yang kedua ya pasar dengan produksi yang gitu masif ya, meningkat otomatis pasarnya juga perlu kita carikan
0: supaya tetap ada tetap berjalan gitu ya, maksudnya tetap ada yang membeli juga ya. Jadi tidak menumpuk di produksinya tapi juga bisa keluar menjadi produk yang dibeli masyarakat juga gitu ya. Oke deh, mungkin sebagai penutup ya Mas Krisna, pesan dan harapan bagi para pelaku UMKM di Kalimantan Timur yang mungkin sore ini juga mendengarkan ya sajian ekonomi digital hari ini dengan hadirnya program rumah produksi bersama ini. Nah, ini boleh deh, harapannya seperti apa?
1: Ya, harapannya rumah produksi bersama ini bisa betul-betul menjadi penggerak ya, untuk UMKM bisa berproduksi sehingga mereka bisa naik kelas nantinya dari proses produksi mereka yang mungkin tradisional menjadi semi modern atau modern. Kemudian lahirnya RPB ini membuka lapangan pekerjaan, lapangan kerja baru bagi masyarakat yang ada di sekitar fasilitas RPB itu. Dan yang paling penting untuk Kalimantan Timur itu adanya transformasi, transformasi ekonomi seperti yang sudah direncanakan, transformasi ekonomi dari Kaltim yang saat ini itu masih berpegangan pada industri ekstraktif seperti tambang atau batu bara itu menjadi ke ekonomi kreatif yang berbasis produk olahan lokal dan berkelanjutan seperti itu. Itu harapannya.
0: Oke deh, tapi ini ada yang mungkin saya lanjutkan ya gitu pertanyaannya. Untuk memastikan supaya proyek ini kedepannya bukan sekedar rencana di atas kertas ya, bagaimana yang sudah dilakukan? Tentunya dilakukan studi kelayakan yang komprehensif ya Mas Krisna ya, bisa diceritakan mungkin metodologi ataupun pendekatan apa saja nih yang digunakan dalam menyusun dokumen analisis dari RPB ini?
1: Oke. Analisis-analisis yang dilakukan pada kajian itu ada beberapa. Yang utama itu ada analisis pasar yang digunakan untuk mengukur proyeksi permintaan atau demand dari produk itu. Kemudian ada analisis teknis itu untuk menentukan lokasi strategis, kapasitas mesin, terus juga alur produksinya. Kemudian ada yang ketiga, ada analisis kelembagaannya, itu untuk menilai atau melihat kesiapan dari manajemen koperasi yang akan mengelolanya. Dan yang terakhir ada analisis finansial untuk menghitung kelayakan investasi, karena kan RPP ini otomatis salah satu bentuk investasi dari pemerintah provinsi kan. Jadi investasi jangka panjangnya ini itu perlu dianalisis juga, itu juga dianalisis dengan menggunakan apa namanya, analisis untuk indikator keuangan standar industri, seperti itu.
0: Baik, dengan investasi dari pemerintah sebegitu besarnya ya untuk rumah produksi bersama atau RPB ini, untuk bisa membuat pembangunan pabrik dan pengadaan peralatan. Nah, bagaimana perhitungan bisnis atau keuntungan bagi koperasi dan Pemprov Kaltimnya ini dengan adanya RPP ini, Mas?
1: Kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini Pemprov Kaltim masih berfokus pada melihat bagaimana koperasi yang sudah ditunjuk untuk mengelola RPP ini. Yang ada sekarang ini RPP pakan ternak ya, itu bisa berjalan terlebih dahulu. Itu jadi tidak semata-mata melihat keuntungan yang dihasilkan, tapi lebih kepada kesiapan atau keberlanjutan dari program ini dengan melihat bagaimana koperasi yang sudah kita tunjuk itu menjalankan kegiatan RPP-nya itu.
0: Jadi yang dilihat sudah berjalannya dan mungkin membangun ekosistemnya gitu ya?
1: Iya, membangun ekosistem dari hulu, mereka bisa juga apa namanya ini, bagaimana koperasi ini juga bisa menyerap tenaga kerja lokal dari yang ada di sekitar.
0: Oke, jadi memang menciptakan ekosistem bisnis yang terintegrasi. Dari UMKM ke koperasi terus ke masyarakat juga gitu ya berarti. Betul. Ya. Nah, berbicara teknis operasionalnya nih Mas Krisna, gimana sebenarnya gambaran alur produksi atau rantai pasok yang akan diterapkan di dalam RPB ini nantinya supaya efisien dan juga standar kualitas produk UMKM-nya kita Kalimantan Timur ini bisa bersaing?
1: Ya, jelas dari hulu sampai ke hilir ini terintegrasi. Jadi ada UMKM yang nanti berperan menjadi pemasok bahan baku. UMKM ini entah petani atau nelayan itu akan memasok bahan baku untuk RPP pakan ternak. Kemudian nanti bahan baku yang sudah masuk ini nanti akan diolah oleh RPB. Kemudian dalam pengolahannya pasti menggunakan mesin-mesin yang modern ya. Itu kemudian dari RPB sendiri juga memastikan standarisasi produk dan standarisasi legalitas yang diperlukan ya, mungkin entah itu sertifikasi halalnya atau uji BPOM-nya masuk atau standar SNI atau standar-standar lain yang diperlukan. Itu kemudian RPP juga akan mengemasnya dan mendistribusikannya ke jaringan retail maupun modern atau nantinya bisa sampai dengan ke pasar ekspor, seperti itu.
0: Oke, jadi memang sudah benar-benar dipikirkan gitu ya prosesnya dari hulu ke hilirnya akan seperti apa gitu. Tentunya tidak ada proyek-proyek yang bebas dari resiko, dan dari hasil pemetaan studi kelayakan yang sudah dilakukan, karena memang pendengar RPB ini sudah dilakukan dikaji gitu ya, studi kelayakannya sudah betul-betul dipikirkan gitu kan. Nah, kira-kira dari hasil pemetaan studi kelayakan tersebut apa saja resiko terbesarnya, baik dari segi bahan baku, dari segi pasar maupun manajerial yang teridentifikasi dan bagaimana strategi mitigasi yang sudah disiapkan ini dari RPP ini?
1: Ya, jadi dari hasil kajian itu ada 3 resiko utama. Yang pertama resiko pasokan bahan baku, ada kemungkinan bisa kita terhambat proses produksi karena pasokan bahan baku tidak dicapai. Itu bisa dimitigasi dengan kita melakukan kontrak jangka panjang dengan petani atau kelompok tani agar pasokan itu lebih stabil. Contohnya di RPP pakan ternak ini kan kebutuhan jagung itu kan cukup banyak ya. Nah itu memang perlu, nah ini juga peluang bagi masyarakat, UMKM, tani untuk memproduksi jagung sehingga bisa jagung bisa diserap nantinya oleh RPP itu. Itu yang pertama, resiko pasokan bahan baku. Yang kemudian resiko pasar karena fluktuasi harga mungkin itu bisa dimitigasi dengan melakukan diversifikasi produk. Jadi memperbanyak produk supaya tidak bergantung pada satu produk gitu. Dan yang terakhir ada 3 yang terakhir ini resiko manajerial atau sumber dayanya. Itu bisa dimitigasi dengan melakukan pelatihan berkelanjutan, pelatihan terus-menerus, peningkatan kompetensi dari personel yang mengelola itu. Dan itu dalam cerita RPP Pangan Ternak ini, Dinas Perindakop itu sebelum RPP Pangan Ternak ini sudah berjalan, itu sudah menyiapkan itu. Jadi koperasi pengelola sudah dilakukan pelatihan-pelatihan kompetensi untuk siap mengelola ini, seperti itu.
0: Oke, jadi memang ini masih dalam tantangan, mungkin ya tantangan yang akan dihadapi, tapi ternyata sudah ada, sudah dipikirkan mitigasinya seperti apa supaya tidak terjadi. Dan banyak ya fasilitas penunjang ekonomi yang dibangun oleh pemerintah akhirnya kan mangkrak karena masalah konsistensi. Nah, harapannya kan ini tidak terjadi di RPB ya. Nah, bagaimana komitmen dan juga bentuk dukungan konkret dari Pemprov Kaltim ini, Mas Krisna, untuk bisa menjaga keberlanjutan RPB ini dalam jangka panjang supaya terus continue gitu.
1: Ya, Pemprov Kaltim ini sudah menerapkan strategi keberlanjutan 3 pilar. Ada 3. Jadi ada dukungan fiskal, dukungan pembinaan dan dukungan pasar. Jadi ada dukungan fiskal ini apa? Pengalokasian dana untuk pendampingan maupun penyediaan lahan RPP ini. Yang kemudian yang kedua tadi dukungan pembinaan itu Dinas Perindakop sebagai dinas yang membidangi itu akan melakukan pengawasan dan membimbing manajemen secara berkala atau terus-menerus. Yang ketiga, yang terakhir ini dukungan pasar. Jadi pemerintah provinsi ini juga akan melakukan atau memasukkan produk-produk yang dihasilkan dari RPB ini ke dalam e-katalog lokal maupun untuk e-katalog untuk proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tentunya, itu serta memfasilitasi kemitraan dengan jaringan industri besar lainnya, seperti itu. Itu bentuk dukungannya.
0: Oke, jadi memang harus betul-betul dipikirkan juga ya, dukungan-dukungannya pun tidak sedikit gitu. Ada banyak tadi ya, ada dukungan fiskal, dukungan pembinaan, dan juga dukungan pasar gitu. Dan untuk menutup sore hari ini, sebagai pertanyaannya, jika RPB di Kalimantan Timur ini sudah beroperasi secara penuh, Mas Krisna, output ataupun dampak konkret yang seperti apa sih sebenarnya yang paling signifikan yang akan dirasakan oleh masyarakat lokal dan juga struktur ekonomi daerah?
1: Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, jadi yang jelas UMKM itu akan merasakan adanya peningkatan karena produksinya akan jauh lebih masif sehingga peningkatan kelas itu dari UMKM itu akan terasa. Yang kedua, lapangan kerja itu pasti tercipta dari kebutuhan RPP ini, entah itu dari sisi pengelolaannya membutuhkan orang-orang di dalam pengelolaan RPP ini ataupun di dalam rantai pasok produksi tadi. Mm-hmm. Itu kan karena kebutuhan bahan baku yang meningkat, otomatis akan memerlukan lebih banyak lagi orang yang bisa bekerja untuk memenuhi bahan baku tadi.
0: Betul.
1: Yang terakhir, seperti sudah disebutkan, Kalimantan Timur sudah ada komitmen untuk transformasi ekonomi dari bidang ekstraktif tadi. Itu RPP ini menjadi bentuk nyata dari transformasi itu. Mm-hmm. Sehingga diharapkan nanti ke depan ekonomi kreatif yang berbasis produk lokal itu bisa jauh lebih banyak lagi, seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Ya, harapannya setelah ini mungkin nanti RPB ini akan semakin banyak ya, dibangun di kabupaten kota dan benar-benar bisa membantu masyarakat lokal dan juga UMKM untuk bisa mengembangkan lagi bisnisnya dan juga menyerap tenaga kerja lokal yang lebih banyak juga ya, Mas Krisna ya. Ya, mendengar rumah produksi bersama ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ekonomi lokal juga tentunya dengan dukungan-dukungan teknologi, kolaborasi dari koperasi dan juga semangat para pelaku UMKM. Produk-produk unggulan Kalimantan Timur ini diharapkan nanti akan mampu memiliki nilai tambah, value yang lebih gitu dari apa yang sudah ada sekarang dan tentunya menjangkau pasar yang lebih luas gitu. Terima kasih kepada Mas Andreas Krisna di Nugroho, Mas Krisna ya. Penyuluh perindustrian dan juga perdagangan ahli pertama yang sudah berbagi informasi bersama kita terkait rumah produksi bersama atau RPB ini. Ditarannya pamit undur diri dalam program ekonomi digital sore hari ini, pendengar terima kasih dan tetap dengarkan Prosata RRI Samarinda, sumber informasi terpercaya untuk kemajuan masyarakat. Selamat sore.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
4: Ekonomi digital.

0: Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
1: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat,

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran hari ini Jumat 10 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar dari Samarinda, sore ini sudah ada rekan saya, Vira Rania. Selamat sore, Vira, apa kabar?
1: Selamat sore, sore hari ini bersama dengan Dita, Mada, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, sore hari ini cerah dan masih berangin gitu ya. Untuk kita semua yang berada di Prostata RRI Samarinda juga hari ini alhamdulillah sehat-sehat aja. Bagaimana dengan Anda di sana?
0: Oke, Mbak Dita ya, salah berarti nih, maaf dulu Mada ya. Banjarmasin alhamdulillah sore hari ini juga cuaca cukup mendukung ya untuk jalan-jalan sore karena mendung-mendung mesra sore hari ini Mbak Dita ya. Okay. Iya, informasinya ada apa nih dari Samarinda?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Kemensos yang optimistis bahwa MPLS Sekolah Rakyat Permanen Samarinda akan dimulai sesuai jadwal.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Dita.
1: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, Kementerian Sosial terus mematangkan kesiapan sekolah rakyat permanen di Samarinda dengan memastikan seluruh fasilitas dan kebutuhan dasar bagi siswa baru siap digunakan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 14 Juli 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
2: Kementerian Sosial terus memantau kesiapan

0: persiapan operasional Sekolah Rakyat Permanen Samarinda menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 hingga 2027. Pemantauan dilakukan dengan mengevaluasi sarana, prasarana, serta dukungan dari pemerintah daerah guna memastikan seluruh kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi. Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu Pangudi Luhur Jaswadi mengatakan, pihaknya optimis MPLS dapat dilaksanakan sesuai jadwal pada 14 Juli 2026. Meski demikian, perkembangan di lapangan akan terus dipantau setiap hari untuk memastikan seluruh persiapan benar-benar rampung sebelum siswa memasuki lingkungan sekolah.
1: Rencananya untuk siswa lama itu akan masuk di tanggal 30 Juli. Jadi yang di sini nanti adalah siswa yang baru. Yang tadi yang 270 ya, itu ada SD, SMP, dan SMA. Jadi kalau yang lama masih posisinya masih di sekolah rintisan, baru tanggal 30 pindah ke sini, 30 Juli maksudnya. Nah ini kita harapkan hal-hal yang belum lengkap, misalnya contoh tadi mungkin kasur sudah ada, kemudian peralatan lain sudah ada, cuman kita masih menunggu barang-barang seperti sabun mandi, kain pel, handuk, rak sepatu, karena itu harus pada saat MPLS harus tersedia.
0: Pada tahap awal, sebanyak 270 siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA akan mengikuti MPLS di Sekolah Rakyat Permanen. Sementara itu, siswa lama masih menjalani kegiatan belajar di sekolah rintisan dan dijadwalkan pindah ke gedung baru pada 30 Juli mendatang. Selain melengkapi kebutuhan asrama seperti handuk, sabun mandi, rak sepatu, dan karpet, Kementerian Sosial juga menyiapkan langkah antisipasi apabila dapur utama belum dapat difungsikan. Salah satu alternatif yang disiapkan adalah penyediaan layanan konsumsi melalui vendor atau catering agar kebutuhan makan peserta didik tetap terpenuhi selama masa MPLS. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembali kepada Anda, Manda di Banjarmasin.
3: Terima kasih Dita ya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan sore ini sudah ada rekan saya di sana, Mbak Ervi Febrianti. Selamat sore Mbak Ervi, apa kabar?
1: Sore, Sengko Mada, kabar baik. Tapi kok aku agak gelap di sini, kurang cahaya ilahi kayaknya.
0: Waduh, tolong lightingnya dong.
1: Cuacanya di sini panas, yeah. Terus sekarang mendung, Mada. Gimana di Banjarmasin?
0: Sama, tadi juga pagi, siang panas, sore mendung nih. Mudah-mudahan hujan nih, udah berapa hari kita nggak hujan di sini?
1: Boleh, tapi di atas jam 8 malam lah ya, Mada ya, kita pulang dulu gitu.
0: Oh, bisa dulu gitu ya, boleh deh. Mbak Ervi, di sana ada informasi apa dari Tarakan nih?
1: Ini tentang penambahan kamera pengawas oleh Pemkot Tarakan, Mada.
0: Waduh, kamera pengawas di mana ini? Silahkan, informasi selengkapnya Mbak Ervi ya.
1: Terima kasih ya Umil Mada di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dalam rangka meningkatkan sistem keamanan, pemerintah Kota Tarakan segera menambah kamera pengawas. Laporan selengkapnya oleh Christofan Hia.
2: Titik CCTV kota yang akan kami pasang di beberapa tempat lagi guna memantau situasi Kota Tarakan dan menjamin keamanan masyarakat.
3: Sejumlah titik di Kota Tarakan akan kembali dipasangi kamera pengawas atau CCTV sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan, ketertiban, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan di ruang publik. Kepala UPTD Tarakan Command Center atau TCC, William Hamdi mengatakan, penambahan CCTV tersebut merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi yang saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui Pusat Kendali Pemantauan Kota. Menurutnya, rencana penambahan titik CCTV masih dalam tahap koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menentukan lokasi-lokasi yang dinilai paling membutuhkan pengawasan tambahan. Ia menjelaskan, keberadaan CCTV akan terintegrasi dengan sistem pemantauan di Tarakan Command Center atau TCC, sehingga kondisi di sejumlah titik strategis kota dapat dipantau secara lebih efektif dan real-time. William menyebut salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam rencana tersebut adalah Kelurahan Slumet, di mana kawasan itu dinilai memiliki beberapa titik yang belum dapat terpantau secara maksimal, khususnya di area pesisir.
2: Titik CCTV kota yang akan kami pasang di beberapa tempat lagi guna memantau situasi Kota Tarakan dan menjamin keamanan masyarakat. Kami akan berkomunikasi dulu dengan kepolisian, jadi kira-kira yang ingin dipasang itu di mana. Sempat ada pembicaraan dari mereka meminta bahwa dipasang juga di Slumet, karena di sana transaksi narkoba dicurigai itu kan terutama di kawasan pesisirnya itu ada beberapa titik yang tidak bisa terpantau 24 jam. Jadi ada harapan dari kepolisian, dari Polres, bahwa bisa dipasang CCTV di beberapa titik pesisir untuk memantau transaksi narkoba ilegal.
3: William menambahkan, kondisi geografis di beberapa titik pesisir menjadi salah satu pertimbangan perlunya penguatan sistem pengawasan berbasis kamera agar aktivitas di wilayah tersebut tetap dapat terpantau meskipun tidak ada petugas yang berjaga secara langsung. Menurutnya, keberadaan CCTV sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan, pengawasan, serta penanganan cepat terhadap berbagai potensi gangguan keamanan di masyarakat. Dengan sistem yang lebih luas dan terintegrasi, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih cepat melakukan deteksi dan respon terhadap kejadian yang membutuhkan penanganan segera. William menegaskan, penguatan infrastruktur CCTV juga menjadi bagian dari pengembangan sistem TCC sebagai pusat kendali kota yang mengintegrasikan berbagai informasi pemantauan wilayah. Christofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Kota Tarakan bersama Christofan Hia, dan selanjutnya kami kembali ke Banjarmasin. Ada Mada di sana, Mada.
0: Baik, terima kasih Mbak Ervi Febrianti dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Saatnya pendengar, kami ajak Anda untuk kembali ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini. Selain menjaga pasokan air untuk mendukung ketahanan pangan, Dinas PUPR Kalsel juga langkah antisipasi kekeringan di kawasan Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinor. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Melakukan pemeliharaan rutin di daerah Embung Jokowi atau Embung Lokudat untuk pendalaman. Itu yang kita lakukan rutin tiap tahun.
2: Jadi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku Dinas PUPR Kalsel, Heri Ade Permana, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Irigasi serta mensosialisasikan percepatan masa tanam kepada petani agar kebutuhan air tetap tercukupi sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Selain itu, pengaturan buka tutup pintu air dan optimalisasi jaringan irigasi juga disiapkan dalam menjaga ketersediaan air, termasuk mencegah kekeringan di kawasan Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinor.
1: Melakukan pemeliharaan rutin di daerah Embung Jokowi atau Embung Lokudat untuk pendalaman. Itu kita lakukan rutin tiap tahun, jadi menjelang kemarau, begitu BMKG merilis puncak kemarau di Ring 1 Bandara untuk persiapan mitigasi karhutla, kita sudah melakukan namanya, kalau dalam istilah kami, melakukan retensi. Artinya retensi pola pintu air, begitu menjelang kemarau, kita akan menutup-tutup pintu, ada beberapa tutup pintu yang krusial, yaitu di ujung jalan golap, itu adalah pintu apa, ya.
2: Sebelumnya, Kepala BPBD Kalsel telah menyebutkan wilayah Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinor menjadi wilayah utama saat ini dalam penanganan karhutla untuk pembasahan karena sebagian wilayah sudah mulai mengalami kekeringan.
3: Agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liangangga. Itu memang ada terjadi penurunan tinggi muka air yang cukup signifikan. Sedangkan untuk daerah utara, daerah Sungai Tabuk dan landasan pun dan sekitarnya masih relatif cukup aman ya. Namun
2: Pemprov Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sejak 6 Juli. Penetapan ini menyusul status siaga darurat yang lebih dahulu diberlakukan di Kabupaten Baritokuala, Tarabumbu, dan Tapin. Sepanjang tahun ini tercatat 1.678 titik panas dan hotspot dengan 41 kejadian karhutla.

0: Baik, di Nunukan pendengar sore ini ada rekan saya Wina. Selamat sore Mbak Wina, apa kabar?
1: Selamat sore juga Mada. Alhamdulillah Nunukan hari ini kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana? Ya. Panas,
1: cuaca,
0: mendung?
1: Kebetulan cuaca saat ini mendung begitu, Mada.
0: Oke, senang sekali mendung ya. Baik, silakan. Ada informasi apa Mbak Wina dari Nunukan?
1: Baik, informasi telah kami siapkan ini terkait Pemkab Nunukan perluas program seragam gratis sasar seluruh siswa SD dan SMP.
0: Waduh, menarik nih. Silakan informasi selengkapnya Mbak Wina.
1: Baik, terima kasih Mada. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan tahun ini memperluas cakupan program seragam sekolah gratis dengan menyasar seluruh siswa SD dan SMP sederajat. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP sederajat pada tahun ajaran 2026-2027. Program yang memasuki tahun kedua ini merupakan bagian dari 17 arah perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Andi Maskur mengatakan, berbeda dengan tahun yang lalu yang hanya menyasar peserta didik baru, pada tahun ini bantuan diberikan kepada seluruh siswa SD dan SMP sehingga jumlah penerima meningkat signifikan.
3: Untuk tahun ini alhamdulillah SMP untuk muridnya dapat semua kelas 7-8-9.
2: Lebih lanjut Andi Maskur menjelaskan distribusi seragam dilakukan secara bertahap. Tahap awal menyasar sekolah-sekolah di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Selanjutnya pendistribusian dilanjutkan ke wilayah daratan Kalimantan, Sebuku dan wilayah Krayan.
3: Untuk SMP hari ini persiapan untuk besok pengantaran di wilayah 3 sama di wilayah 4 Kebudayaan sama Krayan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menyebut bantuan seragam gratis ini ditujukan untuk meringankan beban orang tua sekaligus mendorong semangat siswa mengikuti pembelajaran sejak hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Mada, di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Wina, dari Nunukan ya. Saatnya pendengar kita mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Dan kami akan hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Mbak Dewi. Selamat sore Mbak Dewi. Bagaimana cuaca di sana dan juga kabar rekan-rekan Palangkaraya ini? Silakan.
1: Ya, terima kasih Mahda. Alhamdulillah kabar kami semua baik di sini Mahda, dan cuaca di Kota Palangkaraya alhamdulillah juga cerah Mahda. Bagaimana di Banjarmasin?
0: Di Banjarmasin sore ini berawan gitu ya, tapi ada cerahnya kayaknya dikit lah gitu. Cerah-cerah berawan juga Mbak Dewi ya. Baik, informasi okay. Apa dari Kota Cantik hari ini?
1: Iya Mahda, informasi dari Kota Palangkaraya ini tentang pemilihan Ketua Umum Majelis Sinode 2026 Mahda.
0: Baik, informasi selengkapnya silakan Dewi.
1: Ya baik, terima kasih Mahda di Banjarmasin dan pendengar ya, informasi dari Kota Palangkaraya, pemilihan Ketua Umum Majelis Sinode 2026 menjadi langkah strategis dalam evaluasi dan penyusunan pelayanan gereja yang lebih baik. Pemilihan Ketua Umum ini dilaksanakan melalui demokrasi terbatas yang diikuti perwakilan jemaat. Selengkapnya reporter Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Selama ini GKI telah memberikan kontribusi yang sangat nyata di Kabupaten Bandung Raya dan mewujudkan nilai-nilai tersebut baik melalui pembinaan mental spiritual, bidang pendidikan, serta sosial.
3: Pembukaan Sinode Umum ke-25 Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE tahun 2026 resmi dilaksanakan pada Kamis malam di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan. Sidang umum yang digelar setiap 5 tahun sekali ini akan berlangsung selama 5 hari dengan sejumlah agenda penting untuk menentukan arah pelayanan GKE pada periode selanjutnya. Salah satu agenda utama dalam Sinode Umum ke-25 GKE ini adalah pemilihan Ketua Umum Majelis Sinode yang baru untuk memimpin pelayanan GKE se-Kalimantan. Ketua Umum Majelis Sinode GKE periode 2021 sampai 2026, Pendeta Simpon F. Leon mengatakan, penetapan kebijakan umum pelaksanaan tugas panggilan gereja harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga setiap perwakilan resort yang mengikuti sidang demokratis terbatas diharapkan menggunakan suaranya secara bijak dalam memilih pemimpin untuk periode berikutnya.
4: Karena itu mari, jika Bapak Ibu ingin meneruskan perjalanan 5 tahun kami, silakan bersiap-siap diri meminta kepada Tuhan agar sungguh Tuhan memakai kita menjadi alatnya. Kami mohon agar pemilihan ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, dan kepentingan apapun, tetapi satu-satunya adalah kepentingan Tuhan melalui gereja Kalimantan.
3: Lebih lanjut, Bupati Murung Raya Herius Middel Yosep menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Murung Raya sebagai tuan rumah Sinode Umum ke-25 GKE. Menurutnya, selama ini GKE telah memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kebenaran melalui pelayanan di bidang pendidikan, sosial, serta pembinaan kehidupan bermasyarakat.
2: Pemerintah Gubernur Raya mendukung esensi dari tema ini, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Selama ini GKE telah memberikan kontribusi yang sangat nyata di Kabupaten Murung Raya dan mewujudkan nilai-nilai tersebut baik melalui pembinaan mental spiritual, bidang pendidikan serta sosial, keharmonisan, dan toleransi. Itulah yang menjadi modal utama kita dalam membangun daerah.
3: Melalui Sinode Umum ke-25 ini, seluruh peserta diharapkan dapat menjaga semangat persatuan, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam setiap proses persidangan. Hasil sidang nantinya diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang membawa GKE semakin berperan dalam melayani jemaat serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan dunia. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar dan juga pemirsa, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Mahda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Mbak Dewi ya dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yaumil Mada. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Anda dalam Menjelajah Daerah Kentongan yang disiar ini 10 Juli 2026. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui unit pelaksana teknis ke Dinas Kesatuan Pengelola Hutan Produksi atau KPHP Telake melibatkan masyarakat peduli api atau MPA dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan di tengah meningkatnya jumlah titik panas dalam beberapa hari terakhir. Kepala UPTD KPHP Telake Syahar Al-Haq mengatakan hingga saat ini kelompok-kelompok MPA di desa terus memantau perkembangan titik panas di wilayah masing-masing. Sebelumnya para anggota MPA telah dibekali pelatihan mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan setelah kebakaran terjadi. Saat ini KPHP Telake membina sedikitnya 12 kelompok masyarakat peduli api yang tersebar di sejumlah desa di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

0: Seketika bersahabat dengan alam. Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa?

Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Anda dalam majalah udara Kentongan. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi 68 titik panas di Kalimantan Timur, tersebar di 4 kabupaten. Rencana 26 titik berada di Kabupaten Paser, maksud kami 4 titik di Kabupaten Kutai Barat, 9 titik di Kabupaten Kutai Timur, dan 29 titik lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara itu, Kepala UPTD KPHP Tolake Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Syahar Al-Haq menjelaskan bahwa 26 titik panas di Kabupaten Paser berada pada level 8 atau high confidence yang menunjukkan indikasi sangat kuat menyerupai kebakaran. Namun hasil ground check atau pemeriksaan langsung di lapangan memastikan titik-titik tersebut murni merupakan titik panas dan bukan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Meski begitu, pihak kehutanan tetap meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah antisipasi sebagai upaya pencegahan agar titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, demikian majalah udara Kentongan untuk edisi hari ini 10 Juli 2026. Tetap bersama kami, Pro Soto RRI, kanal informasi dan inspirasi.

kencang akan berbahaya jika sudah besar dan menjadi angin topan. Apa yang dimaksud dengan angin topan? Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Angin tropis dapat terjadi secara mendadak, tapi sebagian besar tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Monitoring dengan satelit dapat untuk mengetahui arah angin topan sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian, perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat. Lalu bagaimana strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana? Membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis yang mampu bertahan terhadap gaya angin. Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang menghitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang yang terjadi serangan angin topan. Pengamanan perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri, dan pengamanan barang-barang di sekitar rumah.

0: Yakub Hasibuan mengatakan ijazah Jokowi palsu adalah hoax. Dilansir melalui Antara, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Yakub Hasibuan yang menyebut ijazah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi palsu maupun mengaku telah ditipu oleh kliennya. Foto Yakub Hasibuan dalam unggahan video tersebut berasal dari pemberitaan Metro TV dengan judul tuduhan ijazah palsu ini 5 tokoh yang dilaporkan Jokowi ke polisi. Dan dalam pemberitaan tersebut, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi bersama tim kuasa hukumnya melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu. Pendengar, demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi 5 sila, 5 nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila.

berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan pengajian Quran Surah Dzariyat ayat 24 sampai dengan 38 bersama dengan Hajah Sri Wahyuni dan dengan penerjemah M. Fadel.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.

Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang tua yang mandul.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Tiga doa yang tidak akan tertolak. Satu, doa orang tua kepada anaknya. Dua, doa orang yang sedang berpuasa. Tiga, doa orang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Quran Surah Asy-Syura ayat 36.

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra.

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Prosatu RRI Samarinda, ada di antara Anda yang suka sekali menonton film horor, pendengar. Film horor Indonesia termasuk salah satu film-film horor yang luar biasa ya, karena punya jalan cerita yang kompleks dan juga editing ataupun visual yang memadai juga. Ternyata pendengar, film horor Indonesia dengan cerita yang kompleks seringkali hadir karena terinspirasi dari kisah nyata. Ada malam film horor Indonesia pendengar yang terinspirasi dari kisah nyata yang tentunya selalu menarik perhatian karena menghadirkan cerita menegangkan dengan nuansa yang terasa lebih nyata gitu, lebih dekat, lebih relevan. Ceritanya seringkali membuat penonton merinding karena dianggap nekat dan juga dekat dengan pengalaman maupun kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Ada beberapa pendengar, yang pertama adalah Danur. Danur menceritakan seorang anak bernama Risa yang merupakan anak indigo yang sejak kecil mampu melihat makhluk-makhluk halus termasuk arwah yang tidak kasat mata, yang mana arwah-arwah ini adalah arwah dari anak-anak Belanda. Seiring waktu, persahabatan itu berubah menjadi ancaman ketika Risa menyadari tidak semua makhluk itu punya niat baik. Selanjutnya pendengar, KKN di Desa Penari juga menjadi salah satu horor Indonesia yang terinspirasi dari kisah nyata. Sekelompok mahasiswa yang menjalani KKN di desa terpencil dengan aturan sakral, dan setelah yang tentunya punya larangan-larangan melewati kawasan tertentu yang dianggap keramat. Nah, setelah beberapa mahasiswa melanggar pantangan, teror gaib pun berubah menjadi tragedi yang mengerikan yang mengancam keselamatan mereka. Selanjutnya ada di Ambang Kematian pendengar, yang mengikuti seorang tokoh bernama Nadia yang terancam menjadi tumbal pesugihan dari ilmu hitam sang ayah Suyatno. Ancaman itu bermula setelah ibunya meninggal mengenaskan akibat kutukan yang terus menghantui keluarganya. Sumala terinspirasi dari urban legend Semarang pendengar, di tahun 48 mengisahkan Sulastri yang bersekutu dengan iblis demi memiliki anak. Dan ia melahirkan anak kembar Sumala dan Kumala. Lalu arwah Sumala bangkit membalas perundungan terhadap Kumala setelah dibunuh ayahnya. Selanjutnya ada Dosen Gaib. Ini adalah urban legend yang viral di tahun 2016 pendengar, baru saja, tentang sosok misterius Pak Bakti, di mana teror muncul saat Pak Bakti mengajar kelas remedial malam 4 mahasiswa hingga mereka menyadari bahwa kaki dosen tersebut tidak menapak tanah. Yang terakhir pendengar, ada Santet Segoro Pitu. Ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata di Semarang juga di tahun 1983 tentang teror ilmu hitam. Akibat persaingan bisnis, keluarga Sucipto mengalami teror hingga sang karakter Ardi berusaha mengungkap dalang di balik peristiwa mengerikan tersebut. Itu tadi pendengar, film-film horor Indonesia yang terinspirasi dari kisah nyata yang mungkin bisa Anda jadikan opsi untuk movie night atau malam menonton film bersama dengan keluarga malam hari ini ya pendengar. Informasi ini tentunya selengkapnya juga dapat Anda baca ya di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar Prosa RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebugiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinon dulu, katyo, cantuk kokang lomban, ding waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu, dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah, berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras Karawitanya terdiri

RI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

Dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya ditarannya pamit undur diri. Mendengar dari ruang dengar Anda telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya nanti akan bergantian dengan rekan siar lainnya, akan bersama dengan Deddy Pram untuk temani Anda dalam Samarinda Malam. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kecamatan Borongtongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RS Noir hadirkan sesi lensa olahraga nih pendengar. Dan hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar malam ini dimanapun Anda berada. Baik, pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Selain kerajinan kain tenun doyo, badong, dan tumpar yang sudah dikenal, Kutai Barat juga memiliki kerajinan sarut atau menjahit. Yang tidak kalah menariknya, sarut memiliki keanggunan motif dan warna-warna yang indah. Kerajinan sarut etnis Dayak Benua telah dikenal di Kutai Barat dan diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang sejak ratusan silam yang lalu. Hasil tenun ini sangat dikagumi karena dikerjakan dengan penuh keterampilan, ketekunan, dan kesabaran. Setiap motif ulap sarut memiliki makna, arti yang terkandung di setiap rangkaian benang yang membentuk gambar atau simbol tertentu, dianggap mampu menjadi perekat sosial dan identitas diri bagi masyarakatnya. Inilah yang menjadi kekhasan kerajinan sarut. Selamat pagi, Tina. Pagi-pagi kok melamun?
1: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
1: Ya, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.
2: Esports World Cup 2026 resmi dimulai melalui upacara pembukaan di Lycée Musical Paris, Prancis, Kamis 9 Juli yang menandai pertama kalinya Piala Dunia Esports digelar di luar Riyadh, Arab Saudi. Upacara pembukaan menghadirkan perpaduan pertunjukan musik, visual augmented reality, narasi sinematik, serta penampilan sejumlah artis ternama Prancis seperti Aya Nakamura, DJ Snake, Theodora, dan Mosimen. Pendengar.

Acara tersebut merayakan para pemain, klub esports serta Paris sebagai kota tuan rumah menyelenggarakan IWC 2026 sekaligus membuka rangkaian kompetisi global selama 7 pekan di pendengar. McCabe mengatakan penyelenggaraan IWC 2026 di Paris menjadi momen penting bagi ajang tersebut untuk memperluas jangkauan internasional sekaligus menghadirkan pengalaman baru bagi komunitas e-sport Indonesia. Rangkaian acara dibuka dengan pertandingan eksebisi singkat yang melibatkan legenda catur dunia Magnus Carlsen. Setelah lawannya memilih menyerah, Aya Nakamura tampil membawakan salah satu lagu populernya dan menjadi salah satu sorotan utama dalam pembukaan tersebut nih pendengar.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Ha, no,

0: Kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan, sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Kamu buang sampah di kali, Indri?
2: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
1: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
2: Iya, tahu sih.
1: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
2: Memanfaatkan bagaimana?
1: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
2: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
1: Iya dong.
3: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M, mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.

Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 menyediakan kuota 12.500 peserta, membuka peluang lebih besar dari pelari untuk merasakan pengalaman berlari di kawasan Candi Borobudur. Kabupaten Magelang setelah pada tahun lalu menyediakan kuota untuk 11.500 pelari. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno di Magelang, Kamis mengatakan penambahan kuota dilakukan untuk memberi kesempatan lebih luas kepada pelari yang selama ini belum berhasil memperoleh slot.

Rencana, kata dia, pendaftaran BJBM 2026 dibuka mulai 10 Juli 2026 melalui sistem ballot atau undian. Ajang lari yang mengusung tema Dekade of Legacy itu akan digelar 15 November 2026 di kawasan Candi Borobudur dengan 3 nomor lomba, yakni 10 km half marathon, 21 km dan maraton 42 km. Sejak pertama kali digelar pada 2017, menurut Sumarno, Borobudur Marathon telah berkembang menjadi lebih dari sekedar perlombaan lari nih pendengar. Ia berharap semakin banyak pelari yang datang bersama keluarga dan menikmati destinasi wisata di kawasan Candi Borobudur.

0: saatnya adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الفلاح.

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
5: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Sudah dibilangin, sudah diajarin, masih saja deh belum bisa-bisa. Anak adalah titipan Tuhan, sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak, jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
13: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
12: Stop kekerasan anak.

pelatih tim nasional Spanyol Luis de la Fuente menyebut timnya tak ingin terburu-buru memikirkan semifinal Piala Dunia 2026. Karena fokus mereka saat ini hanyalah untuk mengalahkan Belgia pada babak perempat final di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pada Sabtu 11 Juli pukul 2:00 waktu Indonesia Barat.

Spanyol menjadi tim dengan pertahanan terbaik sampai babak perempat final karena mereka menjadi satu-satunya tim yang belum kemasukan gol sama sekali ini pendengar. La Furia Roja meraih 4 kemenangan dan 1 kali seri dan 5 laga Piala Dunia 2026 sejauh ini. Satu-satunya hasil seri adalah saat mereka bermain 0-0 melawan Tanjung Verde pada laga perdana grup H ini pendengar.

Baiklah mendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Lensa Olahraga pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

dan 1155-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk

0: jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Kernuto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene melaung-laung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani

0: pemeriksaan lanjutan.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
2: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menuntutkan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, difonis 10 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
5: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
6: Bagaimana terdakwa? Silakan.
7: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
6: Terima?
7: Ya, saya terima. Ya.
6: Terdakwa Dedi?
8: Ya, sama.
6: Terdakwa Andri?
8: Ya, Majelis, saya menerima.
5: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
9: Mendukung program KDKMP secara masif.
10: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
9: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai

0: sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
1: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
2: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
3: Oke. Okay.
2: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDP Kementerian Koperasi itu.
1: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Agajaya Bijaksana melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
5: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
6: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi, dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, juga meningkatkan kewaspadaannya, meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur, mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut, seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
7: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak karena arah kurang relatif banyak ke barat-barat daya.
6: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
5: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
6: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
8: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi lapor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
6: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
4: Dan Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konflik

di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke.

Timur, terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: Mendengar Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh D8 Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai

0: ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
1: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
0: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
2: Karena keberadaan di
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
3: Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu tiga provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu tiga provinsi. Terus kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Akhirnya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di pertandingan untuk tingkat nasional.
3: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu Mimbar Agama Islam dengan bersama Ustadz Muhammad Yahya Al-Banjari dengan judul Adab Salam, dan selamat mendengarkan.
3: Mimbar Agama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadu wa ala ala sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat Islam, iman dan ihsan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan keimanan, keislaman dan ihsan di dalam hati kita yang terpancar sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Pendengar Mimbar Agama Islam yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara mengenai adab salam. Salam merupakan amal yang disyariatkan, telah disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalil-dalil dan nas-nas yang menjelaskan disyariatkannya salam, afsyus salam, menebarkan salam, disunahkannya hal ini, serta dorongan untuk melaksanakannya. Kemudian di antara adab-adab yang berkaitan dengan salam adalah yang pertama, menyebarkan salam. Menyebarkan salam termasuk perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afshish salam wa at'imit ta'am wasilil arham wa kum bil laili wan nasu niyam summa dukhulil jannata bisalam." Sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah tali silaturahim, salatlah di malam hari ketika manusia tidur, dan masuklah surga dengan selamat. Menyebarkan salam termasuk amal yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam surga dan mewarisinya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At'imut ta'am wa afshush salam tuwarrasul jinan." Berikanlah makan dan sebarkanlah salam, niscaya kalian akan melewati surga. Menyebarkan salam merupakan sebab keselamatan di dunia dan di akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afshush salama taslamu." Sebarkanlah salam, niscaya kalian akan selamat. Demikian juga merupakan sebab memperoleh kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afshush salama kay ta'lu." Sebarkanlah salam agar kalian memperoleh kedudukan yang tinggi. Menyebarkan salam, menebarkan di tengah masyarakat dan mengucapkan kepada manusia termasuk ajaran Islam yang terbaik. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang terbaik? Beliau menjawab, "Tud'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa ma lam ta'rif." Engkau memberi makan dan mengucapkan salam baik kepada orang yang telah kenal maupun yang tidak engkau kenal. Menyebarkan salam ini termasuk di dalamnya memulai mengucapkan salam maupun menjawab salam yang mana orang lain mengucapkan terhadap kita. Menyebarkan salam termasuk perkara yang dapat menyebabkan tersebarnya cinta kasih sayang di tengah-tengah masyarakat muslim, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afshush salama bainakum tahabbu." Sebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum an ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshush shalama bainakum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian akan aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Afshush salama bainakum. Kemudian, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya seseorang memulai salam kepada orang yang ia jumpai. Memulai salam termasuk hak seorang muslim atas muslim lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakul muslim 'alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim 'alaih." Hak muslim atas muslim lainnya ada 6, jika kamu berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqir rajulu akhahul muslim falyaqulis salamu 'alaikum warahmatullah." Bila seseorang berjumpa dengan saudaranya sesama muslim, hendaknya ia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, semoga keselamatan dan rahmat Allah atasmu. Beliau juga pernah ditanya, dua orang laki-laki bertemu, siapakah di antara keduanya yang memulai salam? Maka beliau menjawab, aulahuma billah, yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, daripada adab salam adalah senantiasa menggunakan lafaz salam dalam Islam. Hendaknya setiap muslim menggunakan lafaz salam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk syiar kaum muslimin. Lafaz tersebut juga merupakan salam para malaikat dan salam penghuni syurga, yaitu dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya bagimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam wa nafakha fihi ruha atas, fa qala alhamdulillah fahimidallahi biiznihi, fa qala lahu rabbuh yarhamukallah ya Adam izhab ila ulaikal malaika ila mala'im minhum julus fa qulil salam fa qulis salamu alaikum qalu wa alaikas salam wa rahmatullah thumma raja'a rabbih ثم رجع الى ربه فقال ان هذا تحيتك وتحيه بينك وبينهم." Ketika Allah menciptakan Adam dan menimbulkan ruh kepadanya, dia pun bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Ia memuji Allah atas izinnya, maka Rabb-nya berkata kepadanya, "Semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Pergilah kepada para malaikat itu, kepada sekelompok malaikat yang sedang duduk-duduk di dalam majlis." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak dalil-dalil untuk bagaimana kita disunahkan menebarkan salam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian. Mereka mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah, dan bagimu juga keselamatan dan rahmat Allah. Kemudian Adam kembali kepada Rabb-nya. Allah berkata, "Ini adalah ucapan salammu dan ucapan salam anak cucumu." Yang keempat, berusaha mengucapkan salam dengan sempurna. Mengucapkan salam dengan sempurna pahalanya lebih besar, lebih sempurna dan lebih bagus. Seseorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Assalamualaikum." Nabi berkata, 10. Lalu datanglah laki-laki lain dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Nabi berkata, 20. Dan datanglah laki-laki yang ketiga dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi berkata, 30. Maksudnya ada pahala kebaikan. Semakin sempurna ucapan salam, maka semakin besar pula pahalanya. Yang kelima adab daripada salam ini adalah wajib menjawab salam bagi yang diberi salam. Wajib atas seorang muslim jika diucapkan padanya salam untuk membalasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslim khamsun: raddus salam wa 'iyadatul marid wa tibaul janais wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis." Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 5: menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Bagi sekelompok orang yang sedang duduk, maka cukup salah seorang dari mereka yang menjawabnya. Dasarnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yujzi'u 'anil jamaah idza marru ayyusallim ahaduhum wa yujzi'u 'anil julusi ayyarudda ahaduhum." Cukuplah salah seorang dari sekelompok orang yang lewat memberikan salam, dan cukuplah salah seorang dari orang-orang yang duduk menjawabnya. Apabila kita tengah duduk bersama teman-teman kita dengan jamaah kita, kemudian ada orang memberikan salam kepada kita, maka apabila dijawab oleh salah satu di antaranya, itu sudah menggugurkan kewajiban. Tetapi apabila semua sengaja tidak menjawab salamnya, tidak mau menjawab salam orang muslim tadi, maka semuanya menjadi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjawab ucapan selamat dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Abdullah bin Umar biasanya menjawab salam dengan yang lebih baik dari ucapan salam yang diucapkan padanya. Jika salah seorang mengucapkan salam kepadanya, assalamualaikum, maka ia akan menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Apabila seorang berkata kepadanya, assalamualaikum warahmatullah, maka ia menjawab, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jika seorang berkata kepadanya, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, maka ia akan menjawab, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari adab salam juga adalah tidak meniru ucapan salam orang-orang di luar kita. Tidak boleh meniru salam orang-orang di luar Islam, baik dalam bentuk ucapan maupun gerakan. Karena menyerupai adalah sesuatu yang dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghayrina. La tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Fa inna taslima al yahud lil isharah bil asabi wa taslima an nasara al isharah bil aquf." Bukanlah dari golongan kami orang-orang yang menyerupai diri dengan orang-orang selain kami. Janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahud dan Nasra. Sesungguhnya ucapan salam orang-orang Yahudi adalah isyarat dengan jari, dan ucapan salam orang-orang Nasrani adalah isyarat dengan telapak tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taslimu rajuli bi isba'in wahidah yushiru biha fi'lul Yahud." Ucapan salam dengan menunjukkan sebuah jari adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab salam adalah orang yang lebih muda, rombongan yang lebih sedikit, dan yang berkendaraan hendaklah memulai ucapan salam. Semua itu adalah petunjuk yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang bertemu dengan beberapa orang, hendaklah ia mengucapkan salam kepada mereka. Jika sekelompok orang bertemu dengan kelompok yang lebih banyak, hendaklah kelompok yang lebih sedikit memulai dengan mengucapkan salam. Jika orang yang muda bertemu dengan yang lebih tua, hendaklah yang muda memulai mengucapkan salam. Jika orang yang berkendaraan bertemu dengan orang yang berjalan, hendaklah orang yang berkendaraan memulai mengucapkan salam. Orang yang berjalan hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang berdiri. Orang yang berdiri hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang mengendari mobil hendaknya mengucapkan salam kepada yang naik sepeda motor. Hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang berjalan ataupun duduk. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lantas kemudian kita di jalan setiap melewati orang salam-salam dan seterusnya. Kita bisa melihat kemaslahatan, kita bisa ketika adalah di jalan itu teman kita atau orang yang kita kenal atau dalam posisi mudah untuk memberikan salam, maka tebarkanlah salam sebanyak-banyaknya. Tapi jika dalam perjalanan yang tidak memungkinkan, dalam keadaan cepat, dalam keadaan membahayakan, ketika kita menebarkan salam tengah jalan dan seterusnya menyebabkan kurangnya konsentrasi orang lain yang sedang berkendara, maka dalam hal seperti ini bisa dibijaksanai. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di antara adab salam adalah mengucapkan salam apabila melewati anak-anak kecil. Mengucapkan salam termasuk perbuatan yang dapat menarik hati anak-anak dan menyenangkan jiwa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sekelompok anak-anak, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Ini termasuk adalah salah satu sifat tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan ada orang yang tidak mau melakukan hal semacam ini karena menganggap orang dewasa yang mengucapkan salam kepada anak-anak dapat menurunkan derajatnya. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik bantahan terhadap anggapan ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah di antara adab-adab salam di dalam Islam, mudah-mudahan memberikan nilai dan manfaat. Usikum ma'alafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mimbar Agama, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Ambon dengan judul Teman Takkan Mati.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.

0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
2: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
3: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
2: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
3: Sudah puas kamu, Jos? Terus sina Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
2: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos.
4: Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang dan takkan habis untuk 5 generasi.
2: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
3: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
2: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Tiara, Tiara, coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey
0: Sony. Sony.
1: Son. Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Jos, sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos? Pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos. Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.
5: Pro 1.

Baiklah pendengar, selanjutnya di Sedor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di mana komunitas yang kali ini yang kita akan bahas yaitu komunitas Forum Indonesia Muda nih pendengar. Baik pendengar, informasi selengkapnya akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
4: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
3: Hah?
4: Selamat ya Pak.
3: Yang benar Mbak.
4: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
3: Yah, Mbak.
4: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
3: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

Indonesia Muda Bicara. Partai Keadilan Sejahtera mulai bidang pemuda, pelajar, dan mahasiswa kembali menggelar Indonesia Muda Bicara pada Rabu 15 April 2026 di Aula Kantor DPTP PKS Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Sekjen PKS Muhammad Khalid secara langsung menyambut dan berdiskusi dengan para aktivis muda yang hadir.

Program yang dituju sebagai ruang berekspresi anak muda ini membahas tentang isu-isu terkini. Pada pertemuan keempat ini, tema yang diangkat adalah ekonomi outlook Indonesia di era krisis geopolitik dunia. Peserta yang terdiri dari aktivitas pemuda terlihat antusias berdiskusi dengan Sekjen PKS. Adapun beberapa topik yang muncul pada diskusi tersebut adalah posisi PKS dalam dinamika demokrasi di Indonesia, program makan bergizi, koperasi Desa Merah Putih, serta langkah Indonesia menghadapi krisis global akibat Iran dan Amerika Serikat.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
1: Hah?
2: Selamat ya Pak.
1: Yang benar Mbak.
2: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
1: Mbak.
2: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
1: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

Tokoh pemuda sekaligus akademisi Indonesia, Beni Pramula menyoroti konflik Timur Tengah ketika menyampaikan pidato dalam forum Future Action Conference 2026 yang berlangsung pada 1-4 Mei 2026 di Casablanca, Maroko. Forum ini dihadiri oleh ratusan delegasi dan pembuat kebijakan dari berbagai negara. Beni menyoroti perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang mengecam segala bentuk agresi yang mengorbankan warga sipil. Forum ini mengusung tema utama Global Action for a Sustainable and Peaceful Future. Forum ini diselenggarakan oleh The Organization for Global Peace and Sustainable is a UK-based. Ia mengajak masyarakat internasional untuk mengambil posisi yang imbang dan berani dalam menantang kekerasan, nih pendengar.

Yang mengenalkan kerangka kerja The Five Sila for SDGs dinilai bisa jadi kompas moral universal. Kerangka kerja ini meliputi solidaritas internasional yang tak tergoyahkan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan global yang tidak terbagi, hikmat kebijaksanaan melalui dialog deliberatif, dan keadilan sosial lintas batas.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
2: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
2: 3M? Apa itu 3M, Bu?
1: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
2: Menguras apa?
1: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
2: Kayak apa, Bu, contohnya?
1: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
2: Oh, siap, Bu.
3: Ayo, cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas Forum Indonesia Muda nih pendengar ya. Semoga bermanfaat informasinya pada malam hari ini, dan selanjutnya kami hadirkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami ya pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada yang bergabung di pendengar, yaitu ada Bang Leman ya di Lampung. Halo, selamat malam Bang Leman.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Dani.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Bang Leman?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Bang Dani juga dalam keadaan sehat selalu Bang Dani.
0: Amin.
1: Selamat tugas sampai tuntas, sampai penutup closing Bang Dani.
0: Oke, baik Bang Leman.
1: Ya, oke. Lagunya Bang Dani, Antara Desa dan Kota.
0: Antara Desa dan Kota.
1: Iya betul. Penyanyinya Julius Sitanggang.
0: Julius Sitanggang, boleh sambil saya carikan. Siapa salamnya dulu ya?
1: Ya, salam-salamnya untuk Mbak Jiska, saudara Buka, atau Mbak Gaul, Mbak Kusut, Mbak Anissa, Mbak Bastian, Mbak Andre, Bung Nikal, Mbak Ayu, dan semua saja lah. Apa kecuali semoga dan sehat walafiat yang ada di sana maupun yang ada di sini Bang Dari.
0: Amin.
1: Oke, itu saja Bang Dari. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Leman nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan selanjutnya ada Mbak Siska nih yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya Mbak Siska. Mbak Siska mau request lagu apa nih kira-kira? Mau request lagu apa?
2: Trio Ambisi.
0: Judulnya?
2: Apa yang ada di playlist itu?
0: Trio Ambisi. Tangan Tak Sampai, Kau Yang Kusayang, Jangan Sampai Tiga Kali, Hujan di Malam Minggu, dan Hanya Kau di Hati.
2: Yang terakhir tadi aja.
0: Hanya Kau di Hatiku.
2: Iya.
0: Boleh. Sapa salamnya dulu.
2: Sapa salamnya tadi buat yang baru gabungan tadi, salam kenal. Ada Tiker Lampit, ada Kak Irni, ada Mikael, ada Putra Kusut, ada Edi Permana, ada Bang Andre, ada Putra Banjar, ada Taman John, ada Angsa Putih, ada siapa lagi nih Bang Reni?
0: Siapa?
2: Pokoknya buat semua-muanya aja.
0: Oke. Okay.
2: Terkecuali.
0: Baik Bunda.
2: Lagunya ditunggu Bang Dani.
0: Iya, ditunggu ya Bunda.
2: Terima kasih, selamat malam. Pulangnya nanti hati-hati Bang Dani.
0: Iya, sama-sama Mbak Siska. Terima kasih.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Edi yang bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Edi?
1: Kabarnya baik, sehat. Cuacanya agak cerah malam ini.
0: Agak cerah ya malam hari ini. Baik, Bang Edi mau Mbak, request lagu apa?
1: Lagunya Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai. Boleh, siapa salamnya dulu?
1: Siapa salamnya? Buat Dek Siska, ya. Terima kasih atas sapaannya. Buat Bang yang baru tadi, siapa itu tadi Bang?
0: Yang tadi Bang Leman.
1: Iya, salam kenal aja, salam persahabatan lewat udara ya. Ya, buat Mbak Erni juga nih, buat Bunda Rosi, Bunda Dahlia juga, Bang Andre, ditunggu gabungannya. Buat Damarulam juga nih, ditunggu gabungannya ya, Putra Kusut juga. Buat Putra Banjar ya, Putra Kutai. Nah, buat Mbak Ani juga, buat Dek Lina juga nih, ditunggu gabungannya. Buat Mbak Rima juga. Buat Putra Rantau juga nih, Putra Jagat, Angsa Putih, ya, Merpati Putih juga. Buat semuanya aja lah, Bang Dany.
0: Oke, baik Bang Putra. Bang
1: buat Bang Dany ini, semoga sehatnya bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ini lama kita gak bertemu nih kayaknya nih.
0: Betul, lama ya, sekali nih Bang.
1: Baru malam ini. Iya. Oke Bang Dany, terima kasih waktunya nih. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Edi Permana ya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA ya di 0812 5052 3938. Baik, selanjutnya kita bacakan SMS dari Bang Di, WhatsApp ya, dari Bang Dion. Selamat malam, aku Bang Dion. Dimpaku minta putarin lagu Demi Kau dan Sebuah Hati. Sapa salam buat semuanya dari A sampai Z. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat Bang Dion nih pendengarnya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Andre nih pendengar yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Rindu.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Andre?
1: Lagu ini masih bisa kan, Dek?
0: Masih bisa Bang Andre.
1: Lagunya kalau rindu apa? Tepuk bantal mau apa itu? Lupa.
0: Apa itu Bang Andre?
1: Bila rindu tepuk bantal.
0: Bila rindu tepuk bantal. Halo? Halo? Halo Bang Andre? Halo? Halo Bang Andre? Iya, rupanya terputus ya pendengar ya. Semoga Bang Andre bisa bergabung kembali pada malam hari ini di sesi Ruang Rindu. Baik, selanjutnya ada Bang Andre yang bergabung kembali. Halo, selamat malam Bang Andre.
1: Halo.
0: Iya, boleh sapa-sapa dulu, Bu. Iya, terputus lagi nih pendengarnya. Oke, baik, pendengar masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Ya, halo Bang Andre.
1: Halo.
0: Aduh,
1: susah nih, Dek.
0: Jaringan ya Bang Andre ya.
1: Apa namanya? Adakah lagunya, Dek?
0: Ada lagunya.
1: Adakah?
0: Ada.
1: Oke. Ini
0: boleh
1: dalamnya buat Bang Ali. Bang siapa tadi? Bang Gali, siapa tuh?
0: Bang siapa?
1: Di Lampung mana itu?
0: Oh, Bang Liman.
1: Makasih atas sapaannya buat Kak Edi Permana juga, Dek Siska juga nih. Buat Mama Erni dan Mama Rosi juga nih, buat adik Bu Tri atau adik Bu Tri ya, buat Kak Bu Tri.
0: Ya, halo. Rupanya jaringan ya sepertinya Bang Andre pada malam hari ini. Dan semoga bisa bergabung kembali dan menyapa salam pendengar ya pada malam hari ini. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi terakhir nih pendengar. Dan kami buka kembali tensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Putra Kusut yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut. Halo. Ya, halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Bang Dani.
0: Malam Bang Putra Kusut. Gimana kabarnya nih Bang?
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Putra Kusut mau request lagu apa nih kira-kira?
1: Dari Ebit Ga Ade.
0: Judulnya?
1: Dengarkanlah keluhanku.
0: Boleh, sapa salamnya dulu Bang.
1: Ya, salamnya buat yang sudah bergabung tadi ya, karena aku baru monitor, semoga semuanya sehat selalu. Untuk Mbak Andi juga, selamat malam, semoga sehat selalu. Semoga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, salam untuk semua-muanya aja Bang Dani, tempat terkecuali. Sekian dan terima kasih, selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali buat Bang Putra Kusut ya, yang sudah bergabung di pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103.3 FM.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Stop.
1: Kenapa, Pak?
0: Mbak, sampah plastik buangnya di tempat sampah yang non-organik, Mbak.
1: Oh, oke, Pak.
0: Kenapa nggak pakai tumbler aja, Mbak?
1: Tumbler? Apaan, Pak?
2: Tumbler umumnya di luar negeri digunakan untuk menampung minuman hangat seperti kopi atau coklat. Bentuk tumbler yang harus dipegang memberikan sensasi nyaman di tangan. Saat ini, tumbler sudah mengalami transformasi dan menyebar luas karena sering digunakan untuk menyebut wadah minuman secara umum. Model dan bahan tumbler sangat variatif. Ada yang terbuat dari plastik, kaca, hingga stainless steel. Tumbler pun tidak hanya menjadi tempat minuman biasa, namun juga bisa menjadi media gaya hidup sehat, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dalam hal mengurangi penggunaan sampah plastik.
3: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
4: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
3: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
4: Ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
3: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih? Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
5: Pak, susu sama popok adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
3: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda, yaitu Sendawar malam ini, dengan menghadirkan informasi seputar

Kenapa ngantuk setelah olahraga? Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?

0: nanti kau tebang pohon di sini. Habis sudah ini hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Kentang seringkali dihindari oleh sebagian orang yang sedang menjalani program diet karena dinilai sebagai pemicu lonjakan berat badan. Padahal umbi-umbian yang populer di seluruh dunia ini menyimpan segudang nutrisi penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh jika dipilih dan diolah dengan cara yang benar. Sebagai sumber karbohidrat kompleks yang kaya akan serat, kalsium, serta vitamin C, kentang menawarkan energi instan yang aman sekaligus mampu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan mengontrol tekanan darah. Kunci utama dari khasiat kentang terletak pada kandungan pati resistan di dalamnya, terutama ketika dikonsumsi dengan dalam kondisi tertentu nih pendengar.

Berdasarkan riset mendalam yang dipublikasikan dari Journal of Nutrition, Hutsan Pati Resistant Diet ini berfungsi mirip dengan serat larut yang menjadi makanan bagi bakteri baik di dalam usus besar. Proses fermentasi alam tersebut menghasilkan asam lemak rantai pendek yang terbukti secara klinis mampu meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menjaga stabilitas kadar gula darah nih pendengar.

0: Pendengar, yoga belakangan ini menjadi salah satu olahraga yang cukup diminati. Jika sebelumnya yoga lebih sering dikenal sebagai olahraga meditasi, kini yoga juga dipercaya dapat membakar kalori hingga dianggap baik untuk mencegah penyakit jantung, nyeri sendi, dan bahkan melawan stres.
1: Jadi sebenarnya yoga itu penggabungan antara gerak, pernapasan, dan pikiran.
0: Siapa sangka, melakukan yoga secara rutin demi kesehatan jiwa dan raga tak hanya berguna untuk ketenangan pikiran, tapi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh kita. Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

Di balik cita rasa yang mewah dan seringkali identik dengan makanan penutup yang memanjakan lidah nih pendengar, coklat ternyata menyimpan potensi luar biasa bagi kebugaran tubuh. Sensasi bahagia yang muncul setelah menggigit sebatang coklat bukan sekedar sugesti, melainkan reaksi kimia alami yang bekerja pada sistem saraf manusia. Kini berbagai penelitian medis kian memperkuat positif coklat hitam dark sebagai salah satu super yang kaya akan khasiat medis, mulai dari menjaga kesehatan pembuluh darah hingga menjadikan fungsi kognitif otak nih pendengar.

Daya magis coklat bagi kesehatan ini terletak pada konsen senyawa alami yang sangat tinggi nih pendengar. Berdasarkan artikel ilmiah yang diterbitkan, biji kakao murni merupakan salah satu selalu periksa label kemasan dan pilihlah jenis dark coklat yang memiliki kandungan kakao minimal 70% nih pendengar ya. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu lirisan tahun 2000-an untuk Anda hingga pengunjung acara nanti. Dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Senawar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

Ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak itu dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang tadinya baru keluar dari kotak itu pun penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lain tersebut. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, ia bertanya, "Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya?" Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya justru merasa terheran-heran dan mulai menjawab, "Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini?" Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang baru terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika ditelaah lebih dalam, kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita lalui. Kita seolah seringkali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain yang bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Jadi, jangan takut untuk mengambil resiko. Kadang kalau tidak mencoba, kita tak pernah tahu apa yang akan menjadi hasilnya.

Baiklah pendengar, demikian seluruh rangkaian acara yang kami sajikan di program 1 RRI Sendawa edisi Jumat 10 Juli 2026. Setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 3 mengikuti program siaran berikutnya, sembari menantikan pertandingan Piala Dunia antara Spanyol berhadapan dengan Belgia pada pukul 3:00 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat mengikuti.

Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sidoarjo memastikan tanggul lumpur Sidoarjo dalam kondisi aman setelah beredar informasi mengenai dugaan rembesan di tanggul kolam lumpur. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo, Sabino Mariano, mengatakan informasi mengenai dugaan rembesan tersebut beredar di media sosial pada Jumat siang dan menyebut adanya luapan di tanggul kolam lumpur kawasan Desa Siring, Kecamatan Borong, tepatnya di bagian selatan dekat bekas ruas jalan tol yang terputus. Menurutnya, BPBD menerima laporan tersebut sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat dan segera mengerahkan personel ke lokasi untuk melakukan verifikasi kondisi di lapangan. Kementerian Keuangan dan Lembaga Manajemen Aset Negara dan Pemerintah Kabupaten Garut Jawa Barat menjalin kerjasama mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah Garut. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarman, mengatakan Kementerian Keuangan terus mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan barang milik daerah di Kabupaten Garut sehingga dapat meningkatkan PAD atau pendapatan bagi daerah. Pengoptimalan aset daerah itu tujuannya untuk mendukung melayani masyarakat dan opsi penggalangan atau penyediaan dana alternatif untuk pendapatan penerimaan negara bukan pajak. Dari Banjarnegara, korban meninggal dunia akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo mencapai 625 orang. Menurut Kementerian Komunikasi dan Media, jumlah pasien yang telah sembuh dari penyakit tersebut

adanya kekeliruan dari tim dalam memahami regulasi turnamen. Meski demikian, Soroni menilai para pemain mampu memberikan perlawanan hingga mampu mengimbangi permainan Arema sepanjang pertandingan.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga

masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI dan kita tiba di penghujung kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di segmen musik dan informasi. Berapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda? Di antara

sebagai langkah mewujudkan swasembada pangan nasional melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian. Kementerian Pertanian memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, TNI Polri, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengakselerasi realisasi tanam di sentra-sentra produksi.

Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat distribusi komoditas ekspor kayu arang melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah 2025 di Kota Baru. Penanganan ruas jalan Tanjung Serdang dan Lontar diharapkan memangkas biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan program IJD memperkuat rantai pasok komoditas strategis daerah. Peningkatan konektivitas akan tentu saja mempercepat distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi sudah ada impresnya, program impres jalan daerah. Pemerintah tujuannya adalah pemerintah memastikan rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga ke hilir, serta menjadi penghubung langsung wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar konsumen secara lebih cepat, lebih efisien, dan berkelanjutan. Peningkatan kuota jalan akan mempercepat waktu tempuh distribusi serta menekan biaya logistik masyarakat sehingga bisa diharapkan menekan harga yang sampai ke tangan konsumen ataupun langsung ke tangan masyarakat.

0: informasi lain, mendengar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyambut baik keberhasilan kapal tanker Pertamina Pride milik PT Pertamina International Shipping melintas atau berhasil melintas Selat Hormuz tanggal 8 Juli 2026. Kapal ini dijadwalkan tiba di Indonesia tanggal 23 Juli 2026. Di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang masih dinamis atau masih berkembang, keberhasilan pelayaran Pertamina Pride menjadi perkembangan positif setelah sebelumnya kapal Gam Sunoro yang juga berhasil melintas Selat Hormuz dengan aman pada awal Juni 2026. Kelancaran pelayaran kedua kapal ini menunjukkan adanya perkembangan situasi yang lebih kondusif di kawasan tersebut. Disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, kelancaran pelintasan kedua kapal merupakan hasil koordinasi antar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, PT Pertamina, dan KBRI di Teheran, juga komunikasi yang baik dengan otoritas setempat di Iran yang berperan penting dalam memastikan keselamatan kapal atau bisa melintasnya dua kapal tanker Indonesia tersebut. Sementara itu, Ivan juga menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Iran. Dan pertemuan ini akan membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang prioritas kedua belah negara. Berita informasi tadi dapat Anda baca selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, kami hadirkan juga informasi tentang Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Dan berikut selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting

0: Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keroto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelanta di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
0: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
3: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari kelima bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
2: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasa.
0: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia mendorong agar perlindungan anak menjadi salah satu prinsip utama dalam menyusun aturan AI global, AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz dalam acara Global Dialogue on AI Governance di Jenewa di hari Selasa 7 Juli kemarin. Indonesia siap mengambil peran strategis dalam pembentukan tata kelola kecerdasan buatan. Menkomdigi mengatakan hal itu merupakan usulan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tata kelola AI ini atau kecerdasan buatan ini akan difokuskan pada perlindungan anak di ruang digital. Indonesia mengusulkan agar pembentukan koalisi secara global yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memandang kecerdasan buatan tidak boleh hanya diposisikan sebagai teknologi yang harus dikendalikan risikonya juga. Akan tetapi dinilainya kecerdasan buatan dapat dijadikan sebagai instrumen juga untuk mempercepat pembangunan terutama bagi negara-negara berkembang. Untuk itu Indonesia menilai tata kelola kecerdasan buatan secara global harus mampu menjawab berbagai kesenjangan yang masih dihadapi oleh banyak negara di dunia ini. Kembali ke tanah air, pendengar, Kementerian Sosial mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan percepatan Sekolah Rakyat harus mengikuti seluruh aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk pembangunan penganggaran program dapat dipertanggungjawabkan. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar program Sekolah Rakyat ini bisa direspon baik oleh pemerintah daerah karena masih ada sekitar 4 juta anak yang masih belum sekolah. Tetapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme dari Kementerian Sosial agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan di waktu berikutnya. Pernyataan ini disampaikan saat menerima audiensi pemerintah daerah di Aceh. Diwakili oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, kesiapan pemerintah daerah termasuk penyelesaian administrasi lahan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen harus kelengkapan dokumennya menjadi syarat utama agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Informasi tadi dan juga informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
2: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Pampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
4: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
3: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
4: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
3: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
4: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
5: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

kepemimpinan Soekarno. Kabinet kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja Pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

lahir di Harlem 26 September 2001 yang lalu. Artinya, usianya sekarang 19 jelang 20 tahun. Muda banget ya. Artinya pula, anak-anak milenial gak asing dengan bintang muda satu ini yang dikenal sebagai aktris muda berbakat, model, dan juga penyanyi bertalenta luar biasa. Meski namanya sangat terkesan asing, tapi dia ini blasteran Belanda Karo dan berkebangsaan Indonesia loh. Dan sangat fasih berbahasa Indonesia tentunya. Seperti yang terdengar dalam lagu berikut ini, sedang sayang-sayangnya.

pendengar, usai sudah kebersamaan tim Indonesia Menjawab Malam Pro 3 RRI. Tetapi pastikan ada tetap bersama Pro 3 RRI. Akan ada rekan saya Bung Wisnu dan juga kerabat kerja lainnya yang akan menemani Anda dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan juga peralatan Piala Dunia di perempat final Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan berlangsung pertandingan antara Spanyol bertemu dengan Belgia yang akan bermain di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Sekali lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, nanti sekitar pukul 1 setelah warta berita, nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, Anda punya kesempatan untuk memberikan prediksi Anda hasil pertandingan atau jagoan Anda antara Spanyol dan Belgia, mana yang Anda jagokan, skornya berapa dan lain sebagainya. Nanti juga kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan narasumber pengamat sepak bola untuk menganalisis prediksi jalannya pertandingan tersebut. Saya Fajar Nugroho mewakili kerabat kerja bertugas pada malam hari ini.

0: banget ya manggungnya.
1: Iya dong.

Siner. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro

0: 105,5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri, ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama, meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat sebagai tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai untuk dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.

0: dan kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
1: Informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media.

dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3 tidak kami udarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nasional
1: yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Jadi tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi. Kabarnya terkait 13 lokasi terkait 3 perkara dugaan korupsi, 3 perkara besar. Mencakup tindak pidana, dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap di PT Asabri, lalu dugaan korupsi pasokan batubara yang diduga memicu pemadaman listrik di Sumatera kemarin atau beberapa waktu yang lalu, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Ini bukan soal hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tapi dari kasus ini saja berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung di Pulau Sumatera kemarin ketika terjadi pemadaman listrik. Nah, sejauh mana aparat bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya, kita akan mengusut ataupun membedahnya. Bersama kami di malam hari ini telah terhubung dengan pakar hukum pidana dan sekaligus juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendri Pandiangan. Pak Hendri, baik. Pak Hendri, kabar baik, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
1: Iya, tapi sepertinya ini bukan kabar baik yang kita bicarakan nih, Pak Hendri. Korupsi, 3 kasus besar, bahkan 1 kasus itu berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di Pulau Sumatera yang kemarin blackout pemadaman. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari Pak Hendri tentang 3 kasus besar ini yang sedang ditangani oleh Polri, Pak.
2: Iya, memang ini menjadi apa ya, saya melihat dalam tindak pidana korupsi itu ada 2 kategori. Ada yang istilah merugikan keuangan negara, yeah, dan merugikan perekonomian negara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau merugikan keuangan negara, jelas artinya ada pendapatan negara yang hilang, gitu ya. Yang pasti dan nyata jumlahnya, artinya ini berkaitan dengan uang yang negara punya.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi ada yang bicara tentang masalah kerugian perekonomian negara. Artinya bahwa ada mesin ekonomi negara yang rusak, gitu kan?
1: Yeah.
2: Contoh misalnya yang tadi, akibat korupsi misalnya kan, kalau yang saya baca dan berdasarkan literatur yang ada tentang batubara misalnya,
1: yeah,
2: kan PLTU ini kan memang supportnya dari batubara, gitu kan? Bahan bakar itu batubara. Lalu kemudian ada permainan lah dari mulai garnya dikurangi harganya dan sebagainya sehingga kuantitas pasokan menjadi berkurang atau kualitas batubaranya tidak bagus karena memang garnya tidak bagus. Tanda petik, kemudian ada indikasi korupsi.
1: Hmm.
2: Nah, akibat perbuatan korupsi itu bukan hanya kerugian negara, tapi perekonomian negara.
1: Hmm.
2: Artinya ada yang kepentingan publik atau kepentingan ekonomi publik yang kemudian diganggu atau dirugikan. Gitu, yeah, kan? Misalnya blackout, akhirnya pemadaman listrik, ekonomi rakyat tidak jalan dan sebagainya. Dan ini menurut saya jahat sekali gitu kan, karena memang yeah, yang diganggu bukan hanya keuangan negara tapi perekonomian negara. Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak gitu.
1: Nah, yeah, ini banyak peternak ayam yang merugi, lalu yang menggunakan listrik UMKM seperti laundry itu merugi gara-gara blackout. Itu dampaknya luar biasa banget nih, Pak Hendri.
2: Betul, karena dia memang kalau perekonomian negara itu dia muncul, dia menghajar yang namanya mesin ekonomi itu. Sehingga stabilitas ekonomi, investasi, kepercayaan pasar, kelangsungan usaha, dan kepentingan umum terganggu.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Nah, itu dampaknya yang saya lihat ya. Karena okay, adanya blackout itu atau pemadaman itu karena memang sudah dari hulunya secara sistemik nih terjadi korupsi.
1: Okay.
2: Dengan penegakan tindak pidana korupsi itu sebetulnya sedang di persimpangan jalan menurut saya.
1: Hmm.
2: Gitu kan, antara dilema dan penegakan hukum. Karena kenapa banyak sekarang kita dihadapkan pada fenomena justru yang terlibat di dalam korupsi itu orang yang notabene bertindak sebagai penegak hukum. Gitu kan, dan saya nggak bisa tutup mata itu memang dalam proses hukum saat ini. Nah, yang pertama saya menanggapi tadi, kok kenapa sudah ada sita dan sebagainya, tersangkanya belum ada.
1: Iya.
2: Dalam hukum acara memang untuk menetapkan satu tersangka itu harus minimal dengan 2 alat bukti. Itu di KUHAP. Nah, di tindak pidana korupsi itu memang ada kualifikasi tertentu. Kalau perbuatannya itu indikasinya adalah merugikan keuangan negara, maka yang harus dibuktikan adalah kerugian kerugian negaranya dulu. Makanya ada namanya hasil laporan atau perhitungan kerugian negara
1: yang dibuat oleh PPTK atau siapa?
2: Oh, biasanya yang punya kewenangan itu kalau bicara undang-undang keuangan negara misalnya, yang punya hak konstitusi untuk mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK. Gitu,
1: oh, kan? Oke, BPK. Ya. Itu putusan ya, MK kemarin tuh menyinggung soal itu juga tentang makna kerugian negara yang dimaksud itu, Pak Hendri.
2: Betul, jadi lembaga yang secara konstitusi punya hak mendeklar kerugian itu adalah BPK, tetapi yang melakukan audit boleh ada BPKP, ada audit internal, ada inspektorat, dan sebagainya.
1: Okay.
2: Data-datanya pasti diperoleh kalau dia berkaitan dengan money laundering, maka kemudian ada PPATK gitu ya. Jadi dilihat follow the money-nya. Okay. Nah, mekanisme dalam penegakan tindak pidana korupsi itu bukti utama untuk mendudukkan seorang menjadi tersangka itu harus ada hasil perhitungan kerugian negara. Itu yang pertama. Itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 junto 20 2001. Jadi itu syarat formil. Baru kemudian bukti lainnya. Nah, kalau ada bukti lainnya, dua bukti itu, maka dengan dua bukti itu bisa seseorang didudukkan menjadi tersangka. Dan saya meyakini bahwa proses investigasi dalam perkara ini tidak dilakukan 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya yakin. Gitu. Okay. Pasti sudah lama itu diintai, gitu kan. Terlepas ada gesekan lembaga ya, Pak, gitu kan. Tetapi ini sudah mulai berjalan jauh sebelum ini terjadi, sudah tinggal nunggu bomnya kan, gitu kan. Nah, jadi itu kalau sudah lengkap bukti itu, maka dimungkinkan saja didudukan seorang menjadi tersangka gitu dalam tindak pidana korupsi. Nah, lalu kemudian pengkualifikasiannya. Kemudian akan dikualifikasikan, Pak, apakah ini tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara,
1: atau
2: kualifikasi masuk ke dalam gratifikasi, atau masuk ke dalam kualifikasi misalnya suap menyuap, atau misalnya penggelapan dalam jabatan, gitu ya. Nah, misalnya, jadi nanti ada pengkualifikasian perbuatan pidana itu, khususnya dalam tindak pidana korupsi, kan memang ada kalau dirangkum dari itu ada 7 perbuatan korupsi itu kan, gitu kan. Nah, jadi itulah, kemudian setelah itu baru hukum acaranya, baru seorang didudukan menjadi tersangka. Gitu.
1: Oke, okay, nah, jadi itu, tahapannya begitu sehingga mungkin ada satu tahapan yang belum selesai atau satu alat bukti yang belum terkumpul gitu ya. Meskipun satu alat bukti sudah terlihat oleh masyarakat seperti penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, Pak.
2: Betul. Jadi nanti apakah dikualifikasikan, apakah uang itu memang berkaitan dengan masalah misalnya ya gratifikasi gitu kan. Nanti kalau gratifikasi kan jelas bahwa tidak perlu ada hak perhitungan kerugian negara, gitu kan? Atau misalnya ada yang berkaitan dengan ada pemerasan dalam jabatan, kan ada tuh salah satunya, gitu kan?
1: Yeah.
2: Bagian dari kerugian. Misalnya nanti dikualifikasikan itu, setelah itu dudukan kualifikasikan itu, maka kemudian, nah, cuma tantangannya begini, Pak, begini tantangannya. Ini kan yang melakukan penyidikan itu adalah Polri.
1: Yeah.
2: Nah, dalam perkara korupsi memang Polri punya kewenangan, lalu jaksa juga punya kewenangan sebagai penyidik, dominus litis ya, KPK juga punya kewenangan. Nah, kemudian apakah nanti, karena kan ini berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan.
1: Iya, iya, iya.
2: Berani gak jeruk makan jeruk, kan gitu kan. Karena ya dugaannya kan ada oknum lah ya gitu.
1: Iya, petinggi kejaksaan, dia dugaan sementara.
2: Ya, terakhir itu pertanyaan saya, yang dilemanya begitu gitu kan. Seperti apakah akan seperti cicak buaya yang selesai dengan deponering, kita nggak tahu. Cicak buaya itu selesainya bukan karena hukum loh.
1: Oh, karena deponering ingatkan saya lagi, deponering adalah?
2: Deponering itu hak prerogatif atau hak dari kejaksaan agung menyatakan bahwa perbuatan ini walaupun sudah memenuhi unsur delik, tetapi jika dilanjutkan lebih banyak moderatnya dibanding manfaatnya. Itu
1: menarik. Waduh.
2: Jadi gini, Pak Fajar, izin saya jelaskan segitu. Memang dinamika perkembangan korupsi sekarang itu, dari 7 pengkualifikasian itu ada sumber lain, ada 3 akhirnya dikualifikasikan tindak pidana korupsi itu. Satu dalam skala kecil atau petty corruption, atau 2 korupsi dalam skala besar namanya grand corruption, atau korupsi politik namanya, political corruption. Ternyata analisa kajian tentang korupsi itu saat ini itu mengarah ke political corruption gitu.
1: Oke,
2: okay, kan? Sehingga persoalannya nggak diselesaikan secara
1: ditahan dulu Pak Hendri. Saya bingung juga nih. Kalau yang korupsi kecil dan besar itu apakah dinilai dikategorikan dari banyaknya uang yang negara Kalau political corruption itu korupsi politik itu gimana maksudnya?
2: Ya mungkin kalau saya jelaskan bahwa misalnya begini, banyak kan transaksi transaksional politik yang kemudian mengarah kepada korupsi yang berkaitan dengan politik ya Pak.
1: Okay.
2: Saya pikir tidak perlu menjelaskan secara detail tapi sudah punya gambaran. Pasti kalau untuk skala kecil dan besar, perhitungannya adalah berapa besar kerugian negara yang diderita.
1: Oke.
2: Okay. Apa dampak akibat korupsi itu. Nah kalau politik, analisanya selalu politik Pak. Itu pasti tuh, gitu kan?
1: Oh iya, wah ini berat nih. Tapi
2: ACLC-nya KPK menulis itu tuh, pengkualifikasi tiga itu.
1: Iya, oke. Dalam undang-undang tipikor, undang-undang korupsi ini kan ada 7 macam korupsi. Tapi tadi di awal tuh Pak Hendri mengatakan ada kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara. Kerugian perekonomian negara itu tidak termasuk dalam undang-undang ya Pak Hendri, tidak bisa dinilai gitu Pak Hendri.
2: Oh enggak, di undang-undangnya ada merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
1: Oh oke.
2: Okay. Undang-undang ada Pak, ada itu. Jadi jadi dia lihat dampaknya, dampaknya. Oh. Kalau dia merugikan perekonomian negara, itu saya yakin pasti betul tuntutannya tinggi itu, karena dampaknya itu yang besar.
1: Oke. Okay. Dan itu pun bisa dituntut dengan pasal berlapis ya, entah itu suap, korupsi, penggelapan dalam jabatan, atau gratifikasi, atau pencucian uang, atau gimana nih Pak, Pak Hendri?
2: Pasti Pak, jadi kalau perkara korupsi itu, dia bersifat alternatif kumulatif gitu ya. Artinya dia bisa menggunakan pasal 2, pasal 3, pasal 18, kalau ada gratifikasinya ada pasal 5, ada pasal 12, kalau dia pemerasan jalan pakai 12E. Nah, pasangan pasal itu pasti TPPU. Gitu kan?
1: Oh iya.
2: Pasti TPPU. Pasti ya, karena TPPU. Tidak mungkin bukan sendiri, gitu kan? Kalau suap penyuap, ada yang nyuap, ada yang terima. Termasuk gratifikasi sama. Gitu kan? Pemerasan dalam jabatan, kecuali pemerasan dalam jabatan ya. Karena dia menggunakan abuse of power, menggunakan kewenangannya untuk meminta sesuatu kepada orang yang memang tidak mau dia sebetulnya, tetapi karena sistem dia harus melakukan itu.
1: Okay.
2: Itu 12E kalau nggak salah.
1: Oke, okay. Saya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis saat ini dalam proses pemberkasan. Ada 47 nama, dari awal 41 nama yang diduga, sekali lagi masih dugaan, yang diduga terlibat dalam permintaan jatah titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Kini jumlahnya dari 41 bertambah jadi 47. Lalu apa hubungannya dengan topik kita pada dini hari ini? Pada malam hari ini. 3 kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Kabar terakhir menguat mengarah kepada pejabat tinggi di Kejaksaan Agung atau Jampitsus dengan inisial FA yang kemarin rumahnya sempat digeledah dan juga di situ hadir juga TNI. Saya ingin tahu bagaimana dari pandangan Pak Hendri ini terkait dengan hal ini tentang konflik of apa ya ada jangan sampai nanti akhirnya seperti snowball di tengah masyarakat berpikiran bahwa ini adalah balas dendam dalam tanda kutip begitu Pak Hendri.
2: Ya, saya justru saya melihat inilah yang namanya political corruption.
1: Oh,
2: menurut saya gitu ya.
1: Okay.
2: Kalau tadi Pak Fajar tanya, definisinya apa sih gitu? Nah, karena persaingan antar lembaga atau ketersinggungan antar lembaga dalam hal penegakan hukum kan memang munculnya tidak baru-baru ini saja, dari dulu udah mulai muncul. Ya kan, bagaimana kepolisian dengan kejaksaan kaitan dengan dominus litisnya kejaksaan gitu kan, lalu bagaimana dengan KPK gitu kan. KPK sekarang ini KPK merasa janak tiri kan nih gitu kan,
1: nggak diikutin, nggak diikutsertakan ya.
2: karena kan kejaksaan yang betul sedang mendapatkan kepercayaan penuh lah dari Pak Presiden dalam penegakan korupsi, karena beberapa mega corruption itu yang terjadi adalah kejaksaan. Nah ini kan, ini juga dari awal ketika saya juga diwawancara wartawan beberapa waktu lalu, ini harus hati-hati gitu kan. Karena kebijakan-kebijakan politik ini akan menimbulkan gesekan itu, sehingga akan ada namanya tindakan, mohon maaf, oke lah orang mengklarifikasi, oh tidak akan ada penegakan hukum itu lurus sesuai, oke, tapi tapi masyarakat kita sudah pintar, masyarakat sudah pandai. Artinya gesekan penegakan hukum itu, gitu kan, akan menimbulkan dendam tersendiri tuh.
0: Gitu, okay. Kan? Apa tanggapan masyarakat pada malam hari ini? Saya coba tahan dulu, Pak Hendri. Saya terima dulu pendengar. Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Pak Hendri.
0: Ya, silakan.
3: Terima kasih, Mas Fajar. Begini ya, tidak hanya di Jawa, di Sumatera yang mengalami blackout atau pemutusan.
0: Oh, iya.
3: Ini di Kalimantan ya juga nih, Pak Hendri dan Mas Fajar. Makan bergilir nih katanya sampai sebulan itu.
0: Sebentar, Pak Haryanto. Ini terjadi malam ini.
3: Iya, di Berkota, di Samarinda, di pokoknya pakai PLTU Batubara. Ada sebulanan sudah ini mau jalan di Mas Fajar, Pak Hendri.
0: Oh, tapi tidak mati total, tapi bergiliran ya?
3: Bergilir.
0: Oke, oke,
3: Pak. Artinya seperti menular ya, Jawa, Sumatera,
0: Kalimantan, okay. Iya.
3: Kalimantan Selatan itu.
0: Oke. Okay.
3: Padahal di sini tempatnya Batubara, di sini.
0: Baik, Pak Haryanto, makasih.
3: Pak Hendri ya, ya. Pak Hendri dan Mas Fajar ya, mudahan ini kan seperti ada rivalitas ya antara para penegak hukum ya. Kemudian, saya sih lama nyanut aja praduga tak bersalah aja di sementara ini.
0: Yeah.
3: Ya mudah aja bisa membongkar siapa aktor utama, mastermind-nya ya, dalang utamanya itu siapa. Kemudian di Indonesia itu ada fenomena ketika sudah dijadikan tersangka, mereka mengajukan pra-peradilan, Pak Hendri biasanya.
0: Siap.
3: Iya, ada fenomena seperti itu. Terima kasih, Pak Hendri.
0: Iya, iya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Aduh, iya ternyata di Kalimantan juga pemadaman bergilir ya, bukan blackout seperti di Sumatera ataupun di Pulau Jawa beberapa waktu yang lalu. Pak Sarjio di Jogja. Selamat malam, Pak.
4: Malam, Mas Fajar.
0: Ya, silakan ke Pak Hendri Pandiangan.
4: Malam, Pak Hendri Pandiangan.
2: Malam, Bapak.
4: Dalam bentuk analoginya ini kan selama tikus itu masih bisa ternak kan, maka korupsi pun selalu ada terus gitu. Karena korupsi itu kan identik dengan tikus gitu.
0: Oke.
4: Terus yang kedua, Pak Prabowo mungkin niatnya baik ya, memberikan satu bisnis-bisnis kepada polisi, kepada TNI, kepada ya termasuk banyak hal yang termasuk mungkin dari kejaksaan juga, termasuk dari kejaksaan punya sekarang namanya ada sepak bola dari kejaksaan, ada yang di Liga 1 itu ya, terus dari ya, apa kepolisian juga ada dari Bayangkara itu dan sebagainya. Ini semuanya yang terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan seperti itu kan pasti pakai uang negara. Nah, kalau enggak, apa pakai uang sendiri enggak mungkin juga.
0: Okay.
4: Nah, ini menurut saya Pak Prabowo harus mawas diri sekarang. Tujuannya mungkin untuk membela Pak Prabowo, tapi ya, di belakangnya ternyata malah
0: mencuri. Baik. Ya, gitu. Baik. Terima kasih Pak Sarjo. Ya. Ya apapun itu, tapi yang jelas bahwa ini sebenarnya untuk semangatnya adalah untuk memperdayakan siapapun tanpa peduli status jabatan dan posisinya di mana untuk bisa sama-sama membangun Indonesia, berkontribusi lah begitu tentang swasembada pangan lah dan lain sebagainya, termasuk juga program-program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain, nah ternyata ini ada kasus nih yang sedang kita bahas yang sekarang ini berada di kejaksaan soal beberapa kasus penetapan titik SPPG di program MBG. Yang kedua di Polri, ini berkaitan dengan tiga kasus besar yang sedang kita bicarakan malam hari ini. Keduanya berkelindahan, ada kaitannya karena ada beberapa dugaan mengarah ke oknum tertentu. Kalau di MBG itu mengarah dugaannya itu kepada salah satu petinggi dari pihak kepolisian yang berada di struktur organisasi MBG, dan juga kalau yang di sini itu yang sekarang kita bahas itu dari pihak kepolisian, tiga kasus ini mengarah kepada salah satu petinggi di kejaksaan. Pak Hendri.
2: Iya. Jadi kalau bicara pra-peradilan, Pak, memang ketika seorang didudukan menjadi tersangka, dia punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, KUHAP kita 20/2025 itu memang punya aturan yang menyempurnakan KUHAP yang lama di pasal 158. Nah, di situ kan salah satu kewenangan pengadilan untuk memeriksa kaitan dengan masalah satu tentang sah atau tidaknya upaya paksa. Nah, upaya paksa itu ada di pasal 89-nya KUHAP itu, misalnya salah satu penetapan tersangka, gitu kan, lalu kemudian juga upaya paksa penahanan, penangkapan, penggeledahan dan sebagainya. Jadi ada, jadi setiap seseorang didudukan menjadi tersangka itu punya hak untuk mengajukan pra peradilan karena itu merupakan hak daripada si tersangka itu.
0: Oh. Atau misalnya dia sama. Oke, okay, apapun kasusnya, apapun kasusnya dan siapapun orangnya itu semua berhak untuk mengajukan peradilan.
2: Berhak mengajukan peradilan karena kan walaupun tersangka tetapi hak asasi manusianya kan tetap dilindungi, tetap. Salah satunya adalah pengakuan di bidang itu, pra-peradilan misalnya.
0: Okay. Nah,
2: lalu kemudian, tapi pra-peradilan itu sebetulnya hanya untuk memeriksa syarat formil penyidik dalam melakukan penyidikan. Contoh misalnya begini, dalam dia didakwa, diduga melakukan pelanggaran pasal 2 atau pasal 3, tetapi tidak ada laporan hasil perhitungan kerugian negara. Artinya tidak memenuhi syarat formil itu dilakukan, gitu kan.
0: Okay.
2: Maka, saya saja mengajukan pra-peradilan untuk mengkoreksi tindakan administratif penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di dalam proses penyidikan yang dilakukan. Itu pra-peradilan objeknya itu, sehingga memang sah-sah saja gitu kan seseorang ketika diduga sebagai tersangka dia mengajukan mengajukan pra-peradilan karena itu memang haknya itu.
0: Putusan dari pra-peradilan itu apa biasanya? Itu bebas atau terlepas dari sangkaan atau memperbaiki berkas atau syarat formilnya itu, Pak?
2: Biasa putusan pra peradilan itu mencabut status tersangkanya. Gitu kan. Soalnya kemarin kan kayak Pak Roy Suryo tuh mengajukan pra peradilan dikabulkan gitu kan. Nah, ada penetapan pasal dilakukan salah misalnya gitu kan. Lalu kemudian dia dicabut status tersangkanya. Tapi pertanyaan, apakah kemudian penyidik bisa mendudukan sebagai tersangka? Boleh. Itu ada SMA, gitu kan? Saya lupa nomornya, tetapi boleh dia mendudukan sebagai tersangka lagi dengan syarat, dengan bukti yang baru.
0: Pra-peradilan, jadi semua orang berhak untuk mengajukan pra-peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka. Dari kemudian ketika dibatalkan status tersangkanya, itu bisa disangkakan lagi.
2: Bisa.
0: Dengan bukti baru maksudnya Pak Hendri?
2: Ya, dengan bukti baru dan administrasi yang baru. Tidak bisa pakai yang lama dia.
0: Oh gitu.
2: Biasanya penyidik mensiasati, biasanya gini kan, dengan sprindiknya diganti dengan baru, lalu saksi-saksinya diperiksa kembali gitu kan.
0: Yeah.
2: Ada bukti-bukti yang memang menguatkan gitu kan, bukti baru yang tidak pernah muncul di dalam sebelumnya. Itu dengan dasar itu kemudian bisa menetapkan tersangka kembali.
0: Nah.
2: Itu dalam konteks tersangka ya. Gitu. Karena kan salah satu salah penangkapan, salah penahanan, penggeledahan, penyitaan itu juga objek dari pra peradilan itu.
0: Iya, atau salah tangkap orangnya salah juga bisa. Dan dilanjutkan oleh Pak Herianto di Kutai Barat yang mengatakan dikhawatirkan kita tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi Pak Herianto menyoroti soal pra peradilan. Ini mungkin sebagai bentuk kehati-hatian agar berkasnya secara formal itu cukup, tidak diajukan pra-peradilan lagi gitu Pak Hendri.
2: Betul, karena lembaga pra-peradilan itu adalah lembaga yang dibuat oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan sebetulnya.
0: Oke. Oke. Nah, ini yang menariknya juga dari Komisi 3 DPR RI menyoroti juga tentang kasus ini yang mengatakan juga jangan sampai perkembangan sorotan publik yang semakin yang menyoroti soal informasi penjagaan ketat di kediaman Jampitsus FA oleh barisan aparat TNI ditafsirkan berbeda. Jangan sampai spekulasi snowball ini terus bergulir, semakin berkembang. Apa yang bisa dilakukan ini Pak untuk melihat secara utuh ini sebagai kasus penegakan hukum pemberantasan korupsi, utamanya ini harus saya tekankan, pemberantasan korupsi yang dilihat oleh masyarakat, sehingga ujungnya kita ingin agar mastermind ataupun aktor intelektual dari kasus ini bisa terbongkar Pak Hendri.
2: Iya, jadi begini Pak Fajar, misalnya gini, keterlibatan TNI dalam menjaga rumah kediamannya salah satu petinggi dari Kejaksaan Agung itu, ya itu tadi yang saya katakan bahwa ya saya tidak bicara benar atau salah gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan kepada publik bahwa ada semacam boleh dibilang, oke lah, ada orang mengklarifikasi, oh bukan, dan sebagainya. Tapi tapi publik akan memahami bahwa ini ada benturan kepentingan antar institusi atau antar lembaga, gitu kan? Ya sepatutnya kan yang misalnya yang menjaga pengawalan dan sebagainya kan biasa polisi gitu kan.
0: Yeah. Kok ini tapi bukankah sudah lama ini kejaksaan itu memang di untuk kasus tertentu, untuk tindakan tertentu, kegiatan tertentu memang dikawal oleh TNI sudah yeah. Seperti itu.
2: Ya, jadi nah makanya saya katakan bahwa walaupun nanti ada klarifikasi bahwa kemudian oh kan sudah ada MOU-nya, sudah ada perjanjiannya dalam hal tertentu yang mengawal adalah TNI karena berkaitan masalah kasus besar dan sebagainya, itu tidak ada masalah buat kita. Tetapi kan publik nggak paham itu, masyarakat tidak memahami itu.
0: Okay.
2: Makanya Komisi 3 sebagai wakil rakyat memiliki kepentingan untuk melakukan semacam klarifikasi politik terhadap tindakan itu, gitu kan. Nah, tetapi oleh karenanya menurut saya ini harus banyak bentuk-bentuk kampanye atau narasi yang benar yang disampaikan kepada publik. Soalnya publik tidak confused, tidak bingung, gitu kan? Sekarang kan publik lebih bingung, gitu kan?
0: Okay.
2: Walaupun klarifikasi dibuat,
0: gitu. KPK tuh biasanya pro 3 hari juga biasanya merilis itu ya, ada waktu 2x24 jam untuk penahanan dan bisa diperpanjang dan sebagainya. Tapi mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Roni tadi nih, Pak Henry.
2: Iya, jadi kalau saya melihat begini, memang setiap institusi itu dia punya tanda petik. Seni dalam menegakkan hukum sendiri.
0: Seni. Diksi yang menarik. Seni, oke.
2: Okay. Seni penegakan hukum masing-masing punya ciri khas.
0: Okay.
2: Gitu kan. Kejaksaan punya ciri khas. Kejaksaan misalnya sukanya flexing gitu kan. Wah, dia foto di depan apa yang begitu banyak.
0: Yeah,
2: gitu kan,
0: yeah.
2: Gitu. KPK sukanya menggerak cepat, mengklarifikasi dalam waktu 24 jam dia mengumumkan, gitu kan?
0: Yeah.
2: Nah, publik juga kan biasa seperti itu. Tapi coba kita lihat apakah ini muncul keberanian untuk menyampaikan. Karena gini, ketika penggerbekan dilakukan, penyitaan dilakukan, pasti ada tindak lanjutnya, gitu kan? Nah, kalau ada dugaan atau indikasi, pasti ada tindak lanjutnya. Nah, di sini kan harus berhati-hati, Pak. Makanya saya katakan tadi, political corruption itu tidak semudah kita menyampaikan sesuatu ke depan publik sehingga nanti malah jangan-jangan misalnya kayak gini, ini mohon maaf berdumal, dulu kan pimpinan KPK ada yang jadi tersangka, Pak.
0: Yeah.
2: Terus sekarang nasibnya seperti apa?
0: Kan yeah.
2: Gitu.
0: Yeah.
2: Udah ditelan bumi kan gitu. Yeah. Kan? Saya nggak tahu perkembangan seperti apa. Nah, apakah nanti kalau sudah disampaikan status tersangkanya misalnya, tetapi kemudian penegakannya malah nggak ada, akhirnya aparat sendiri yang mendapatkan ketidakpercayaan publik. Jatuh turun gitu kepercayaan publik terhadap penegakan itu. Makanya menurut saya tidak ada aturan main secara imperatif atau secara baku harus sekian lama diumumkan siapa tersangkanya. Tidak, itu harus hati-hati, Pak. Gitu. Karena okay. Kenapa? Karena memang ini kan bicara kepercayaan publik, gitu kan? Untuk penegakan hukumnya berani nggak? Satu, cepat nggak? Dua, gitu kan? Lalu recovery kerugian negaranya seperti apa, kan tadi ada pertanyaan, bagaimana untuk recovery kerugian negara gitu kan, apakah hasil-hasil sitaan itu kemudian disetorkan kepada negara, kan memang ada mekanismenya ya Pak.
0: Iya. Yeah.
2: Kan untuk mengembalikan kerugian negara itu, sehingga itu saya sebenarnya positif Pak persoalan ini, karena memang ini artinya terlepas ada gesekan tapi ada keberanian gitu aparat yeah. Hukum untuk membuka itu. Walaupun dampak negatifnya banyak juga, gitu kan? Investor dolar lagi itu, dolar lagi tinggi, gitu. Investor mau masuk ada jangan korupsi. Mundur, Pak. Ada perekonomian itu yang rusak kan? Gitu.
0: Tapi kan bisa dibacanya bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai habis, meskipun itu melibatkan petinggi dari penegak hukum, baik itu dari kejaksaan maupun dari kasus yang MBG itu melibatkan ada wakil kepala MBG itu, ketua MBG itu dari petinggi kepolisian ya, Pak Henry. Tapi pernah nggak ada kasus yang supaya menghindari conflict of interest ataupun gesekan ataupun agar lebih baik lagi gitu ya, proses ini baik itu dilimpahkan ke yang pada hukum lainnya, dalam kasus korupsi itu biasanya KPK gitu, Pak Henry.
2: Dimungkinkan Pak, perangkat undang-undang membolehkan.
0: Oh, boleh. Jadi dua kasus dari kejaksaan yang soal MBG dan dari polisian yang tiga kasus besar ini dilimpahkan ke KPK itu bisa sebenarnya?
2: Bisa, karena KPK itu kan lembaga yang dibuat memang khusus. Kalau dulu kan ad hoc,
0: iya.
2: Sejak 2019, maka dijadikan lembaga yang permanen dalam penegakan tindak pidana korupsi, gitu kan. Artinya tanda petik lah, saya melihat KPK ini manusia-manusia setengah dewa lah yang menegakkan korupsi kan, gitu kan. Artinya kalau buat tanda petik pak, buat cari amannya biar netral gitu kan.
0: Iya iya iya.
2: KPK, yeah. Gitu kan. Lalu kemudian kepolisian bahkan ke KPK, karena jujur saja KPK mungkin masih komitmen penegakan hukum korupsinya itu masih mendapat kepercayaan banyak dari publik lah, gitu kan.
0: Iya. Toh juga kepolisian. Nanti ujungnya kalau walaupun sekarang kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, nanti tuntutannya juga diserahkan ke kejaksaan kan, begitu Pak Hendri?
2: Betul. Itu mekanisme integrated justice systemnya seperti itu, gitu kan. Jadi ada koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Nah untuk mencegah itu bisa saja supervisi alihkan KPK kan, boleh aja.
0: Oke. Baik. Oke, baik kalau gitu. Wah, ini semakin menarik ya. Tapi mudah-mudahan sih ujungnya kita menginginkan agar korupsi itu hilanglah dari bumi pertiwi ini. Terima kasih banyak ya Pak Hendri ya. Pakar Hukum Pidana, Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia, Hendri Pandiangan.

saya Kurnia Julianto

0: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, eskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejak mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan perekayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
1: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel. Kami yang mengujinya bagaimana apa namanya performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026. Jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman. Yeah. Jadi sifat dasar dari biodiesel sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya.
0: Yeah.
1: Soalnya itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setan, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setannya lebih tinggi artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar.
0: Yeah.
1: Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah.
0: Yeah.
1: Sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu. Artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan setannya dari si biodiesel itu sendiri.
0: Jadi yeah,
1: campurkan tambahannya gitu.
0: Jadi maksudnya engine yang dioptimasi di apa, Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu, Pak?
1: Iya, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan.
0: Yeah.
1: Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai ditambahin lagi, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya,
0: kalau yeah,
1: tidak menambah. Ditambah selain itu akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Yang pasti akan kita hadapi.
0: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Ari?
1: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
0: Oh, begitu.
1: Kira 1-3% gitu ya.
0: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
1: Ya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
0: Oke. Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Ari?
1: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan ya, perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru itu kan teknologinya lebih terkini, dan dia biasanya misalkan nih mesin diesel itu dulu mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
0: Yeah.
1: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1500 2000 bar gitu ya tekanan di injektor. dengan tekanan yang tinggi otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
0: Iya.
1: Sehingga ini akan apa namanya mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak, begitu ya.
0: Artinya, yeah.
1: Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan di perjualkan di Indonesia.
0: Ya. Tapi itu kira-kira. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu, Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih, Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
1: Saya kira nggak harus seperti itu.
0: Nggak harus seperti itu ya.
1: Dan bahkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006,
0: ya.
1: Jadi relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar terhadap biodiesel. Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para pembuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel, sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya mereka akan menghadapi kendala masalah, yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok. Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa, ngumpulnya ada di filter bahan bakar. Setelah ganti filter bahan bakar, nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada, karena ketika membeli bahan bakar di SCPU, bagian besar sudah menggunakan biodiesel, kecuali salah satu aja yang tanpa biodiesel, begitu mas.
0: Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya, Pak Ari ya?
1: Iya, nggak perlu khawatir.
0: Ya. Baik, kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka, Pak. Terima kasih banyak Pak Ari untuk Pak. Ya demikian tadi perekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.

platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya oleh Desi Anugranov.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
2: None of this will be possible without...
3: Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
1: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi, tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syadzili mengatakan dinamika geopolitik global saat ini tidak lagi hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor strategis di dalam negeri.
4: For Indonesia, this development are not distant diplomatic issues.
3: Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan lagi sekadar isu diplomatik yang jauh. Fragmentasi global dirasakan dalam perdagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
4: Of our people and the strategic capacity of our state.
1: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekedar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan cagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau cagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis terpesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan

0: museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke museum dan cagar budaya.
1: Kita pergi kemana-mana suka kumpulin cup gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang. Lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum password itu seperti kembali ke zaman dulu. Dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenang-kenangan. Jadi awal inisiasi dari ini tuh adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung ketertarikan ke museum.
0: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke museum dan cagar budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya,
2: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan

0: Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan.

0: Internasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas Belgia. Dini hari nanti kita akan menyaksikan laga big match di perempat final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Belgia di SoFi Stadium. Duel ini sangat menarik karena mempertemukan Spanyol yang memiliki pertahanan suci tanpa kebobolan. Melawan Belgia yang lini serangnya sedang meledak dengan mencetak 12 gol dalam 3 laga terakhir. Seperti apa prediksi jalannya laga ini? Kami akan berbincang bersama pengamat sepak bola Henry Van Welas, King Henry. Selamat sore King Henry, salam olahraga. Halo King Henry, jelas ya King Henry?
2: Siap.
1: Oke.
2: Jelas.
1: Oke. King Henry, Spanyol datang dengan rekor impresif ini. Belum kebobolan sepanjang Piala Dunia dan hanya 3 kali kalah di bawah asuhan pelatih Louis de la Fonte. Apakah Spanyol memang layak ini menjadi favorit kuat atau Belgia masih memiliki peluang menciptakan kejutan, Bung Henry?
2: Ya, sepertinya pertandingan nanti malam akan sangat menarik ya bagi seluruh pecinta sepak bola, dan tentu ujiannya sesungguhnya Spanyol ada di Belgia nanti malam, karena memang sampai dengan pertandingan saat ini Spanyol masih belum kebobolan ya. Jadi memang ujian dari Belgia bisa jadi menjadi bukti sesungguhnya apakah Spanyol layak jadi juara untuk Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Oke. Nah, Belgia ini kan sempat tampil tidak konsisten di fase grup King Henry, tapi bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Amerika Serikat. Seberapa besar kebangkitan itu mencerminkan peningkatan kualitas permainan?
2: Ya, tentu Belgia butuh waktu ya untuk memanaskan mesinnya. Jadi memang ini berbeda sekali dengan penampilan Spanyol yang dari sejak babak grup sudah tampil impresif ya. Tetapi Belgia kemudian belajar dari sepanjang pertandingan di fase grup, kemudian mereka bisa kemudian meyakinkan kita sebagai pencinta sepak bola bahwa Belgia kali ini sangat serius untuk pertandingan nanti malam.
1: Nah, ada nama-nama besar yang akan berhadapan di laga ini seperti Lamine Yamal, lalu juga ada Oyarzabal yang sudah mencetak 4 gol ini sepanjang turnamen untuk Spanyol. Sedangkan dari Belgia ada pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, lalu juga Romelu Lukaku. Siapa nantinya akan memberi dampak pada pertandingan nanti ini King Henry?
2: Untuk pertandingan nanti malam, tentu nama-nama yang sudah disebutkan tadi sudah mencerminkan bahwa mereka layak ya untuk menjadi starting line up ya. Tetapi memang jangan lupakan bahwa pemain-pemain cadangan pun bisa kemudian menjadi kunci pertandingan nanti malam. Ya, kita juga nggak bisa lupakan Romelu Lukaku dan juga dari Spanyol juga pemain cadangannya masih sangat bisa berkontribusi untuk mencetak gol.
1: Oke, berarti pemain cadangan pun dapat berkontribusi begitu untuk mencetak gol ya, Bung King Henry ya?
2: Ya, betul. Karena yang kita lihat memang pertandingan di babak gugur ini berbeda dengan di babak fase grup ya. Tentu kedua pelatih ini akan sangat berhati-hati dan juga memainkan kartu kuncinya nanti ketika pertandingan mungkin jika lanjut ke babak perpanjangan waktu dan juga adu penalti.
1: Oke. Nah, King Henry, kalau prediksi Anda sendiri untuk hasil akhir pertandingan nantinya ini serta faktor utama yang akan menentukan tim mana yang melaju ke semifinal, bagaimana ini King Henry?
2: Ya, tentu di atas kertas Spanyol masih unggul ya dengan susunan pemain yang memang selama babak fase grup itu sangat konsisten ya. Tetapi jangan lupakan juga Belgia memiliki pemain-pemain yang bisa merubah keadaan. Dan ini sangat seru, dan tentu sebagai pengamat kita melihat keunggulan Spanyol masih belum bisa dihentikan oleh Belgia malam ini. Tetapi kemenangannya itu harus dibarengi dengan effort yang tinggi. Menurut saya sih Spanyol bisa unggul tetapi sangat tipis.
1: Oke, tapi juga harus ada effortnya begitu ya, Bung Hendrik.
2: Iya, sepertinya berimbang ya ketika dan itu hal yang wajar ketika dua tim besar ketemu di perempat final, dan itu sah-sah aja ketika ada yang mendukung Spanyol dan juga Belgia. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya data statistiknya menunjukkan bahwa Spanyol lebih unggul daripada Belgia. Jadi ini juga tidak bisa diremehkan juga ketika statistik hari ini sangat berpengaruh terhadap satu pertandingan, begitu.
1: Oke, lalu kalau untuk yang mendukung Belgia tadi, ini disebutkan kalau dia bisa mengalahkan Amerika Serikat, begitu. Seperti apa ini, King Henry?
2: Ya, seperti yang sudah saya bicarakan di awal ya, ketika Belgia belajar dari pertandingan-pertandingan di fase grup, yang kita bisa lihat bahwa Belgia sangat sangat meragukan ya ketika imbang dua kali dan hanya menang satu kali melawan Selandia Baru, dan itu menjadi catatan penting bagi skuad Belgia untuk kemudian berbenah diri di fase grup. Dan terbukti di pertandingan fase grup mereka bisa melibas lawan-lawannya ya, ketika mereka mengalahkan Senegal dengan gol di ujung akhir ya, di injury time, itu juga masih juga kurang meyakinkan ya, ketika melawan Amerika Serikat baru mereka bisa menang meyakinkan. Tetapi ini menjadi catatan penting bahwa ternyata di atas kertas satu tim unggul juga belum berarti unggul di pertandingan sebenarnya di atas lapangan gitu.
1: Oke. Nah, King Henry, berarti ini lebih ditentukan oleh kualitas individu atau disiplin kolektif dari kedua tim ini, King?
2: Tentu peran pelatih di sini akan sangat berpengaruh ya, ketika starting line up yang akan diturunkan dan juga strategi yang akan dimainkan. Ketika Spanyol bisa menguasai lini tengah, tetapi Belgia akan sangat ngotot gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sepanjang pertandingan Spanyol di Piala Dunia kali ini, mereka belum sekalipun kalah ya dalam penguasaan bola, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan lini belakang ya. Terbukti Spanyol juga belum kebobolan pada laga di Piala Dunia kali ini. Okay. Dan itu juga penting juga nanti ketika bagaimana Kevin De Bruyne yang memimpin lapangan tengah di Belgia akan ketemu dengan Rodri ya. Jadi ini akan sangat dua pemain hebat di lini tengah yang akan memainkan peran penting nanti malam.
1: Oke. Okay.
2: Ya, memang bagi sebagian orang ya, ketika mereka mengunggulkan tim yang besar, sebagian yang lain akan mendukung lawannya ya.
1: Yeah.
2: Jadi harapannya ada kejutan-kejutan, dan itu hal yang wajar. Setiap pertandingan di Piala Dunia pasti akan ada pola seperti itu.
1: Oke. Nah, King Henry, katakanlah memang ini juga Spanyol ya yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Apakah Belgia masih memiliki kapasitas nantinya untuk membalikkan keadaan, King Henry?
2: Sepertinya begini skenarionya ya. Kalau kemudian Belgia bisa menahan di waktu 90 menit, bisa jadi peluang Belgia lebih besar.
1: Oke.
2: Ya. Tetapi kalau Belgia kemudian tertinggal di 90 menit, kemungkinannya Spanyol yang akan melaju. Ya, jadi seperti semalam sebenarnya pertandingan Prancis lawan Maroko, sebenarnya kalau Maroko bisa menahan 90 menit, peluang mereka akan besar untuk kemudian adu tos-tosan di perpanjangan waktu dan adu penalti gitu. Tetapi sayang sekali ketika pertahanan mereka lengah, mereka disikat dua gol dengan skor Prancis gitu. Dan ini juga akan terjadi yang kemungkinan hal yang sama dengan Belgia. Kuncinya adalah ketika fase gugur di 90 menit tersebut gitu.
1: Oke, baik. Di fase gugur 90 menit tersebut harus ditahan terlebih dahulu, walaupun Belgia juga harus sangat agresif ini nantinya ya, King Henry ya?
2: Iya, betul. Kuncinya adalah bagaimana Belgia harus sabar. Harus sabar dalam sisi penyerangan, karena Spanyol pasti akan memegang bola lebih banyak.
1: Oke, baik, lebih sabar tapi juga harus agresif, itu semacam sulit juga ya, King Henry ya, sepertinya membayangkannya ya.
2: Ya, dan Belgia memiliki kartu truf juga ini, ketika Lukaku tidak menjadi starter, tetapi sepanjang pertandingan di Piala Dunia menjadi cadangan, dan itu membuat Belgia sangat sulit ditebak ketika 90 menit berjalan sesuai rencana mereka gitu.
1: Oke, berarti juga mungkin dari kemampuan kedua pelatih ini dalam membaca jalannya pertandingan juga 90 menit itu merupakan waktu yang sangat berharga begitu ya di babak pertama ya King Henry.
2: Pasti, pasti ya. Ketika dua pelatih ini diadu, strateginya tentu dengan komposisi pemain yang mendukung gitu ya. Dan ketika pertandingan tidak sesuai dengan rencana, tentu plan B-nya harus bisa berjalan gitu ya. Dan kalaupun satu pertandingan ini satu tim diunggulkan, mereka pasti akan menguasai pertandingan dengan apa namanya, jangan ada satu hal kecil pun yang jadi masalah gitu. Biasanya pertandingan kalau imbang ini perbedaannya adalah di kesalahan kecil soalnya.
1: Oke. Nah, King Henry, ini King Henry lebih condong ke Spanyol atau Belgia? King Henry juga setelah tadi mendengar perbincangan dari para pendengar juga, ini setengah-setengah soalnya Bung Henry.
2: Ya. Jadi kalau lihat statistik, memang Spanyol masih di atas angin ya, walaupun memang keunggulannya tidak besar begitu ya. Tetapi kalau dari sisi kejutan, ya kita berharap ada kejutan-kejutan lain nih, selain dari tim-tim yang memang mengejutkan kayak seperti Maroko, kemudian kemarin ada apa namanya Ekuador dan lain-lain gitu ya. Tetapi Spanyol masih diunggulkan kali ini.
1: Oke, baik. Bung Henry, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya, King Henry ya. Tadi juga dari atas kertas Spanyol lebih diunggulkan begitu ya, walaupun juga tadi King Henry sudah dibisikkan oleh para pendengar Belgia saja King begitu. Tapi tetap dengan pendirian utuhnya begitu King Henry ya. Terima kasih King Henry telah berbincang bersama Pro 3 RRI Olahraga.
2: Salam Aralda, sampai ketemu lagi.
1: Baik. Pengamat sepak bola Henry Van Welas berbicara terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Inisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita masuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia di perempat final. Di perempat final ini tentu saja akan menentukan siapa nanti yang akan bertemu dengan Prancis. Udah siap-siap menunggu, karena Prancis kemarin dini hari kemarin tuh menang lawan Maroko 2-0. Sekarang kita akan lihat bagaimana potensi jalannya pertandingan, prediksinya antara Spanyol dengan Belgia. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung pemerhati sepak bola, ada Bung Geraga Noriksani. Bung Geraga, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Fajar.
0: Jaya. Wah, ini udah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisian nir gol, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
1: nir kebobolan.
0: Onesimon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya, sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara Belgia ini juga tampil, ya, walaupun tidak terlalu impresif, tapi setidaknya membuktikan bahwa kemarin itu menamplak lawan Amerika. Tidak ada kontroversi kalau dari Spanyol, tidak seperti Amerika kartu merahnya yang akhirnya main. Tapi dari kacamata Bung Geraga, gimana nih prediksi pertandingan antara Spanyol dengan Belgia ini?
1: Ya, tadi menarik ya Bung Fajar sebut ada kata-kata seleksi. Jadi saya bisa anggap ini hukum rimba akhirnya telah menyisakan raja-raja hutan.
0: Iya.
1: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya begitu. Kalau Spanyol, ya kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa, nggak banyak sih, ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di lini depan. Terus kemudian ada backnya juga ada Pau Cubarsí, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
0: Iya.
1: Nir kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan di situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh Belgia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah duel raksasa ya. Jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin. Ya, harusnya ini jadi duel raksasa, antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi duel raksasa yang raksasanya sudah veteran gitu di satu. Ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya, selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Fajar.
0: Jadi yang nanti akan harusnya kayak saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi adu penalti gitu bahkan, atau boring, atau gimana nih Bung Geraga?
1: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan, karena sebenarnya Spanyol itu dengan Lamine Yamalnya, kemudian dengan Pedri, kemudian dengan di situ ada Pau Cubarsí, ada Pedro Porro, ini sebenarnya komposisi pemainnya mirip dengan Piala Eropa 2 tahun lalu Bung Fajar.
0: Oke. Okay.
1: Di situ juga masih ada Mikel Merino, dan di depan kita tahu ada Mikel Oyarzabal yang cukup menyita perhatian ya selama Piala Dunia. Jadi di sisi lain Belgia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lamanya atau pemain-pemain gaiknya, bahkan yang tadi saya bilang Romelu Lukaku juga masih di situ. Kalau
0: walaupun sering banget dicadangkan ya, tidak jadi ya, starting eleven ya.
1: Benar, ada Tielemans juga di situ. Artinya begini, untuk mengklaim atau memprediksi bahwa laga ini bakal membosankan, saya rasa tidak adil ya, tidak fair, karena meskipun sudah tidak lagi di masa jayanya beberapa pemain ini, tentu yang diandalkan adalah mentalitasnya dan juga kemudian pengalamannya gitu, Bung Fajar.
0: Okay.
1: Dan pertemuan antara Spanyol versus Belgia ini biasanya yang sudah-sudah itu selalu menyajikan pertarungan yang intensitasnya itu sangat tinggi betul, dari di semua lini ya, mungkin kecuali kiper gitu karena hanya berdiri di bawah. cuman untuk memprediksi bagaimana jalannya pertandingan, kita bisa menengok planning pertandingan di mulai dari fase grup sampai
0: yang menjadi catatan sebenarnya kalau menurut saya, Bung Geraga. Kok bisa ya Spanyol itu yang sudah lewat zaman kemasannya jadi nggak ada kebobolan, nol gitu ya. Ternyata kalau saya lihat juga dari bagan di grup H, Spanyol itu ketemunya Cape Verde, Uruguay, sama Saudi Arabia yang di atas kertas. Mungkin masih diunggulkan, masih mudah ya. Masih mudah, kecuali mungkin Uruguay hanya 1-0 kemarin tuh, agak sedikit banget. Cuma selebihnya harusnya menang mudah lah. Kemudian ketemu Austria juga demikian, yang juga agak bersit saking lamanya nggak ada gol itu lawan Portugal paling. Portugal yang harapan itu banyak pesta gol nih dua-duanya nih gitu kan, ternyata wah 1-0 doang gitu. Atau mungkin gara-gara itu ya, dari fase penyisian itu sampai sekarang itu justru masih belum teruji skuad Spanyol saat ini gitu, Bung Raka.
1: Kalau mundur sedikit melawan Portugal, kenapa bisa lama golnya, itu karena saya yakin sekali, saya juga melihat langsung ya, menonton langsung maksud saya, dua tim ini bermain juga sangat hati-hati, tidak seperti ketika melawan tim-tim sebelumnya, walaupun menangnya kecil, bahkan Spanyol juga kan ditahan tuh sama Tanjung Verde, Cape Verde.
0: Iya, 0-0, itu mengejutkan banget tuh.
1: Mengejutkan. Waktu saat itu saya melihatnya ada dua kesimpulan, yang satu kesimpulannya memang Spanyol kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain sangat defensif, saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu. Dan juga keunggulan kipernya Fozinha.
0: Iya, Fozinha. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
1: Iya, itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
0: Endorse ya, langsung endorse.
1: Jawab banyak endorsement gitu. Nah, tapi di sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya, berarti itu menunjukkan kalau ketajaman yeah. Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan betul. Bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan,
0: iya yeah, pemain
1: kan gelandang.
0: Gelandang ya, oke okay. Walaupun tidak ada drama yang dilewati oleh Spanyol, tapi kemarin itu sempat adanya harapan Belgia menang lawan Amerika Serikat karena dirasa bahwa melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisian, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya dari di gawang Belgia ya, tentu saja lawannya adalah Mesir yang kita tahu bahwa kemarin itu sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase, lalu kemudian Iran dan juga New Zealand, Selandia Baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa tidak.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah menantikan ya pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia sesaat lagi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kini kita telah mencapai perempat final nih. Dan di memasuki fase ini tidak lagi memberikan ruang untuk kesalahan pastinya. Dan Spanyol dan juga Belgia akan saling berhadapan di perempat final ini dengan tentunya satu tiket semifinal menjadi taruhannya nantinya. Dan laga ini terasa semakin besar ya, karena pemenangnya sudah ditunggu oleh Prancis yang kemarin dini hari ya memastikan langkah ke semifinal usai mengalahkan Maroko 2-0. Dan sejarah terulang kembali ya di Piala Dunia 2022 kemarin juga seperti itu. Artinya siapapun yang menang dalam pertandingan malam ini akan langsung menghadapi salah satu favorit juara. Dan bagi Anda para pendengar yang ingin bergabung untuk memprediksikan skor, silahkan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya supaya lebih seru dan lebih menarik, kita sudah Bung Hendri sebagai pengamat sepak bola pada dini hari ini. Selamat malam, selamat dini hari Bung Hendri. Selamat malam Bung Hendri.
1: Malam, malam.
0: Oke. Sudah terdengar Bung Hendri, silakan.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Tes, tes.
0: Oke, silakan Bung Hendri. Kabarnya gimana Bung Hendri malam hari ini?
1: Baik, baik. Semangat tentunya ini pertandingan yang sangat menarik ya. Belgia dan juga melawan salah satu favorit juara di Belgia yaitu Spanyol.
0: Iya.
2: Dan tentunya menuju laga ini Spanyol di atas kertas memang lebih diunggulkan ya. Karena tim asuhan Luis de la Fuente sejak fase grup sama-sama kita tahu hanya tersandung sekali saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama dengan skor 0-0.
0: Yeah.
2: Tapi setelah itu Spanyol tampil benar-benar luar biasa, gacornya lah ya.
0: Iya, gacor nih.
2: Sejauh ini adalah satu-satunya tim yang belum kebobolan ya.
0: Nah, dunia, ya. Itu di artinya pertahanannya kuat sekali nih, Bung.
2: Betul, dengan tidak hanya pertahanannya ya, tapi Spanyol juga sudah mencetak 9 gol dan tanpa kebobolan membuat Spanyol yang juga juara Piala Eropa ya di terakhir 2024 benar-benar percaya diri ya, apalagi di fase sebelumnya Spanyol pun berhasil mengalahkan tim favorit lainnya Portugal dan membuat seorang Cristiano Ronaldo menangis ya.
0: Iya.
2: Tapi memang di pertemuan dini hari ini Spanyol akan mendapatkan tantangan dari tim Eropa lainnya yaitu Belgia. Belgia sendiri memiliki rekam jejak yang cukup unik ya di Piala Dunia tahun ini, di mana di fase grup mereka sempat terseok-seok setelah dua laga imbang di dua laga pertama, tapi kemudian Belgia berhasil mengalahkan Selandia Baru dan puncaknya mungkin menjadi sorotan adalah saat Belgia mengalahkan tuan rumah
0: ya
2: Amerika Serikat ya di 16 besar dengan skor 3-0. Dan Belgia ini juga hadir di laga ini dengan rapor menyerang yang sangat luar biasa ya, total 13 gol sudah dicetak oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, yang artinya Belgia adalah tim kedua tersubur ya di Piala Dunia tahun ini, hanya kalah dari Prancis dan juga Argentina ya dengan rapor mencetak gol yang lebih subur begitu. Jadi memang ini pertemuan Spanyol dengan lini belakang yang kuat dan Belgia sendiri terbukti juga memiliki lini serang yang tajam ya. Jadi kita akan melihat duel taktik, duel pemain dengan nama-nama besar. Spanyol punya Pedri, punya Oyarzabal, punya Lamine Yamal. Sementara Belgia pun tak kalah mentereng ya bintang-bintangnya ya. Ini sisa-sisa golden generation dari Belgia.
0: Yeah.
2: Ada Kevin De Bruyne, masih ada Romelu Lukaku, sampai juga dengan Thibaut Courtois ya di sebagai penjaga gawang.
0: Iya, dan kalau kita lihat di atas kertas ya pastinya ya Bung ya, Spanyol ini mungkin lebih diunggulkan karena juga pernah menjadi juara di Piala Dunia kalau nggak salah tahun 2010 ya.
2: Betul, betul.
0: Ya. Nah, apakah dengan status itu sekarang ini masih menjadi tim favorit yang pantas untuk diidolakan gitu Bung Senyol ini.
2: Ya, dan apalagi dengan kita melihat bagaimana konsistennya performa Spanyol, dan yang menakutkan dari Spanyol adalah bagaimana dari lini belakang.

0: junior ya, bagaimana di gelandang pun masih ada sosok Rodri sebagai kapten tim, seorang anchor pemain gelandang yang sangat berpengalaman dan juga memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Jadi memang sangat wajar bahwa Spanyol masih menjadi favorit, apalagi anak asuh Luis de la Fuente tadi sudah kita bahas juga bahwa mereka adalah juara Eropa di tahun 2024 ya. Dan kalau kita bicara 2024 sampai 2026 ini, hanya ada beberapa pemain tambahan yang artinya memang Luis de la Fuente ini sudah mengenal banget lah timnya ini ya. Mungkin di 2024 saat menjadi juara Eropa belum ada Alex Baena, belum ada Kubarsi di starter, tapi di tahun ini ada lagi seorang Kubarsi yang Baena yang sejak dari fase grup ini selalu menjadi andalan ya. Artinya nih sebenarnya evolusinya sangat positif nih ya di Spanyol ya. Setelah kemarin juara Eropa 2024 dan di Piala Dunia ini juga menghadirkan beberapa nama baru di posisi starter yang membuat tim ini semakin kuat ya.
1: Oke, kita coba sapa pendengar dulu juga ya, Bung Bung Hendri, supaya bisa berkomentar juga mengenai skornya. Silakan Pak Haryono dari Surabaya, selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak. Iya, gimana nih Pak Haryono?
2: Ini Bang Wisnu, Mas Hendri, kalau menurut saya sih ketajaman ini sama-sama lah ya. Masalah gol mungkin Belgia yang ada ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi nanti saya menjagokan Belgia.
1: Oke.
2: Okay. Jadi Spanyol nanti akan pulang menang, menang.
1: Menangis. Berapa kira-kira skornya, Pak Haryono?
2: Untuk skor kemungkinan bisa pertanyaan Mas. Mungkin adu penalti, mungkin juga bisa. Skor tipis-tipis aja lah.
1: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Pak Haryono, terima kasih.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dari Pak Haryono kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra.
1: Selamat dini hari.
3: Salam olahraga dengan Bung Indra ya.
1: Bung Hendri.
3: Hendri ya. Bung Hendri ya.
1: Salam olahraga. Iya. Gimana Pak Caswa?
3: Ini permainan seru ini, permainan seru. Kayaknya tipis-tipis.
1: Gimana ya, tuh? Kayanya, kira-kira berapa?
3: Kayaknya apa yang namanya penalti nanti.
1: Oh, sama dengan Pak Haryono berarti imbang nih.
3: Tapi saya mau memegang itu aja deh, Spanyol aja deh 2-1 deh.
1: Oke, baik.
3: Iya.
1: Oke, Spanyol ya. Oke, okay, Pak Caswa, terima kasih. Dari Pak Caswa kita beralih ke Surabaya lagi, ada Pak Sarwi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi.
4: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
1: Salam olahraga. Gimana Pak Sarwi?
4: Spanyol Belgia. 3-1 Spanyol.
1: 3-1 Spanyol. Tadi seimbang-imbang, sekarang 3-1 lebih ke Spanyol nih.
4: Karena di Spanyol banyak sekali pemain-pemain bintang yang bisa meyakinkan.
1: Iya. Oke.
4: Okay. Baik.
1: Salam olahraga Pak Sarwi. Dari Pak Sarwi kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
5: Selamat dini hari Bung Wisnu.
1: Iya. Gimana Pak Ismail menurut Anda nih?
5: Kalau menurut saya kalau bisa Spanyol dan Belgia itu adu penalti, tapi golnya terakhirnya harus 4-4.
1: Oke, 4-4. Biar seru ya nantinya, biar bermain terbuka gitu ya.
5: Biar bermain terbuka seperti supaya ada sejarah bahwa selama Piala Dunia ada Spanyol dan Belgia itu dengan skor 4, ada penalti dan ada nanti skornya 5-4.
1: Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail.
5: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Nih, gimana nih Bung Hendri, dari para pendengar tadi lebih banyak ini imbang nih, kayak penalti atau skornya tipis-tipis tapi lebih menang ke Spanyol, dan menurut Anda gimana? Apa memang dari kualitas kedua tim ini setara gitu?
0: Iya, kalau kita bicara rapor pertemuan ya, di 11 pertandingan terakhir sejak tahun 1980 ya,
1: yeah.
0: Di mana Spanyol memang tidak pernah kalah dari Belgia,
1: yeah.
0: Dan bahkan 9 diantaranya selalu meraih kemenangan. Dan kalau berbicara juga tren performa di Piala Dunia, sebenarnya Spanyol lebih diunggulkan ketimbang Belgia. Tapi catatan lainnya adalah bagaimana performa Belgia saat mengalahkan Amerika Serikat itu juga sangat luar biasa. Bagaimana Stakaso Rudy Garcia bisa membuat Amerika Serikat yang tampil dengan dukungan di stadion tapi tidak bisa berkutik di laga tersebut ya. Yeah. Dan kalau di laga dini hari ini Belgia kembali memperlihatkan performa seperti saat mereka mengalahkan Amerika Serikat, itu akan tidak akan membuat perjuangan Spanyol pun akan mudah ya. Apalagi yang menarik adalah saat menghadapi Amerika Serikat itu Rudy Garcia benar-benar menyimpan seorang Kevin De Bruyne ya, bintang utama mereka. Kala itu De Bruyne sama sekali tidak bermain di bangku cadangan. Itu artinya kita akan melihat sosok Kevin De Bruyne yang benar-benar fit di laga ini ya. Dan kemudian juga ada Jeremy Doku di laga tersebut juga tidak tampil sebagai starter, tapi di laga ini di starting line up yang sudah sama-sama bisa kita lihat. Ada Jeremy Doku yang bermain, yang membuat Luka Bekiau akan kembali ada di bangku cadangan ya. Dan memang kembali lagi ini laga yang akan sangat terbuka seandainya tadi ya Belgia memperlihatkan performa sama seperti saat melawan Amerika Serikat. Dan kalau sampai memang laga ini berlanjut sampai perpanjangan waktu, itu akan membuat Spanyol semakin tertekan ya. Karena secara jam terbang pemain-pemainnya Belgia pun memiliki nama-nama yang memang sudah kenyang pengalaman lah ya. Dengan mentalitas yang luar biasa seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois. Dan jangan lupakan juga Romelu Lukaku nih, orang super sub yang dimiliki oleh Belgia. Karena semua 3 gol yang dia cetak di Piala Dunia tahun ini lahir saat dia masuk ke lapangan sebagai pengganti ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi, kalau memang sampai nanti babak kedua Lukaku kembali dimasukkan, itu juga akan membuat ini belakang Spanyol yang sejauh ini belum kebobolan, ini akan menjadi sebuah tantangan, sebuah ujian sesungguhnya lah.
1: Oke.
0: Spanyol yang sejauh ini rapornya masih sempurna
1: di
0: belakangnya.
1: Betul sekali. Nah, dengan status line up seperti itu dan juga tim Belgia ini kan kalau dibandingkan dengan tim Spanyol ya, Spanyol ini kan tim yang favorit lah, banyak favoritnya. Sementara Belgia ini kalau statusnya tuh underdog, artinya tidak diunggulkan lah intinya. Apakah dengan status seperti itu tim Belgia ini nantinya tampil tanpa adanya beban dan itu bisa mempengaruhi penampilannya?
0: Betul, dengan status nothing to lose ya, karena memang bisa dibilang tidak terlalu banyak atau mungkin ekspektasinya tidak setinggi Spanyol untuk bisa berprestasi di dunia, apalagi di sama-sama kita tahu di fase grup Belgia sempat ditahan imbang oleh Mesir, lalu imbang melawan Iran ya. Dan performanya benar-benar baru terlihat saat mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1. Dan bahkan di babak 32 besar saat mereka menghadapi Senegal, mereka sempat tertinggal 2-0, tapi kemudian comeback, kemudian menang dengan skor 3-2. Itu artinya apa? Bahwa meskipun bersatu underdog, Belgia ini juga sudah terbukti bahkan dengan pertinggalan 0-2 saat melawan Senegal pun mereka bisa memberikan keadaan. Kemudian di laga berikutnya di babak 16 besar mereka tampil meyakinkan dengan mengalahkan Amerika Serikat ya dengan skor 3-0. Bahkan saat itu Kevin De Bruyne pun tidak bermain. Ini artinya memang Belgia memiliki rapor yang cukup baik di dua laga terakhir khususnya, dan tentunya sudah sangat siap lah untuk menghadapi tantangan berat dari Spanyol ya, yang memang bisa dibilang salah satu favorit. Dan mungkin selain Prancis ya, dengan yang sudah lolos ke semifinal, Spanyol ini adalah tim dengan penampilan paling atraktif lah di Piala Dunia tahun ini ya.
1: Oke, nah itu kan dari Belgia. Kalau dari Spanyol sendiri, apa sih yang menonjol ataupun yang apa ya, yang menarik dari tim ini? Karena bisa sampai sejauh ini, Bung. Dan dari tahun-tahun sebelumnya, piala-piala dunia sebelumnya, itu juga Spanyol bisa melangkah lebih tinggi lagi tuh, bahkan sampai juara di 2010 tuh.
0: Iya, karena memang proses regenerasi pemain yang diperlihatkan oleh Spanyol ini juga transisinya sangat mulus lah ya. Kalau kita tahu dahulu Spanyol ada eranya Iniesta, Xavi Hernandez, Torres, David Villa, dan setelah itu meskipun sekitar 1-2 musim sempat kesulitan ya untuk bersaing di kasta tertinggi persaingan di Eropa pun dunia, tapi lahirlah nama-nama baru ya seperti Fabian Ruiz, ada Pedri yang masih muda, Kubarsi saat ini, Lamine Yamal bahkan. Dan itu memang menjadi kunci lah bagaimana Spanyol begitu sangat sulit ditaklukkan lah. Dan bahkan terakhir kali mereka kalah itu di laga kompetitif adalah di tahun 2023 saat mereka kalah dari Skotlandia di babak kualifikasi Piala Eropa ya. Dan sejak itu memang Spanyol belum pernah menelan kekalahan ya. Itu sangat sangat luar biasa sekali ya, bahwa sepanjang itu ada tim yang memiliki rapor tidak terkalahkan di laga resmi ya.
1: Iya.
0: Itu membuat memang Spanyol ini benar-benar datang ke laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, apalagi tentunya mereka memiliki rapor belum kebobolan yang ya. Tentunya Belgia juga lagi depannya ini akan seperti terlecut lah ya,
1: iya.
0: Motivasinya untuk akhirnya

0: Salam selamat dini hari Pak Mus. Halo Pak Mus. Oke, dari Pak Mus kita beralih ke Maluku Tengah. Ada Mbak Ayu, selamat malam, selamat dini hari Mbak Ayu.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Mbak Ayu. Gimana nih, Mbak Ayu mendukung Belgia atau Spanyol?
1: Spanyol deh, okay. Karena apa namanya? Spanyol lebih unggul ke dalam skuad ya.
0: Oke.
1: Kelas dunia juga gitu ya. Tapi untuk prediksi, mungkin saya pernah ya sama seperti Portugal kemarin.
0: Oke, agak berat ya berarti ya ini ya.
1: Agak berat, karena emang lawan Belgia ini bukan lawan biasa juga.
0: Baik, terima kasih Mbak Ayu.
1: Selamat pagi.
0: Salam olahraga. Dari Mbak Ayu di Maluku Tengah kita ke Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Yanti.
2: Selamat dini hari,
0: iya.
2: Salam olahraga.

0: nanti ditoli-toli kita ke Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Sutrisno.
1: Selamat pagi, Mas
0: Rizku. Oh iya, selamat pagi. Di sana udah pagi ya?
1: Udah pagi.
0: Oke, gimana Pak Sutrisno? Di sana ramai juga nih yang nonton Piala Dunia nih, atau malah nobar di sana?
1: Di sini ramai sekali.
0: Oh, ramai sekali. Oke, gimana nih Pak Sutrisno, mendukung mana nih?
1: Saya sebetulnya itu, ini dua permainan itu sama-sama ramai ya, artinya. Tapi kemungkinan masih dalam segi pertarungannya nanti itu lebih semangat lagi itu.
0: Oke, kira-kira ya, berapa skornya?
1: Skornya untuk Spanyol itu tipis sekali nanti. Nah, jangan-jangan nanti bisa satu penalti juga.
0: Oke, bisa-bisa ada penalti ya. Oke, baik.
1: Salam olahraga.
0: Dari Pak Sutrisno terakhir ya ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
2: Selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana prediksi skornya?
2: Ya, kalau skornya ya 2-3 lah.
0: 2-3 Belgia ya. Menang.
2: Bukan Spanyol, Spanyol ini.
0: Oh, Spanyol.
2: Ya, Spanyol. Karena kenapa mau tidak mau tetap Spanyol ya itu.
0: Oke.
2: Jadi targetnya nanti ini 2-3 ya begitu.
0: Oke, baik.
2: Unggul Spanyol 2-3.
0: Oke. Baik. Terima kasih Pak Acore. Ya, salam olahraga. Ya Bung Hendri, tadi kan disebutkan juga regenerasi pemain dari tim Spanyol ini bagus banget ya. Bahkan ini banyak sekali yang mungkin muda-muda nih. Yamal 18 tahun, Kubarsi 19 ya kalau nggak salah. Nah, sementara di Belgia ini udah cukup berumur, berpengalaman, kebanyakan 30 tahun ke atas. Apakah umur mereka itu bisa menjadi penentu juga dalam pertandingan kali ini, Bung?
3: Ya, kalau dari sisi jam terbang tentunya sangat menentukan ya. Tapi mungkin kalau Spanyol bisa mengeksploitasi dari sisi stamina para pemain Belgia ini juga akan menjadi bumerang juga untuk Belgia ya. Karena memang kalau kita melihat performa Spanyol di Piala Dunia ini, mereka sangat pintar memainkan penguasaan bola, dan hampir di setiap laga mereka selalu unggul ball possession timbang lawan-lawannya. Dan mungkin khusus dengan Rudi Garcia di Belgia, tampaknya di laga ini ia akan sedikit lebih bermain menunggu dan coba akan merebut bola saat para pemain Spanyol melakukan kesalahan passing, dan mungkin itu yang akan dimanfaatkan celahnya oleh seorang Rudi Garcia. Karena kalau kita melihat statistik menyerang dari Belgia pun cukup luar biasa ya. Dan saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini dengan total 107 tendangan. Dan ini menandakan bahwa memang kalau para lini serang Belgia ini bisa memanfaatkan kesalahan dari pemain Spanyol, mereka punya kemampuan yang sangat bagus juga di lini depannya.
0: Oke, terakhir, kalau dari Bung Henry, skor berapa nih untuk Belgia dan juga Spanyol ini?
3: Ya, di atas kertas Spanyol tentunya lebih diunggulkan, tapi kalau kita melihat permainan Belgia saat menghadapi Amerika Serikat, Belgia juga bisalah memberikan sesuatu yang membuat perjuangan Spanyol tidak akan mudah ya.
0: Oke.
3: Tampaknya di 90 menit skornya mungkin tipis satu sama, dan tapi tidak akan berakhir jatuh penalti, mungkin di perpanjangan waktu ya.
0: Oke. Tapi kita lihat pertandingan sesaat lagi ya Bung ya. Dan tentunya terima kasih Bung Hendri untuk analisis singkatnya sebelum pertandingan ini. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan antara Spanyol melawan Belgia akan dimulai. Kita saksikan dan dengarkan bersama.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Belgia.
0: Dan pendengar, kita akan langsung menuju laporan pandangan mata yang dipandu oleh komentator kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko. Silakan, Bung.
5: Ya, pendengar, dari Los Angeles Stadium pada kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2000 11 Juli 2026. Pada kesempatan ini akan digelar pertandingan perempat final babak kedua. Maksud kami perempat final kedua antara timnas Spanyol menghadapi Belgia. Dan pada kesempatan pagi hari ini sudah bersiap dua kesebelasan di ya, di lapangan ataupun di Stadion Los Angeles Stadium. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini pelatih Rudy Garcia mempercayakan mister gawangnya dijaga oleh Thibaut Courtois, nomor punggung 1. Kemudian untuk nomor punggung, maksud kami untuk barisan pertahanan, ada Brandon Mesele, nomor punggung 4, dan juga nomor punggung 25 Nathan Bon yang akan menjadi duet di jantung pertahanan. Sementara untuk nomor back kanan ataupun back sayap akan dipercayakan kepada Timothy Castagne, sementara Maxim De Kuyper akan menjadi back kiri pada pertandingan pagi hari ini atau sekitar pukul 12 siang waktu Los Angeles. Kemudian untuk pertandingan di sektor tengah ada nomor 23 Nicholas Raskin, dan juga ada juga pemain yang menggantikan sang kapten Yuri Tielemans, yaitu Hans Van Aken. Sementara untuk gelandang serang dipercayakan kepada Kevin De Bruyne, nomor punggung 7. Sayap kanan dipercayakan kepada Jeremy Doku, nomor punggung 11. Sementara nomor punggung 10 ada Leandro Trossard yang akan menjadi sayap kiri. Sementara untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok nomor punggung 17, Charles De Ketelaere. Sementara di kubu Spanyol, untuk penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Unai Simon. Sementara untuk bek tengah dipercayakan kepada Aymeric Laporte dan juga Pau Cubarsí. Bek kanan dipercayakan kepada sosok Pedro Porro, dan Marco Kurela akan mengawal di bek kiri. Sementara untuk barisan gelandang dipercayakan kepada sosok Fabian Ruiz, Rodri, ada juga pemain sayap kanan Lamine Yamal dan juga Alex Payne, serta gelandang serang Dani Olmo, serta penyerang tunggal ada Mikel Oyarzabal. Dan sebentar lagi penyerang pendengar akan segera dimulai babak pertama, dan kemudian akan selanjutnya reportase dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
3: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan kick-off babak pertama antara Belgia menghadapi Spanyol telah dimulai. Dan saat ini penyerangan dari kubu Spanyol mencoba membangun serangan di umpan kembali gawang, namun sepertinya bola tadi sudah keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Spanyol. Dan pada pertandingan babak pertama ini ataupun perempat final yang kedua, di mana Spanyol menggunakan jersey merah, sana hitam berliris merah serta kaos kaki hitam. Kemudian untuk Belgia sendiri menggunakan jersey putih ataupun menggunakan jersey bermotif biru muda serta celana putih dan kaos kaki putih. Di mana saat ini kami melaporkan sendiri untuk Spanyol berada di sektor kiri kami melaporkan, serta Belgia di sektor kanan kami melaporkan saat ini. Saat ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol, dituju tadi adalah Rodri, kembalikan lagi kepada Pedro, kembalikan lagi kepada Barsi tadi, nampaknya masih membentuk kaki dari pemain dari Belgia sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sisi kiri pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh nomor punggung 22 dapatnya ada Pedro ataupun nomor punggung 12 tadi sudah dilakukan kepada Lamine Yamal, pendek saja memotong kaki dia, namun dilanggar oleh pemain Belgia. Dari sisi kanan pertahanan Spanyol nampaknya tadi Jeremy Doku melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Ini tendangan sudah dilakukan pendek saja kepada Rodri, melebar dia ke sektor tengah, ini dituju di sana adalah Porte, pendek lagi kepada Cubarsí, masih mengutang-utik Cubarsí dari sektor pertahanan dari Spanyol, kembalikan lagi kepada Porte, menahan bola sejenak, berikan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Unai Simon, pendek saja kepada Cubarsí, dorongkan ke tengah, di sana ada nomor punggung 21 ada Oyarzabal, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia, yang dituju di sana kita masih melihat satu pemain dari Spanyol mengutang-utik kepada Cucurella ke depan tadi. Oh, ternyata tampaknya ada Alex nomor 15 ini, Alex Baena, sepertinya sudah tertangkap posisi offside. Kita masih menantikan menit kedua, detik ke-15. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Di mana pertandingan hari ini juga tampaknya beberapa strategi khusus juga diterapkan oleh kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Belgia. Tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Belgia. Bob Courtois sudah lakukan dengan kaki kiri melintasi sektor tengah lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tadi, namun lebih dekat pada Kubasi. Masih mencoba menahan bola sejenak dia, tapi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Pedro Piro pendek saja lempar pada Kubasi, lakukan tendangan jauh ke depan. Yang dituju tadi adalah merpung untuk satu yang siapa, namun terlalu lebih dekat. Bola justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Belgia dari sektor belakang. Tapi 25 Nathan Ngoy pendek lagi kepada Thibaut Courtois, umpan lagi tendang ke kanan tadi, maksudnya kepada Charles, namun bola terlalu deras. Lagi-lagi susah tampaknya para pemain-pemain Spanyol maupun Belgia untuk melakukan bola permainan di babak awal yang pertama ini. Lemparan ke dalam sektor kiri, Ukuela adalah rambut gondrong yang sudah dilakukan, pendek saja tadi kepada Laporte, melebarnya ke tengah kepada Kubarsi, dorongkan lagi sektor kanan, ada Pedro Porro, umpan lagi kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba membangun serangan, mampu dia menguasai bola sepenuh kutakuti, melebar ke sektor kanan. Yang dituju sana adalah nomor punggung 15 adalah Alec Baena, tarik lagi ke tengah pada Rodri. Rodri lagi kepada Cucurella dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, masih Cucurella, balik lagi kepada belakang Rodri, umpan lembut gawang, namun bisa kembali diamankan oleh pemain dari Belgia tadi. Namun kini bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Rodri nomor punggung 16, sang kapten sebelasan dari Spanyol ini, melebar dari sektor tengah. Yang dituju sana adalah Porte ataupun Barsi, pendek saja nomor punggung 8 Fabian Ruiz, umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba mendekat kotak penalti, namun kembali dicocok saja oleh Michel Lani. Bagaimana umpan terobosan yang cantik tadi yang tujuh adalah Lamine Yamal, namun bola bisa diamankan dengan sigap oleh Michel, pemain Belgia yang memang menjadi salah satu tumpuan di lini belakang dari Belgia ini. Pedro Porro melakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Rodri, pendek lagi kembalikan kepada Porro, kembalikan kepada Rodri, umpan ke tengah, yang tujuh adalah nomor punggung 15 ada Alex Baena, namun bola terlalu dekat kepada pemain Belgia sehingga bisa tadi dibuang saja, dicocor oleh pemain Belgia, dan kira terjadi perebutan duel di sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung ada Laporte, pendek saja kepada nomor punggung 16 ada Rodri, kepada Dani Olmo, merasa dari sektor kiri pertahanan Belgia. Di sana ada Lamine Yamal, mencoba melatih dua pemain dari Belgia, namun mampu dimentahkan oleh pemain dari Belgia tadi, ada Jeremy Doku dan juga Raskin, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Jeremy Doku melewati dua pemain dari Spanyol, terjadi lagi perebutan sektor tengah. Jeremy Doku kembali mengambil alih bola, kembali di sektor kiri ke sektor tengah lapangan pertandingan, sektor kanan dari lini serang dari Belgia, tarik lagi ke belakang pada Nathan Ngoy, pendek saja ke tengah, pada depannya ada Michel. Michel mencoba menahan bola sejenak sambil menggiring, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Belgia kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne balikan lagi kepada nomor punggung 4 tampaknya ada Michel. Kita masih menantikan, masih menggiring bola, pendek saja kepada penjaga gawang, ada Bob Courtois, melebar dia ke sektor kanan. Nathan Ngoy pendek saja pada depannya, di sana ada Castagne, umpan nasi ke depan yang masuk tadi adalah Charles, namun bola berhasil potong pemain Spanyol. Kini giliran Spanyol melalui Rodri dari sektor tengah, pendek saja kepada Fabian, menguasai bola sejenak, masih menggiring menahan bola, kembalikan lagi kepada Rodri di sektor tengah, mencoba untuk memberikan umpan tadi tidak jadi, namun pendek saja kepada Kubarsi.

Jamal hingga menghasilkan lempar ke dalam Pedro Porro. Sudah dilakukan pendek kepada Dani Olmo, kembalikan lagi pada Pedro Porro dan kembalikan lagi, tarik lagi belakang pada Kubarsi, dorong balik ke sektor tengah Kubarsi, umpan pendek 1-2 kepada Laporte, pendekkan lagi, kembalikan Kubarsi dari sektor tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali mengurung pertahanan Belgia ini sehingga masuk menit ke-6, namun salah pasti tadi diamankan tadi oleh Nathan Moy, tarik lagi ke belakang kepada Maxime De Kuyver, dorongkan lagi ke sektor tengah ada Michel, umpan lagi kembalikan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia kepada Maxime De Kuyver tadi, balikan lagi kepada Kevin De Bruyne, umpan 1-2 kepada Jeremy Doku, mencoba satu pemain dari Spanyol tadi, namun kembali dihadang oleh satu pemain dari Spanyol tadi tanpa dalamin Yamal, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Kita masih menantikan, sudah dilakukan pendek saja. Kuyver kepada Michel, dorongan lagi kepada Nathan Moy, tarik lagi ke belakang, memberikan back pass kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, masih menahan bola sejenak, menggunakan jersey kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, umpan saja ke depan ke mulut gawang dari Spanyol, namun dengan cekatan penjaga gawang Spanyol tampaknya Unai Simon juga cukup sigap tadi menangkap bola di udara sehingga terjadi penguasaan bola oleh pemain Spanyol tadi. Sudah lemparkan pulang saja pada menit 22 ada Kubarsi, umpan pendek ke depan kepada Dani Olmo, merasak dia dari sektor kanan, ini serang dari Spanyol maksudnya kepada Pedro, namun tarik lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan lagi, saat ini melebar ke sektor tengah pertahanan Spanyol, mencoba merasuk sektor tengah, ada Rodri, umpan pendek lagi Rodri kepada Fabian, pendekkan kembali kepada Rodri, umpan ke depan, yang dituju oleh Jabal, namun kembali direbut oleh Kevin De Bruyne, cukup cepat tadi, dan kembali bola tadi, dicor saja ataupun tendang keluar di sektor kiri pertahanan dari Spanyol tadi, tampaknya ada Kubarsi, pemain dari Spanyol ini memang Barcelona yang cukup cekatan mengawal ini pertahanan dari Spanyol. Ini kembali bola beralih dari kaki pemain dari Belgia, cukup jauh saja dari Maxime De Kuyver ke depan, yang dituju satu pemain ada Charles, yang dituju satu kepada Jeremy Doku, namun bola kembali bisa dipotong tampaknya pada nomor punggung 14 tadi, Laporte, dorongkan saja kepada Yamal. Ini Spanyol membangun serangan dari sektor tengah, coba kuasai bola sepenuhnya, dan ada Rodri atau temannya ada Fabian, dorongkan lagi kepada Laporte, balik lagi kepada Kukurela, kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Fabian umpan lagi kepada nomor punggung besar Lamine Yamal, namun tampaknya bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal tadi harus ditarik tadi oleh Leandro Trossard, menantikan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Spanyol dan cukup berbahaya. Kita rasa ini memang salah satu titik ideal bagi Spanyol untuk bisa manfaatkan peluang melalui tendangan sirkuit tendangan bebas hingga memasuki menit ke-9 detik ke-13 ini. Bagaimana ada dua pemain dari Spanyol yang siap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan tampaknya

Belgia. Bertung 23 ada Raskin, Raskin, Nicolas Raskin mencoba menjemput bola di sektor kotak 16-nya sendiri, masih memang mencoba keluar dari serangan dari gempuran pemain-pemain Spanyol ini. Belgia masih Raskin, Nicolas Raskin kini alih ke sektor kiri pada Kuiper ataupun kepada Michel, namun terjadi perebutan tadi di sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya. Jeremy Doku tadi harus dilanggar oleh Pedro Porro. Itulah dia Jeremy Doku, pemain yang memperkuat Manchester City, menjadi tumpuan bagi Belgia di babak yang pertama ini. Memang beberapa kali kita lihat apa yang dilakukan oleh Jeremy Doku, menyisir dari sektor kiri pertahanan dari serang dari Belgia. Balikan lagi bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang Thibaut Courtois, balikan ke kanan, di sana ada Nathan Ngoy, kembalikan lagi kepada Thibaut Courtois, lebar dia ke sektor kiri, dituju di sana ada nomor punggung 5 The Quiver, langsung tenang dengan kaki kiri yang tuju ke sektor depan ada Charles, heading saja pendek dia masuk pada panaken, namun kuasai bola sepenuhnya oleh pemain Spanyol ada Fabian, melebar dia ke belakang ada Pedro Porro, alirkan ke sektor tengah yang dituju adalah Porte, dorongkan bola kepada Rodri, Rodri masih mengutik-utik di sektor tengah lapangan pertandingan, pendek saja melebar ke nomor punggung 8 ada Fabian, dorongkan lagi tadi masuknya ke badan Diolo, namun kembali dipotong oleh pemain Belgia, tampaknya cukup kesulitan hingga masuki menit ke-11 ini. Nathan Ngoy, pemain Belgia dari sektor kanan, umpan ke sama keluar bersama Kastanyi, pendek lagi kepada Raskin, umpan saja dengan kaki kanan ke sektor kiri.

0: dari Spanyol. Terjadi duel perebutan senang yang ditunggu tadi masih ada Charles de Ketler. Namun bola berhasil diamankan tadi tampaknya oleh pemain Spanyol tadi. Yang masih menantikan kini justru penguasaan bola sepenuhnya. Ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan. Lebar dia ke kanan. Yang dituju adalah Kubarsi. Lebar lagi ke nomor 12 Pedro Porro. Kembalikan lagi kepada Kubarsi. Sudah melewati garis lintahan tengah pertandingan. Kubarsi masih mencoba melihat rekannya. Pendek saja kepada Rodri. Rodri menahan bola sejenak. Lebar dia ke sektor kiri. Seram dari Spanyol. Yang dituju adalah Laporte. Masih mengirim bola Laporte sambil melihat rekannya. Umpan saja kepada Fabian ataupun Kelamin Yamal. Kembalikan lagi ke belakang. Masih Rodri. Kita masih menantikan. Pendek saja ke tengah. Yang dituju adalah Kubarsi. Dorongkan bola Kubarsi ke depan akhir gawang. Mampu dia menghasilkan bola sebenarnya. Langsung shooting. Kembali digagalkan tadi tampaknya Alex Baena atau satu pemain dari Spanyol tadi yang mendapatkan umpan manis tadi tampaknya di sektor tengah. Ya, Alex Baena tadi. Dan tampaknya bagaimana umpan cantik yang dilakukan oleh Kubarsi tadi pada Alex Baena di titik 16. Namun masih bisa tadi dihadang oleh satu pemain dari Belgia tampaknya Nathan Moy. Kita masih menantikan apakah ya tampaknya juga terjadi ataupun sudah berada dalam posisi offside sehingga hanya masukkan tendangan bebas saja bagi Belgia dilakukan oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Jauh dia ke depan ada Jeremy Doku. Mampu dia mengutuk bola sejenak dan saya berkanan pertahanan Spanyol melewati dua pemain. Umpan pendek saja tuju oleh Kluivert. Umpan ke mulut gawang namun kembali ditangkap dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Spanyol. Ada Unai Simon tadi menangkap bola dengan sigap. Bagaimana memang penjaga gawang dari Spanyol ini juga memperkuat Athletic Bilbao. Dengan cekatan melakukan lemparan pendek saja kepada Kubarsi. Sambil berjalan Kubarsi mencoba untuk menguasai bola dengan kaki kanannya. Dorongkan saja bola ke depan. Yaitu tujuh adalah Rodri ataupun Oyarzabal. Harus turun ke belakang menjemput bola. Pendek lagi kepada Laporte. Umpan lagi kepada Kubarsi. Mencoba menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kepada Ni Ulmo. Umpan lagi kepada Rodri. Kembalikan lagi kepada Kubarsi. Dorongkan lagi kepada Laporte. Mencoba melewati area tengah lapangan pertandingan Laporte. Mencoba menahan bola sejenak. Mengirim dengan kaki kirinya. Dan masih menantikan Laporte tidak jadi memberikan umpan ke depan. Pendek saja. Tujuan oleh Oyarzabal. Oyarzabal melebar ke sektor kanan. Ada Cucurella. Oyarzabal umpan ke depan. Itu jadi Fabian. Namun dipotong oleh Panaken pemain Belgia. Namun kembali diambil alih oleh Mungkung dari Spanyol ini. Kita masih menantikan Dani Olmo dari sektor tengah. Dani Olmo akan melakukan kenaan. Itu tidak jadi. Hanya berkumpan kepada Lamine Yamal. Namun kembali bisa direbut atau dihalau oleh pemain belakang dari Belgia. Kini susuru serangan balik cepat dibangun oleh Belgia dari sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Jeremy Doku mencoba melihat satu pemain dari Belgia dari Spanyol tadi. Umpan saja ke sektor kiri yang dituju adalah Charles. Charles de Ketel. Umpan langsung. Oh, masih bisa tadi dibunuh dengan kaki kanan dari Cucurella tadi. Namun serangan bertubi dari Belgia belum selesai. Umpan tadi masuknya Panaken terhadap Trossard. Nah, kembali lagi-lagi bagaimana memang pemain-pemain belakang dari Spanyol ini cukup cekatan untuk menghalau peluang dan juga serangan balik yang tadi dilancarkan oleh pemain Belgia hingga memasuki menit ke-14 detik 37. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini Belgia melakukan inisiasi serangan lewat Panaken. Panaken berikan kepada De Kuyper. Kuyper saat ini Jeremy Doku menari-nari dia di sektor kiri. Namun sayang sekali berhasil direbut oleh Lamine Yamal. Terjadi perebutan bola. Masih Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sektor penyerangan. Kini Lamine Yamal umpan saja ke depan. Tapi berhasil diplok tadi oleh salah satu pemain Belgia. Masih jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Kini ada Rodri. Rodri melebar dia. Berikan kepada Marc Cucurella. Cucurella umpan saja baik pas ke belakang. Berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 1-2 dia dengan Rodri. Rodri saat ini ada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan. Oyarzabal umpan tadi saja tadi. Alex Baena berikan kepada para pemain berbahaya tadi. Ada nomor punggung 10. Nampaknya Dani Olmo tadi mampu mengontrol bola. Sayang sekali bola berhasil direbut ataupun diambil kembali oleh para pemain Belgia di area kotak 16. Dan terselamatkanlah barisan pertahanan Belgia dari ancaman serangan timnas Spanyol. Ya, pendengar, kali ini masih timnas Belgia akan menghadapi tendangan gawang. Sudah bersiap-siap di bawah Courtois. Sudah ditendang melewati garis tengah permainan. Ada Charles de Ketelaere, namun sayang sekali tidak mampu melakukan pop heading dengan sempurna dan hanya jatuh di kaki barisan pertahanan timnas Spanyol. Kali ini ada Rodri, kapten dari kesebelasan Spanyol. Rodri, umpan saja melebar berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte masih berikan kepada Pau Cubarsi. Masih di area pertahanan Spanyol. Kali ini ada Rodri. Rodri, umpan melebar dia berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro masih 1-2 dengan Lamine disambut tadi dikejar oleh Alex Baena. Ah, sayang sekali Alex Baena tidak mampu mengejar bola. Umpan lambung yang diberikan tadi oleh Pedro Porro dan lebih cepat meninggalkan lapangan permainan hanya menghasilkan sepakan gawang. Sudah bersiap-siap kali ini kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, umpan saja pendek ke depan pada Nathan Goy. Nathan Goy berikan kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol, gagal memberikan umpan yang sempurna. Kali ini jatuh lagi di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya melakukan gerak tipu, namun berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku berlari keras, berlari kencang melewati garis tengah permainan. Umpan saja kepada Charles De Ketelaere. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Berikan saja kepada nomor punggung 15. Umpan tarik saja saat ini ada Kruger melakukan sundulan. Namun sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran terlebih dahulu tadi. Sundulan dari Nick Cooper, Maxim De Cooper maksud kami, bek kiri dari timnas Belgia yang menyambut umpan tarik yang diberikan oleh Reando Trossard tadi. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran terlebih dahulu sehingga wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda terjadi pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas di kotak 16 dari timnas Spanyol. Sudah dilakukan oleh kiper Unai Simon, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan 1-2 dia, maksudnya tadi berikan kepada Fabian Ruiz, namun bola berhasil membentur gawang, maksud kami kaki dari pemain di Belgia. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih mendribel bola dia dengan santai, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan tarik ke depan, berbahaya, namun lebih cepat bola mendekati kiper Thibaut Courtois asal Belgia. Dan kali ini Belgia melakukan serangan, sudah dilakukan tendangan ke depan, maksudnya Charles De Ketelaere yang dituju tadi berhasil disundul, namun sayang sekali umpannya belum matang. Dan kali ini ada Pau Cubarsí, berikan kepada Aymeric Laporte. Laporte mundur lagi ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon umpan langsung tendang ke depan, maksudnya ada Oyarzabal yang dituju. Kali ini ada Dani Olmo, jatuh Dani Olmo, mampu melewati satu pemain dari Belgia, berikan saja kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir sebelah kiri pertahanan dari Belgia, jatuh lagi umpan tarik tadi, ah berbahaya, namun sayang sekali bukan sebuah pelanggaran. Bahkan pelanggaran malah dilakukan oleh Lamine Yamal kepada salah satu pemain dari Belgia dan menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia dekat area kotak 16 dari Belgia sendiri. Ya, tadi tampaknya Lamine Yamal ada kontak fisik dengan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini Brandon Mesel, umpan terobosan dia kepada Maxim De Cooper, maksudnya tadi berikan kepada Jeremy Doku, namun bola jatuh di kaki para pemain Spanyol. Akurasi umpan yang masih belum sempurna dari para pemain Belgia. Kali ini anak asuh Rudi Garcia memang masih kesulitan untuk menembus pertahanan dari Spanyol. Kali ini ada Pau Cubarsí, berikan kepada Dani Olmo yang turun ke belakang ke bawah untuk membantu penyerangan. Berikan saja kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan kepada Alex Baena. Alex Baena melebar, berikan kepada Pedro. Pedro melewati garis tengah permainan. Saat ini berikan lagi kepada Pau Cubarsí yang ada di sektor tengah permainan. Pau Cubarsí masih umpan 1-2 dengan dengan sang kapten Rodri. Rodri umpan tarik, maksudnya tadi ke depan, namun tadi tidak berhasil disambut oleh Dani Olmo. Kali ini ada Lamine Yamal. Lamine Yamal melakukan tendangan, nah, sayang sekali berbahaya, namun melebar tipis tadi di sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Lamine Yamal tadi yang berhasil mencuri bola ataupun mendapatkan bola rebound dari sapuan yang tidak sempurna back dari Belgia. Namun sayang sekali tendangan kaki kirinya hanya melebar sekitar setengah meter di sebelah kanan mister gawang Belgia. Kali ini Maxim De Cooper, Maxim De Cooper saat ini dari sektor kiri, berikan saja kepada Van Aken. Van Aken kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne umpan langsung, maksudnya ada Charles De Ketelaere yang dituju, namun berhasil dibuang saja oleh Pedro Porro. Kali ini ada Van Aken. Van Aken berikan pada Jeremy Doku. Jeremy Doku melewati 1-2 pemain. Jeremy Doku masih berikan pada Kevin De Bruyne. Ah, namun sayang sekali terjadi salah komunikasi. Umpan yang begitu mudah, namun tadi terjadi mispersepsi di lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Pedro Porro. Pedro Porro bersiap-siap. Berikan saja umpan kepada Dani Olmo. Pedro Porro kemudian tendang lagi ke depan. Kali ini ada Mikel Oyarzabal. Terjadi tarik-menarik tadi antara pemain Belgia dengan yaitu Nathan Goy yang mengawal ketat pergerakan dari Mikel Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dieksekusi saat ini. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí kali ini sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo saat ini merangsek ke tengah permainan, berikan saja melebar kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan terobosan kepada Dani Olmo, dan kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mampu melewati satu pemain, namun gagal dia melakukan eksekusi yang sempurna, dan hanya kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Jeremy Doku back pass lagi ke belakang, berikan kepada nomor 23, melebar dia masuknya kepada Leandro Trossard. Namun sayang sekali Nicolas Raskin tadi tidak mampu melepas umpan yang cukup akurat, hingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Namun dengan itu juga wasit Michael Oliver meniup peluit tanda Henderson break untuk babak pertama ini. Bung Hendry, jika kita melihat dari pertandingan babak pertama ini, sebenarnya masih belum ada serangan yang betul-betul mematikan di antara kedua tim, baik itu di Belgia maupun di Spanyol. Menurut Anda apa permasalahan yang ataupun problem yang ada pada pertandingan pagi hari ini, Bu?
2: Ya, dari sisi ball possession memang Spanyol sangat dominan ya. Ya. Statistik menuliskan 64% berbanding 36% milik Belgia. Tapi memang sejauh ini serangan-serangan dari Spanyol pun masih seakan sulit ya untuk masuk ke kotak penalti ya. Ya. Dan khususnya tentu pressing-pressing yang dilakukan oleh Goy terhadap Oyarzabal tadi, dimanapun Oyarzabal melakukan pergerakan pasti ada Ngoy di sana ya. Yeah. Tapi masalahnya memang lini tengah dari Belgia pun tampil seperti tidak tenang ya di laga ini ya. Bagaimana tadi Hans van Aken dan juga Nicolas Raskin berulang kali melakukan salah passing. Dan mungkin salah satu faktornya adalah bagaimana Belgia kehilangan seorang Yuli Tillemans ya. Yeah. Yang seharusnya bermain sebagai starter, tapi tadi ternyata mengalami cedera saat pemanasan. Yeah. Ini artinya memang kalau cedera mendadak seperti itu membuat seorang pelatih harus meriset ulang strateginya ya. Yeah. Karena memang Van Aken dan Raskin ini adalah dua tipe gelandang yang lebih bertahan ya. Karena kalau ada Tillemans di sana, yeah, Tillemans akan membuat koneksi dengan Kevin De Bruyne tidak terlalu jauh. Dan ini yang terlihat di 24 menit pertama ini, bagaimana Van Aken dan Raskin ini kurang memberikan passing-passing yang akurat kepada De Bruyne, kepada Jeremy Doku, sehingga di sisi pertarungan di lini tengah Spanyol benar-benar unggul ya, melalui tadi sangat nyaman sekali ada Rodri, ada Fabian Ruiz. Yeah. Dan patut diingat Luis de la Fuente juga melakukan strategi yang menarik dengan mencadangkan seorang Pedri ya, dengan memasukkan Ruiz dan juga Rodri. Ini akan juga jadi kombinasi yang baru buat Spanyol. Tapi memang tadi secara keseluruhan Spanyol masih sulit untuk masuk ke kotak penalti dari Belgia.
1: Yang menarik sebenarnya Bung Rudi, jika kita berbicara Bung Hendry terkait dengan timnas Belgia ini, sebenarnya masih ada sosok Axel Witsel ya Bung ya, yang tipenya hampir sama dengan Yuri Tillemans. Dia juga kuat bertahan, tapi juga merupakan pembagi bola yang bagus. Tapi kenapa tidak dimainkan ini Bung? Apa ada alasan khusus dari Rudi Garcia untuk malam ini Bung?
2: Ya mungkin Rudi Garcia melihat performa Van Aken dan Raskin yang cukup bagus saat menghadapi Amerika Serikat ya. Ya. Raskin ini adalah pemain yang memberikan asis kepada gol Charles de Ketelaere saat menghadapi Amerika Serikat. Dan Hans van Aken sendiri bahkan di laga tersebut juga bisa mencetak gol ya. Dan mungkin kalau memang kedua pemain ini tidak tampil maksimal, tampaknya Axel Witsel akan diberikan kepercayaan lah oleh Rudi Garcia di babak kedua ya.
1: Oke, dan jika kita berbicara di kubu dari Spanyol sendiri, tadi mungkin hanya benar-benar peluang bersih hanya dari datang dari Lamine Yamal ya,
2: betul.
1: Masih belum ada peluang yang betul-betul bisa menggetarkan pertahanan dari timnas Belgia. Apa yang perlu dilakukan oleh Spanyol untuk di sisa 20 menit ini?
2: Mungkin adalah bagaimana cara atau solusi agar Oyarzabal bisa bermain seperti biasanya ya. Karena sejauh ini memang jalur passing kepada Oyarzabal ini seperti belum maksimal ya, belum masih tertutup, sehingga mungkin kreativitas dari seorang Rodri, dari seorang Fabian Ruiz harus lebih berani lagi lah untuk melakukan progresif passing ke depan ya.
1: Iya, kali ini pertandingan kembali bergulir. Lemparan ke dalam dihadapi oleh Spanyol. Pedro Porro melakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja dia berikan kepada Pau Cubarsí. Kali ini Kubarsi umpan 1-2 dengan Rodri. Masih Paul Kubarsi, kali ini back pass ke belakang, berikan kepada Unesimon. Unesimon melebar ke sebelah kiri, ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan saja, berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja, berikan kepada Pedro Porro. Maksudnya ke depan tadi Pedro Porro, ada Michael Oyarzabal, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, yang pada kesempatan pagi hari mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Ya, saat ini Thibaut Courtois sudah melakukan tendangan melewati garis tengah. Charles de Ketterer yang dituju, jatuh di kaki Jeremy Doku, masih berhasil dieliminasi oleh Pedro Porro. Kali ini Pedro Porro umpan saja, berikan kepada Lamine Yamal. Salah Lamine Yamal memberikan umpan, masih kembali jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Saat ini ada Rodri sang kapten kesebelasan dari Spanyol, masih dibayang-bayangi oleh para pemain Belgia. Umpan saja sodorkan kepada Marco Kurela, menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Belgia. Umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Fabian Ruiz, masih umpan saja, berikan kepada Rodri. Saat ini ada Pau Kubarsi, ban datang dari belakang untuk membantu penyerangan. Melebar dia, berikan pada Lamine Yamal. Umpan tarik tadi Lamine Yamal, berbahaya. Namun berhasil bola dijemput tadi oleh Thibaut Courtois. Dan kali ini Belgia melakukan serangan lewat Timothy Castagne umpan langsung ke depan. Maksudnya ada Kevin De Bruyne yang dituju, namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu tadi Timothy Castagne. Dan akhirnya tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang beri Nathan Goy, melebar dia, berikan kepada Don Mersele. Saat ini ada Jeremy Doku, utak-atik dia, umpan saja kepada pasnya Kevin De Bruyne. Masih Jeremy Doku dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Umpan ke belakang, berikan kepada nomor 20 tinggal Nicolas Raskin, melebar dia ke sebelah kanan penyerangan. Kali ini back pass lagi, ada Nathan Goy, umpan saja, berikan kepada Brandon Mesele, back pass lagi ke belakang, berikan kepada Nathan Goy. Masih sulit timnas Belgia untuk membongkar pertahanan dari Spanyol. Ya, kali ini ada Leandro Trossard berlari kencang dia. Maksudnya tadi berikan saja umpan ke depan, namun berhasil dicuri tadi. Ada Kevin De Bruyne, namun tidak akurat umpan yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Kali ini ada Pau Kubarsi, berlari dia mendekati garis tengah permainan. Pau Kubarsi, umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Pedro Porro menyisir dari sebelah kiri pertahanan, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Pedro Porro umpan tarik yang dilakukan, Pedro Porro tadi bola langsung lakukan tendangan dan gol. Sebuah tendangan dari Dani Olmo yang berhasil diblok oleh Thibaut Courtois. Dan akhirnya bola rebound berhasil dimanfaatkan oleh Fabian Ruiz. Akhirnya Fabian Ruiz mencocor bola, mampu merobek jala gawang dari timnas Belgia. Untuk sementara waktu Spanyol unggul 1-0 atas Belgia. Bagaimana Bung Henry, Anda melihat permainan cantik 1-2 yang dipertontonkan oleh Spanyol pada pagi hari ini, Bung?
2: Ya, berawal dari kombinasi Pedro Porro dan juga Lamine Yamal ya. Dan bagaimana aksi Pedro Porro melewati seorang Jeremy Doku, dan sempat ada shooting dari Dani Olmo, masih bisa di-save kalau di bawah Courtois. Tapi bola reboundnya berhasil dimanfaatkan oleh Fabian Ruiz ya. Yang dimana tadi lari ya dari area tengah untuk masuk ke kotak penalti, dan dia ada di posisi tepat sehingga memang tinggal mencocor bola saja ke gawang Thibaut Courtois yang memang posisinya belum seimbang ya, setelah tadi sempat terjatuh melakukan save yang pertama. Dan tentunya Belgia harus membayar mahal kesalahan demi kesalahan passing yang mereka lakukan, dan akhirnya Spanyol benar-benar mencetak gol pertama di laga ini.
1: Dan ini benar Bung, seperti Anda katakan tadi bahwa memang sosok Yuri Tillemong sangat terasa sekali kehilangan yang dirasakan oleh Belgia, karena beberapa kali Belgia gagal melakukan ataupun menetralisir serangan yang dilakukan oleh Spanyol.
2: Iya betul, dan khususnya mungkin Van Aken dan Raskin ya, yang sejauh ini berulang kali melakukan salah passing dan tampil tidak tenang. Dan tadi berulang kali juga seperti melakukan direct ball ke depan yang terasa sia-sia ya, sehingga memang saat build up play-nya ini Belgia sejauh ini belum terlalu mulus ya.
1: Iya, dan pendengar, kali ini untuk sementara waktu timnas Spanyol yang mengenakan kostum berwarna merah dengan corak biru dan celana biru dengan corak merah dan kaos kaki berwarna biru unggul sementara 1-0 atas Belgia. Dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, saat ini
0: Sane mengeluarkan darah dari hidungnya setelah tadi terjadi duel di udara dengan pemain Spanyol tadi, sehingga wasit masih menghentikan pertandingan. Dan tim medis dari Belgia juga sedang melakukan perawatan terhadap Timothy Castagne, dan tampaknya sudah ditandu keluar dan pertandingan kembali dilanjutkan. Open play saja tadi, bola dilakukan hanya kepada Belgia, kembalikan kepada pemain Spanyol tadi. Ini Rodri, ini dari sektor tengah lapang pertandingan, menahan bola sejenak, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Alex Baena, umpan saja pendek kepada Kurela tadi, namun kembali bisa dibentakan oleh pemain dari Belgia dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, pendek saja kepada Kurela, tarik lagi ke tengah kepada Rodri. Rodri, umpan pendek kaki kiri kepada Pedro Porro, tidak menjadi dia memberikan umpan, masih berjalan sambil menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan pendek kepada Yamal, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan ke sektor tengah kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz dorongkan lagi kepada nomor punggung 16 dari Rodri. Rodri kembalikan ataupun kepada Alex Baena. Alex Baena kembalikan lagi kepada Fabian. Fabian Ruiz melebar ke sektor tengah, ada Kubarsi. Kubarsi mencoba memberikan umpan, dorongkan sektor kiri, ada Lamin Yamal menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Lamin Yamal mendapat perawat ataupun pengawalan dari pemain, mengalirkan ke depanan. Oh, tidak jadi, ada Sarah Rodri, umpan ke mulut gawang. Oh, kembali di heading tadi lah pemain dari Belgia tadi, masih aman kini gawang Belgia dari gempuran pemain dari Spanyol. Masih belum, Pedro Porro pendek lagi ke belakang pada Kubarsi, umpan lagi kepada Lamin Yamal, mencoba melewati dua pemain dari Belgia, mampu dia menyisir dari tengah. Oh, terjadi lagi duel fisik dan pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi upaya ataupun dilakukan oleh Lamin Yamal di sektor pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Belgia tadi, atau berjarak sekitar kurang lebih 5 meter dari area kotak penalti. Kita masih menantikan, dan tendangan bebas tampaknya saat ini akan dihadapi oleh Spanyol. Setelah tadi ada dorongan tangan dari Jeremy Doku terhadap Lamin Yamal dari luar kotak penalti ataupun berjarak kurang lebih ada 25 meter dari gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois. Tampaknya pagar betis juga dilakukan oleh pemain belakang dari Belgia, ada 4 pemain yang melakukan pagar betis tampaknya. Sementara itu para pemain dari Spanyol ataupun eksekutor ini juga masih menantikan siapakah, karena memang kita lihat ada 4 pemain Spanyol yang sedang berkomunikasi untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Tampaknya Lamine Yamal, kemudian ada Oyarzabal juga, tanya juga di sana apakah Laporte juga akan melakukan eksekusi. Sudah dilakukan dan kita masih menantikan. Lamine Yamal langsung tendang, oh, kembali diblok oleh penjaga gawang dari Thibaut Courtois tadi. Namun kini peluang masih dihadapi oleh pemain Spanyol, dan kembali lagi di mana bola rebound tadi kembali dikeluarkan oleh pemain dari Belgia tadi. Tidak ingin mengambil resiko tentunya, dan kembali tampaknya hasilkan tendangan penjuru ataupun tendangan sudut bagi Spanyol dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Alex Baena sudah bersiap-siap akan melakukan eksekusi tendangan sudut. Sudah dilakukan, oh, mundur saja ke belakang, itu ditunjuk oleh Fabian Ruiz. Fabian Ruiz lebarnya ke tengah kepada Dani Olmo, mencoba melewati pemain dari Belgia tampaknya. Namun posisinya tampaknya berbenturan juga dengan wasit Michael Oliver tadi, sehingga memang pertandingan harus dihentikan. Memang saat bagaimana tadi kita lihat Dani Olmo ini yang mencoba menguasai ataupun mengontrol bola umpan dari sektor kiri tadi, namun tampaknya juga tidak melihat posisi wasit yang ada di sebelah kirinya, Michael Oliver tadi, sehingga bagaimana pertandingan harus dihentikan sementara. Kita masih menantikan tempatnya. Memang pertandingan dengan tempo tinggi diterapkan oleh Spanyol yang mendominasi permainan di babak yang pertama ini hingga memasuki menit ke-35 detik ke-32 ini. Kita masih menantikan, umpan sudah dilakukan, pendek saja kepada Rodri. Rodri melebar kepada Kubarsi dari sektor kiri pertahanan Belgia. Di sana ada Yama, mendapat satu pengawalan ketat dari pemain Belgia, lari lagi ke belakang ke Pedro Porro, umpan lagi ke sektor tengah yang dituju. Di sana adalah Porte, nomor punggung 14, umpan ke depan yang dituju ada Erdapa, mampu dikuasai sebelumnya oleh Erdapa, langsung shooting. Oh, tampaknya Alex Baena tadi, namun pada itu juga saat bersamaan wasit juga menilai bahwa Alex Baena juga tampak menyentuh bola dengan tangan kanannya atau handsball, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Sudah dilakukan jauh saja dari penjaga gawang Thibaut Courtois, namun wasit kembali meniupkan peluit. Apakah memang ada pelanggaran atau offside tampaknya? Pemain dari Belgia sudah berdiri dalam posisi offside, sehingga hanya menghasilkan dari tendangan bebas. Dan dilakukan oleh Spanyol, pendek saja tadi Rodri. Pedri, melebarnya kepada Fabian Ruiz, dorongkan lagi bola ke belakang dari sektor kiri, umpan lagi kepada Fabian, dorong lagi kembali ke belakang, menjaga gawang. Kita masih menantikan bagaimana umpan permainan dari kaki ke kaki. Ubarsi tidak jadi memberikan umpan ke depan, lebar saja ke tengah, tujuh Fabian Ruiz, dorongkan lagi kepada Nuno Simon, langsung tendang kaki kanan, sudah melewati kanan garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel di sektor pertahanan dari Spanyol. Di sana ada Dani Olmo memberikan umpan ke depan yang tidak dimasuki Lamine Yamal, namun bola terlalu dekat pada Maxim de Kuiper, dorongkan lagi pendek kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, umpan saja lambung, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun dikasih oleh Spanyol. Dani Olmo pendek saja kepada Rodri, melewati dua pemain Belgia, cukup cekatan dia dari sektor kiri pertahanan Belgia, Liga pendek saja lagi kembali rekannya, ada Pedro Porro menjemput bola, tarik lagi ke tengah yang dituju, di sana ada nomor punggung 14 tampaknya, kita masih menantikan ada Aymeric Laporte, dorongkan kepada Cucurella, kepada Alec Baena, kembali lagi kepada Fabian Ruiz, umpan dari ke belakang Alec Baena, umpan lagi kepada Air Jabal, kembali ke Dani Olmo, umpan satu Air Jabal, kembali ke Olmo, oh kembali membentuk kaki pemain Belgia, masih aman kini gawang Belgia. Justru bagaimana penguasaan bola tadi kembali dimentahkan oleh pemain-pemain dari Belgia, dan kembali memang tampaknya cukup sulit Belgia untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Spanyol ini yang terus menggempur lini pertahanan mereka. Ini bola dikuasai sepenuhnya oleh kapten ke-11 dari Spanyol, ada Rodri, sambil berjalan, sambil memiliki bola, dorongkan saja bola pada pemain nomor punggung 5 Spanyol ataupun kepada tampaknya Pedro Porro tadi. Umpan saja tadi, terjadi duel perebutan di area sektor tengah lapang pertandingan, namun bukan sebab pelanggaran, umpan ke depan dari sini Belgia, menyisir dari sektor kiri, terjadi perebutan sana oleh Charles Leclerc dengan satu pemain dari Spanyol, tampaknya ada Aymeric Laporte, dan tampaknya memang terjadi tadi duel fisik sektor kiri pertahanan dari Spanyol, tampaknya Charles Leclerc tampaknya akan mengeksekusi umpan ke dalam bagi Belgia ini. Langsung Panaken tampaknya pendek saja, masih menguasai bola sepenuhnya Panaken kepada Nicolas Raskin, menguasai bola, dorongkan bola kepada Charles tadi, namun bola bisa dicuri oleh Dani Olmo, pendek saja kepada Paderus. Oh cantik sekali dia, lakukan akselerasi yang cukup gol pada Lamine Yamal, dorongkan bola ke sektor kiri, kini Spanyol bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Belgia, ini tuju adalah Pedro Porro, kembalikan ke Lamine Yamal, masih mengutik-utik bola dia, tidak memberikan umpan, tidak jadi, mencoba menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan kepada Pedro Porro, Pedro Porro kembalikan lagi kepada Rodri, melebar lagi dia ke sektor tengah ataupun mendekati area jantung pertahanan dari Belgia, umpan Cucurella ke tengah lagi, kembalikan dari Olmo, kembalikan lagi kepada Rodri, umpan lagi kepada Yamal, mampu luar satu pemain di Belgia, mampu di Lamine Yamal, shooting, oh! Tendangan kaki kiri Lamine Yamal tadi yang berhasil melewati dua pemain dari Belgia tadi sebelum melepaskan tendangan, namun arah bola masih menyamping dari sisi kiri tiang gawang dari Belgia tadi atau kurang lebih berjarak sekitar 10 cm saja. Bagaimana memang satu ancaman tadi yang diberikan oleh Lamine Yamal ini, pemain muda yang perkuat klub Barcelona ini, hampir saya tadi menggandakan keunggulan bagi Barcelona, maksud kami dan Spanyol. Saat ini kembali kuasai bola dari Belgia sepenuhnya, dari sektor kiri ada Jeremy Doku, Jeremy Doku rambut kembalinya ini mencoba melesat ke pemain dari Spanyol, dari sektor kanan pertahanan Spanyol, Jeremy Doku umpan ke depan, ada Panaken, kembali ke Kevin De Bruyne, kepada Trossard, masih menguasai bola sepenuhnya Trossard, melebar dari sektor kiri pertahanan Spanyol yang dituju satu pemain nomor 27, umpan lagi meluk gawang, tidak jadi, oh kembali membentuk tadi dapatnya umpan Raskin, namun ke Kevin De Bruyne, pada Nicolas Raskin, umpan ke meluk gawang, ada Nicolas dan umpan cantik yang diberikan oleh nomor punggung 21 Timothy Castagne tampaknya dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri pertahanan dari Spanyol, dan mendapat tadi bola heading yang diteruskan oleh Charles Belketler sehingga menghasilkan gol bagi Belgia dan skor 1-1 di pertandingan pada hari ini. Spanyol dan Belgia memasuki menit ke-40 bagi kedua kesebelasan. Bung Henry, seperti apa Anda menilai skema dari gol yang terlanjut dari kaki para pemain Belgia ini, Bung?
2: Dan akhirnya untuk sudah rapor kebobolan dari Spanyol ya, yang kebobolan pertama kalinya di ajang Piala Dunia, dan proses gol yang sangat cantik tadi ini adalah proses gol mengingatkan kita kepada gol Belgia saat menghadapi Amerika Serikat yang persis sama, melalui umpan crossing dan kemudian Charles Leclerc ada di kotak penalti untuk melakukan heading yang akhirnya membuat Unai Simon untuk pertama kalinya memungut bola dari gawangnya. Dan ini gol yang tentu seharusnya bisa melecut semangat dari Belgia yang memang sebelum gol ini seperti ball position dari Spanyol ya.
0: Ya, pertandingan kembali dimulai 1-1 saat ini. Spanyol menguasai bola dari sektor tengah. Ada Kubarsi masih berjalan sambil menguasai bola. Menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil berputar-putar dia. Kembalikan lagi ke belakang kepada Laporte. Umpan lagi kembalikan lagi kepada Kubarsi dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan dorongkan saja bola kepada Pedro Porro. Maksudnya kena di balai menyamal di sektor kiri pertahanan Belgia. Namun kembali berhasil diamankan oleh pemain Belgia. Tadi terjadi dari duel perebutan di sektor pertahanan dari Spanyol. Namun bola kembali bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Belgia. Bagaimana ketenangan setelah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Belgia kini ada Raskin memberikan pan pendek kepada Nathan Ngoy, menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri, kembalikan lagi tadi Kastanye, kembalikan lagi kepada Nathan Ngoy dan jauh lagi kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, melebar dari sektor kiri. Di sana ada Michel memberikan pan pendek kepada Kuyper, dorongkan lagi ke tengah ada Trossard. Trossard masih membalikkan badan dia, mampu melewati satu pemain dari Spanyol tadi, umpan ke depan yang lagi tuju adalah Charles. Charles Kettler umpan tadi maksudnya kepada nomor 7 Kevin De Bruyne dan tampaknya mendapat kartu kuning pemain Spanyol ini. Kita masih menantikan tampaknya Pau Kubarsi tadi yang mencoba menghentikan laju dari Kevin De Bruyne saat memang serangan balik yang cukup berbahaya tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol dan menarik celana dari Kevin De Bruyne saat ingin mengejar bola, ingin menyisir jantung pertahanan Spanyol tadi dan tendangan bebas ini dihadapi oleh pemain Belgia. Kita masih menantikan Pau Kubarsi. Pendek saja tadi Spanyol, pendek kepada Kuiver. Kuiver masih mengirim bola, dorongkan bola saja ke tengah kepada Trossard, melebar dari sektor kanan. Di sana ada Nathan Ngoy, dorongkan saja bola kepada Kastanye, pendek saja lagi kepada Kastanye, kembalikan lagi kepada Vanaken. Vanaken kembalikan lagi kepada Kastanye ataupun kepada Charles. Kembalikan lagi tadi kepada Nathan Ngoy, masih dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Melebar dia kepada Raskin, dorongkan lagi kembali kepada Nathan Ngoy. Nathan Ngoy, dorongkan lagi 1-2 di bersama dengan Trossard. Masih berputar-putar dia, umpan saja kepada Charles. Kita masih menantikan apakah terjadi lemparan ke dalam, bagaimana umpan 1-2 Kastanye dan juga Charles tadi di sisi kiri pertahanan Spanyol. Dan masih lemparan ke dalam sudah dilakukan, bola dikuasai sepenuhnya kini oleh pemain dari Belgia. Ada Panakan tadi memberikan umpan ke sektor kanan, mampu dipotong atau dicuruh pemain Spanyol. Terjadi lagi perebutan sektor tengah, ada Rodri kembalikan kepada Lamine Yamal. Terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia tadi, tempatnya mendapat gangguan dari nomor punggung 5 tadi. Kuiver coba mengganggu pergerakan dari Lamine Yamal yang menyisir dari sektor tengah pertahanan dari Belgia tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Lamine Yamal ini menguasai bola dengan kaki kirinya, mengutang-utik bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balik lagi jauh kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke tengah, jadi tujuh ada Laporte, dorong lagi ke tengah. Di sana ada Alex Baena. Alex Baena masih menguasai bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke kiri pada Rodri, umpan lagi pada Laporte atau Pedro Porro, kembali Lamine Yamal mengutang-utik dia, mencoba lawan dua pemain, tidak jadi. Umpan lagi kepada Alex Baena. Alex Baena umpan pendek lagi kepada Pedro Porro. Oh, bagaimana upaya umpan atau tendangan tadi yang dilakukan oleh Pedro Porro di area gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, namun sayang bola masih melambung atau jauh dari sasaran gawang dari Belgia sehingga memasuki ujung pertandingan babak yang pertama ini. Skor masih sama kuat 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Belgia sudah mulai melakukan inisiasi serangan, sementara 5 menit tambahan waktu diberikan wasit Oliver di babak pertama kali ini. Dan kali ini kesebelasan, kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Saat ini ada Aymeric Laporte, berikan saja umpan pendek melebar ke samping kanan, berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi kali umpan langsung ke depan, berikan kepada Dani Olmo, berbahaya, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel. Dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dieksekusi dari sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Belgia. Sudah bersiap-siap tampaknya Alex Baena untuk akan mengeksekusi sepakan penjuru. Kami melihat ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Spanyol memasuki kotak penalti dari Belgia. Dan kali ini ada sekitar 8 pemain Belgia juga ada di kotak penalti ataupun pertahanan mereka. sendiri. Alex Pena sudah melakukan umpan berbahaya, datangnya bola disundul tadi saja oleh Kevin De Bruyne, kapten ke-11an Belgia pada pagi hari ini, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok dari sektor kanan. Kali ini kembali sepakan pojok dilakukan, bola jatuh di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Ruiz, ditendang langsung. Maksudnya tadi berhasil kali ini direbut oleh para pemain Belgia. Ada Jeremy Doku, kembali jatuh lagi di kaki Dani Olmo. Dani Olmo menyerang dari sektor tengah. Umpan saja dia berikan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayang-bayangin satu pemain. Alex Baena kali ini, Alex Baena masih satu dua pemain dari timnas Belgia. Kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan. Lamine Yamal masih utak-atik dia, berikan kepada Alex Baena dari sektor sebelah kanan pertahanan. Alex Baena umpan tarik tadi, namun sayang sekali pendengar, tidak ada yang menyambut umpan tarik dari Alex Baena, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Belgia. Tadi sempat terjadi kemelut yang berbahaya di gawang timnas Belgia, di mana sepakan pojok dari Alex Baena tadi sempat membentur para pemain dari Belgia. Kali ini Thibaut Courtois sudah dilakukan tendangan jauh ke depan, berikan kepada Jeremy Doku. Namun sayang sekali Doku gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Pedro Porro. Pedro Porro nomor punggung 12 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo umpan lagi ke depan, 1-2 dia dengan Lamine Yamal. Terjadi insiden tabrakan tadi. Nah, tampaknya ada insiden tabrakan antara sesama pemain Spanyol yang salah tadi mengantisipasi datangnya bola. Tampaknya Mikel Oyarzabal dan juga Dani Olmo, ya, terjadi benturan tadi. Kali ini wasit asal Inggris Michael Oliver sudah meminta timnas medis untuk masuk memberikan perawatan kepada para pemain. Saat ini memasuki menit ketiga, detik ke-20, skor masih imbang 1-1. Spanyol berhasil menjebol gawang terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Fabian Ruiz, kemudian Charles de Ketelaere, nomor punggung 17, striker Belgia yang bermain di klub Atlanta, mampu menyamakan kedudukan. Kali ini timnas Belgia mulai menggulirkan permainan. Ada Thibaut Courtois, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Charles de Ketelaere, berhasil dikontrol oleh Charles de Ketelaere. Umpan saja kepada Van Aken. Van Aken saat ini berikan kepada Kevin De Bruyne, berikan kepada Doku. Doku saat ini menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Doku umpan 1-2 tadi. Doku dibayang-bayang oleh dua pemain dari Spanyol. Doku masih umpan tarik, Doku berbahaya, namun tidak ada pemain yang menyambut tadi, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami tendangan ke gawang dari timnas Spanyol. Kali ini mendekati masa-masa akhir dari injury time babak pertama. Kiper Unai Simon sudah meletakkan bola, bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan gawang. Mundur 1-2-3 ke belakang dia. Kali ini Unai Simon menggunakan kostum hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau, sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, maksudnya tadi Mikel Oyarzabal yang dituju, tapi terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia. Oyarzabal tadi melakukan pelanggaran terhadap Raskin atau Nicolas Raskin nomor 23, dan saat ini tendangan bebas dilakukan oleh timnas Belgia. Namun seiring itu tadi wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda

Baik, terima kasih atas laporan pandangan matanya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Dan kita kembali lagi bersama saya dan juga Bung Henry. Bung Henry, gimana nih jalannya pertandingan babak pertama antara Spanyol dan Belgia ini? Kalau kita melihat statistiknya ya, penguasaan bola ada di Spanyol 66%, sementara Belgia 34%, dan pasti

0: Charles de Ketelery. Gimana nih menurut Anda, Bu?
1: Ya, dan bahkan kalau dari sisi passing secara keseluruhan, ya, Spanyol memiliki 303 passing, sementara Belgia hanya 104 passing. Yang artinya nih, kalau kita bicara passing, hampir setengahnya nih ya, tidak melakukan passing sebanyak dari Spanyol. Tapi bagaimana di babak pertama ini sebenarnya Belgia memang tampil seperti cukup tegang ya di babak pertama. Tampaknya memang tidak bisa dimainkannya Yuri Tielemans sangat berpengaruh di lini tengah. Karena Tielemans seharusnya bermain sebagai starter, tapi mengalami cedera saat warm up ya. Sehingga posisinya digantikan oleh Van Aken. Dan dari Van Aken juga terlihat memang selalu kalah duel dari Rodri, Fabian Ruiz. Dan tadi juga ada gol yang sangat cantik dari Fabian Ruiz yang memanfaatkan bola rebound setelah Dani Olmo melakukan shooting. Jadi memang secara keseluruhan Spanyol tetap Spanyol yang kita lihat dengan ball possession-nya yang sangat luar biasa. Tapi Belgia pun menunjukkan bahwa andai Spanyol melakukan kesalahan, para pemain Belgia memang memiliki conversion rate yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi bahkan mungkin sebelum gol dari seorang De Ketelaer tadi, saya mencatat hanya ada satu tendangan yang dilakukan oleh pemain Belgia.
0: Oke.
1: Sekali seorang Charles De Ketelaer ini mendapatkan kesempatan melalui headingnya tadi, akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit ke-41. Dan memang salah satu kunci juga bagaimana serangan balik dari Belgia ini sangat optimal ya. Pertama tadi karena mereka memiliki pemain-pemain cepat dan pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi seperti Leandro Trossard, lalu juga ada Jeremy Doku tadi yang berulang kali juga menjadi tonggak awal serangan-serangan balik dari Belgia ya. Dan kombinasi permainan antara Jeremy Doku dan juga seorang Kevin De Bruyne juga tadi benar-benar terkoneksi secara baik ya. Dan tadi akhirnya juga meskipun serangannya lebih banyak dari sisi Jeremy Doku, tapi gol justru lahir dari sisi Leandro Trossard ya. Gimana tadi berawal dari kombinasi Trossard dengan Timothy Castagne, seorang bek kanan yang melaju ke depan dan akhirnya memberikan crossing yang kembali disundul oleh Charles De Ketelaer. Ini gol dua laga berturut-turut seorang Charles De Ketelaer melalui skema yang hampir sama, yaitu melalui headingnya. Artinya memang Belgia sangat berbahaya dari sisi ini. Dan untuk sisi Spanyol, untuk pertama kalinya di Piala Dunia akhirnya
0: kebobolan juga.
1: Simon akhirnya memungut bola dari gawang ya.
0: Nah, kalau kita melihat dari kita bicarakan sebelumnya ya, kalau posisi bolanya Mas tadi banyak dipegang oleh Spanyol dan juga passingnya juga lebih banyak dari

0: Ya betul ya, karena tadi ya kembali lagi bahwa memang apalagi saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini ya. Yang memang ini lini serang dari Belgia ini kalau diberikan keleluasaan, andai Spanyol melakukan kesalahan ini bakal sangat berbahaya sekali ya. Tapi memang Rudi Garcia ini harus memperbaiki lagi koordinasi lini belakang dan lini tengahnya di babak kedua ya, jika memang ingin menandingi ball possession dari Spanyol, karena tadi Van Aken berulang kali melakukan salah passing dan juga Raskin juga berulang kali melakukan salah passing. Dan dua back tengah dari Belgia, Moy dan juga Michel tadi sebenarnya tampil baik untuk bisa melimitasi ya pergerakan dari Mikel Oyarzabal nih. Oyarzabal ini adalah seorang false nine yang diturunkan oleh Luis de la Fuente di lini depan Spanyol. Biasanya memang dia bergerak dengan leluasa begitu ya, sering mengambil bola ke area tengah. Tapi di laga ini bagaimana pemain belakang dari Belgia sejauh ini bisa mematikan peran dari Oyarzabal. Dan itu akan kita lihat apakah di babak kedua nanti Indonesia melakukan perubahan di sisi lini tengah, karena memang mungkin Van Aken ini berulang kali menjadi titik lemah ya. Sementara dari kubu Spanyol mungkin tadi adalah serangan terlalu dominan di areanya Lamine Yamal ya. Dan tadi berulang kali Lamine Yamal melakukan manuver ke kotak penalti, melakukan shooting, dan juga tadi ada kesempatan dari tendang bebas. Tapi kita masih minim sekali melihat peran dari seorang Alex Baena ya di winger di sisi kiri, dan mungkin nanti serangan Spanyol harus lebih bervariatif, hanya dari sisi Lamine Yamal dan Pedro Porro di sisi kanan, tapi di sisi kiri di sana juga ada Cucurella juga Alex Baena yang babak kedua tentu harus bisa memainkan peran lebih banyak lagi ya.
1: Kira-kira nih singkat saja mungkin apa yang perlu dievaluasi dari kedua tim ini?

0: lamanya detailnya ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Karena tadi kita ngelihat setelah gol tersebut pun Paul Kubarsi mendapatkan kartu kuning ya karena menarik celana dari kaki. Itu artinya nih tekanan pertama nih yang dirasakan oleh Kubarsi, Aymeric Laporte di lini belakang ya. Sebuah tekanan yang belum pernah mereka rasakan sepanjang Piala Dunia ini karena kebobolan pertama itu juga tentu akan memukul secara mental pemain Spanyol. Dan kita lihat apakah di babak kedua mereka bisa bangkit atau justru sebaliknya ya Belgia yang kemungkinan mungkin Rudi Garcia nanti akan menarik keluar seorang Van Aken dan memasukkan Axel Witsel ya, gelandang yang juga memiliki jam terbang luar biasa, pengalaman yang sangat banyak di kompetisi Eropa, dan mungkin itu yang akan menjadi PR buat kedua tim babak kedua nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Hendri, silakan beristirahat dulu, minum-minum kopi, air minum dan segala macam karena nantinya kita akan lanjut di babak kedua. Terima kasih Bung.
0: Ya Bung.
1: Baik pendengar, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana karena nantinya kita akan lanjutkan di babak kedua dari permainan antara Spanyol

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Mendukung program KDKMP secara masif.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
1: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Bukit Tunggal Palangkaraya Mambang Tubil mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
3: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
4: Okay.
3: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

0: menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar. Saat lagi kita akan saksikan babak kedua antara Spanyol melawan timnas Belgia ya. Dan tentunya sesaat lagi kita akan dipandu oleh sportcaster kita. Ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko untuk jalannya pertandingan. Silakan Bung Rosihan Anwar dan

ada Rodri yang datang menjemput bola. Berikan saja umpan saja tadi kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan 1-2 dia dengan Aymeric Laporte. Kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela umpan saja 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal kali ini ada Marco Kurela menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran tadi. Marco Kurela sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Belgia, Brandon Michel, maksud kami Leandro Trossard, dan tampaknya wasit Michael Oliver menyatakan bahwa itu adalah terjadi insiden pelanggaran. Dan kali ini ada serangan dari Belgia, Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere dari sisi kiri pertahanan dari timnas Spanyol kali ini. Ah, namun sayang sekali sebuah akurasi triple yang kurang baik dari Charles de Ketelaere, nomor 17. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan umpan 1-2 tadi Unai Simon dengan Alex Baena, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo tadi dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari timnas Belgia. Ada nomor 4 Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas masih dari sisi pertahanan dari timnas Spanyol. Berhasil bola direbut tadi, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tadi umpannya, terobosan dari Jeremy Doku mampu disergap tadi oleh Unai Simon. Dan kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela umpan saja, back pass berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan tarik dia melebar ke sisi kanan, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí mendribel bola dia mendekati garis tengah permainan, masih Pau Cubarsí. Umpan saja sodorkan, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz back pass 1-2 berikan kepada Pau Cubarsí. Cubarsí ke depan, kali ini ada Michael Oyarzabal. Oyarzabal back pass lagi ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro kali ini back pass lagi, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí sudah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Lamine Yamal. Berbahaya Lamine Yamal, mampu memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Pau Cubarsí, namun sayang sekali asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lamine Yamal terjebak dalam posisi offset. Sebuah sodoran yang sangat cantik sekali tadi dari Pau Cubarsí, namun sayang sekali Lamine Yamal sudah terjebak dalam posisi offset. Tadi sempat Thibaut Courtois keluar dari sarangnya untuk menghalau bola, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Belgia. Dilakukan oleh Thibaut Courtois, kencang datangnya bola, disundul saja tadi oleh Pau Cubarsí, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Van Aken, sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh ke depan, maksudnya yang dituju adalah Charles de Ketelaere, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Spanyol. Kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Trossard saat ini masih utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh tadi Olmo. Trossard masih mendribel bola dia di tengah garis tengah permainan. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 21, ada Timothy Castagne, namun akurasi triple yang kurang baik dari Timothy Castagne. Bola meninggalkan lapangan permainan, kali ini lemparan ke dalam. Ada Fabian Ruiz kali ini dari Spanyol, diganggu dia oleh Kevin De Bruyne, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan 1-2 dengan Pedri, maksud kami dengan Rodri. Rodri jatuh tadi bola di kaki Kevin De Bruyne. Kali ini Kevin De Bruyne sudarkan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri, namun sayang sekali mendengar hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Belgia tadi. Perebutan bola antara Aymeric Laporte dengan Jeremy Doku dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Spanyol, hanya menghasilkan sepakan pojok tadi bagi timnas Belgia. Bersiap-siap salah satu pemain Belgia, ada Kevin De Bruyne tampaknya akan menghadapi sepakan pojok. Sementara ada 4-5 pemain dari timnas Belgia ada di kotak 16 ataupun kotak terlarang dari timnas Spanyol. Sudah mengangkat tangan Kevin De Bruyne, umpan saja sodorkan dengan umpan, berbahaya namun berhasil dibuang tadi. Dan tampaknya ada insiden pelanggaran, Alex Baena dijatuhkan oleh Leandro Trossard tampaknya, dan hanya menghasilkan sepakan gawang yang akan dieksekusi oleh Unai Simon. Sudah dilakukan kali ini. Unai Simon berikan pada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berlari dia mendekati garis tengah permainan, masih mendribel bola. Pau Cubarsí melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk melebar dan menerima umpan. Saat ini berikan saja kepada

0: plus ada Petroporo. Petroporo umpan langsung berikan kepada Lamine Yamal 1-2. Saat ini Lamine Yamal berikan kepada Petroporo. Petroporo menyisir dari sebelah kanan pertahanan, namun sayang sekali berhasil dipol tadi bola oleh Nathan Goy. Kali ini kembali Lamine Yamal. Lamine Yamal utak-atik saja, umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Alex Baena. Alex Baena tadi berhasil disundul. Kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela berikan kepada Alex Baena, menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Ada Alex Baena, beliuk-beliuk dia, namun sayang sekali masih kesulitan. Backpass lagi ke belakang, berikan kepada Rodri. Rodri melempar kali ini kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal dari sektor sebelah kiri. Lamine Yamal, Lamine Yamal, 1-2 pemain dilewati. Lamine Yamal berikan kepada Rodri. Rodri kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela sodorkan backpass lagi ke belakang. Ada Aymeric Laporte yang membantu serangan kali ini, berikan kepada Michael Oyarzabal yang saat ini berada di sebelah kiri. Michael Oyarzabal berikan lagi kepada Alex Baena. Saat ini ada Pau Kubarsi membantu serangan. Pau Kubarsi umpan 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sebelah kiri. Lamine Yamal kali ini berikan kepada Marco Kurela. Ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan 1-2 dengan Marco Kurela. Masih berhasil dilewati. Ah, sayang sekali pendengar, sebuah sepakan yang berbahaya tadi dari Lamine Yamal. Namun tampaknya bola berbelok arah mengenai salah satu kaki dari pemain Belgia dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ya, sudah bersiap-siap, sudah dilakukan kali ini. Tendangan langsung dilakukan oleh Lamine Yamal. Namun sayang sekali masih ada Dani Olmo umpan. Tendangan langsung, namun sayang sekali masih jauh, berada di mister gawang dari Belgia. Sebuah sepakan langsung dari Dani Olmo. Dan tampaknya pendengar sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada Ferran Torres yang akan dimasukkan oleh pelatih Simon de la Fuente atau Luis de la Fuente bersama dengan Pedri. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Jeremy Doku berhasil mengontrol bola. Kali ini maksudnya berikan saja pada Carlos de Ketelaere, namun sayang berhasil direbut oleh para pemain dari timnas Spanyol. Serangan saat ini Fabian Ruiz. Fabian Ruiz sayang ini dari sisi sebelah kiri permainan. Fabian Ruiz kali ini maksudnya ke sektor tengah, berikan saja kepada Rodri. Rodri umpan lagi ke depan, maksudnya kepada Marco Kurela. Ah, sayang sekali umpan terobosan dari Marco Kurela tidak mampu tadi kontrol dengan sempurna oleh Fabian Ruiz dan mampu diamankan oleh kiper Thibaut Courtois. Kali ini Nathan Goy dari Belgia berikan saja kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan saja ke depan, namun tidak ada pemain yang dituju, yang ada adalah lawan. Kali ini jatuh di kaki Unai Simon, berikan saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi umpan sodorkan bola ke depan. Ada Rodri. Rodri telah melewati garis tengah permainan. Ah, namun sayang sekali umpan yang kurang sempurna berhasil direbut oleh para pemain Belgia. Saat ini Leandro Trossard meriluk-liuk dia, berikan kepada Van Aken. Van Aken backpass lagi ke belakang. Ada nomor punggung 4, berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper umpan langsung disodorkan ke depan. Ada Jeremy Doku yang dituju. Kali ini Jeremy Doku masih backpass lagi ke belakang, berikan kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Brandon Messel. Brandon Messel berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper melebar dia ke sebelah kanan. Ada Nathan Goy. Umpan 1-2 Leandro Trossard saat ini. Leandro Trossard mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Brandon Messel. Brandon Messel melewati tengah garis tengah permainan. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne berikan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Jeremy Doku berikan kepada Jeremy Doku. 4-1-2 namun berbahaya. Jeremy Doku tendangan langsung dilakukan oleh Maxim de Kuyper. Tendangan langsung tadi pendengar. Umpan 1-2 tadi sangat cantik. Oper-operan 1-2 yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan Maxim de Kuyper mampu membongkar ketatnya pertahanan dari timnas Spanyol. Namun sayang sekali gagal menemui sasaran dari tendangan dari Maxim de Kuyper. Sementara itu Alex Baena dan juga Fabian Ruiz ditarik, digantikan oleh Ferran Torres dan juga Pedri yang akan memperkuat lini serang dari timnas Spanyol. Ya, kali ini sudah masuk dua pemain menggantikan Alex Baena dan juga Fabian Ruiz. Kita tunggu saja apakah terjadi perubahan signifikan pada lini serang dari Spanyol. Kali ini Dani Olmo melompat saja ke depan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan permainan, berikan saja maksudnya kepada Pedri. Pedri umpan 1-2, tapi berhasil dipotong tadi, dibaca alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini masih jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Ada Pau Barsi, umpan 1-2 dia dengan Rodri. Baik, pas lagi ke belakang, Pau Barsi berikan kepada Unai Simon. Unai Simon sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan. Aymeric Laporte mendribel bola dia, umpan saja berikan pada Dani Olmo. Dani Olmo dibayang-bayangi oleh satu pemain, berikan kepada Marco Kurela. Marco Kurela masih umpan lagi berikan kepada Dani Olmo. Baik, pas lagi berikan pada Rodri, melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Pedri. Pedri berikan saja, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro saat ini umpan lagi pada Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri umpan lagi, terobosan berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan tarik, namun sayang sekali pendengar, terlalu deras tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Pedro Porro dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang, maksud kami tendangan gawang. Dan juga timnas Belgia akan melakukan pergantian, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Axel Witsel yang sudah akan masuk menggantikan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini ada serang dari Belgia, Leandro Trossard, namun berhasil bola dicuri tadi oleh para pemain dari timnas Spanyol. Terjadi pelanggaran, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini Marco Kurela sudah dilakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Rodri. Rodri saat ini ada di garis tengah permainan, umpan saja dia berikan kepada Marco Barsi. Marco Barsi, Barsi melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro meliuk-liuk dia, ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Pedro Porro berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja, ada Lamine Yamal di sebelah kanan. Pedri saat ini, Lamine Yamal umpan lagi, lakukan serangan tadi, berhasil diblok tadi bola oleh Thibaut Courtois. Kali ini ada Rodri, masih kembali gelombang serangan dari timnas Spanyol, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo ada di sektor tengah penyerangan dari Spanyol, berikan lagi bola kepada Pedri. Pedri masih umpan 1-2 dia, kembali kepada Aymeric Laporte, langsung berumpan saja, sodorkan, berikan kepada Rodri. Rodri berikan lagi kepada Laporte. Laporte kali ini ada Rodri. Pedri maksud kami, Pedri melebar berikan kepada rekannya Pau Barsi, dan kali ini melebar lagi berikan, ada Lamine Yamal dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal merangsek dia, namun masih kesulitan, umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk dia, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Kali ini ada Lamine Yamal berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku melakukan serangan cepat, namun berhasil bola tadi direbut oleh para pemain Spanyol. Namun wasit Michael Oliver meniupkan peluit, tandanya adanya pelanggaran bagi timnas Belgia. Dan kali ini tendangan atau sepakan bebas akan dieksekusi oleh para pemain Belgia. Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, tampaknya ada Romelu Lukaku dan juga Axel Witsel yang akan masuk untuk menggantikan rekan-rekannya. Sudah dilakukan. Kali ini ada Charles Tagliafico, berikan kepada Kevin De Bruyne, umpan 1-2 dia. Kali ini berikan kepada Jeremy Doku, ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Leandro Trossard, berikan kepada umpan 1-2 maksudnya tadi kepada Charles Tagliafico, namun berhasil diblok saja oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo dari sektor tengah permainan. Dani Olmo berlari kencang dia melewati garis tengah permainan. Dani Olmo, Dani Olmo saat ini masih Dani Olmo dibayang-bayangi oleh Hans Van Aken. Dani Olmo saat ini kepada siapa bola akan diberikan? Masih mendribel bola dia, mendelay bola saat ini. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Laporte. Laporte tadi, Laporte masih umpan 1-2 tadi. Kali ini ada Marco Kurela, umpan tarik dilakukan oleh Marco Kurela, berhasil dibuang tadi oleh Nathan Goy dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Dan pendengar, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia. Nomor punggung 10 dan nomor punggung 6, Leandro Trossard, dan juga tampaknya Maxim De Kuyper digantikan oleh Axel Witsel dan juga Romelu Lukaku. Ya, ada 3 pergantian pemain sekaligus tampaknya dilakukan oleh para Rudi Garcia selaku pelatih dari Belgia. Romelu Lukaku masuk menggantikan Leandro Trossard, sementara Hans Van Aken digantikan oleh Axel Witsel. Dan ada lagi satu pemain yaitu nomor punggung 18, Spanyol membangun serangan. Nomor punggung 21 Oyer Jabat pada Lamine Yamal. Langsung shooting ke belakang gawang. Kembali diblok oleh penjaga gawang Walker Kloss, sehingga masih bisa mempertahankan daerah gawangnya dari kebobolan. Dan kini Spanyol membangun serangan dari sektor kanan. Ada Pedri masih giring bola, alirkan bola ke tengah pada Kubarsa, umpan pada Daniel Olmo, mencoba untuk melakukan gerakan pivot tadi, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia. Kini Jeremy Doku dari sektor kiri serang dari Belgia, menyisir dia, mencoba melihat pemain, umpan saja yang diberi oleh kepada Raskin, masih sisir ke sektor kanan, umpan ke menurut jalan kepada Romelu Lukaku. Kembali bola masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia, namun shooting tadi, tendangan percobaan tadi tampaknya dilakukan oleh satu pemain dari Belgia tadi. Kita melihat memang umpan tarik yang diberikan oleh Nicolas Raskin dan diberikan kepada Romelu Lukaku masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Masih satu-satu saat ini. Spanyol mencoba menyisir dari sektor kiri. Cucurella berikan lagi kepada Ferran Torres, balikan lagi kepada Pedri. Pedri pendek saja kepada Dani Olmo dari sektor tengah. Dani Olmo masih mengirim bola, umpan saja ke Lamine Yamal dari sektor kiri, memasuki kotak penalti, masih mengetuk-ketik bola dia, umpan saja pendek kepada Oyer Jabal, lakukan shooting dan masih bisa kembali diblok oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Bagaimana sepakan dari kaki kanan dari Oyer Jabal masih membentur kaki dari penjaga gawang dari Belgia tadi. Thibaut Courtois memang masih aman kini gawang dari Belgia. Cuma berapa menit, setidaknya ada dua peluang yang dilahirkan oleh Spanyol tadi on target, namun bisa diamankan. Kini serangan lagi dilakukan oleh Spanyol. Dani Olmo melebar ke sektor tengah, ada Pedro Puro, ada Pedro Puro, kembalikan lagi kepada Dani Olmo, kembalikan lagi kepada Pedro Puro, mengutuk-utuk dia, melebar dari sektor kanan, pertahanan dari Belgia, ada Ferran Torres. Ferran Torres melihat satu pemain dari Belgia menyisir arah kotak penalti, tidak jadi. Di sana ada Pedri, kembali terjadi dari duel-duel di sektor pertahanan dari Belgia, kembali dimanfaatkan, kuasai bola sepenuhnya oleh Pedri, balik lagi dia ke belakang, jadi 7 adalah rekannya, nomor punggung 12 tampaknya ada Pedro Poro, alirkan lagi kepada Dani Olmo, kini melemar ke sektor kiri pertahanan Belgia, ada Lamine Yamal mencoba melewati Doku, mampu dia menyisir, umpan dari Ferran Torres, kembali lagi kepada Lamine Yamal, kembali digagalkan tampaknya oleh Nicolas Raskin. Mampu tadi dia, tapi kembali lagi dicuri oleh pemain dari Spanyol tadi, dan terjadi pelanggaran oleh Dani Olmo yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi tampaknya, Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Belgia ataupun kepada Nicolas Raskin tadi. Ini bola sudah dilakukan, Cucurella menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia, tarik lagi ke belakang, yang 7 ada nomor 14 Laporte, umpan pendek 1-2 kepada Rodri, balikan lagi kepada Barsi, menyisir kini kembali arah dari sektor kanan, umpan dorongkan bola kepada Dani Olmo, kembali kepada Lamine Yamal, menyisir arah kotak penalti, melewati satu pemain tadi dari Belgia, dan terjadi lagi perebutan bola. Dan bagaimana memang kontrol bola, penjagaan yang dilakukan oleh pemain Belgia tadi tidak memberikan ruang bagi Lamine Yamal untuk menyisir ataupun membuka ruang dari sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya tadi. Cukup baik bagaimana Joachim Sis menjaga sisi kiri pertahanan Belgia. Memang cukup berbahaya Lamine Yamal tadi mencoba merobo sektor pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan gawang jauh saja Thibaut Courtois, yang dituju tadi adalah Kevin De Bruyne. Terjadi lagi duel heading di sektor pertahanan Spanyol, namun lebih diamankan oleh pemain dari Spanyol tadi. Umpan pendek saja diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol ini. Pendek saja lagi kepada Kubarsi, masih menggiring bola dengan kaki kanan, dorongkan saja kepada Dani Olmo, masih memasuk bola, umpan diagonal ke sektor kiri serang dari Spanyol. Ada Cucurella, Cucurella balik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan, menyisir dari sektor tengah, berbola kembali dia, mengalihkan badan, umpan dorongkan bola kepada Oyer Jabal dari sisi kanan pertahanan Belgia, umpan lagi kepada Cucurella, tarik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan ke tengah, ada Dani Olmo, umpan sih pada Ferran Torres. Ferran Torres menguasai bola, mendapat satu pengawalan dari pemain dari Belgia, kembali lagi kepada Lamine Yamal, mendapatkan dua pemain ataupun back dari Belgia tadi, tampaknya tidak berhasil tadi, namun bola proses oleh Ferran Torres dan terjadi lagi pelanggaran. Bagaimana pemain dari Belgia tadi, Jeremy Doku, dari sisi kiri pertahanan sendiri mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, tampaknya Pedro Poro dan juga Ferran Torres tadi, dan tidak berhasil dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih melihat memang Belgia kembali mendapat gempuran pemain-pemain dari Spanyol ini. Tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Belgia,
1: dan saat yang bersamaan tampaknya jaga gawang dari Belgia Thibaut Courtois memang tampak terjatuh tadi, ada mengalami cedera tampaknya sambil memegang bagian kaki sebelah kiri pahanya. Kita lihat ada gangguan ataupun cedera yang dialami oleh Thibaut Courtois. Memang harus bekerja keras Courtois di babak yang kedua ini. Bung Henry, lagi-lagi memang Spanyol kembali menguasai permainan dan kembali menurun dari sisi kanan dari Lamine Yamal, dan juga tadi dimasukkan beberapa pemain baru seperti Ferran Torres. Ini seperti apa Bung Anda melihatnya?
2: Ya, pergantian pemain yang paling menarik adalah saat Luis de la Fuente justru menarik keluar Fabian Ruiz ya. Ya sebenarnya pemain terbaik Spanyol dari babak pertama dan babak kedua pun tadi bagaimana pergerakan-pergerakan lini tengah yang dilakukan oleh Fabian Ruiz juga cukup baik ya. Tapi meskipun Fabian Ruiz tarik keluar, yang mengejutkan yang masuk Pedri ya, yang sebenarnya juga secara peran sebenarnya tidak jauh berbeda begitu, gelandang yang juga cukup baik dalam mengatur tempo, dalam melakukan distribusi passing ke depan. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana dengan putusan tepat dengan menarik keluar seorang Alex Baena ya, dan dimasukkan Ferran Torres. Ferran Torres ini juga adalah pemain yang bisa membuat perbedaan, dan di laga sebelumnya saat mengalahkan Portugal, gol dari Miguel Merino pun berawal dari asis seorang Ferran Torres ya. Dan mungkin dari kubu Belgia sendiri beberapa perubahan juga sudah dilakukan dengan memasukkan Axel Witsel dengan menggantikan Van Aken, dan juga ada sedikit perubahan strategi dengan menarik keluar Trossard dan memasukkan Romelu Lukaku, yang artinya Charles de Ketelaere akan bergeser nih dari posisi striker tengah, akan bergerak sebagai winger ya.

0: setidaknya melalui Jeremy Doku, melalui Ketelar, Kevin De Bruyne, dan juga ditambah Lukaku, masih akan sangat menjadi ancaman ya buat Spanyol.
1: Ya, Anda melihat masuknya Axel Witsel ini juga memberikan peluang juga ya, Bung, untuk Belgia sendiri.
0: Ya, dan putusan tepat sebenarnya menarik keluar Van Aken, karena memang Van Aken tadi di babak pertama juga tampil tidak tenang, beberapa kali melakukan kesalahan, dan karena Yudit Lemangs juga mengalami cedera, artinya memang Axel Witsel ini adalah opsi terbaik yang dimiliki oleh Rudi Garcia untuk memperkuat lini tengahnya. Dan apalagi Axel Witsel, meskipun saat ini usianya sudah 37 tahun ya, tapi juga jam terbangnya juga cukup tinggi di kompetisi Eropa, yang membuat Axel Witsel setidaknya bisa menghadirkan lebih ketenangan lah ketimbang Van Aken. Apalagi tadi Raskin, meskipun tadi memulai laga dengan tidak terlalu baik babak pertama, tapi perlahan Raskin sudah mulai menunjukkan lah bagaimana cara dia menguasai lini tengah, dan dia juga terus bekerja keras untuk bisa menandingi kreativitas dari Rodri, dari Pedri, dan juga dari seorang Dani Olmo ya.
1: Ya, baik pendengar, saat ini Generation Break juga telah berjalan, dan tampaknya kedua kesebelasan juga kembali berada di area 8 pertandingan untuk kembali memulai pertandingan. Dan babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-68 detik ke-50. Bagaimana tadi penjaga gawang Belgia Paul Courtois sudah mendapatkan perawatan dan kembali dapat bermain tepatnya. Kita masih menantikan bagaimana juga dukungan penuh dari kedua supporter dari kedua kesebelasan. Sesaat lagi akan dilakukan tendangan bebas dari Belgia dari sisi kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tampaknya ada Michel jauh ke depan, yang di sisi ada Romelu Lukaku, masuk kepada Jeremy Doku, mampu dia mencoba mengejar bola umpan dari Romelu Lukaku tadi, namun terjadi tadi kontak fisik ataupun dilakukan pelanggaran terhadap pemain belakang dari Spanyol, ada Pedro Porro, pendek saja, ada Kubarsi, masih berjalan Kubarsi sambil menggiring bola, dorongkan bola ke sektor kiri, itu ada Laporte, umpan lagi, balikan lagi kepada Kubarsi, lebar dia ke sisi kanan, ada Pedro Porro, kembalikan lagi Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kiri, sana ada Laporte, coba menggiring bola, dorongkan lagi ke depan, yang dituju di sana adalah Ferran Torres, dorong lagi kepada Pedri ataupun Rodri, alirkan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2 dia, umpan jaga diagonal, yang dituju adalah Marco Kurela dari sektor kanan pertahanan Belgia, masih menguasai bola, umpan kepada Berzabal, kembalikan lagi kepada Marco Kurela, kembali kepada Pedri, umpan dorong ke tengah kepada Rodri, umpan ke depan, yang dituju ada Marco Kurela, umpan ini lagi, umpan Torres. Bagaimana kerjasama yang apik tadi, umpan segitiga antara Rodri, Marco Kurela, dan juga Ferran Torres tadi, namun belum berhasil. Bagaimana tandukan dari Ferran Torres tadi masih jauh ataupun melambung di atas gawang dari Belgia. Dan sementara itu, di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain. Bagaimana jaga gawang Thibaut Courtois yang tadi sempat mendapat perawatan juga harus tarik keluar oleh pelatih Rudi Garcia dan digantikan oleh penjaga gawang Sandy Lemans. Jaga gawang asal yang juga memperkuat klub Manchester United ini akan melakoni laga perdana di Istanbul 2026 setelah memang Thibaut Courtois harus ditandu tarik keluar mengalami cedera. Kita masih menantikan, bola sudah diletakkan tadi oleh Lemans, coba mundur dia beberapa langkah, sudah dilakukan tendangan jauh saja ke depan, yang dituju ada Romelu Lukaku, namun bisa diblok oleh pemain dari Spanyol tadi, terjadi dribel dari, umpan lagi kepada Raskin, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Witsel, dorong lagi ke belakang, tuju adalah Witsel, masih mencoba menguasai mendelai bola Witsel, dorongkan lagi pada Nathan Ngoy, Nathan Ngoy mencoba melakukan tendangan jauh ke depan, yang dituju tadi ada Romelu Lukaku, namun lebih dekat tadi penjaga kepada pemain dari Spanyol, ini Pedri, umpan saja kepada Dani Olmo tadi, namun kembali bisa dicuri, digagalkan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Kini Lemans umpan laga sekantar kiri, jauh itu juga ada Lukaku, kuasai sepenuhnya namun oleh pemain dari Spanyol tadi, tarik lagi ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang ini, dorongkan lagi pendek saja kepada Laporte, pada lagi Rodri, harus turun ke belakang menjemput bola, sang kapten dari Spanyol ini masih menggiring bola di area tengah lapangan pertandingan, masih mengutik-lik dia, melik-lik dari sektor tengah, dorongkan lagi kepada Kubarsi, Kubarsi mencoba untuk melewati garis lingkaran lengan pertandingan, dorongkan kepada Dani Olmo yang menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia, umpan lagi pendek kepada Lamine Yamal, dorongkan lagi ke belakang kepada Pedro Porro, mencoba mengalirkan bola kini dari sektor tengah, umpan lagi kepada Kubarsi, menahan bola sejenak ke depan kepada Ferran Torres, masih menguasai bola Ferran Torres, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan Belgia, mencoba melewati dua pemain, Lamine Yamal, umpan langsung belum gawang, dan lagi-lagi umpan yang kurang sempurna selanjutnya ada dua pemain yang dituju tadi, ada Oyarzabal yang siap untuk menyambut imbal gawang dari Belgia, namun umpan dari Labib Jamal masih jauh dari sasaran dan memasuki menit kedua. Skor masih 1-1. Kita masih menantikan. Sene Lehmann sudah lakukan tendangan saja pada main-main dari Belgia ini dan tidak jadi lapak ya, masih mendelai bola. Ya, sudah dilakukan tendangan ke gawang. Lehmann sudah ke depan, didorong oleh Lukaku, umpan pendek saja tadi maksudnya kepada Jeremy Doku, namun bisa diamankan oleh pemain dari Spanyol. Kini serangan balik diserang ataupun dilakukan oleh pemain dari Spanyol, ada Marco Cucurella, kembalikan lagi kepada Pedri. Pedri kembali lagi menyisir dari sektor kiri, serang dari Spanyol kembali kepada Marco Cucurella, kembalikan lagi kepada nomor punggung 14. Kita lihat masih Laporte, dorongkan lagi kepada Danyomo, umpan lagi kepada Oyarzabal, namun kembali bisa diselamatkan ataupun dikilas oleh pemain dari Belgia. Namun kini serangan belum habis, dilakukan lagi di sana, ada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri, mencoba memutar balik dia kepada Pedro Porro, umpan kepada Ferran Torres, tidak jadi kepada Oyarzabal, dan kembali bola dicocor oleh pemain nomor punggung 4 tadi. Nampaknya ada Bernardo Michel yang mencoba menyelamatkan bola-bola berbahaya dari sektor jantung pertahanan dari Belgia. Kini Spanyol masih mencoba mengurung pertahanan dari Belgia, ada Kubarsi mencoba melewati satu pemain dari umpan 1-2 kepada Danjomo, mencoba melindungi dia, melewati dari kotak penalti, umpan kepada Lamine, langsung shooting ke gawang, masih mengenai kaki ataupun bentuk kaki dari pemain dari Belgia. Kini aliran bola dari sektor tengah mampu diamankan kembali oleh pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, mencoba melalui serangan, turunkan bola kepada penantas. Oh, maksudnya tadi umpan kerja sama 1-2 bersama Oyarzabal, namun arah bola umpannya masih jauh dari sasaran dan lebih dekat kepada pemain lawan. Dan kini dapat punggung 21 Kastanye, Moti Kastanye langsung tenang jauh ke kanan, ke sektor kiri yang tujuh adalah Lukaku, namun sulit dijangkau, umpannya terlalu jauh atau terlalu tinggi dan bola lebih dekat ke pemain-pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, dari sektor tengah sudah melewati dia, melewati satu pemain dari Belgia, Pedro Porro, umpan 1-2 di sama Lamine Yamal, jadi tujuh ada Oyarzabal, melewati dari kotak penalti, sudah melilit dia, melewati satu pemain ada Michel di sana, tarik lagi kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri permainan dari Belgia, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Lamine Yamal, umpan tarik ke belakang, ada di sana Daniel Almad, oh, masih bisa diselamatkan tadi oleh Witsel. Main dari Belgia ini cukup cekatan tadi membuang bola, dan kini bola masih bergulir di sektor kiri, serang dari Spanyol tampak dikejar tadi oleh Pedri, namun bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pedri tadi, tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol ataupun bagi Belgia, hingga memasuki menit ke-75 skor masih sama imbang 1-1. Ya, kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Nomor punggung 21 tampaknya Moti Kastanye, sudah dilakukan jauh lemparan ke dalam, yang tujuh oleh Lukaku, pendek saja. Nomor punggung 17 tampaknya ada di sana Charles tadi, namun bisa digagalkan oleh satu pemain dari Spanyol. Terjadi lagi duel-duel di sektor pengelapan pertandingan dan pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Witsel, Witsel sudah dilakukan tendangan bebas saja oleh Rodri, umpan saja pada Pedri, kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, menyisir dia dari kotak penalti, Lamine Yamal masih butik-butik dia, umpan pendek saja ke Pedro, Pedro tadi umpan tarik menuju gawang, namun bisa kembali digagalkan oleh Kastanye tadi. Kembali lagi umpan jenis serangan balik Jeremy Doku, Belgia dari sisi kiri, serang dari Belgia, mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, mampu dia mengutik-utik dia, umpan saja ke depan, yang dituju di sana ada Nicolas Raskin, dan kembali harus dilanggar tampaknya pemain dari Belgia ini. Memang bagaimana pressure tinggi dilakukan oleh pemain dari Spanyol dan tidak memberikan ruang tampaknya bagi Belgia untuk menyisir jantung pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja Michel, jauh lagi umpan sektor kanan pada Nathan Ngoy, mampu dia melewati satu pemain dari Spanyol, masih melilit dia, dorongkan saja, kembalikan ke belakang, di sana ada nomor punggung 1 Moti Kastanye, balik lagi tarik ke belakang, Witsel dorongkan lagi ke belakang pada penjaga gawang, di sana ada Lemans, masih menahan bola saja Lemans dengan jersey baju kuning, celana kuning lepas kaki kuning, dorongkan saja, tendangan jauh ke depan itu adalah Doku, Jeremy Doku, namun bola kembali dipotong oleh pemain Spanyol, kini dihadapi oleh Pedri. Pedri mencoba meredah sejenak, umpan pendek saja menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia, Lemans yang memberikan umpan ruang ke mulut gawang dari Belgia, kembali dicocor oleh pemain Belgia, namun belum selesai. Kini Rodri, kapten dari Spanyol, memberikan umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia, ada Marco Cucurella menahan bola sejenak dengan dada, umpan lari tarik balik pemain Pedri, Pedri umpan dorongkan ke tengah kepada kepada Rodri. Rodri kembali mengarahkan bola kiri dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, kembali lagi kepada Rodri. Rodri umpan pendek saja ke sektor kanan kini kepada Pedri. Pedri lagi umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Belgia adalah Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba melewati satu pemain dari Belgia, ada Joao Quinn, kembali lagi kepada Lamine Yamal, masih mendelai bola dia, masih mencoba melewati Joao Quinn tadi dan langsung dicocok saja, dipotong bola saja oleh Joao Quinn. Namun kembali Spanyol menguasai bola. Ini ada Kubarsi masih menahan bola sejenak dari sektor kanan, serang sendiri, umpan pendek saja kepada Rodri. Rodri alirkan bola saja kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Rodri, melempar dia ke tengah, jadi tujuh ada Dani Olmo melewat satu pemain deh, bersama dua bersama Ferran Torres, umpan lagi kembali Arzabal, memutar dia kembali kepada Lamine Yamal. Ferran Torres, Lamine Yamal, lancu yang baik tadi, namun masih bisa digagalkan oleh pemain Belgia. Justru kini Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri, dan lagi-lagi bagaimana pelanggaran kembali harus dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi, nampaknya Pedri. Dan di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain dari kubu ataupun tim Spanyol.
2: Ya, kali ini Nico Williams bersiap-siap untuk melakukan ataupun masuk menggantikan Michael Oyarzabal, nomor 21. Nico Williams yang merupakan winger dari klub Athletic Bilbao sudah bersiap, sudah masuk menggantikan sosok Michael Oyarzabal. Dan hingga menit ke-79 kali ini masih 1-1 antara Spanyol menghadapi Belgia. Sudah dilakukan saat ini Nathan Goy menguasai bola, berikan saja, sodorkan kepada Timothy Castagne, umpan ke depan namun tidak akurat, jatuh di kaki Marco Cucurella. Marco Cucurella umpan melebar dia, berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri melebar dia, kali ini ada di sektor kanan penyerangan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mundur terlebih dahulu, berikan kepada Pedro Porro, umpan 1-2 dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih menguasai bola, berikan lagi kepada Rodri. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Pedri. Kali ini Nico Williams, ada Nico Williams, umpan tarik dilakukan, namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan tarik yang dilakukan tadi oleh Nico Williams dari sektor sebelah kanan. Pertahanan timnas Belgia hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Sam Lammens. Kiper dari Manchester United ini sudah meletakkan bola, Lammens, dan kali ini mundur 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Sudah dilakukan, terus datangnya bola melewati garis tengah permainan, maksudnya Charles Detekeler yang dituju, namun berhasil disundul oleh para pemain timnas Spanyol. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia, namun sayang sekali Kevin De Bruyne tidak akurat melepas umpan tadi, dan tampaknya Kevin De Bruyne juga saat ini mengerang kesakitan di atas lapangan. Tampaknya mengalami cedera Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan dari timnas Belgia pada pagi hari ini. Namun De Bruyne masih bisa bangkit lagi untuk melanjutkan permainan. Kita tunggu saja apakah akan ada pergantian pemain lagi yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik Rudi Garcia maupun Luis de la Fuente di kubu Spanyol. Ternyata tidak ada. Dan kali ini ada lemparan ke dalam, fair play ball sudah dilakukan oleh timnas Belgia. Kali ini ada Pau Cubarsí, Pau Cubarsí dari timnas Spanyol, umpan saja sodorkan, melebar dia ke sektor kiri, berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja ke depan, maksudnya kepada Marco Cucurella, dikejar lagi oleh Marco Cucurella. Kali ini Marco Cucurella umpan 1-2 dengan Pedri. Pedri menyisir dari sebelah kanan, ada Nico Williams. Nico Williams berikan lagi kepada Pedri. Nico Williams dibayang-bayang oleh tiga pemain, umpan saja berikan kepada Rodri, melebar dia lagi, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya tadi umpan tarik, namun bersambung berhasil dipotong tadi alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku berlari kencang dia, namun berhasil dipotong umpan dari Jeremy Doku oleh Pau Cubarsí, dan hanya menghasilkan sepakan bebas. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo umpan saja sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal, ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Belgia. Back pass lebih dahulu ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro berikan kepada Rodri, umpan melebar saat ini ada di Nico Williams. Nico Williams umpan saja ke belakang, berikan kepada Rodri. Pedri maksud kami, namun sayang sekali umpan terobosan dari Pedri tadi tidak mampu dikejar oleh Nico Williams karena dibayang-bayang oleh dua pemain bertahan dari Belgia. Dan Kali ini Alexis Velemakers nomor punggung 22 sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Apakah akan menggantikan kapten kesebelasan Belgia pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yaitu Kevin De Bruyne yang tadi sempat cedera. Sudah bersiap-siap Alexis Velemakers di pinggir lapangan. Kali ini Belgia melakukan serangan, namun kandas lagi bola di kaki para pemain dari tim Spanyol. Kali ini Spanyol menginisiasi serangan lewat Rodri dribble dia melewati garis tengah permainan, berikan saja kepada Lamine Yamal yang menyisir di sebelah kanan sektor penyerangan dari Spanyol. Umpan back pass terlebih dahulu berikan kepada Rodri kapten kesebelasan dari Spanyol, dan rekan-rekannya. Umpan terobosan berbahaya kepada Lamine Yamal, namun sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, berhasil diselamatkan tadi oleh barisan pertahanan di mana Lamens tadi keluar dari sarangnya dan menjemput bola. Sebuah umpan terobosan berbahaya, umpan lambung berbahaya yang disodorkan oleh Rodri kepada Lamine Yamal, namun barisan pertahanan dari Belgia mampu untuk melakukan ataupun menetralisir serangan. Kali ini Belgia kembali melakukan serangan, hanya sempat terjadi insiden tadi. Kali ini ada lemparan ke dalam bagi timnas Belgia, sudah dilakukan. Kali ini ada Arsene Kuipers, umpan saja berikan kepada Nathan Goy, umpan 1-2 berikan kepada Lamens. Kali ini berikan kepada Brandon Mesel, masih utak-atik dia, berikan kali ini kepada Maxim Kuipers, melebar dia, berikan kepada Nathan Goy. Back pass lagi, mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Lamens dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Kali ini umpan 1-2 yang berbahaya di area pertahanan Belgia. Ada Nathan Goy kali ini berikan kepada nomor punggung Raskin, nomor punggung 23. Kali ini melebarkan operan dia, umpan 1-2. Kali ini ada Axel Witsel, namun berhasil dicuri bola kali ini oleh terjadi insiden pelanggaran. Tampaknya tadi salah satu pemain dari Belgia, yaitu Kevin De Bruyne, menarik kostum dari Ferran Torres, dan wasit Michael Oliver asal Inggris akhirnya memberikan kartu kuning kepada kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini, yaitu Kevin De Bruyne. Dan dengan itu juga Kevin De Bruyne juga diganti ataupun ditarik oleh Rudy Garcia, dan sudah bersiap-siap tadi Alexis Salamakers nomor 22. Pemain AC Milan ini akan bersiap untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang bermain untuk klub Napoli di Liga Italia. Sudah masuk Alexis Salamakers nomor 22, dan juga terjadi pergantian di kubu timnas Spanyol di mana nomor punggung 6 yaitu Mikel Merino yang merupakan penentu kemenangan atas Portugal dimasukkan menggantikan Dani Olmo. Ya, sudah kembali permainan bergulir kali ini. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Unai Simon kali ini sodorkan bola ke depan kepada Koku Barsi, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Lamine Yamal menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Ferran Torres berbahaya. Kali ini ada Pedro Porro melakukan umpan tarik, namun sayang sekali mampu dibuang tadi. Kali ini jatuh lagi di kaki Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan. Umpan saja berikan kepada Kukurela mendekati kotak penalti dari timnas Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri melebar dia. Kali ini umpan 1-2 Pedro Porro dengan Lamine Yamal utak-atik dia, namun berhasil kembali diblok tadi oleh Nicola Raskin. Sayang sekali pendengar, sebuah pergerakan berbahaya dari Lamine Yamal berhasil dipotong tadi oleh Nicola Raskin. Kali ini ada Pedri terobosan saja, umpan berikan kepada Nico Williams menyisir dari sebelah kiri. Umpan berbahaya tadi Nico Williams, namun kembali dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini Romelu Lukaku berduel dengan barisan back dari timnas Spanyol. Kali ini dikejar tadi bola oleh Romelu Lukaku, namun masih jatuh di kaki para pemain Spanyol. Unai Simon melakukan tendangan, kali ini berikan kepada nomor punggung 14, sodorkan saja ke depan. Kali ini ada Marco Kurela kali ini berikan kepada sang kapten, ada Rodri umpan balik depan ke belakang maksud kami. Maksudnya ada Pau Kubarsi sodorkan saja kali ini kepada Paku Kurela. Bersiap-siap dari sektor sebelah kiri. Back pass lagi berikan ke tengah, berikan kepada Pedri. Pedri mencari rekannya, masih mendribel bola dia. Kali ini Pau Kubarsi lakukan tendangan bebas langsung. Pau Kubarsi dan mendengar gol. Sebuah sapuan tadi yang tidak sempurna dari Lamens. Dari tendangan bebas yang dilakukan, tendangan langsung yang dilakukan oleh Pau Kubarsi, sempat diblok tadi oleh Lamens, namun Nico Williams berhasil mencocor bola rebound, dan sekali lagi Spanyol berhasil unggul 2-1 atas Belgia. Tampaknya Mikel Merino pendengar yang tadi berhasil mencocor bola. Bagaimana Anda melihat Bung Henry dari terciptanya gol kedua Spanyol pada pagi hari ini, Bung?
0: Dan mungkin patut diacungi jempol adalah bagaimana keputusan seorang Pau Kubarsi ya, yang memang Spanyol seperti kesulitan untuk masuk ke kotak penalti Belgia, tapi tadi Kubarsi melakukan shooting yang sangat keras dari jarak jauh dan itu mengawali gol ini, dan Sene Lamens tadi tidak melakukan set dengan sempurna, dan lagi-lagi seorang yang baru masuk ya, mungkin sekitar 2 menit, Mikel Merino kembali membuktikan sebagai super sub setelah di laga melawan Portugal dia menjadi penentu kemenangan, dan di laga ini lagi-lagi dia membuat gol di momen yang sangat krusial, di momen saat Spanyol butuh gol, dan Mikel Merino ada di situ lagi.
2: Ya, tadi pendengar, sebuah sepakan keras dari sekitar jarak 20 meter yang dilakukan oleh Pau Kubarsi berhasil sebenarnya diblok tadi oleh kiper pengganti dari timnas Belgia, Sene Lamens, namun sayang sekali bola rebound masih jatuh di kaki Mikel Merino yang baru masuk, dan kali ini pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
1: Ya, memasuki menit ke-89 atau 1 menit jelang berakhirnya waktu normal di babak yang kedua ini, Spanyol mampu kembali unggul 2-1 atas Belgia. Kita masih menantikan melalui Marco Kurela, lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Belgia sudah dilakukan jauh, yang tertuju adalah pada Merino, mencoba membayang-bayangi satu pemain dari Belgia tadi, tampaknya Michel, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, justru bagi Belgia akan dieksekusi oleh Timothy Castagne. Lakukan saja jauh kepada pemain nomor punggung 23 Daraskin, kemana dari Romelu Lukaku, namun bola kembali diamankan oleh pemain Spanyol. Kini Lamine Yamal menyisir dari sektor tengah, kembali diamankan oleh Pedri, mampu dia diamankan tadi oleh Nico Williams, dan kembali dicocor bola oleh Castagne ke depan, tadi masuk kepada Lukaku, namun kembali Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, masih bisa mengamankan bola pendek saja, umpan 1-2 kepada pemain-pemain dari rekannya di sana, adalah Lamine Yamal, mencoba kini menyisir dari sektor kiri serang dari Spanyol, namun kontrol yang kurang sempurna dari Lamine Yamal. Dan sementara itu pendengar, tambahan waktu 7 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Mikael Oliver. Ini sudah dilakukan 7 menit yang cukup panjang tentunya bagi Spanyol dan cukup pendek bagi Belgia untuk menyamakan kedudukan. Sudah dilakukan jauh saja tadi Unai Simon, yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun berhasil diheading oleh pemain Belgia tadi ada Nathan Ngoy. Terjadi lagi pelanggaran, tampaknya Witsel mendapat gangguan tadi oleh Merino, karena menghasilkan tendangan bebas tadi di sektor tengah, langsung saja pendek sudah dieksekusi oleh Nathan Ngoy. Masih menyisir sektor tengah lapangan pertandingan, kini giliran Belgia mencoba membangun serangan. Ada di sana Brandon Michel, umpan saja kaki kiri yang dituju adalah Joao Quinn, umpan pendek menyisip pada Jeremy Doku, umpan 1-2 dia bersama di sana Alexis, dorong lagi kepada Jeremy Doku, mendapat dua pengalaman dari Spanyol, dan tampaknya jadi lagi pelanggaran justru dilakukan oleh Jeremy Doku, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Spanyol ini di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan wajah-wajah tegang tentunya dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Masih menyisakan kurang dari 6 menit waktu tamat babak yang kedua ini. Bagaimana memang tadi masuknya Merino di babak yang kedua memberikan angin segar bagi Spanyol. Ini kembali sudah dilakukan Unai Simon, umpan saja dengan kaki kanannya jauh ke depan yang dituju tadi rekannya, namun kembali lebih dekat pemain dari Belgia kini nomor punggung 23, nomor punggung Dovia Raskin, umpan ke depan Alexis Solemakers, mampu dia melacak ke pemain, umpan dari kemudian jalan kepada Lukaku. Bagaimana tadi sebenarnya banyaknya aksi yang dilakukan oleh Alexis Lemekas dari sisi kanan pertahanan dari Spanyol tadi mampu melewati penjaga gawang Unai Simon. Namun bagaimana umpan tariknya yang dituju tadi oleh Romelu Lukaku masih bisa dipotong oleh pemain Spanyol. Saat ini Spanyol justru membangun serangan dari sektor tengah. Di sana ada Pedri masih melik-liknya mencoba melewati dua pemain dari Belgia, namun kurang sempurna tadi, terjatuh dia dan terjadi tadi keseimbangan dari pemain dari Pedri tadi, dan kini kuasai oleh Jeremy Doku. Dari sektor tengah Jeremy Doku memberikan umpan dia tadi dan terjadi lagi pelanggaran. Justru kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol tampaknya nomor 14 ada Pedro Porro dan mendapat kartu kuning. Pedro Porro tampaknya dapat kartu kuning usai melanggar Jeremy Doku tadi. Nahan laju dari Jeremy Doku yang mencoba menyisir di jantung pertahanan dari Spanyol dengan menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Kita masih menantikan tendangan bebas akan langsung dieksekusi oleh Alexis Lemekas dari sisi tengah jantung pertahanan Spanyol. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tip saja ke sektor tengah, ada Romelu Lukaku. Kembali dicotor saja, terjadi perebutan di sektor tengah, kembali serangan baru cepat. Kini kita masih menyaksikan Pirri umpan saja ke depan tadi, masih kembali menyamai dan bola dengan kecepatan Joao Quinn tadi mampu membuang bola ke sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Karena memang tadi ada duel 3 lawan 1 pemain tadi di sektor tengah lapangan pertandingan, serangan balik Spanyol. Lemparan ke dalam, siap-siap akan dilakukan oleh Spanyol. Tampaknya memang wajah-wajah tegang juga tidak hanya dari pemain dan juga suara dari Sebastian Rodri. Dari sektor kanan serang dari Spanyol, umpan pendek saja kepada Pedro Porro, namun terjadi pelanggaran ataupun pada Merino tadi. Jatuh dia, kembali bangkit. Tendangan bebas kini dihadapi oleh Spanyol. Masih menantikan menit ketiga, 38 detik waktu tambahan babak yang kedua. Pendek saja Kubarsi kepada penjaga gawang. Unai Simon masih mendelip bola, menahan bola sendiri dan kaki kanan, umpan langsung saja ke depan. Jauh saja long pass tadi, namun arah bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Dia menghasilkan lemparan ke dalam. Siap-siap dia sudah lakukan lemparan ke dalam Joao Quinn. Jauh kepada Brandon Mitchell, tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Sidney Lemans. Jauh lagi tenang ke tengah. Jadi duel ada di sana Mitchell, namun bisa direbut oleh pemain dari Spanyol. Nico Williams umpan pendek kepada Pedri. Pedri terjadi perebutan sel tengah. Mitchell mencoba mengamankan bola, namun terjadi tampaknya benturan fisik ataupun kaki dilakukan oleh Mitchell terhadap pemain dari Spanyol tadi, memberikan kartu kuning. Kini giliran pemain dari Belgia. Kita masih menantikan Axel Witsel. Tampaknya ya, cekal tadi kaki dari kapten kesebelasan Spanyol. Justru ini adalah pelanggaran yang cukup keras, namun wasit dari Inggris Michael Oliver juga hanya memberikan kartu kuning. Dan kembali pertandingan dilanjutkan tadi, dan dilakukan pendek saja tadi. Pedro Porro umpan saja kepada penjaga gawang Unai Simon, tarik lagi kepada Rodri, alihkan lagi kepada Unai Simon. Salah tadi, bagaimana penguasaan yang kurang sempurna. Kini lemparan ke dalam, Raskin sudah dilakukan Belgia, menyisir dari sebelah kiri ada Alexis Lemekas, tarik lagi ke belakang kepada rekannya Kastanya, kembalikan lagi kepada Raskin, umpan ke mulut gawang, ada Romero sana. Kembali mengenai badan dari pemain dari Spanyol tadi. Kita lihat Rodri langsung saja mengamankan bola ke depan, ada Lamine Yamal mencoba menguasai bola sepenuhnya, terjadi perebutan dengan Doku, umpan saja ke depan. Di sana yang tuju adalah Michel. Brandon, ada Raskin, umpan ke mulut gawang. Apa yang terjadi? Tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Romelu Lukaku terhadap penjaga gawang dari Spanyol Unai Simon. Karena memang Unai Simon tadi mencoba keluar dari serangnya untuk menangkap atau memetik bola di udara, mendapat gangguan dari Romelu Lukaku, sehingga lagi-lagi tendangan bebas tentunya bagi Spanyol. Memang bagaimana Unai Simon ini harus mengamankan bola-bola yang cukup berbahaya di sektor kotak penalti dari Spanyol. Kita masih menantikan Unai Simon, jaga gawang Athletic Bilbao, sudah meletakkan bola. Siap-siap dia melakukan tendangan bebas di kotak penalti. Jauh saja sudah dilakukan lewati garis lingkaran pertandingan. Yang dituju tadi di sana adalah Ferran Torres, mampu direbut sepenuhnya oleh Romero. Merino lari lagi ke belakang pada Cucurella, menyisir kini dari sektor tengah pertahanan dari Belgia, langsung shooting Marco Cucurella. Masih bisa diamankan oleh jaga gawang dari Belgia Sidney Lemans, namun kini tadi masuknya kepada pemain Alexis Lemekas, namun bola justru bisa dipotong oleh pemain dari Spanyol. Ini ada Rodri dari sektor tengah lampu pertandingan. Melilit Bell punya 1-2 sama Merino. Merino tarik lagi ke belakang atau turunkan umpan diagonal ke kanan. Dan dituju sana Pedro Puro ataupun rekannya yang lebih dekat. Mencoba membangun serangan sana Pedro Puro ataupun rekannya di sana memberikan umpan tusukan ke mulut gawang. Dan kembali digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Dan tampaknya wasit dari Inggris, Michael Oliver, juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Dan hasil keunggulan 2-1 bagi Spanyol berakhir. Dengan demikian, maka Spanyol memastikan diri lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi Prancis yang sebelumnya sudah lolos ke babak semifinal. Untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, akan saya serahkan kepada komentator kita, Bung Henry, bersama dengan penyiar kita ada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Joko dan juga Bung Rosian Anwar atas laporan pandangan matanya di pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia. Keren sekali. Selamat kepada Spanyol, akhirnya lolos menuju semifinal dan nantinya akan bertemu dengan Prancis. Nah, bagaimana Bung Henry Anda melihat pertandingan pada malam pagi hari ini? Sementara tadi ya, Spanyol di

0: kemenangan Spanyol.
1: Iya.
0: Dan yang menariknya adalah gimana di kedua laga ini Miguel Merino saat menghadapi Portugal dia masuk di menit ke 45 dan kemudian mencetak gol di menit injury time.
1: Iya.
0: Dan di laga ini dia masuk di menit ke 86 dan hanya beberapa menit berselang dia
1: 2 menit.
0: Betul. 2 menit langsung mencetak gol. Memulihkan bahwa

0: dengan sempurna. Tadi ada Inaki Williams dan juga Michael Merino sebenarnya yang ingin melakukan bola rebound, dan akhirnya Michael Merino mencetak gol keduanya di Piala Dunia tahun ini, dan kedua gol tersebut membuat Spanyol bisa melangkah ke babak berikutnya.
1: Oke, baik. Kita juga undang pendengar ya. Silakan bagi pendengar yang ingin berkomentar atas pertandingan dari Spanyol dan juga Belgia pada dini hari ini, silakan di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888.

0: melihat pertandingan pada dini hari ini, Pak?
1: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Itu memang sesuatu hal yang biasa-biasa saja.
0: Biasa-biasa saja.
1: Ini menjadi tantangan ini, Bung Wes, loh.
0: Iya.
1: Ini kalau dia berhadapan dengan Prancis ini, ini tantangan yang agak sangat berat. Karena kita tahu Prancis juga punya dada, juga ada beberapa orang itu memang cukup mumpuni juga. Nah, saya amati dari babak awal sampai babak kedua tadi, Spanyol ini memang penguasaan bola memang cukup dominan.
0: Ya.
1: Tapi saya eksekusinya itu
0: kurang ya.
1: Lamine Yamal, Nah ini memang yang patut harus dibenahi oleh pelatih dari Spanyol ini.
0: Oke, okay. Baik.
1: Tapi mau tidak mau ya, namanya bola pasti ada mainnya negara.
0: Betul, oh, baik.
1: Untuk besok ini, Bung Wisnu siapa yang main ini?
0: Iya. Dengan
1: besok dini hari.
0: Kalau besok ada antara Norwegia melawan Inggris di jam 4 waktu Indonesia Barat. Faiz.
1: Oke. Okay. Ya. Untuk Wisnu. Ya. Salam olahraga Faiz buat nontonnya seluruh Tenggara.
0: Ya, salam olahraga Faiz. Kita beralih ke Cilacap ada Pak Herdi. Selamat pagi Pak Herdi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
0: Pagi, pagi, salam olahraga. Bagaimana Pak Herdi?
2: Akhirnya yang kutunggu-tunggu ya, saya menunggu Spanyol sama Prancis akhirnya bertemu ya.
0: Wah, ini.
2: Tidak akan ada permainan yang saya sengit ya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Pokoknya selamat ya buat Spanyol.
0: Iya.
2: Yeah. Itu aja, Bung Wisnu, Bung Hendri ya.
0: Terima kasih.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, selamat pagi. Dari Pak Herdi di Cilacap kita beralih ke Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Mus. Bagaimana Pak Mus tadi mendukung Belgia atau Spanyol nih?
3: Ya, kalau saya Spanyol Pak.
0: Tadi mendukung
3: ya, tadi dikasih ya? Skornya 2-0 tapi 2-1. Tapi buat Belgia, mereka ibaratnya kalah terhormat ya.
0: Iya, betul.
3: Ibaratnya mereka berhasil sih memobong gawang Spanyol yang kita tahu dari babak penyisian sampai
0: sampai sekarang ini clean sheet ya kemarin ya.
3: Dan buat Belgia, mereka jangan berkecil hati, masih ada gelondongnya di tahun-tahun berikutnya.
0: Oke, baik.
3: Dan ibaratnya mudah-mudahan depan makin baik lagi buat Belgia.
0: Baik. Terima kasih ya, Pak Mus.
3: Salam olahraga.
0: Selamat pagi, salam olahraga. Dari Pak Mus di Flores kita beralih ke Bu Indra Cirebon. Selamat pagi, Bu Indra.
4: Selamat pagi, salam olahraga Jaya Bung Wisnu Wardana.

0: melakukan hal-hal yang tepat.
1: Iya.
0: Terutama tadi pada menit-menit terakhir itu ya, Bung Wisnu.
1: Iya.
0: Ya, selamat saja buat Spanyol dan kita lihat kelanjutannya pada babak semifinal.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra kita langsung ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Pak Sarwi. Gimana nih, Pak Sarwi?
2: Spanyol, Spanyol, ya selamat untuk Spanyol bertemu kepada Prancis nantinya.
1: Iya.
2: Itu yang saya harapkan itu, karena nanti akan seru, akan ramai menghadapi Prancis antara Spanyol itu.
1: Betul sekali.
2: Untuk pemain-pemain sama-sama, bah sama-sama cepat,
1: iya,
2: sama-sama punya serangan-serangan yang luar biasa, dan sama-sama berani lah untuk melakukan serangan itu.
1: Okay.
2: Tapi saya juga tadi juga salut ya untuk Belgia, walaupun diserang seperti itu dia termasuk bagus loh,
1: iya,
2: hampir mampu menahan serangan dari pertahanan dari babak pertama sampai babak akhir itu serangan Spanyol luar biasa.
1: Betul sekali.
2: Tapi dia masih tidak mampu untuk menahan sehingga hanya bisa 2-1, walaupun itu kan berarti kan dia bagus gitu.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Baik, terima kasih, Pak Sarwi. Selamat pagi. Dari Pak Sarwi terakhir ya, kita ke Bengkulu ada Pak John. Selamat pagi, Pak John.
3: Selamat pagi,
1: Pak John. Gimana, Pak John, pendapat Anda nih?
3: Ini dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya ketemu Prancis nanti 5-0 sama Prancis nanti.
1: Wah. Oke, baik, Pak John. Iya, terima kasih. Ya, Bung Henry, ini memang ya, bahkan menurut pelatih dari Spanyol sendiri, Belgia ini adalah lawan yang membuat pelatihnya itu cukup takut nih. Berarti memang kualitas dari tim ini tuh bagus sekali ya. Bahkan tadi sempat dibilang dari pendengar juga, beberapa peluang dari Lamine Yamal pun itu sempat digagalkan juga tuh.
4: Ya, mungkin bagaimana tadi Belgia sebenarnya meskipun kalah dalam hal passing, dalam hal ball position, sebenarnya Belgia juga bisa memanfaatkan

0: menit lemang karena cedera saat pemanasan ya. Hmm. Dan dua hal inilah yang membuat sangat terlihat Belgia begitu kesulitan lah bagaimana menandingi kolektivitas dan ball possession yang dilakukan oleh Spanyol di laga ini. Mungkin seandainya itu lemang Sari bisa bermain dan tiba-tiba Courtois tidak mengalami cedera, mungkin setidaknya Belgia bisa membawa laga ini ke perpanjangan.
1: Iya, oke, baik. Nah, terakhir nih untuk timnas Spanyol kedepannya akan melawan Prancis di semifinal. Apa yang perlu diperbaiki dan perlu bekal apa nih untuk kedepannya supaya bisa mengalah

0: Jepun itu sudah
1: Spanyol maksudnya.
0: Ya Spanyol ya. Dan itu sebenarnya sudah coba diperbaiki oleh Luis de la Fuente tadi dengan memasukkan nama-nama seperti Iñaki Williams dan juga Ferran Torres yang membuat serangan Spanyol lebih variatif lah di sisi wingernya, tidak hanya dari sosok Lamine Yamal.
1: Yeah.
0: Dan saat menghadapi Prancis hal tersebut harus kembali dilakukan ya. Karena Prancis ini kalau kita melihat dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan hampir tidak ada celah ya tim ini ya.
1: Rata tuh.
0: Betul. Jadi memang ini akan menjadi pertemuan dua tim yang menarik. Dan kalau kita melihat rapor head to headnya sejauh ini Spanyol masih unggul atas Prancis ya.
1: Iya.
0: Dimana Spanyol menang 17 kali dan Prancis menang 13 kali dan imbang 7 dari total 37 pertemuan kedua tim. Dan yang menariknya pertemuan terakhir kedua tim itu terjadi di semifinal UEFA Nations League ya di tahun 2025. Saat itu Spanyol menang dengan skor 5-4 ya. Artinya 9 gol di satu laga dan mungkin akan terjadi lagi di laga semifinal nanti.
1: Iya.
0: Kedua tim ini sama-sama menerapkan strategi full attack, baik Luis de la Fuente dan Didier Deschamps di kubu Prancis, dan di Prancis juga memiliki banyak pemain lini yang luar biasa, ada Mbappe, di Spanyol ada Lamine Yamal, dan kita sama-sama kita tunggu, kita akan menyaksikan sesuatu yang menarik dan mungkin akan terjadi banyak gol di laga tersebut.
1: Baik, terima kasih Bung Hendri atas analisisnya pada pagi hari ini, dan seru sekali pendengar, dan tentu kita akan mengakhirinya ya, pertandingan antara Spanyol dan Belgia pada dini hari ini. Terima kasih Bung Hendri.
0: Oke,
1: salam olahraga.
0: Ya.

Dan pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan Radio Republik Indonesia hingga pada dini hari ini. Dan saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Demikian tadi sudah kita simak secara langsung siaran Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 8 besar antara Spanyol versus Belgia yang pada akhirnya dimenangkan Spanyol dengan skor 2-1. Saya Ratih Raun temani Anda di edisi hari ini, pendengar, hari Sabtu 11 Juli 2026. Pada pukul 5 lebih 30 menit kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan Mutiara Pagi, dilanjutkan dengan Samarinda Pagi ini. Pukul 7 kami sampaikan berita pagi ke ruang dengar Anda. Samarinda Pagi ini akan hadir hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu sajian musik dan informasi. Jangan lupa nanti pukul 9 akan kembali hadir Branda Astacita.

Pada kali ini akan mengulas topik mengenai program makan gizi gratis di Kaltim bersama Sarah Deva dan Kepala Sekolah SD Negeri 012 Samarinda Ulu. Dan kini kami dirikan lagu-lagu religi. Selamat mendengarkan.

segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133.

0: Radio Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali kali ini di akhir pekan Sabtu 11 Juli 2026. Saya Ratih Ran, rekan Aidil, temani Anda dalam Mutiara Pagi. Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat, pendengar Pro 1. Tidak kurang suatu apapun untuk Anda yang saat ini sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Dan tentunya tak lupa kita terus mengucap syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT, terus nikmat iman dan nikmat Islam. Pada hari ini kita akan bersama dalam Mutiara Pagi dengan tema tiga hal yang harus dijaga untuk keselamatan dunia dan akhirat. Alhamdulillah sudah bersama kami di pagi hari ini Ustazah Zainiatul Muhibah SHI. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rati.
1: Alhamdulillah, Ustazah sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, Ustazah. Alhamdulillah, saya juga sehat dan segenap kru di sini. Baik, Ustazah sudah siap ya untuk menyampaikan tausiah pagi ini, tiga hal yang harus dijaga untuk keselamatan dunia dan akhirat. Demikian ya, Ustazah ya?
2: Insyaallah.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa, kita akan simak dulu tausiah yang disampaikan narasumber kami dari Kementerian Agama Kota Samarinda, Ustazah Zainiatul Muhibah SHI. Setelah itu nanti silakan Anda berdiskusi bersama kami. Silakan Ustazah untuk menyampaikan tausiahnya.
2: Baik, terima kasih Mbak Rati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وعلمنا التأويل وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para pemirsa, pendengar RRI Pro 1 Samarinda, para kru, khusus Mbak Rati yang bertugas di pagi hari ini, insyaallah semuanya Allah karuniakan beribu nikmat yang amat sangat luar biasa. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat luang waktu, sehingga kita bisa bersama-sama standby, bersama-sama berdiam pada saluran Mutiara Pagi di pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah umat seluruh alam, sebagai suri tauladan dan umat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita telah ditakdirkan oleh Allah menjadi umat beliau yang mendapat syafaatnya, mendapat syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal, sebuah kenikmatan yang amat sangat luar biasa kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berdiam dalam satu saluran majelis ilmu, majelis taklim. Terlebih lagi kalau misalnya majelis taklim itu kita bisa hadir dalam satu tempat, masya Allah sungguh luar biasa keberkahannya. Dimanapun majelis itu berada, baik melalui virtual seperti ini, insya Allah Allah siapkan begitu banyak fadhail, keutamaan-keutamaan daripada mereka, daripada kita semuanya yang mau hadir dalam majelis ilmu. Dimanapun taman-taman surga itu ada, mari kita mampir. Kenapa? Karena melatih diri kita untuk siap-siap bisa mampir di taman surga yang sesungguhnya, agar kita telah ditakdirkan oleh Allah bisa masuk menjadi bagian daripada penghuni taman surga yang sesungguhnya telah. Iza marotum biryau bil jannah farfa'u, kata Rasulullah, wahai umatku, jika kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah, jangan kau lewati begitu saja. Salah satu sahabat bertanya, apa itu ya Rasul, taman-taman surga? Rasulullah menjawab, majalisul dzikri wa majalisul ilmi. Majalisul dzikir, di mana kita, hati kita selalu mengingat kepada Allah, lisan kita selalu dzikir untuk mengingat tafakkur kepada Allah, minimal mengucapkan syukur, alhamdulillah, memuji akan keagungan Allah dengan subhanallah, memuji dengan atas kebesaran Allah dengan ucapan takbir, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Akbar, luar biasa. Ketika hati kita dimanapun berada diliputi dengan ingat kepada Allah, dan wa majalisil ilmi, hadir di majelis ilmu, saluran-saluran ilmu. Bagi kita yang tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak cinta ilmu, tidak akan bertahan untuk mendengarkan, untuk hadir di majelis ilmu, apalagi hanya sekedar mendengarkan saluran channel-channel kajian seperti ini. Maka itu bagi orang yang cinta ilmu, Allah janjikan melalui hadis Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Masya Allah. Jadi kalau kita yang cinta dengan majelis ta'lim, sering hadir di majelis ta'lim, cinta dengan majelis ilmu, insya Allah itu bagian daripada tanda-tanda kita untuk dimudahkan oleh Allah masuk ke surganya, menuju surganya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. InsyaAllah. Para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Samarinda, di antara keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang hadir di saluran majelis ilmu, Allah janjikan, nazalah alaihim sakinah. Apa itu? Allah turunkan kepada mereka suatu ketenangan. Wabashiyah alaihim rahmat, Allah turunkan nikmat rahmat yang luar biasa, dihujani rahmat. Wahafatumul malaikah, mereka didampingi atau dijaga oleh malaikat rahmat. Wadakarahullahu fiman indak, Allah pamerkan, Allah bangga-banggakan, Allah sebut nama mereka di depan para malaikatnya. Masya Allah, sungguh luar biasa. Bagi orang yang cinta dengan majelis ilmu, majelis zikir, masya Allah, apa sih yang sebenarnya kita cari di dunia ini? Kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah mencari bekal untuk kita berpulang nanti. Bagaimana caranya kita terselamatkan tidak hanya di dunia tetapi selamat juga di akhirat. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin selamat dunianya, ingin bahagia dunianya, maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin selamat akhiratnya, bahagia dunia akhirat, dengan ilmu. Semua kedua-duanya melalui ilmu. Makanya itu luar biasa ketika orang cinta dengan majelis ilmu, dengan saluran-saluran ilmu. Kita pernah mendengar ketika ada satu kejadian dimanapun itu berada, apalagi terlebih lagi yang berada di posisi satu peristiwa yang tidak menyenangkan itu, ada ikatan batin, ikatan persaudaraan kepada kita. Apa yang kita tanyakan pertama? Gimana keadaannya? Sehat? Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Ibaratnya kalau misalnya kalau pas kita dengar, gimana keadaannya? Alhamdulillah tidak apa-apa. Oh iya, tidak apa-apa. Meskipun kendaraannya rusak. Ketika ada musibah, ini kena banjir, na'udzubillah, kena kebakaran, na'udzubillah. Apa yang ditanyakan? Gimana kondisinya? Alhamdulillah tidak apa-apa, selamat. Itu diantara tiga keselamatan yang harus kita jaga. Dan insya Allah nanti kita sampaikan di sini. Yang pertama dari tiga keselamatan itu adalah selamatul jasadi, keselamatan raga kita, keselamatan jasad kita. Karena apa? Kalau jasad kita tidak sehat, dalam kondisi yang sakit, maka kita tidak bisa berpikir dengan sehat, dengan tenang, dengan nyaman. Al-akli salim fil bisnis salim. Kalau orang kondisinya tidak sehat, kurang sehat, diajak berpikir tidak begitu bisa maksimal. Ya, seala kadarnya, karena memang kurang sehat atau tidak sehat. Yang kedua, selamatul ruh, selamatnya jiwa. Jiwa raga, jiwa kita harus dijaga, jangan sampai jiwa itu melayang dengan sia-sia karena hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ini diancam oleh orang, kemudian mohon maaf yang lagi viral kebanyakan sekarang dan KDRT. Kalau misalnya jiwa kita terancam, kita wajib membelanya semaksimal mungkin. Nyawa itu harganya sangat mahal. Makanya itu ketika ada seseorang putus asa sampai ingin menghilangkan nyawanya, jiwanya sendiri, masya Allah, Allah akan sangat marah. Dan yang ketiga adalah salamatuddin, selamatnya agama, masya Allah. Bagaimana caranya semua itu untuk menyelamatkan jasad, selamatul jasad, selamatul ruh, selamatuddin? Bagaimana caranya? Yang pertama, selamatul jasad fi qillatit ta'am, dengan kita menjaga kesehatan tubuh kita, kesehatan raga kita dengan menyedikitkan makanan. Ternyata dokter yang selalu menyarankan kepada kita ketika kita periksa, misalnya kenapa kok kolesterolnya tinggi, kenapa asam uratnya naik, kenapa tensinya tinggi, itu tidak lain dan tidak bukan karena sebuah konsumsi makanan yang sudah melebihi batas kemampuan tubuh kita untuk menyerap. Makanya itu semuanya sudah ada takarannya masing-masing. Dari awal begitu turunnya Allah menurunkan Al-Quran, Allah berfirman di dalamnya, kulu washrabu wala tusrifu, kulu makanlah, washrabu dan minumlah, jangan sampai habis makan tetapi tidak minum, mesti akan tersedak atau susah untuk dicerna di dalamnya. Disuruh, diperintahkan oleh Allah makan dan juga diperintahkan minum, akan tetapi wala tusrifu, akan tetapi jangan kau berlebih-lebihan. Karena apa? Kalau segala sesuatu dilakukan secara berlebih-lebihan, tentunya akan ada efek kurang baik, efek tidak baik kepada diri kita. Urusan makan berarti efek tidak baiknya kepada badan kita. Kalau urusan makan, ibu-ibu yang paling luar biasa, apalagi ketika dalam sebuah rumah keluarga kita sedang berkumpul keluarga besar, atau biasanya anak-anak tidak kumpul, tidak ada di rumah, kemudian datang semuanya, masya Allah luar biasa, sudah ada nasi, lauk, ditambah lagi sambal, kerupuk, buah, masya Allah luar biasa. Itulah ketika kita tidak bisa mengontrol pada saat yang demikian itu, mestinya tubuh kita juga berteriak sebenarnya. Berteriak, kalau kita tahu tubuh kita berteriak karena melakukan pekerjaan yang sudah melebihi batas. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mendapatkan hadiah seorang dokter. Kemudian dokter tersebut ditempatkan di kota Madinah. Sehari, dua hari masih wajar, belum ada pasien. Seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Panjangnya sampai dalam satu tahun berjalan lagi melewati satu tahun, tidak ada satupun penduduk kota Madinah yang datang untuk memeriksakan diri. Kemudian dokter itu berbincang dengan salah satu penduduk kota Madinah. Kalau tidak ada yang sakit ini, terus apa yang saya kerjakan? Saya di sini diperintahkan ke sini supaya menemani para penduduk di sini, barangkali ada yang sakit untuk diobati, untuk diperiksa. Tetapi sampai saat ini tak satu pun ada penduduk yang mengadu atau melapor memeriksakan dirinya dengan kondisi sakit. Apa kata penduduk Madinah yang diajak berbincang oleh dokter? Bilang, nahnu na'kul hatta naju, kami itu tidak akan makan kalau tidak lapar. Wa idza akalna la nashba, dan ketika kami makan itu tidak sampai kenyang. Masya Allah luar biasa. Jadi semua itu ditakar, luar biasa ditakar. Ketika sudah merasa mampu atau bertenaga, yang asalnya lemas karena lapar, nah, ketika sudah ada tenaga, dirasa cukup, tetap mereka. Jadi tidak sampai berlebihan apa yang dikonsumsinya. Bagaimana pesan Rasul Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, kalau engkau makan terlalu banyak, berlebihan dalam makan, maka jiwamu akan lemas dan badanmu akan lesu, kemudian pikiranmu akan tidur. Ya, tidak mungkin seperti itu ya para pemirsa pendengar Radio Satu Samarinda. Kita bayangkan pada saat kita makan kekenyangan, apa yang kita rasakan? Masih menyesal, aduh kekenyangan. Bukan syukur yang pertama kali diucapkan, karena apa? Karena itu tadi ada sesuatu yang gak enak, sudah berhenti makan, dirasa kekenyangan, aduh masya Allah kekenyangan. Nah, badan kita jadi gak semangat, lemas, apalagi diajak berpikir, kepinginnya hanya baring karena ngantuk. Kalau sudah makan ngantuk, perutnya ngantuk. Maka itu, jika kita makan, kita niatkan hanya karena ketakwaan kita kepada Allah, asalnya lapar tidak bertenaga, kemudian supaya bertenaga kita masuki asupan konsumsi, maka tentunya apa-apa yang kita makan itu hanya bertujuan untuk supaya kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya, dengan cara kita tidak akan makan kecuali makanan yang halal. Insya Allah berhati-hati sekali kemudian cara makannya bagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, bagaimana baginda Rasulullah pada saat beliau makan selalu membaca basmalah, diawali dengan basmalah kullu amrin bi ba'dillah yubda'u fi bismillah fa'uwa akutok. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka jauh dari keberkahan, terputus keberkahan itu jauh. Kalau bismillah disambung dengan Allahumma barik lana, doa sebelum makan, fima rizqtana wa qina adzabannar, ya Allah berkailah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, fima dan jauhkanlah dari dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka wa qina adzabannar, insyaallah. Kemudian makannya pakai tangan, ingat saat belajar dulu di pesantren, ketika makan, waktu belajar tata cara Rasulullah makan, beliau kalau makan jari kelingking sama jari manisnya diangkat, jadi hanya 3 jari, sedikit-sedikit. Tapi kalau sekarang makan seperti itu sama ya kenyangnya, misalnya makan dengan tangan kanan, cara menyuapnya tidak banyak-banyak, dikunyah dengan cukup. Tentang masalah dikunyah, kalau kita makannya terburu-buru, munyanya hanya seadanya, itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan badan kita. Dikunyah sebagaimana mestinya, sampai lembut baru dimasukkan, itu sangat bisa menjaga kestabilan berat badan. Kalau kita ketika makan, ketika mengkonsumsi makanan, kemudian dikunyah minimal berapa kali? 20 kah, kurang lebih seperti itu. Pokoknya dikunyah sampai makanan itu lembut dan dengan sendirinya akan masuk. Tidak dipaksakan masuk, cepat makan makanan itu di dalam tubuh kita, insya Allah. Kalau kita makan dengan tujuan ketakwaan kepada Allah, maka segala sesuatunya kita mengikuti cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dalam tubuh kita, para pemirsa, pendengar Al-Qur'an Samarinda, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk nafas. Ketika kelebihan makanan, maka ngambil jatahnya nafas. Ketika kelebihan minuman, ngambil jatahnya nafas. Yang ada kita ngos-ngosan, masya Allah. Ya.
0: Ada takarannya agar badan kita tetap sehat. Yang nomor 2, setelah salamatul jasadi, ketika badan kita sudah terjaga sehat, itu dijaga nikmat ya, salamatul ruh, selamatnya jiwa kita dengan apa? Dengan
1: mungkin izin ustazah, suaranya mengecil ustazah. Baik,
0: ya, Ratu.
1: Ya, suaranya yang saat ini sudah mengecil dibanding yang sebelumnya.
0: Oh, baik. Sudah?
1: Sudah lebih baik. Baik, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Baik. Ya, kita lanjut ke nomor 3. Mohon maaf, nomor 2. Salamatur ruh fi qillatil atham. Selamatnya jiwa kita dengan apa? Dengan kita menyedikitkan dosa. Kita tidak bisa bersih, terhindar dari yang namanya dosa. Karena al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan dosa. Tapi bagaimana kita bisa menyedikitkan dosa-dosa itu? Masya Allah. Jangan sedikit-sedikit dosa. Sedikit-sedikit dosa. Berbicara, dosa. Melihat, dosa. Jadi menyedikitkan dosa, terutama yang berurusan dengan hati. Karena apa? Hati ini yang paling banyak betul dosanya. Lisannya tidak berbicara, lisannya diam, matanya melihat, hanya memandang. Tapi apa? Hatinya bergumam, hatinya berbicara. Maka pantas Allah
2: innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk rupamu, jasadmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, akan tetapi Allah memandang hatimu dan amal perbuatanmu. Karena apa itu hati itu yang paling bahaya. Kenapa? Karena contoh realnya, mulut kita diam, hati bergumam, duh pakai baju gitu aja, paling-paling bajunya itu dibelinya kredit. Nah, padahal mata hanya melihat baju saudaranya, baju temannya baru, bagus, melebihi bajunya, iri sudah, dengki sudah. Mulut diam, mata melihat ada barang yang dibawa temannya, ih tas begitu aja masih mahalan tas saya, sombongnya juga dapat. Masya Allah, luar biasa, besar sekali tantangan kita untuk masalah penyakit hati ini. Itu iri, dengki, hasad, ujub, banyak sekali. Makanya iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Wahai umatku, hati-hati punya hati yang dengki. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang telah kamu kerjakan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api melahap kayu bakar. Kita bisa melihat sendiri bagaimana ketika api yang besar kemudian memakan kayu bakar itu. Seperti itu kalau kita kebaikan kita, amal soleh kita dimakan oleh penyakit yang namanya hasud, hasad, hasud. Masya Allah, luar biasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi bagaimana kita mensehatkan jiwa kita atau menyelamatkan jiwa kita dengan menyedikitkan dosa, banyak istighfar, kita menghabiskan dosa, menghilangkan dosa, mengurangi dosa-dosa kita, itu tidak mudah. Ya, namanya kita makhluk sosial, selama kita berinteraksi itu potensi untuk melakukan, untuk potensi untuk ada dosa-dosa di situ. Tapi bagaimana kita setelah melakukan dosa-dosa itu kita tebus dengan istighfar, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kullun nas khata'un, setiap manusia itu tempatnya salah. Wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang bersalah itu adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi baca sayyidul istighfar setiap habis sholat, masya Allah, kan sangat luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta walaqatani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Diusahakan semaksimal mungkin setiap selesai sholat ada mengucapkan sayyidul istighfar untuk mengurangi dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah salamatuddin. Dengan apa salamatuddin? Fi kathratis sholat ili khairil anam, dengan cara memperbanyak baca sholawat, berzikir kepada Allah, memperbanyak sholawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus memperbanyak baca solawat kepada beliau? Karena beliau manusia yang paling cinta sama kita, manusia yang paling setia dengan kita, manusia yang mengangkat derajat para kaum wanita khususnya. Dulu sebelum datangnya agama Islam, masya Allah, bagaimana nasib seorang wanita? bahkan kedengaran baru lahir pun harus segera dikubur. Masya Allah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun saat di padang mahsyar yang dipikirkan hanya umatnya. Semua rasul, semua nabi dan rasul duduk di singgasana masing-masing menunggu gilirannya dalam di padang mahsyar, menunggu hisab, panggilan dari Allah. Akan tetapi baginda Rasul tidak duduk, tidak berdiam di singgasananya. Kemana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menghadap kepada Allah. Apa yang dikatakan baginda Rasul kepada Allah? Ya Rabb, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Minta kepada Allah agar umatnya itu diselamatkan, sambil menunduk beliau baginda Rasulullah memohon kepada Allah, sampai Allah menyatakan, ya Muhammad irfa ra'sak, kata Allah, wahai Muhammad, angkat kepalamu, wasfa musyafa, dan berikanlah syafaat bagi siapa yang engkau kehendaki untuk mendapatkan syafaat itu. Masya Allah. Makanya kita sepatutnya memperbanyak baca selawat, entah itu bentuknya selawat banyak sekali, ada selawat Munjiat, selawat Bahtar, selawat Naria, selawat Paket Hemat, dan selawat Paket Hemat itu yang selawat yang pendek-pendek itu, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Nah, banyak sekali bagaimana caranya kita membaca selawat untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita kelak ditakdirkan oleh Allah menjadi umat beliau yang mendapat syafaatnya, karena seringnya kita membaca selawat untuk beliau. Maka itu, zayyinu majalisakum bisholati alayya, hiasilah majelis-majelismu dengan selawat kepadaku. Fa inna salatukum nurul lakum yawmal qiyamah, karena sesungguhnya salawatmu itu menjadi cahaya bagimu pada saat hari kiamat. Jadi teringat kepada salah satu kisah yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin. Masya Allah, sedikit berkisah Mbak Rati, para pemirsa pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Ada satu kisah indah di dalam kitab I'anatut Thalibin, Syarah Fathul Mu'in, yang tepatnya di juz 2, yang sering dibawakan para ustaz, para ulama, untuk memotivasi kita agar gemar bersolawat. Masya Allah, dikisahkan dalam sebuah kitab I'anatut Thalibin, seorang pemuda di kota Basrah. Pemuda ini berada di kota Basrah yang dikenal sangat gemar berselawat kepada Nabi. Beliau ini setiap harinya kerjaannya sederhana, hanya sebagai tukang panggul di sebuah pasar. Pagi ke pasar kerja, malamnya ia habiskan untuk duduk di sebuah surau kecil dekat rumahnya. Kemudian di sana dia selalu membaca selawat. Tidak terhitung berapa kali dia berselawat sambil menangis. Dan saking khusyuknya menghadirkan jiwa raganya ini hadir, seakan-akan Rasulullah datang bersamainya. Bukan karena punya ilmu yang tinggi seorang pemuda ini, bukan pula karena dia seorang ustadz, bukan

0: heran lalu bertanya, "Hei Fulan," misalnya ini namanya Ahmad, "Hei Ahmad, dengan amal apa engkau sampai mendapat kemuliaan seperti itu? Kamu berada di tempat yang begitu indah, memakai baju yang sangat bagus." Lalu si Ahmad, pemuda yang meninggal tadi, katakan begitu, namanya Ahmad, pemuda itu menjawab sambil tersenyum, "Dulu aku tidak punya amal besar. Aku hanya seorang kuli di pasar. Ya, pekerja kasar biasa. Akan tetapi setiap malam aku menghabiskan waktuku untuk memperbanyak baca solawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena berkat solawat itulah Allah mengampuni dosa-dosaku, menerangi kuburku, dan memasukkanku ke dalam surga bersama orang-orang yang dicintai Nabi." Jadi begitu dengar si Fulan, si Ahmad tadi meninggal, Rasulullah itu izin kepada Allah, "Ya Allah, saya akan mendatangi salah satu, izin saya akan mendatangi salah satu umatku yang selalu mengirim salawat kepadaku." Rasulullah datang di kubur atau di makam Ahmad tadi, si Fulan, dengan berbentuk cahaya, yang mana si Ahmad tadi mengiranya bahwa itu adalah malaikat Munkar dan Nakir yang datang. Ahmad sempat takut, ketakutan, karena ketika sudah dekat, "Apakah engkau yang namanya malaikat Munkar dan Nakir?" Cahaya itu bilang, "Tidak, saya adalah orang yang selalu engkau rindukan, selalu engkau kirimi salawat." Masya Allah, luar biasa syafaat atau fadilah, keutamaan ketika kita sering memperbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan, yang kita pikirkan setiap saat, bisa menjadikan salawat itu memberi syafaat kepada kita kelak di yaumil akhir. Allah ridhoi bahwa takdirkan salawat itu menjadi jalan kita mendapat syafaat. Insya Allah itu Mbak Rati.
1: Baik, Ustazah,
0: yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dilanjut dengan diskusi.
1: Diskusi ya, baik. Terima kasih Ustazah. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Silakan Anda bergabung bersama kami. Dua line telepon bisa digunakan, 0541 736 566, 743 495. Untuk WhatsApp silakan hanya menggunakan pesan saja, atau juga Anda menyampaikan pertanyaan melalui kolom live chat aplikasi RRI Digital, atau juga kanal YouTube RRI Samarinda atau di fanpage EBI Pro 1 Samarinda.
2: Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Surah Al-An'am ayat 32.
3: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama narasumber kami Ustaz Zainiatul Muhibah SHI dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Tadi sudah disampaikan ya, tiga hal yang bisa dilakukan untuk menjaga keselamatan dunia akhirat, yaitu keselamatan raga dan jasad, keselamatnya jiwa dengan menyedikitkan dosa, dan terakhir memperbanyak sholawat berzikir pada Allah SWT. Baik, Ustazah, sudah ada pendengar kita yang bergabung. Ustazah, kita terima dulu. Ada penelpon pertama, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Pak Nano, silakan Pak.
4: Ya, siap. Saja sama

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya itu aja Kang Ratih, berkaitan dengan keselamatan raga ya. Kita ini biasanya kalau masih sehat, masih muda, masih punya duit, apalagi masih menjabat, itu kadang-kadang terlena. Ya, seperti Ustaz saya bilang tadi itu, kalau ke dokter ya dibilang ini kolesterol semuanya, biasanya baru dikurangi makanan itu. Mestinya kan nggak usah harus ke dokter lah ya, kalau kita tahu bisa-bisanya kita ini hanya kurang disiplin aja gitu ya, yang berkaitan dengan kesehatan raga ini. Jadi gimana kira-kira komentarnya saja, itu aja Kang Ratih ya.
1: Baik.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Ini kita seringkali terlena ya saja ya, ketika masih sehat, masih muda, masih ada secara materi. Nanti mohon tanggapannya. Ini ada penanya juga di WhatsApp, ini Pak Jumairi ya. Ustazah, Waalaikumsalam. Beliau bertanya tadi katanya hadis yang terakhir Ustazah itu hadis apa? Mohon disampaikan kembali ya. Tadi dari Pak Jumairi. Sementara dua penanya, silakan Ustazah.
2: Nih, baik. Baik, berarti terima kasih. Saya coba tanggapi dari Pak Nano tadi ya. Kenapa kita ini seringnya kok nunggu sakit dulu baru sadar gitu. Apalagi kalau masih muda, merasa masih sehat, modal ada, segala sesuatunya. Pokoknya yang penting kenyang, yang penting bisa makan begitu ya. Jadi tidak memikirkan, oh kalau ini berlebihan nanti akan seperti ini gitu. Iya, bismillah. Kembali kepada niat kita ketika kita memasukkan sebuah asupan ke dalam tubuh kita, ke dalam raga kita, itu niatnya apa? Niatnya untuk menjadikan tubuh kita ini bertenaga, atau hanya karena keinginan ingin makan semata. Kalau kita kembali, makan hanya diniatkan untuk ketakwaan kepada Allah, maka tentunya makan itu dilakukan dengan cara sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, yaitu tadi nakul harta naju, tidak makan kecuali kalau sudah merasa lapar. Wa idza kalna la nasba, dan ketika makan tidak sampai kekenyangan. Itu teorinya supaya kita bisa tetap terjaga kesehatan jasad kita, kesehatan tubuh kita. Tapi mungkin ini triknya dari saya pribadi sih, supaya tidak sampai terjadi seperti itu, kita mengingat pada saat tentunya pernah merasakan, mungkin ya pernah merasakan ketika kolesterol itu berlebih, ketika asam urat itu berlebih, atau bahkan tensi. Nah pada saat makan kita ingat itu bagaimana. Ketika kita mengingat itu, tentunya kita lebih berhati-hati. Kita rasa sudah cukup, sudah. Saya tidak mau terulang lagi kejadian yang kemarin sudah saya alami. Minimal yang pertama baca doa, baca basmalah, baca doa, sehingga apa-apa yang masuk ke dalam raga kita diberkahi oleh Allah, tidak sampai membuat menjadikan suatu penyakit. Dan yang kedua, itu kembali lagi kita bahwa tujuan kita makan itu untuk ketakwaan kepada Allah, supaya diri kita bertenaga, bisa menjalankan aktivitas sebagaimana yang Allah perintahkan. Tentunya makan itu harus mencontoh sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Insya Allah itu Mbak Meta dari Pak Nano.
1: Iya.
2: Yang pertama tadi. Untuk yang kedua tadi dari Pak
1: Jumairi, Ustazah, ini tadi katanya ingin mengetahui kembali hadis yang disampaikan terakhir.
2: Okay. Yang bunyinya bagaimana tadi ya? Yang terakhir itu sebentar, tentang memperbanyak baca selawat gitu ya. Hadis yang ya Muhammad irfa' sotak. Irfa' ro'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasfa' musyafa', berikan syafaat kepada siapa saja yang engkau syafaati. Jadi ketika di padang mahsyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk memohon kepada Allah untuk minta kepada Allah agar umatnya ini diselamatkan. Ketika Allah sudah mungkin kelamaan melihat Rasulullah kok begitu kuatnya merayu Allah, akhirnya Allah bilang, ya Rab, wahai Muhammad, angkat kepalamu, ya sudah, berikanlah syafaat kepada mereka yang engkau hendaki kamu beri syafaat, seperti itu. Jadi pembacaan sholawat, kalau kita sering-sering mengucapkan atau melantunkan sholawat dimanapun berada, dimanapun tempat, kapanpun, insya Allah dengan barokah sholawat itu akan menjadikan kita ditakdirkan oleh Allah mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Atau mungkin yang dimaksud Bapak tadi, yang terakhir cerita dari salah satu sahabat yang di kota Basrah, itu tadi ada di kitab I'anatut Thalibin, itu ada cerita bahwa sahabat tersebut bukan sahabat, seorang pemuda yang rajin bersolawat, sehingga beliau pada di alam kuburnya saja sudah merasakan betapa nikmatnya, betapa indahnya ketika beliau wafat, sampai temannya dimimpiin seperti itu. Itu berkah memperbanyak solawat, padahal pemuda tersebut bukanlah seorang ustaz, bukanlah seorang ulama yang bagaimana, hanya saja dia amat sangat cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di alam kubur pun sampai-sampai Allah sudah tunjukkan bahwa begitu besar syafaat yang Allah berikan ya kepada orang tersebut, kepada pemuda tersebut, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung hadir mendatanginya untuk memberikan cahaya di alam kuburnya. Itu ada di kitab I'anatut Thalibin. Insyaallah itu, Mbak Mita.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Kami akan jeda, pendengar dan pemirsa, setelah yang berikut ini kita akan coba nanti jika ada masih ada waktu ya untuk Anda yang bergabung pagi ini.

sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Quran Surah Asy-Syura ayat 36.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Jika masih ada, kami buka kembali untuk satu penelpon saja di Mutiara Pagi edisi hari ini. Kita masih bersama narasumber kami dari Kementerian Agama Kota Samarinda, ada Ustazah Zainiatul. Tadi sudah disampaikan hal yang harus kita jaga untuk menjaga, untuk maksud kami, untuk keselamatan dunia dan akhirat. Silakan jika masih ada penelpon sebelum kami masuki sesi akhir dalam Mutiara Pagi di edisi hari ini, 0541 736 5666, 743 495, di WhatsApp kami 0811 554 4976. Ini memang sudah cukup lama Ustazah, acara Mutiara Pagi ini sementara tidak terlaksana ya. Pada hari ini alhamdulillah kembali bisa terlaksana. Semoga kembali memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya umat muslim ya, di pagi hari, mengawali hari dengan tolabul ilmi, menuntut ilmu bersama-sama di pagi hari ini. Baik Ustazah, nampaknya cukup penelpon kita di pagi hari ini. Mohon berkenan di pagi ini menyampaikan simpulan sekaligus menutup dengan doa. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Mbak Mita. Para pemirsa, pendengar RRI Pro 1 Samarinda yang dirahmati oleh Allah, tiga keselamatan, tiga hal yang harus kita jaga keselamatannya supaya kita selamat dunia akhirat. Yang pertama, salamatul jasadi. Kita jaga dulu, kita sehatkan dulu badan kita. Badan kita selalu sehat. Bagaimana caranya? Dengan cara bikin latih to'am, dengan menyedikitkan makanan. Bukan tidak makan, tapi menyedikitkan makanan, makan sesuai porsinya. Karena dalam tubuh kita sepertiga makanan, jatahnya sepertiga minum, sepertiganya lagi adalah nafas. Ketika berlebihan, maka itu mengambil jatah ke tempatnya nafas, sehingga nafas kita ngos-ngosan. Kalau kita kondisinya kurang sehat, maka diajak berpikir pun akan tidak maksimal, apalagi berangkat bertolabul ilmi. Tentunya bantal guling lebih memanggil-manggil dan lebih menghiasi pikirannya. Artinya kalau kita kekenyangan makan, bisa jadi ngantuk. Dan sebagaimana apa yang dikatakan Luqmanul Hakim tadi, bahwa berpesan kepada anaknya, kalau kelebihan makanan badannya lemas. Kita bisa merasakan sendiri kalau kita kekenyangan, tidak makin bertenaga tapi jadi lemas, akan lesu, dan pikiran tidak akan bisa digunakan secara baik karena kondisinya ngantuk. Maka itu terlebih lagi kita pakai berpuasa, sumo tasihu, berpuasalah supaya badan kalian sehat. Dengan cara seperti itu juga bisa lebih baik lagi. Dan yang kedua, salamatul ruh. Dengan cara apa? Dengan cara pikir latil atam, menyedikitkan dosa, mengurangi dosa. Mata kita memandang tempat yang semestinya, kaki kita ajak jalan yang semestinya. Kita tidak bisa memang terhindar dari yang namanya salah dan dosa, khilaf dan lupa. Akan tetapi bagaimana ketika kita setelah melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita hendaknya selalu memohon ampun kepada Allah, minimal mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim. Terlebih lagi, lebih syukur lagi ketika bisa mendawamkan, mengistiqomahkan setiap habis sholat fardu, membaca sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu kalimat istighfar, permohonan ampun kepada Allah yang paling tinggi. Bacaan sayyidul istighfar insyaallah sudah banyak yang hafal sebagaimana yang tadi saya sampaikan di depan. Dan yang ketiga adalah salamatur ruh. Yang ketiga salamatuddin. Selain kita menjalankan kewajiban yang utama kita kepada Allah, sholat lima waktu tidak pernah tertinggal, tidak pernah bolong, ditambah dengan qiraatul Quran, masya Allah, dan disempurnakan dengan memperbanyak baca sholawat, insya Allah akan terjaga dunia dan akhirat, akan terselamatkan dunia akhirat. Karena keduanya itu, baca Al-Quran, memperbanyak baca sholawat, itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada kita. Jadi Al-Quran yang kita baca memberikan syafaat kepada kita, bacaan sholawat yang kita senandungkan, yang kita syiarkan juga memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Begitu cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka sepatutnya kita memperbanyak salawat kepada beliau supaya kita mendapat syafaatul uzma, syafaat yang dinantikan setiap hamba pada saat hari akhir kelak. Mudah-mudahan Allah ditakdirkan kita menjadi umat beliau, mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Allah limpahkan keberkahan kepada kita semuanya yang hadir di saluran ini. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah limpahkan rahmat kepada kita, Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita dalam menjalankan segala tuntunan syariat. Allah jadikan kita istiqomah di jalannya. Kalau kita sudah istiqomah, insya Allah wafat kita dijadikan wafat dengan husnul khatimah. Amin, amin, Allahumma amin. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca Fatihah biniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ustazah, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian tadi Ustazah Zainiyatul Muhibah SHI dari Kementerian Agama Kota Samarinda sudah bersama kita di Mutiara Pagi. Saya Ratih Irawan, rekan Aidil akan beralih ke sesi berikutnya di Samarinda Pagi ini. Perlu satu karena informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, Angkara Messi.
6: Gol! Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gue, gol!
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

Saudara, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Catatan peristiwa dunia hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saudara, pada 11 Juli 1405 tercatat pelayaran perdana dilakukan Cheng Ho dengan mengarungi Samudra Hindia. Cheng Ho ini adalah seorang Kasim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok. Nama aslinya adalah Ma He, juga dikenal dengan sebutan Ma Shanlou dari Provinsi Yunnan. Cheng Ho atau Zheng He memulai pelayaran pertama ke daerah di Samudra Hindia atas perintah Kaisar Yongle pada 11 Juli 1405 pendengar. Dalam pelayaran pertamanya, Cheng Ho sempat singgah di Pulau Jawa pada tahun 1415. Saat itu Cheng Ho berlabuh di Muara Jati atau Cirebon dengan menghadiahi beberapa cendera mata khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Dan salah satu peninggalannya sebuah piring keramik

Selanjutnya saudara, tahun 11 Juli 1973, pesawat dari maskapai Varik dengan nomor penerbangan 820 jatuh di dekat Paris, Prancis. Kecelakaan pesawat yang mengakibatkan 123 orang tewas itu diduga disebabkan api dari toilet yang berasal dari puntung rokok yang masih menyala. Atas kejadian itu, Federal Aviation Administration atau FAA mengeluarkan larangan merokok saat dalam di pesawat. Tahun 1995, masih di tanggal 11 Juli, terjadi peristiwa pembantaian Srebrenica. Ini merupakan kejadian pembantaian sekitar lebih dari 8.000 pria dan remaja etnis Muslim Bosnia pada Juli 1995 di daerah Srebrenica, Bosnia, oleh pasukan Republik pimpinan Jenderal Ratko Mladic. Jenderal Mladic ini menjadi buronan internasional yang telah didapati bersalah karena genosida dan berbagai kejahatan perang lain di Yugoslavia. Dan saudara, pada 11 Juli tahun 2010, untuk kali pertama Spanyol meraih gelar juara dalam ajang Piala Dunia FIFA. Raihan itu didapatkan setelah Spanyol berhasil mengalahkan Belanda dengan skor 1-0 di partai final yang digelar di Stadion Soccer City, Johannesburg, Afrika Selatan. Pada partai final Piala Dunia FIFA yang juga kali pertama digelar di tanah Afrika itu, Andres Iniesta menjadi penentu kemenangan Spanyol dengan golnya pada menit ke 111. Masuk kami ke menit ke 11. Itulah sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda saudara, dan kembali hadir.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
2: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

sekitar ya, momen-momen yang menyenangkan di akhir pekan. Tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan dimanapun Anda berada mendengar. Dan buat Anda yang tengah berolahraga atau baru memulai aktivitas dengan menikmati kopi, berkumpul bersama keluarga, selamat menikmati akhir pekan Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar. Kita akan nantikan pukul 7 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro1 mengikuti berita pagi. Semangat pagi Sendawar akan kami lanjutkan nanti pada pukul 7 lewat 30 waktu Indonesia Tengah dengan hadirkan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 11 Juli 2026.
2: Hanya pengendara F2, kita sih barang menyalip dari sebelah kiri. Namun karena mungkin oleng sehingga terjatuh dan terlindas ban belakang.
3: Kami memastikan bahwa harga eceran tertinggi di Pangkalan itu sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh gubernur, itu harganya Rp22.000 per tabung.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di jalan PM Nur Samarinda Utara pada Jumat sore kemarin. Kita simak laporannya.
4: Kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa kembali terjadi di kota Samarinda. Seorang pengendara sepeda motor berjenis kelamin laki-laki berusia 22 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian setelah mengenai bagian ban belakang sebuah truk di Jalan PM Nur, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara pada Jumat sore kemarin. Berdasarkan keterangan Kanit Pamapta 1 Polresta Samarinda, Ibda Matbari, kecelakaan bermula saat sepeda motor dan truk melaju searah dari Jalan PM Nur. Namun, korban diduga berusaha mendahului truk melalui sisi kiri.
2: Sekitar jam 14.20 tadi telah terjadi laka. Pengendara R2 dan R6 tadi itu dari arah PM Nur mau ke arah Panjaitan. Hanya pengendara R2, kita kasih barang menyalip dari sebelah kiri. Namun karena mungkin oleng sehingga terjatuh dan terlindas ban belakang. Pengendara tersendiri bernama saudara inisial A.
4: Sementara itu, supir truk, Rogi, mengaku tidak mengetahui korban berada di sisi kiri kendaraannya. Menurutnya, sebelum kejadian, truk telah mengambil posisi di tengah jalan. Namun korban diduga muncul dari belakang dan masuk ke area titik buta atau blind spot pengemudi.
5: Saya dari arah sana. Mau arah ke sini.
6: Terus
5: dia dari itu motor dari tadi di belakang saya terus. Pas nyampe di depan apa pencucian kayak itu sini. Saya sudah ambil kanan, sudah di tengah saya kan, sudah saya injak garis tengah. Dia dari belakang langsung dia banting ke kiri, pas ketemu di jembatan situ enggak tahu ngerem ke dia apa gimana langsung jatuh dia ke kanan gini.
6: Ini mau ke mana? Dari mana mau ke mana ini?
5: Dari Balaran mau ke apa? Mau ke Wahau.
4: Usai kejadian, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sementara supir truk telah diamankan untuk dimintai keterangan. Hingga kini, unit Gakum Satlantas Polresta Samarinda masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Sependindakop Kabupaten Pasir mengambil langkah strategis menyusul kenaikan harga tabung gas bersubsidi 3 kg yang dijual pengecer toko kelontong hingga Rp80.000. Berikut laporannya.
7: Sejumlah warung kelontongan yang ada di Kabupaten Pasir diketahui telah menjual tabung gas LPG bersubsidi 3 kg hingga mencapai Rp80.000 dan melampaui dari peraturan yang sudah ditetapkan baik dari pemerintah daerah maupun Pertamina Patraniaga. Diketahui harga tabung gas melon tersebut berkisar dari Rp60.000 hingga Rp80.000 di tempat pengecer yang berbeda-beda. Menanggapi hal tersebut, Kepala Disperindakop UKM Kabupaten Pasir Yusuf menerangkan sesuai dengan peraturan bupati dan yang diatur oleh pihak Pertamina kepada pangkalan resmi untuk menjual tabung LPG 3 kg eceran bukan menjadi kewenangannya. Namun ia menyebut tugas Disperindakop hanya mengawasi harga eceran tertinggi yang dijual di pangkalan, tetapi tidak punya wewenang untuk menindak tegas kepada penjual di warung kelontongan.
3: Kami memastikan bahwa harga eceran tertinggi di pangkalan itu sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh gubernur, itu harganya Rp22.000 per tabung. Nah, jika terjadi penyimpangan di situ, maka kita akan ambil langkah-langkah memberikan sanksi pemutusan hubungan apa pencabutan izin sebagai pangkalan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk desa-desa yang membutuhkan dilaksanakan operasi pasar, nah kita fasilitasi itu. Kita fasilitasi, jadi kita mengajukan permohonan ke Pertamina Patraniaga supaya diberikan kuota untuk operasi pasar murah. Dan itu sering kita lakukan terus-menerus itu.
7: Disperindakop Kabupaten Pasar pun terus berupaya dengan mengambil langkah untuk memastikan HET di pangkalan tetap stabil dan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan agar tidak dijual keluar. Namun di luar ini sesuai dengan aturannya bahwa itu dijual sesuai dengan penerima tetap gas LPG 3 kg. Kemudian Yusuf juga menerangkan terkait pelaksanaan operasi pasar murah tabung melon, diakuinya tidak ada penambahan gas 3 kg, namun untuk secara reguler akan menambah kuotanya.
3: Jadi di luar reguler yang dikirim, jadi ada memang Pertamina itu menyiapkan untuk seperti itu. Jadi memang kalau informasi dari Pertamina kemarin, kuota kita tetap, tetapi untuk operasi pasar tetap jalan di luar kuota
8: yang sudah ada.
3: Mungkin harus ada tim terpadu mungkin yang akan melakukan, karena sudah kewenangannya penegak hukum, karena ini kan menjual barang bersubsidi, walaupun kita juga tidak bisa menafikan bahwa keberadaan mereka juga memberi manfaat untuk warga sekitar.
7: Harga tabung gas melon yang melejit naik hingga menyentuh Rp80.000 di toko kelontongan ini pun memang dikatakan Yusuf sudah termasuk ekstrim karena harga normalnya di pangkalan jauh di bawah itu. Yusuf pun menyampaikan imbauan sekaligus edukasi kepada masyarakat agar beralih ke gas 5 kg. Apalagi pihak Pertamina bersama Disperindakop juga menyiapkan fasilitas tukar tabung dari yang 3 kg ke 5 kg untuk masyarakat agar tidak merugi atas naiknya harga yang dijual secara eceran di toko kelontongan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Memperingati Hari Pustakawan Nasional, keberadaan pustaka perpustakaan dinilai masih relevan di tengah pesatnya perkembangan digital. Selain menjadi tempat membaca, perpustakaan kini berkembang sebagai ruang belajar, berdiskusi, dan meningkatkan literasi masyarakat. Berikut laporannya.
4: Perpustakaan dinilai masih memiliki peran penting di tengah era digitalisasi. Selain menjadi ruang membaca, perpustakaan kini berkembang sebagai pusat belajar hingga konsultasi. Hal itu mengemuka dalam kegiatan diskusi literasi Hari Pustakawan Nasional bertajuk Proses Kreatif Menulis, Membaca, dan Mengelola Pustaka yang digelar di Perpustakaan Kota Samarinda pada Jumat kemarin. Salah satu pembicara dari mahasiswa Universitas Mula Warman, Ananta Sabita, mengatakan keberadaan perpustakaan masih relevan di tengah pesatnya perkembangan buku digital karena memberikan layanan secara gratis. Meski begitu, ia tidak menampik bahwa dirinya juga memanfaatkan sumber digital dalam proses menyusun skripsi. Sebab beberapa jurnal ilmiah terbaru banyak yang tersedia via digital dibandingkan fisik.
9: Justru sekarang mahasiswa karena mikir budget bisnis ekonomi ya teman-teman, perpustakaan itu kan gratis ya, data perpustakaan itu bisa memakai komputer secara gratis, baca buku di zaman buku secara gratis. Untuk sekarang ini saya lagi menulis skripsi teman-teman, saya jujur lebih banyak menggunakan digital jurnal ilmiah, tetapi bukan berarti buku fisik itu gak penting. Saya juga memakai buku fisik untuk membaca buku teori, untuk mendapatkan teori-teorinya dan lain-lain.
4: Menambahkan pernyataan Ananta, sejarawan publik Muhammad Sarip menuturkan, perpustakaan kini sudah lebih maju

0: atau AI dalam proses kreatif menulis, strategi meningkatkan budaya literasi, hingga cara mengembangkan taman bacaan masyarakat. Adapun kegiatan ini diinisiasi oleh Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari atau Lasaloka KSB dan Ikatan Pustakawan Indonesia Kota Samarinda dengan menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan. Mulai dari Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Kota Samarinda, Duta Baca Remaja Kota Samarinda, serta violinis dan ventriloquist atau seniman yang mampu berbicara tanpa menggunakan bibir. Menariknya, acara juga dimeriahkan dengan penampilan biola dari Sinzi Grace yang menambah kehangatan forum literasi. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memperingati Hari Koperasi ke-79 dengan mendorong kemandirian UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Kita simak laporannya.
2: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memperingati Hari Koperasi ke-79 dengan menggelar rangkaian kegiatan yang berfokus pada penguatan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peringatan tersebut diisi dengan senam pagi bersama serta pelayanan cek kesehatan gratis yang diikuti aparatur pemerintah dan masyarakat. Kegiatan berlangsung sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong semangat berkooperasi sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap kemandirian perekonomian lokal. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga mengedepankan pentingnya menjaga kesehatan masyarakat sebagai bagian dari peningkatan produktivitas. Suhuk, Wakil Bupati Mahakam Ulu mengatakan, pemerintah daerah tengah mengupayakan pembentukan dinas koperasi sebagai perangkat daerah yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi serta UMKM di Mahulu. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada para pelaku usaha. Menurutnya, kehadiran dinas koperasi nantinya akan mengakomodasi kebutuhan pelaku UMKM, mulai dari aspek legalitas usaha hingga dukungan akses permodalan. Upaya tersebut dinilai penting agar usaha masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
3: Kenapa kita akan coba nanti untuk menganggarkan untuk pembentukan koperasi ini, dinas koperasinya. Ya, harapan kita dengan terbentuknya dinas koperasi ini bisa mengakomodir nanti, bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan yang ada di sini, khususnya UMKM kita. Saya tadi sempat tanya ke dinas perizinan, sudah ada beberapa usaha kita ataupun UMKM kita sedang mendaftarkan dirinya. Ya, harapan kita dengan adanya nanti berdirinya ataupun badan hukum mereka, kita juga nanti akan bisa membantu. Kita akan membantu dalam segi pemodalan ke depannya supaya nanti mereka juga bisa berusaha dengan baik, juga bisa bersaing.
2: Pemda Mahulu juga mencatat semakin banyak pelaku UMKM di Mahulu yang telah mendaftarkan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kondisi tersebut menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha sebagai dasar memperoleh berbagai fasilitas pengembangan usaha. Melalui peringatan Hari Koperasi ke-79, Pemda Mahakam Ulu berharap semangat berkooperasi dan berwirausaha terus tumbuh di tengah masyarakat. Penguatan kelembagaan koperasi, dukungan terhadap UMKM, serta peningkatan akses pembinaan diharapkan mampu menciptakan ekonomi daerah yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga, Federasi Courage Indonesia Kalimantan Timur berharap dukungan dari sekolah dan dinas pendidikan agar atlet usia sekolah tetap dapat mengikuti kejuaraan sebagai bagian dari pembinaan olahraga prestasi. Berikut laporan selengkapnya.
4: Federasi Courage Indonesia Perkusi Kalimantan Timur meminta dukungan lebih besar dari pihak sekolah dan juga dinas pendidikan terkait terhadap atlet Courage usia sekolah. Dukungan tersebut dinilai penting agar atlet kategori kadet dan junior dapat mengikuti kejuaraan tanpa terkendala aktivitas belajar mengajar. Sekretaris Perkusi Kalimantan Timur Rudi Hartono mengatakan, sebagian besar atlet Courage merupakan pelajar tingkat SD hingga SMA. Kondisi itu kerap menjadi tantangan karena jadwal kejuaraan sering bertepatan dengan kalender akademik sekolah.
5: Di mana di Courage ini ada batasan usia. Sehingga kalau tidak kita persiapkan kadet dan juniornya, maka ketika yang senior ini nanti berakhir masa usianya, maka kita nanti akan terkendala atau bermasalah terhadap kelanjutan pembinaan yang kedepannya. Makanya kami berharap termasuk dinas pendidikan di sini.

0: memberikan support kepada anak-anak kami yang sekolah dasar maupun yang SMP untuk diberikan rekomendasi ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan di saat jam atau waktu sekolah. Jadi jangan hanya masa libur. Karena memang harus kita akui event ini kalau tidak kita laksanakan rutin dan itu biasanya bertabrakan dengan waktu sekolah.
1: Iya.
0: Ini mungkin akan kesulitan untuk diikuti oleh siswa-siswa anak-anak kita yang levelnya kanut dan junior.
2: Menurut Rudi, pembinaan atlet usia dini harus dilakukan secara berkesinambungan agar regenerasi atlet tetap berjalan. Tanpa dukungan berbagai pihak termasuk dunia pendidikan, proses pembinaan akan sulit menghasilkan atlet yang siap bersaing di tingkat daerah maupun nasional. Selain menjadi ajang evaluasi pembinaan, kejuaraan Kuras Kalimantan Timur yang berlangsung di Gedung Behempas Gor Segiri Samarinda juga menjadi bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-8 Kaltim di Kabupaten Paser. Kejuaraan ini sendiri diikuti oleh 60 atlet kategori kadet dan junior dari Kaltim dan Kaltara, serta dirangkai dengan pelatihan pelatih dan wasit untuk memperkuat pembinaan cabang olahraga kuras. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
3: Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi merah putih di tingkat desa dan kelurahan. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses permodalan, pendampingan hingga perluasan pasar. Lalu seperti apa harapan para pelaku UMKM terhadap program tersebut? Kami rangkum informasinya dalam dokumenter pagi ini.
4: Di sebuah sudut ruang kerja sederhana, tangan-tangan terampil terus bergerak. Sehelai demi sehelai kain disulam dengan penuh ketelitian. Bagi para pelaku UMKM, setiap produk bukan sekedar barang dagangan, melainkan hasil kerja keras yang menjadi sumber kehidupan keluarga.
5: Saya Mary, saya pemilik usaha dari Baimer Collection Sulam Tumpar Kerajinan dari Suku Dayak Benua. Untuk kondisi penjualan dari kerajinan sulam tumpar maupun tenun doye sekarang saat ini ya memang agak seret. Ya mungkin karena perekonomian juga kan, orang lebih mementingkan makanan daripada kerajinan. Tapi ada aja masih yang beli, masih ada, cuma tidak seramai-ramai tahun dulu.
4: Di tengah kondisi itu, hadir Koperasi Merah Putih, program yang diharapkan mampu menjadi wadah untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan. Namun, mempertahankan usaha di tengah persaingan bukan perkara yang mudah. Modal yang terbatas, pemasaran yang belum luas, hingga kemampuan mengembangkan usaha masih menjadi tantangan yang dihadapi banyak pelaku UMKM.
5: Untuk sekarang memang kita tertekan, harga gas tinggi. Jadi dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, kami sangat berharap itu tepat sasaran kepada pemakai yang di rumah tangga, jangan misalnya ini harga murah nih gasnya, tapi diborong sama warung-warung. Ya, jadi pas kita mau beli di koperasinya gasnya nggak ada, akhirnya beli lagi ke warung, ya sama aja bolong.
4: Bagi pelaku usaha, akses terhadap modal memang penting. Namun yang tak kalah dibutuhkan adalah pendampingan yang berkelanjutan. Mereka berharap koperasi mampu membuka jalan menuju pasar yang lebih luas, mempertemukan produk lokal dengan calon pembeli, sekaligus meningkatkan kualitas usaha agar mampu bersaing.
5: Harapan saya untuk Koperasi Merah Putih karena di bawah pemerintah ya, jadi pemerintah benar-benar mungkin ngecek lah ke lapangan, benar apa enggak ini produknya dijual dengan harga murah dibanding dengan toko retail lainnya.
4: Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan semangat para pelaku usaha dengan berbagai peluang yang tersedia. Karena ketika UMKM berkembang, lapangan kerja bertambah, roda kehidupan berputar, dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat.
6: Nama saya Ibu Ida Duberdo, pengrajin di UKM Dekra Nasda, pengrajin tumpar, tenun, badung, sama doyung. Harapan supaya kami sebagai UKM bisa maju, mintalah di cinta atau dilihatlah di tempat kami itu seperti apa. dan bagaimana gitu, istilahnya kami, perjuangan kami supaya bisa maju.
4: Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Muhammad Riza menjelaskan, pada dasarnya koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki dan dikelola secara bersama oleh para anggotanya. Seluruh aktivitas koperasi dijalankan berdasarkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi anggota dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan bersama.
1: Manfaatnya adalah apa itu? Karena letaknya ini ada di setiap desa, tentu di situ nanti masyarakat kita lebih mudah menjangkau terkait dengan kebutuhannya, apalagi kebutuhan pokok. Nah, makanya di dalam gerai itu macam-macam usahanya. Kalau berbicara gerai ya, di situ misalnya ada, kalau masyarakat desanya ingin membentuk apotik, klinik gitu ya, gerai sembako, simpan pinjam, di belakangnya ada gudang, di situ nanti ada misalnya untuk pupuk bersubsidi dan sebagainya. Nah, tentu ini mata rantai akan terputus kan, lebih cepat dia jangkauannya di tingkat masyarakat kita.
4: Keberhasilan koperasi nantinya tidak hanya ditentukan oleh besar modalnya yang dimiliki. Yang jauh lebih penting adalah kepercayaan anggotanya serta kemampuan koperasi menjawab semua kebutuhan masyarakat. Ketika koperasi mampu menghadirkan solusi, mulai dari pembiayaan, pelatihan, hingga perluasan pasar, maka UMKM akan memiliki ruang yang lebih besar untuk berkembang.
1: Tapi yakinlah, karena terkait kebutuhan dasar di sini, koperasi ini pasti insya Allah akan berjalan dan berkembang. Dan sekali lagi, ini koperasi, ini bukan badan usaha yang kepemilikannya terhadap person gitu. Ini kepemilikannya memang dirasakan oleh anggota koperasi semua. Begitu.
4: Dari Kutai Kartanegara, Yovanda, RRI Samarinda terus mengudara.
3: Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di Jalan PM Nur Samarinda Utara pada Jumat sore kemarin. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Disperindakop Kabupaten Pasir mengambil langkah strategis menyusul kenaikan harga tabung gas bersubsidi 3 kg yang dijual pengecer toko kelontong hingga Rp80.000. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Diawali dari Kabupaten Paser dengan cuaca berawan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kutai Barat berawan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Kartanegara berawan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Timur berawan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Berau, hujan ringan, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara berawan, suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Mahakam Ulu, cerah berawan, suhu 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Balikpapan berawan, suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Samarinda berawan, pendengar, dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan Kota Bontang berawan, suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Terkait peringatan dini, tidak ada peringatan dini cuaca ekstrim yang berlaku untuk Kaltim pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026.

0: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
1: Ibu Ina, yang mana, Bu?
0: Ini, yang ini nih, Bu.
1: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
0: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
1: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
0: Ayo silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

0: Wait, Mas, stop, Mas, stop, stop, stop.
1: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.

Saudara Anda bersama Radio Republik Indonesia Senawar 103,3 FM, rangkaian Senawar Pagi dengan hadirkan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda. Pendengar, BMKG mengidentifikasi pergerakan siklon tropis Bavi di Laut Filipina Utara Papua Barat yang memicu induksi pembentukan yang meningkat potensi pertumbuhan awan hujan signifikan di sejumlah wilayah Indonesia. Prakirawan BMKG Lintang A dalam siaran perakiran cuaca diikuti dari Jakarta menjelaskan meskipun siklon tersebut bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia, sistem ini membentuk fenomena arus angin kencang di sepanjang Samudra Pasifik Utara Timur Filipina. Kombinasi dinamika atmosfer itu memicu terbentuknya daerah pertemuan serta perlambatan kecepatan angin di Laut Filipina Utara, Papua Barat, Laut Sulu hingga Laut Halmahera Utara. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat terutama di wilayah Provinsi Papua Selatan. Sementara untuk perkiraan cuaca di kota besar wilayah Barat Indonesia, BMKG juga meminta warga untuk mewaspadai potensi hujan sedang di Tanjung Selor serta hujan ringan di kota Medan dan Tanjung Pinang. Demikian informasi yang kami lansir dari media Antara. BMKG menghimbau siklon tropis Bavi picu pertumbuhan awan hujan di RI hari ini. Demikian informasi ini dalam sajian informasi kebencanaan. Tetaplah bersama kami saudara, karena nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Oh, yeah.

0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awali informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPN.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Ya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tidak terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Gus?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Gus?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial